0: pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
1: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Ya, mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa sukses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah. Gitu.
0: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tularain melaporkan selengkapnya.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
4: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
3: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
4: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
5: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
6: secara nasional.
5: Secara nasional. Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
4: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salat Udarain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
6: Jemaah haji wafat telah melakukan...
8: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekkah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwarker Health Hospital, Mekkah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
6: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP selanjutnya dirujuk ke Jiwarker Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
8: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto silakan.
9: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
10: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
9: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinerang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: laporan khusus.
12: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
13: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
12: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu kan. Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
13: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
14: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
13: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
15: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
13: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
16: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
17: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
11: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter, serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara

0: karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila. Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
2: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
3: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakhiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini, hari Senin 8 Juni 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Ciponto. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Endrekang, Luwu, Palopo, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Wajo, dan hujan sedang di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Utara, Palopo, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Wajo, dan hujan sedang di wilayah Luwu Timur. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bulukumba, Bone, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Sinjai. Udara 19 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 55 hingga 100%, dan angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian updatean terbaru informasi perakhiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
4: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
3: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
4: Wah, iya juga ya.
3: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
4: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
3: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
4: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan Pro 1 dari Makassar, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami. Dan sebentar pukul 9 selepas cek fakta, Pro 1 dari Makassar akan hadir di ruang dengar Anda. Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi dengan topik seputar rupiah melemah terhadap dolar, dampaknya bagi Sulsel. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemendikdasmen.go.id, tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen maupun Mendikdasmen. Masyarakat dihimbau untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak resmi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasmen mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat menyapa Anda di kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar menyapa pagi. Hari ini hari Senin 8 Juni 2026 mendengar membahas seputar topik kita rupiah melemah terhadap dolar dampaknya bagi Sulsel. Dan pagi tadi Anda juga sudah memberikan komentarnya lewat opini publik Makassar pagi yang memang mengatakan kalau berbicara seputar dampak dari melemahnya rupiah terhadap dolar tentunya ada pengaruh positifnya khususnya untuk para eksportir ya, komoditi-komoditi yang diekspor, namun kekhawatiran juga akan pengaruh negatifnya itu tetap ada. Bagaimana masyarakat diharapkan lebih bijak lagi untuk tidak berbelanja secara berlebihan di tengah melemahnya rupiah terhadap dolar. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, seperti yang disampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini masih cukup optimis bahwa perekonomian di Sulsel ini bisa tetap bertumbuh walaupun kondisi rupiah terus melemah terhadap dolar. Dan salah satu sektor yang bisa berperan adalah ekspor komoditi makanan dan minuman yang pada triwulan 1 nilainya cukup stabil. Ini sudah disampaikan oleh analis kebijakan ahli media pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Bapak Hijir Ismail Andi Arsyad yang menjelaskan bahwa salah satu variabel utama yang membangun pertumbuhan ekonomi dari sisi demand selisih antara ekspor dan impor. Kami ingin hadirkan dulu informasinya di ruang dengar Anda pendengar bersama dengan reporter RRI Makassar Iin Nurfahraini terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tetap optimis perekonomian di Sulsel bisa tetap bertumbuh walaupun kondisi rupiah terus melemah terhadap dolar. Hadir informasinya untuk Anda.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih cukup optimis perekonomian di Sulsel bisa tetap bertumbuh walaupun kondisi rupiah terus melemah terhadap dolar. Salah satu sektor yang bisa berperan adalah ekspor komoditi makanan dan minuman yang pada triwulan 1 nilainya cukup stabil. Seperti diketahui saat ini rupiah terus melemah di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu dan telah menembus 18.000. Analisis kebijakan ahli media pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulsel Hijir Ismail A. Arsyad menjelaskan, salah satu variabel utama yang membangun pertumbuhan ekonomi dari sisi demand selisih antara ekspor dan impor. Kalau melihat pergerakan ekspor di triwulan 1, pertumbuhan ekspor mengalami kontraksi 0,58% atau secara year on year terkontraksi 0,15% dan terhadap PDRB 0,14%. Walaupun begitu, Hijir menambahkan terjadi pertumbuhan secara year on year untuk ekspor industri makanan sebesar 16,85%. Sedangkan khusus produk nikel mate yang selama ini menjadi sporting terbesar dari ekspor ini justru mengalami kontraksi sebesar 25,80%. Lebih jauh ia menambahkan dengan kondisi tersebut, meyakini ekspor ini bisa mengalami kenaikan, walaupun volumenya sama tapi dengan nilai kurs dolar saat ini, meyakini bisa naik. Yang bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Sulsel bisa lebih baik lagi di triwulan kedua nanti dengan sejumlah asumsi diantaranya konsumsi dan investasi.
2: Kalau kita mengacu nilai kurs ini akan memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai ekspor lah, karena kan naik nilai. Sebenarnya kalau kita dengan kondisi ekonomi seperti ini, lapangan usaha produksi, lapangan usaha yang mengacu pada produksi untuk diekspor itu harusnya ini adalah momen terbaik kita memproduksi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Semakin banyak kita produksi kan lagi bagus nilainya nih, ya kan? Lagi bagus nilainya. Harusnya kita meningkatkan kinerja produktivitas sehingga produk yang kita hasilkan sebagai hasil sebagai produk ekspor itu jauh lebih besar dari segi volume, sehingga dari segi valuasi nilai juga akan lebih besar nantinya.
1: Hijir menambahkan ekspor hanya salah satu variabel pendukung dalam pertumbuhan ekonomi. Secara umum ia menilai dengan nilai kurs akan memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai ekspor karena nilainya naik. Menurutnya ini adalah momen terbaik memproduksi secara kualitatif, semakin banyak produksi lagi bagus nilainya. Untuk itu yang diperlukan meningkatkan kinerja produksinya.
0: Itu tadi mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Iin Nurfahraini ini, dan tadi memang juga sudah dijelaskan ya bahwa dari analis kebijakan ahli media pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Bapak Hijir Ismail Andi Arsyad yang menjelaskan bahwa salah satu variabel utama yang membangun pertumbuhan ekonomi dari sisi demand selisih antara ekspor dan impor. Jadi kalau melihat pergerakan ekspor di triwulan 1, maka pertumbuhan ekspor ini mengalami kontraksi sebesar 0,58% atau secara year on year terkontraksi 15%, dan juga terhadap PDRB 0,14% ya. Walaupun begitu, ditambahkan Pak Hijir ya, mendengar bahwa terjadi pertumbuhan secara year on year untuk ekspor industri makanan sebesar 16,85%, sedangkan khusus produk nikel yang selama ini menjadi supporting terbesar dari ekspor ini justru mengalami kontraksi sebesar 25,80%. Dan tentunya kondisi tersebut diyakini ya bahwa ekspor ini bisa mengalami kenaikan dengan walaupun volumenya sama, tapi dengan nilai kurs dolar saat ini meyakini bisa naik, pendengar. Dan tadi juga disampaikan bahwa ekspor ini hanya salah satu variabel pendukung dalam pertumbuhan ekonomi, dan secara umum ia menilai dengan nilai kurs akan memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai ekspor karena nilainya naik. Jadi menurutnya ini adalah momen terbaik memproduksi secara kualitatif ya. Semakin banyak produksi lagi, maka akan lebih bagus nilainya. Untuk itu yang diperlukan adalah peningkatan kinerja produksi. Dan kalau kita lihat terkait dengan pengaruh negatifnya begitu, di mana selama beberapa waktu terakhir ini ya, seperti yang kita ketahui informasinya, rupiah terus mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat dan sempat tembus ya 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat, boleh dikatakan ini adalah terlemah sepanjang sejarah Indonesia. Kami ingin mengajak juga Anda mengikuti informasinya terkait Ketua Dewan Ekonomi menyebut gejolak nilai tukar rupiah berdampak besar bagi pelaku usaha industri. Kami hadirkan informasinya bersama reporter RRI Makassar, Ermila Rusmala.
3: Selama beberapa waktu terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Hari ini rupiah bahkan tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat. Terlemah sepanjang sejarah Indonesia, pelemahan rupiah berdampak ke banyak sektor. Tidak terkecuali pada tata kelola dan kondisi fiskal daerah. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Timur, Haji Latundreng, saat dihubungi RRI Makassar siang kemarin. Ia menilai gejolak nilai tukar rupiah tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan ekonomi nasional yang jauh dari kehidupan masyarakat daerah. Menurutnya, pelemahan rupiah justru dapat menjadi ujian serius bagi industri pabrik-pabrik besar di Sulawesi Selatan, karena nilai tukar rupiah berdampak pada barang impor.
4: Di global memang sangat berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri kita, karena sebagian besar impor kita terpengaruh terhadap nilai tukar dolar. Ya tentu kalau jika berbicara kita sebagai industri atau pabrik pengolahan, tentu berdampak besar karena nilai tukar rupiah yang tadinya ya diprediksi harga 15 menjadi 17. Jadi ada kenaikan makanan, minuman, obat-obatan dan lain-lainnya itu akan nanti berdampak luas di negara kita, khususnya di Indonesia. Yang kedua, berbicara kenaikan dolar atau menguatnya dolar akibat fundamental ekonomi kita melemah, itu sebenarnya terpengaruh langsung bagi teman-teman eksportir ya, yang mengambil fasilitas kredit.
3: Haji Latundreng menyampaikan, fiskal daerah tidak berdiri sendiri. Ketika terjadi tekanan ekonomi nasional maupun global, pemerintah daerah juga akan merasakan dampaknya secara langsung, sebab banyak barang dan jasa yang digunakan pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan pada komponen impor. Ditambahkan, ketika rupiah melemah, harga barang-barang tersebut ikut naik. Kondisi itu secara langsung menggerus daya beli anggaran, pendapatan, dan belanja daerah atau APBD. Emi Bofadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Itu dia mendengar informasi yang juga sudah turut kami hadirkan di ruang dengar Anda, seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Timur Haji Latundreng, yang menilai bahwa gejolak nilai tukar rupiah tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan ekonomi nasional yang jauh dari kehidupan masyarakat daerah, karena menurutnya pelemahan rupiah justru dapat menjadi ujian serius bagi industri pabrik-pabrik besar di Sulawesi Selatan, karena nilai tukar rupiah berdampak pada barang import. Untuk itu, Latundreng juga menyampaikan bahwa fiskal daerah tidak berdiri sendiri ya, karena ketika terjadi tekanan ekonomi nasional maupun global, maka pemerintah daerah juga akan merasakan dampaknya secara langsung, sebab banyak barang dan jasa yang digunakan pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan pada komponen impor. Dan ketika rupiah melemah, menurutnya harga barang-barang tersebut ikut naik, dan kondisi itu secara langsung juga akan menggerus daya beli anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Lantas apa yang harus dilakukan, pendengar? Kami ingin mengajak Anda mengikuti informasinya lewat wawancara serotan berita bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas Patria Arta Suhendra, yang menyampaikan bahwa masyarakat diminta tidak berbelanja secara berlebihan dan lebih banyak menabung di tengah kondisi rupiah yang semakin melemah saat ini. Hadir informasinya untuk Anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendra.
6: Selamat pagi, waalaikumsalam. Selamat pagi.
5: Apa kabar, sehat Pak?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Baik Pak Hendra, ini kita berbicara mengenai dolar yang semakin menguat saat ini, hampir mencapai, sudah mencapai 18.000 ya, dan
6: 18.300.
5: Baik, kira-kira apa dampak kenaikan dolar terhadap sektor bisnis di Indonesia saat ini Pak?
6: Kenaikan dolar periode ini hampir sama dengan periode 97-98 dan berdampak pada semua sektor industri, baik di industri UMKM, industri menengah kecil, dan industri besar, utamanya sektor manufaktur. Jadi kenaikan dolar ini akan menyebabkan kos produksi dari semua sektor industri ini meningkat, utamanya yang komponen-komponennya masih impor. Nah, dampaknya adalah kesulitan ketika akan menjual. Mereka harus melakukan penyesuaian untuk mengikuti harga pokok produksi yang minimal menurut para ahli moderatnya adalah 10% hari ini. Tetapi kenaikan 10% ini akan berdampak pada apakah kemampuan pasar menyerap ada atau tidak, masih mampu atau tidak. Ini akan berdampak di semua sektor, khususnya manufaktur lah yang paling banyak terkena.
5: Nah itu dampak kerugian, yang untung kira-kira siapa Pak?
6: Kalau UMKM pasti, kalau mengalami kerugian hari ini belum, karena mereka rata-rata bermain menurunkan marginnya. Jadi kalau dulunya marginnya 30%, dengan kenaikan ini mereka menekan margin sampai 10%. Tetapi ini kan tidak bisa berdampak panjang. Kalau berdampak panjang, semua akan mengalami kebangkrutan kepada para UMKM dan juga terhadap sektor industri besar yang utamanya manufaktur, yang bahan bakunya tadi saya sebut, yang impor misalnya bahan kimia, besi, elektronik, itu akan berdampak, akan merugikan mereka semua dalam jangka panjang. Harapannya adalah sektor pemerintah hari ini harus lebih jeli ya, lebih jeli mengalokasikan anggaran, menggeser anggaran supaya masuk ke sektor padat karya, supaya ada pergerakan perekonomian sehingga daya beli masyarakat itu meningkat dan bisa membeli produk-produk tersebut. Karena kalau tidak, ya itulah yang kita gambarkan, mudah-mudahan tidak terjadilah yang kita khawatirkan selama ini.
5: Nah ini langkah pemerintah harusnya seperti apa Pak untuk menguatkan kembali rupiah dan tentunya tidak berdampak besar bagi sektor bisnis dan juga masyarakat?
6: Saat ini pemerintah memang melakukan Bank Indonesia melakukan intervensi secara besar-besaran, bagaimana mereka mensuplai dolar ke pasar untuk menurunkan nilai tukar. Tetapi ini juga belum berdampak besar, nampaknya ada ketidakpercayaan juga terhadap pemerintah dari investor, utama investor luar, sehingga mereka rata-rata menarik dananya keluar dari Indonesia. Ini yang perlu diperhatikan oleh pelaku moneter, apakah itu betul-betul berlaku secara masif atau tidak. Kemudian tadi disebutkan bahwa pemerintah harusnya coba menggeser anggaran, bagaimana menggerakkan perekonomian dari level bawah. Apa itu? Padat karya. Jadi infrastruktur itu segeralah diprioritaskan. Mungkin menunda proyek-proyek atau program-program strategis yang menjadi janji-janji politik selama ini, mungkin sedikit agak digeserlah anggarannya, misalnya sekian puluh persen digeser untuk meningkatkan proyek-proyek infrastruktur. Seperti itu barangkali jangka pendek yang paling bagus.
5: Ya, nah di era Habibie, dolar itu kan juga mencapai 11.000 ya Pak, dan akhirnya bisa turun ke level 7.000 rupiah. Nah, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Habibie juga bisa diadaptasi kembali di era sekarang Pak?
6: Diadaptasi secara penuh sulit, tapi ada beberapa hal tadi yang saya sampaikan. Pertama intervensi Bank Indonesia, yang kedua adalah Presiden Habibie dulu berani menggerakkan atau berani membuat kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Apakah itu dilakukan hari ini? Tergantung apakah Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia bersepakat untuk melakukan kebijakan menaikkan tingkat bunga, sehingga masyarakat diminta untuk secara tidak langsung mengurangi daya beli, melakukan mengurangi belanjanya, dan lebih baik untuk menabung daripada berspekulasi terhadap dolar. Karena ini juga yang membuat meningkat juga kan, karena banyaknya spekulan mulai bermain melihat pergerakan dolar semakin masif. Seperti itu.
5: Iya. Nah, untuk langkah yang paling strategis ke depan baik pada masyarakat, ada tipsnya Pak dalam menghadapi situasi perekonomian saat ini? Silakan.
6: Tahan belanja. Kita berbelanja skala prioritas, kemudian tidak menggunakan, mengurangi konsumsi menggunakan barang impor. Itulah yang harus kita lakukan jangka pendek.
5: Baik. Baik, terima kasih Pak Hendra atas waktunya ya, bersama sama-sama dengan RRI ya. Di hari ini. Sukses. Baik. Untuk Anda.
6: Sukses.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu dia pendengar, salah satu solusi yang dihadirkan menyikapi rupiah yang makin melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Tadi disampaikan angkanya saat ini sudah mencapai 18.300 per 1 dolar Amerika Serikat. Dan solusi yang dihadirkan tadi oleh pengamat ekonomi dari Universitas Patria Arta, Bapak Suhendra, bahwa masyarakat ini diminta tidak berbelanja secara berlebihan dan lebih banyak menabung di tengah kondisi rupiah yang semakin melemah saat ini. Kita akan perbincangkan juga topik ini pendengar ya, bagaimana dampaknya bagi Sulawesi Selatan di tengah rupiah melemah terhadap dolar. Sebentar kita juga akan kembali bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Asdar. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar, Menyapa Pagi.

0: $1 Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ada pengaruh positifnya atau bahkan secara keseluruhan ini hanya pengaruh negatif yang bisa dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat saat ini dengan melemahnya rupiah, Prof. Fasdar?
1: Baik-baik. Ya, jadi pertama kita harus paham bahwa apa saja itu pasti kita lihat ada positif, ada negatif.
0: Iya.
1: Sisa yang mana yang lebih besar ya, perimbangannya ya. Nah, khusus untuk dolar, ya kita kan lihat trennya ini 2 bulan terakhir, dari 16 ke 18. Kemarin dulu 18.05, sekarang 18.300. Mm-hmm. Ya, jadi ini suatu perilaku ekonomi yang kita sangat harus waspadai kan, jangan sampai berlanjut, karena kan pembangunan butuh stabilisasi. Ya. Mm-hmm. Kalau dilihat dari segi positif, tentunya yang mengambil manfaat itu kan eksportir.
0: Iya.
1: Ya kan, eksportir ini di Sulsel khususnya misalnya kan, kita eksportir nikel, rumput laut, kakao, udang, kopi, tentunya bertambah devisa. Nah, cuman ya kita harus bayar mahal lagi bahwa harga barang
0: produksi ya.
1: Ya, harga barang-barang itu ya khususnya barang-barang impor kan.
0: Iya.
1: Apa yang kita impor itu misalnya handphone, laptop, baku industri, mesin-mesin, malah obat-obatan itu sebagian besar kita impor itu obat-obatan. Mm-hmm. Ya kita membuat saja minyak ikan itu kan belum mampu.
0: Iya.
1: Ya, jadi ini suatu kondisi yang kita harus waspadai sehingga kan perlu kestabilan baru namanya. New equilibrium dalam ekonomi, new equilibrium. Nah, harus koordinasi yang baik antara Bank Indonesia sebagai pemegang mandat moneter dan pemerintah sebagai fiskal kan, pemerintah mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Jadi seperti itu ya.
0: Nah, Prof. Fasdar, kalau boleh dikatakan dengan yang Anda sampaikan plus minus dari rupiah yang melemah terhadap dolar, di satu sisi yang Anda sampaikan tadi memang ada pengaruh positifnya, terlebih kalau kita berbicara di Sulawesi Selatan ini kan memiliki komoditas unggul ekspor ya, seperti nikel tadi, kemudian kakao atau bahkan rumput laut. Tetapi di satu sisi untuk biaya produksinya juga kan pasti akan mengeluarkan budget yang lebih. Otomatis ini boleh dikatakan hampir sama begitu, tidak akan terlalu menguntungkan juga untuk para eksportir, Pak Prof.
1: Ya, jadi yang eksportir yang memakai bahan baku impor itu yang berpengaruh.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi kalau seperti rumput laut kan tidak terlalu banyak komponen impornya kan. Jadi ya betul juga kalau yang memiliki bahan baku impor pasti industrinya meningkat karena komponen biayanya meningkat.
0: Yeah.
1: Ya, jadi seperti itu ya. Jadi yang terkait otomatis. Cuma secara keseluruhan pasti berpengaruh kan.
0: Yeah.
1: Ada namanya terjadi inflasi. Berarti akibat itu inflasi semua naik.
0: Mm-hmm.
1: Ibu mau ke Tanah Suci naik lagi biayanya.
0: Betul.
1: Kan? Karena kita kan sebagian juga mau mengimpor bahan bakar. Mau ke Jakarta naik. Ya mau ke mana itu. Pokoknya kenaikan harga pasti terjadi. Nah, apa efeknya? Itu berarti kalau kenaikan harga, daya beli masyarakat menurun. Kalau selama ini 1.000 kita bisa beli katakanlah ikan satu ekor, kalau ikannya dinaik 2.000 berarti berapa? Itu 2 kali lipat lagi kan?
0: Yeah.
1: Ya, jadi seperti itu, dan tentunya ada kemungkinan itu pemutusan buang kerja ya kan, bagi perusahaan ya tidak siap untuk itu atau susah dalam mengelola keuangannya.
0: Nah,
1: jadi banyak hal yang terkait, termasuk APBN kita kan, pasti uang yang kita harus bayar lebih banyak lagi dalam pinjaman kita, ya kan, naik dolar ini kan.
0: Nah, Pak Prof, lantas strategi apa yang harus dilakukan? Entah itu dari pihak pemerintah sendiri dan khususnya juga kepada masyarakat dalam menyikapi fenomena ekonomi dengan melemahnya rupiah terhadap dolar ini, Pak Prof.

0: Pertama, kita harus memperkuat pionir-pionir atau pilar-pilar dari komponen pertumbuhan ekonomi.
1: Iya. Yeah.
0: Stabilitasnya misalnya, kita harus perbaiki produksi kita, produk kita, produk-produk dalam negeri kita yang bisa menggantikan barang impor, substitusi impor, itu kita kembangkan, ya kan? Jadi itu satu. Yang kedua, ya bagaimana ini pemerintah dan pihak BI koordinasi dengan baik dan para investor, karena ini kan salah satu penentukan investor. Kalau tiba-tiba investor di bursa saham bawa lagi keluar uangnya sekejap,
1: yeah.
0: Ya, dan bagaimana investor di sektor real, ya, yang mau menanam modalnya di Indonesia, mau bangun pabrik, mau bangun tambang, membangun jalan dan lain-lain, itu dipermudah dan dipercepat, ya, supaya banyak lagi dana masuk sehingga ada perimbangan. Seperti itu langkah-langkah. Tapi yang terpokok juga ada namanya trust, kepercayaan, ya. Kalau kepercayaan menurun, ekspektasi menurun, bahaya itu. Ini harus dijaga. Jadi pemerintah harus menjaga itu, kepercayaan publik, ya, ekspektasi publik, agar ini aman gitu kan, terkendali, seperti itu.
1: Kalau untuk masyarakat sendiri, apakah memang untuk saat ini lebih bijak lagi di tengah melemahnya rupiah terhadap dolar ini? Karena kan yang namanya ketika ada rejeki, biasanya kan masyarakat khususnya mungkin ibu-ibu atau anak-anak muda belanja secara berlebihan begitu.
0: Ya, apa maksudnya? Jadi seperti sekarang, ini masyarakat kita kan dari awal memang juga agak lemah,
1: yeah.
0: Karena kondisi kita kan efisiensi pemerintah. Efisiensi pemerintah berarti ada belanja pemerintah yang berkurang, otomatis itu agak lemah-lemah. Jadi sudahlah, masyarakat kita sekarang ini kasihan, ya. Tidak usah lagi disuruh dia hemat, ini pokoknya dia dengan sendirinya hemat, malahan tidak bisa berbuat apa-apa.
1: Baik, Pak Prof, terima kasih waktunya di sela-sela kesibukannya ya dalam menguji ini para mahasiswa. Sehat selalu, Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro Satria, terima kasih. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Profesor Dr. Muhammad Asdar, pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin, yang sudah berbincang bersama dengan kita di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi di hari Senin 8 Juni 2026 membahas seputar rupiah melemah terhadap dolar, dampaknya bagi Sulsel. Akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengacara Hari Purnomo, ada juga rekan Isfa di meja operator, menutup kebersamaan kita di saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
3: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menyapa ruang dengar Anda kembali di edisi awal pekan ya, tepatnya Senin ini 8 Juni 2026. Wow, kita sudah masuk satu pekan di bulan Juni ini ya. Mudah-mudahan semangat terus untuk segala aktivitas dan rutinitas Anda, para pejuang rupiah dimanapun berada. Bersama saya Arfan Yusri di program Halo RRI ya, di mana setiap hari Senin, Rabu dan Jumat begitu ya, kami akan hadir temani Anda di setiap pukul 10 hingga jelang pukul 11, membuka ruang bagi Anda pada publik untuk menyampaikan mungkin keluhan atau mungkin persoalan yang mungkin Anda saat ini sedang hadapi atau mungkin ingin tahu gitu ya, informasi terkait kendala pelayanan publik yang saat ini Anda alami begitu ya. Baik itu yang ada di Makassar, Boni dan sebagainya gitu ya, seputar Sulawesi Selatan, mungkin siapa tahu kita bisa menjembatan ini. Karena Halo RR ini bukan penyelesaian masalahnya di sini, tapi kita akan coba menyambungkan ya kepada pihak terkait begitu ya, terkait keluhan Anda ini. Baik, Anda bisa nanti gabung di 0821-3333-9440. Dan untuk saat ini ada rekan siapa nih? Gue gak tahu dia. Ada rekan saya di RRI Boni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kayaknya suara perempuan ini. Dengan siapakah ini?
1: Dengan Eni Karvan.
0: Oh, Eni. Iya, soalnya saya nggak lihat ini wajahnya.
1: Oh.
0: Si, ya. Oke, apa kabarnya, Bune?
1: Alhamdulillah, madece-dece moa.
0: Madece-dece moa, ya. Baik. Jadi untuk Anda, pendengar, dimanapun Anda berada, bisa ditonton juga nih di kanal YouTube program Halo RRI kita. Di pagi ini kita bersama dengan RRI Boni ya. Baik, kita membuka line telepon yang sama untuk Anda pendengar di Boni, juga di Makassar dan sekitarnya. Gabungnya di 0821-3333-9440 ya. Saya bersama PA-nya kita ini Pak Hari Purnomo si, di kesempatan kali ini ya. Saya belum dapat juga catatan terakhir hari Jumat aduan soal apa ini Pak Hari. Ya, terus saya baru dapat lagi nih ya. Oke. Tapi sembari kita buka ya line telepon untuk Anda, atau juga mungkin bisa kirim melalui WhatsApp di nomor sama 0821-3333-9440. Baik. Kalau di Boni terakhir Jumat apa nih Mbak Eni yang tercatat mungkin di situ?
1: Wah, sepertinya
0: sepertinya sama.
1: Penyiar sebelum lupa meninggalkan jejak ini.
0: Lupa
1: kapan?
0: Meninggalkan jejak ya. Oke. Okay. Kalau beberapa waktu kemarin yang saya handle sih Halo RRI ya, menyinggung masalah bagaimana distribusi air bersih begitu ya selama memasuki musim kemarau ini, sudah dapat penjelasan rupanya dari pihak PDAM Kabupaten Goa dan sekitarnya begitu ya. Karena kalau di Makassar dan Goa ini, di Makassar sendiri ini kan ini sudah ada pembagian kayaknya, masih sudah ada pembatasan-pembatasan begitu air bersih. Jadi ada yang alirnya sore atau hingga malam, atau ada yang malam hingga ini, karena dari pihak PDAM mengatakan kapasitas air bakunya ini di musim kemarau ini sudah mulai menipis begitu ya. Baik, kita buka juga ya untuk Anda pendengar-pendengar kita di Boni, mungkin bisa bersama rekan Eni di sana dan juga bisa langsung di sini di Pro 1 RRI Makassar untuk menyampaikan keluhannya ya. Mengeluhnya bukan karena dompet tipis atau apa ya, tapi pelayanan publik misalkan terkendala mungkin pembayaran sistem online untuk pajak dan sebagainya. Kemudian informasi soal SPMB atau apa begitu ya, ada kendala mungkin bisa disampaikan.
1: Mungkin pelayanan di rumah sakit seperti
0: boleh.
1: Apa?
0: Boleh. Ya. Emang ada apa ini Anit? Ini ada pemeriksaan apa nih gratisnya nih itu apa gini?
1: Iya sih ada sebenarnya.
0: Ada kapan. Ya? Kenapa?
1: Iya ada.
0: Kenapa nih?
1: Kalau kemarinnya kan pemeriksaan gratis itu hanya di hari ulang tahun.
0: Oh, kalau sekarang iya, iya, ya, betul.
1: Ya, kalau sekarang itu Karvan alhamdulillahnya masyarakat bisa kapanpun.
0: Oh, jadi tidak hanya spesial ulang tahunnya ya?
1: Iya, kalau awalnya programnya kan memang dikhususkan untuk mereka yang berulang tahun itu mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Kalau sekarang itu kapanpun masyarakat bisa datang langsung dan itu tidak ribet. Hanya membawa identitas saja, KTP, itu sudah bisa dilayani. Tapi sayangnya masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas ini.
0: Oh masih banyak yang belum tahu ya?
1: Belum.
0: Apa saja yang didapatkan itu pemeriksaan gratis itu?
1: Keseluruhan
0: ya?
1: Iya.
0: Oh
1: iya.
0: Okay. Gula darah dan sebagainya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Tekanan. Hmm. Tapi masih banyak masyarakat yang belum menggunakan fasilitas ini dengan berbagai alasan. Mm-hmm. Alasan pertama itu karena katanya kalau habis pemeriksaan kesehatan yang tadinya tidak ada penyakit itu katanya sudah tahu bahwa oh saya ternyata punya penyakit ini, punya tekanan tinggi, asam urat, gula. Nah, waduh. Itu yang membuat masyarakat sebagian malas karena yang tadinya mungkin bisa makan enak. Nah, sekarang sudah dibatasi, tidak boleh makan makanan tertentu. Nah, kemudian juga masih banyak masyarakat yang salah paham bahwa pemeriksaan ini pastinya nanti dibayar dan banyak embel-embelnya. Sebenarnya itu tidak ada dan masyarakat tentunya bisa kapanpun melakukan pemeriksaan gratis.
0: Dan begitu
1: bukan
0: ya?
1: Hanya di rumah sakit saja, tapi di puskesmas pun sudah bisa.
0: Oh, jadi masih banyak yang belum memanfaatkan karena belum tahu ya.
1: Iya.
0: Padahal banyak sekali manfaatnya ini.
1: Betul.
0: Tapi memang biasanya sih karena ketakutan itu ya.
1: Iya.
0: Takut
1: dideteksi penyakitnya.
0: Jadinya makin stres. Kalau ini sendiri takut nggak kalau ada pemeriksaan kayak gitu sih?
1: Agak takut sih sedikit.
0: Nggak banyak gitu?
1: Iya, tidak banyak, cuman sedikit. Tapi lebih takutnya nanti kalau ketahuan ya sama sih sebenarnya. Bakalan ada pantangan-pantangannya.
0: Oh, bakalan ada pantangannya. Dan pantangannya itu tidak bisa ya, tidak mudah ya.
1: Pastinya makanan enak sih.
0: Ah, iya sih, yang enak-enak bakal ditahan ya. Oke, okay. Kita belum didengerin dulu, ada nada nggak? Ada? Oke, okay, baik.
1: Belum ada telepon ya,
0: Karvan? Belum ada telepon ini, makanya saya lagi ngecek ini. Apakah teleponnya kita, tidak bisa terima atau gimana nih? Karena beberapa kali nih masih trouble terus nih untuk teleponnya.
1: Atau mungkin di masyarakat tidak ada lagi keluhan nih, Karvan?
0: Waduh, kok bisa ya? Hidup tanpa keluhan kayaknya hampa itu. Kayaknya sudah sejahtera sekali kalau tidak ini ya.
1: Kalau di Makassar saat ini musim hujan atau lagi panas-panasnya nih, Kak Arvan?
0: Kalau saat ini cukup panas.
1: Oh, cukup panas.
0: Belum ada hujan lagi nih. Kalau di Bone masih ya?
1: Aduh, hujan deras ini saat ini.
0: Request dong.
1: Apa itu?
0: Pindah-pindah hujannya sedikit.
1: Oh, dengan senang hati.
0: Nanti ditanya Puan Batik deh, Puan Imran. Puan Imran,
1: nanti
0: kirim.
1: Saya tanya pawangnya ya.
0: Dia pawang. Kirim. Baik. Oh, jadi ini kalau di Bone pendengar ya, saya juga baru tahu nih bahwa pelayanan pengecekan kesehatan gratis tidak. Iya, saya sih tahunya hari ulang tahun spesial itu aja.
1: Iya.
0: Ya, tapi saat ini katanya sudah bisa nih. Aduh, apa nih, kaget saya nih. Ada yang bergabung nih, Pak Ahmad Arjuna. Assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bu Arpa.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Apa karyanya ini, Pak Ahmad Arjuna? Kenapa ya, tergopoh-gopoh sekali
2: sedang? Cuaca terang, meskipun di bawahnya hujan tapi.
1: Iya.
0: Oke. Ada keluhan apa nih? Seputar apa nih?
2: Mas-mas ini.
0: Oh, ini program Halo RRI, Pak Ahmad.
2: Oh, Halo
0: RRI. Iya, jadi terbuka layanan untuk Anda menyampaikan keluhan-keluhan mungkin terkait pelayanan publik.
2: Ini saya keluhkan, ini buat apa ini?
0: Apa itu, Pak?
2: Siap. Hari-hari ini nih, hari-hari kurang ini, Pak.
0: Silakan, nggak apa-apa, Pak. Kita buka nih.
2: Bukan tidak bagus, bagus tone jika tetap bunyi, tapi kadang-kadang telepon masuk, tiba-tiba hilang.
0: Oh, pelayanan teleponnya
2: Prosatu RRI Makassar. Suaranya gimana gitu ya?
0: Kalau saat ini?
2: Kalau untuk sementara nih, bagus lagi.
0: Bagus lagi? Begitu, Pak?
2: Iya.
0: Oke. Oke, jadi layanan telepon Studio Pro 1 ya. Ya. Kadang ya. Oke, kadang terganggu.
2: Ya.
0: Baik. Ya, kebetulan
2: ini. Ini di WA ini, Bung Arpan, di WA.
0: Iya, makanya ya. Saya nunggu-nunggu nih di telepon. Karena kok masuknya di WA? Gitu.
2: Ya, sendat itu apakah... Hari harus beli jaringan atau
0: waduh, enggak. Jangan, Pak, jangan. Iya, yeah.
2: Jangan. Dan teman saya berpesan, yeah. Waktu ku beli HP, ku beli juga jaringannya.
0: Oh, begitu, Pak.
2: Saya bilang, apa bisa?
0: Siap. Jadi yang dikeluhkan ini soal telepon di Pro 1 ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kadang oke.
2: Okay. Pro 4, iya juga terpindah selalu sih kalau di Pro 4.
0: Lebih seringnya di Pro 1 nih?
2: Iya, di Pro 1 sering.
0: Baik, baik. Ini langsung akan dijawab sama Pak Andi Aris ya?
2: Iya. Yeah.
0: Atau Pak Hari Purnomo nih. Kebetulan ini lagi mulai terakhir. Kenapa dibuka headsetnya, Pak? Aduh.
2: Iya. Hal kan enak juga kalau pagi-pagi.
0: Siapa, siapa?
2: Mencap publik itu. Kita ada mau sampaikan. WA masuk, telepon biasa masuk. Kan enak.
0: Siapa? Gak apa-apa, Pak.
2: Kadang-kadang cuma yang masuk, cuma telepon biasa yang masuk. WA mau maaf dulu katanya.
0: Iya, iya.

0: KM.
1: Iya.
0: Oh iya. Ya, gitu.
1: Iya, bukan hanya di Pinrang nih, di Palopo juga nih, Pak. Pemancar lagi off.
0: Oh iya.
1: Iya. Yeah.
0: Karena saya itu Bung Arpan dari kecil sampai sekarang ini saya dengar radio RRI.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Ya. Yeah. Sahapal betul itu kalau Bung Arpan muncul segini berarti sudah jam 10 ini.
1: Hah?
0: Ada acara ini.
1: Jam 10 ini. Waduh, saya penanda jam 10 ya.
0: Maksudnya kalau sudah jam 10, jam 11 programnya seperti ini. Jadi saya enggak perlu lagi tengok jam berapa ini.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya.
1: Begitu dengar itunya langsung.
0: Ya. Jam 6 pagi sudah mulai ada berita.
1: Siap-siap, Pak.
0: Pagi-pagi kita disuguhkan santapan rohani kan luar biasa.
1: Iya, Pak.
0: Iya, semua jalan kita punya ini informasi ya.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Ahmad.
0: Iya. Kemudian yang lain juga bisa masuk.
1: Nah, ini sudah ada drink-drink.
0: Sampai Taiwan di Pare-Pare tahu.
1: Sudah ada drink-drinkan telepon ini. Baik. Terima kasih Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada penelpon kita ini di penelpon 2 nih. Halo. Assalamualaikum. Kemana Ki? Iya, halo. Assalamualaikum. Mana Maki? Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa nih Pak, di mana?
2: Dengan Hakim di Bantai, Mas Arfan.
1: Oh, Pak Hakim di Bantaeng.
2: Iya.
1: Apa kabar nih Pak Hakim?
2: Iya, kabarnya baik.
1: Baik. Kita di program Halo RR ini Pak Hakim, ada yang ingin disampaikan begitu?
2: Ini anu Mas Arfan.
1: Iya.
2: Pengertiannya bagaimana itu, karena saya belum tahu pengertiannya itu.
1: Apa itu Pak?
2: Desin 1 sampai 10. Nah, sementara saya ini berada di desin 5. Nah,
1: desil, soal desil ya?
2: Iya, desin itu tahu gini, ya, bilang
1: banyak. Iya, desil ya, itu data ini. Iya, data di dinas sosial ya?
2: Iya.
1: Data hasil data survei ya.
2: Saya Mas Arpan pernah. Iya.
1: Sekarang saya, Pak Hakim desil berapa, Pak?
2: Desil 5 katanya.
1: Desil 5 sekarang. Sebelumnya?
2: Iya. Sebelumnya belum baru ke ini.
1: Baru tahu. Oke.
2: Iya.
1: Jadi mau tahu itu apa sih, kenapa ada kan sistem desil ini ya?
2: Iya. Kan dari tahun 2018 saya dapat bantuan dari
1: untuk bansos
2: BNT.
1: BNT.
2: BNT barangkali itu bantuan apa? Bantuan pangan.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi diuangkan di tahun 2021. Sampai 2025 bulan 9 terakhir. Bulan 10 sampai ini belum keluar. Atau dekat tahu kita di apakah di pending ataukah ditahan atau dicabut bagaimana kah? Karena menurut dia, dan kalau di 5 dia dapat bantuan dari itu. Jadi bagaimana itu Mas Frank?
1: Ya? Baik. Jadi saat ini Anda dikategorikan di desil 5 dan kabarnya desil 5 itu tidak dapat bantuan lagi gitu ya?
2: Iya, begitu katanya.
1: Baik.
2: Tapi saya belum mengerti itu.
1: Baik. Di Kabupaten Bantaeng ini tepatnya ya?
2: Iya, mohon jelas ya.
1: Baik.
2: Iya,
1: Hakim. Iya, baik. Terima kasih Pak Hakim. Kita sudah dicatat ini sama Pak Hari Purnomo. Baik. Jadi ini terkait pertanyaannya Pak Hakim nih ya. Kalau selama ini beliau ya tercatat di desil 5 ya, bahkan berakibatnya tidak dapat bantuan lagi nih katanya dari pemerintah.

0: Iya. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa nih? Mas,
2: sepertinya dari Boni ini, Karvan.
0: Kok tahu?
2: Sudah hafal soalnya, suaranya.
0: Oh, gitu. Iya. Dengan?
1: Dengan Upi di Lantianus di Boni.
0: Benar ya, Mbak ini?
2: Iya, betul.
0: Mas Upi ya.
2: Dengan iya. Upi.
0: Silakan.
1: Begini,
0: mungkin
1: saya mau pertanyakan, iya. Pak Arfan, artinya bagaimana sih cara untuk anaknya biar anak-anak seorang anak bisa masuk dia nu masuk di sekolah anu di sekolah apa di sekolah
0: rakyat
1: sekolah rakyat okay. Karena ada saya punya anggapan artinya dia kasihan sekarang tinggal sama neneknya saja karena orang tuanya kan sudah berpisah. Dia tinggal sama anunya orang tua dan bapaknya kan juga punya keterbatasan mental. Neneknya juga artinya anaknya
0: ini anak untuk usia masuk sekolah apa nih Pak Upi?
1: Masuk dari jenjang SD ke
0: SD?
1: SMP.
0: Oh, mau masuk ke SMP?
1: Iya, mau masuk SMP.
0: Oke, SMP ya.
1: Kemudian anak ini ini kan termasuk orang tuanya apa? Neneknya juga termasuk desil prioritas. Apakah untuk memasukkan anak ini di sekolah rakyat? Apakah perlu rekomendasi dari pemerintah setempat atau
0: baik berarti sistem masuknya ya
1: masuk dari sekolah
0: iya,
1: di
0: baik.
1: Sekolah rakyat
0: ini wilayahnya di mana itu Pak?
1: Di Kecamatan Lapariaja.
0: Lapariaja. Oke, Kecamatan Lapariaja. Oke.
1: Yo.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Upi.
1: Ya, oke, makasih.
0: Iya, Pak, nanti kita dengarkan ini. Penjelasannya dari Ibu Eni Adnan. Selaku penanggung jawab sekolah rakyat di Bone ya. Oke, kalau setahu saya sih kemarin saya berbincang sama kepala sekolah rakyat terintegrasi 19 Kabupaten Wajo. Ya, banyak juga yang menanyakan sebenarnya sistem pendaftaran ya untuk masuk. Itu ternyata memang sekolah rakyat tidak membuka seperti halnya sekolah-sekolah lainnya begitu pendaftaran kita ke sana gitu tidak. Tapi dia menjemput by data. Jadi yang terdata mungkin diterimanya begitu karena ada apa ya spesifikasi begitu mungkin dari pendataan dinas sosial ya karena ini kan dari ditangani oleh dinas sosial kan. Kementerian Agama dan sebagainya. Jadi data yang masuk itu mereka yang survei ke lapangan. Ini berhak mendapatkan kesempatan di sekolah rakyat atau tidak gitu. Jadi tapi nanti kita akan coba bagaimana kalau sistem di Bone apakah sama secara nasional atau memang biar lebih jelas lah Pak Upi dan tentunya banyak juga nih masyarakat yang pengen tahu nih sekolah rakyat bagaimana sih masuk ke sana gitu. Baik.
2: Yeah.
0: Baik. Oke, terima kasih Pak Upi di Bone ya sudah bergabung bersama kita. Kemudian Pak Ahmad Tarjuna soal telepon di Pro 1. Pak Hakim di Bantaeng soal desil nih ya. Oke, sedikit soal desil ini. Dari data yang saya baca, itu adalah cara pemerintah mengelompokkan tingkat kesejahteraan keluarga dari level yang paling miskin sampai yang paling kaya. Dengan desil 1, 2, dan seterusnya. Nah, sederhananya adalah desil itu pembagian kelompok. Jadi menurut KK di Indonesia ya, kartu keluarga, diurut paling terendah, ya paling miskin, dan hingga paling kaya. Nah, ini dibagi 10 bagian sama rata. Jadi desilnya itu ada desil 1 sampai 10. Kalau Pak Hakim tadi mengeluhkan, saya terdata di desil 5 sehingga bansos atau BMT yang sebelumnya saya terima itu katanya nggak dapat lagi gitu ya. Nah kalau dari data yang saya searching nih, untuk kategori desil 1 itu 10% keluarga paling miskin atau ekstrim. Kemudian desil 2 10%-nya itu keluarga miskin, prioritas utama sekolah rakyat. Nah ini juga bisa menjawab tadi itu ya. Bisa menjawab tadi juga Pak Upi di Bone ya. Jadi desil 2 kalau terdata di desil 2 itu menjadi prioritas utama sekolah rakyat ya. Kemudian desil 3 hingga 4 keluarga rentan miskin tidak masuk kriteria sekolah rakyat. Kemudian desil 5 sampai 10 menengah ke atas sampai kaya. Jadi ini juga enggak masuk sekolah rakyat. Jadi terdata Ki Pak Hakim masuk di desil 5 artinya menengah, golongannya menengah ke atas gitu ya. Jadi tidak lagi dapat itu bantuan mungkin karena datanya di desil 5. Tapi nanti kita akan coba langsung dengan narasumber di Kabupaten Bone begitu ya, dari Dinas Sosial. Kita berikan kesempatan lagi untuk bergabung, belum ada ya? Oke, terputus ya. Ya, itu sedikit ya soal desil itu Pak Hakim di Bantaeng ya. Jadi kalau masuk ke desil 5 itu masuk kelompok menengah ke atas ya. Jadi
2: kondisi ekonomi sudah dari hasil survei ya, Karvan.
0: Iya, dia ada di tengah, menengah.
2: Iya.
0: Iya. Mungkin karena ada kerjaan, ada apa gitu ya. Baik, kita coba terima dulu penelpon berikut. Halo, assalamualaikum. Halo, Anda sudah terhubung bersama kami. Mana nih? Halo. Iya, halo. Oh, keputus dia. Baik. Boleh dicoba kembali ya. Di 08213333940. Kemudian Pak Ahmad Arjuna soal telepon di Pro 1. Ya, sebentar tim langsung akan mengecek kembali nih kalau kodenya Pak Andi. Katanya jempol naik. Berarti aman ini akan segera ditindaklanjuti. Ke penelpon berikut, halo.
3: Halo.
0: Iya, yeah, halo. Assalamualaikum. Program Halo RRI.
3: Salam.
0: Iya,
3: dari Luhut Utara.
0: Iya, yeah, dengan siapa, Pak? Disebutkan namanya biar kita data nih.
3: Ini
0: Pak Lupus.
3: Iya.
0: Oke, Pak Lupus di Luwu Utara. Keluhannya apa, Pak?
3: Keluar mi nama ka belum jadi bagian. Beras.
0: Soal bantuan bansos ini ya? Bantuan. Pangan ya?
3: Iya. Bantuan.
0: Oh, namanya sudah ada di data?
3: Iya, ada.
0: Tapi bantuannya belum diterima?
3: Belum.
0: Berupa apa biasanya Pak Lupus dapat? Halo?
3: Halo.
0: Iya, yeah. Biasanya bantuannya berupa apa, Pak, yang Pak Lupus terima?
3: Ya, sudah nih. Ada beras, Pak. Katanya dibagi, tidak ada sih.
0: Oh, berasnya katanya sudah dibagi, tapi Pak Lupus belum terima.
3: Itu. Iya, itu nama sudah ada yang keluar.
0: Namanya sudah ada keluar.
3: Iya.
0: Sudah dipertanyakan ke
3: beras sana. Sudah ada.
0: Ke desa, ke perangkat desa. Ya. Aduh, kita belum tahu ini ya. Luwu Utara, tepatnya di perbatasan ini kalau Pak Lupus nih. Mari, ya. Oke, nanti kita coba konfirmasi ya. Oh, ini berarti banyak yang masuk soal bansos.
2: Bantuan.
0: Ya, kalau di Bone lancar nih ya, ini.
2: Terus sampai saat ini sih belum ada keluhan ya.
0: Belum ada ya.
2: Oh. Iya.
0: Saya kirain ini Mbak Eni yang membagi nih. Selaku ibu desa gitu. Oh, belum ada ya, tapi aman-aman ya, karena memang sudah digelontorkan ini ya.
2: Iya.
0: Di mana-mana ini. Tapi sekali lagi ya semuanya itu by data sekarang karena memang bisa berubah kapan saja dari hasil survei mungkin di lapangan sudah tidak layak, itu biasanya banyak yang protes soal itu.
2: Iya. Ya,
0: karena sudah
2: seperti yang baru-baru ini viral di media sosial, Karvan.
0: Iya, Kita ke penelpon berikut. Kok putus lagi? Ya, boleh coba lagi ya. 0821-3333-9440. Baik. Nah, ini dapat info lagi nih. Kalau untuk mau masuk di sekolah rakyat, ini kuncinya, datanya itu harus di desil 1 hingga 2 di DTSEN ya. Kalau belum, lapor ke dinas sosial setempat untuk pemutakhiran data. Oh, jadi untuk Pak Hakim ya, bisa kita langsung tanyakan ini ke dinas sosial terdekat di tempat ta ya, terkait desil ta ini kenapa bisa berubah ke desil 5 gitu ya. Jadi semuanya itu karena Bapak terdata di desil 5 nih ya. Jadi pertanyakan ke dinas sosial sembari nanti kita follow up juga secara langsung nanti di pertemuan berikutnya. Baik, sudah ada. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bung Arfan.
0: Iya, dengan siapa ini Pak? Di mana?
4: Aku ingin suaranya yang satu, Bung Arfan. Siapa tuh?
0: Bukannya fokus sama saya nih ya?
2: Gitu yang kan? Ini Pak.
0: Gitu. Dari siapa ini?
4: Bung Arfan ya, aktif ininya.
0: Dari siapa ini? Di mana? Dispil dulu, namanya siapa Pak?
4: Cakia Batik.
2: Dari Bone ini
0: Pak. Satu kampung Jeki Pale. Aduh.
2: Patiaka Batik di Bulu Jempang.
0: Nah, iya. Silakan, saya langsung oper deh ke Mbak Eni kalau begitu.
2: Bagaimana nih Patiaka Batik?
4: Rada-rada suaranya Dek Eni itu macam lain ku dengar.
0: Kayaknya ruang rindu agak ini.
2: Serak ya.
0: Kayaknya kita langsung berubah program ruang rindu ini.
2: Lama ini tidak pernah jumpa Karvan. Pas jumpa langsung di Halo RRI.
4: Nanti di belakang layar kalau begitu.
0: Aduh, off the record ya kalau saya.
2: Kalau sekarang sih bate-bate keluhannya aja ya.
4: Iya.
2: Apa nih keluhannya?
4: Kami kan domisili di perumahan Mangga 3 Paceraka.
0: Oh, Mangga 3?
4: Iya, Mangga 3.
0: Oh, warga Makassar juga ?
4: Iya, saya kan di mana-mana boleh ada.
0: Alhamdulillah. Waduh. Berarti banyak invest-nya ini beliau nih.
4: Adik ini juga boleh ada.
0: Aduh. Ya, kenapa nih? Fokus dulu deh, nanti off the record kalau sama Mbak ini.
4: Waktunya selesai akad.
0: Akad kredit?
4: Ya, sudah.
0: Rumah?
4: Ya, tidak, maksudnya sudah selesai serah terima sertifikat.
0: Oh, begitu.
4: Rumahnya itu kan, saya lihat bukan sertifikat yang keluar, banyak lembaran-lembaran itu. Selama itu barang, katanya konon kabarnya bahwa apabila ada program pemerintah itu kan bukan dalam bentuk sertifikat itu. Bisa diambil saja katanya dalam umum, masyarakat umum bilang begitu. Tapi ternyata boleh diurus untuk dijadikan sertifikat.
0: Iya.
4: Nah, jadi saya tidak tahu apakah itu model dasar sertifikat atau hanya dasar penggunaan sampai
0: limitainya,
4: saya dengar begitu.
0: Hak guna bangunan berarti, Pak?
4: Bung Arfan lebih tahu, Pak.
0: Iya. Biasanya rata-rata perumahan kayak gitu, Pak.
4: Iya.
0: Jadi itu yang menjadi dasar, Pak. Bapak langsung ke pertanahan atau bisa ke notaris. Ya, untuk menerbitkan atas nama Bapak, itu berarti dia belum pecah, Pak. Dia masih hak guna bangunan.
4: Oh.
0: Iya.
4: Oh, begitu.
0: Iya, karena beberapa teman saya dapatin masalahnya seperti itu, tapi itu aman, Pak. Yang penting Bapak cepat lapor ke dinas pertanahan untuk menerbitkan sertifikat.
4: Itu kalau belum ada ganda isinya rumah itu.
0: Oke.
4: Masih single belum bisa.
0: Berarti namanya Pak Abati aja lah.
4: Bagaimana deh ini?
0: Aduh, Pak Abu ini dieksekusi aja nih. Enggak, maksudnya dia
2: mengiring opini Pak Abati.
0: Enggak, maksudnya
2: kampanye salah paham ini.
0: Enggak, maksudnya diarahkan ke notaris atau ke pertanahan.
2: Baik. Nanti saya antar ke notaris.
0: Aduh, jadi kan berarti sudah. Okay. Aman itu urusan kalau sudah gitu.
4: Aku perjalanan itu
0: siap
4: di ini.
0: Ya, setahu saya Pak ya, jadi untuk dapatnya itu
4: kos berapa kira-kira itu?
0: Apanya Pak?
4: Tidak ada. Yang Bung Arfan tahu itu kosnya berapa gitu?
0: Kosnya kemarin beberapa teman saya ngurus itu bahkan tidak sampai 100.000 rupiah Pak.
4: Oh, free cost lah kalau begitu.
0: Iya. 50 sampai 100.000 ya. Tapi yang penting berkasnya lancar, aman Pak. lengkap, yang penting lengkap begitu.
4: Iya.
0: Kalau di pertanian ngurus sendiri aman, Pak.
4: Iya.
0: Kecuali kalau memang pakai jasa ya, pasti. Jasanya Pak Hari ini mahal, Pak.
4: Kalau ditemani boleh juga ya.
0: Aduh, iya. Baik, Pak, silakan, Pak.
4: Iya. Bung Arfa ya.
0: Iya.
4: Terima kasih.
0: Siap.
4: Deni.
0: Ya. Aduh.
2: Baik, terima kasih Pak Teke Bate.
4: Oke, terima kasih informasinya.
0: Iya, siap. Waalaikumsalam. Iya. Kenapa saya tahu itu karena beberapa teman dekat yang dapat gitu. Kaget begitu serah terima, bukan sertifikat yang atas namanya, tapi masih itu belum dipecah istilahnya dari developernya. Tapi aman kok, kalau begitu sudah ada data, selesai, lunas dari pihak bank dan sebagainya. Tinggal ke pertanahan, atau kalau tidak mau repot ke notaris PPATK. Ya. Penerbitan sertifikat atas nama Anda langsung, urus saja sendiri. Gitu maksud saya. Asal aman juga surat-suratnya ininya. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti Pak Bate kita nanti coba juga terhubung dengan Dinas Pertanahan ya untuk mendapatkan informasi soal rata-rata nih masyarakat yang sudah lepas akad kredit rumah misalnya atau apa ini, untuk memindah nama sertifikat atas namanya, itu menerbitkannya itu seperti apa prosesnya ya. Kalau saya tahu saya tadi seperti itu, jadi tinggal ke pertanahan aja bawa berkasnya, mengajukan, ada sistemnya di situ. Bahkan sekarang sistem online tuh ada tuh Tanahku ya, di aplikasi ada Sentuh Tanahku, nah gitu, tinggal di upload tuh ya, gitu ya. Nanti bentuk fisiknya tinggal konfirmasi ke sana, atau kalau mau lebih jelas lagi ya ke dinas kantor pertanahan ya, setempat. Baik, masih ada lagi yang gabung. Waduh, tidak terasa betul-betul ini kalau saya sama Mbak Eni nih, saya tidak terasa ini udah 30-40 menit ya. Aduh.
2: Sudah memang, ada 5 penelpon.
0: Banyak-banyak PR nih Pak Hari. Dicatat baik-baik Pak Hari supaya hari Rabu bisa diprioritaskan, ini yang mana bisa dijawab. Ya, kalau Boni mah urusannya nanti Mbak Eni nih yang meneruskan ya. Soal pertanahan tadi ya, penerbit. Oh, tapi kalau ini tadi wilayah Makassar ini Pak Abati yang dipertanyakan. Iya, soalnya pacirakan. Iya, nanti kita ini kemudian
2: kalau UPI tadi.
0: Oh, soal Pak UPI ya.
2: Sekolah rakyat.
0: Iya. Sistem daftar sekolah rakyat ya. Tapi harus dilihat kembali itu desilnya ya. Karena yang masuk itu desil 1, desil 2. Itu ya. Kemudian nanti ini PR juga ke Pak Ahmad Arjuna soal telepon, Pak Lupus soal bansos juga nih. Di Mari-Mari Luwu Utara.
2: Pak Hakim Bantaeng
0: soal desil ini.
2: Desil.
0: Ya, karena dia tercatat desil 5 katanya terupdate-nya. Nah, itu mungkin langsung Pak, kalau Pak Hakim tidak mau tunggu waktu lama, langsung bisa konfirmasi nih ke Dinas Sosial terdekat ya, di tempat Pak Hakim, tanyakan kenapa saya bisa masuk ke desil 5. Itu pasti ada datanya tuh, hasil surveinya masih bisa dibuka langsung di kantor sana. Karena itu kan semua hasil survei yang masuk di lapangan. Baik, terima kasih rekan Eni.
2: Terima kasih juga Kak.
0: Senang sekali
2: jaketnya
0: sudah.
2: Jaketnya bagus ya Kak Arvan.
0: Oh iya, wih, keren. Ini buatan dalam negeri. Oh. Ya saya agak ini pakai ini karena agak.
2: Masih ada tidak sih?
0: Ada. Boleh, nanti japri saya ya.
2: Oh, siap.
0: Di keranjang hijau, bukan keranjang kuning. Oke, salam buat rekan-rekan di Bone. Insya Allah kita jumpa lagi di Rabu mendatang ya.
2: Baik. Insya Allah.
0: Pendengar dan pemirsa kita dimanapun berada, Halo RRI bisa Anda tonton kembali mungkin penjelasannya kita di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Saya yang bertugas Arvan Yusri dan
2: saya ini Adnan.
0: Pamit undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
6: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Aduh, kok susah banget ya ngerti soal ini?
2: Bukan soalnya yang sulit, kamu yang kurang tenaga.
1: Hah? Siapa yang ngomong?
3: Kami, buku-bukumu.
1: Emang buku bisa ngomong?
2: Kalau perutmu kosong, kami jadi berat dibaca.
3: Otakmu butuh energi, dan energi datang dari makanan bergizi.
4: Anak-anak, hari ini ada makan bergizi gratis. Silakan antri.
1: Wah, ada nasi, lauk, dan sayur.
2: Nah, sekarang coba hitung lagi.
1: Oh iya, jadi gampang.
3: Lihat kan, tubuh kuat, belajar pun jadi semangat.
4: Melalui MBG, makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan asupan sehat agar tumbuh kuat dan siap belajar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Anakku tuh gen alpha loh. BTW kamu gen apa sih?
3: Aku sih kayaknya milenial ya. Tapi katanya gen C tuh beda banget ya.
2: Pernah dengar istilah baby boomer, milenial, gen Z, gen alpha, atau bahkan gen beta? Tahu gak sih teori dibalik penamaan generasi? Baby boomer adalah generasi yang lahir setelah Perang Dunia II, sekitar tahun 1946 sampai 1964. Nama mereka terinspirasi dari baby boom, ledakan kelahiran pada masa itu. Lanjut, ada generasi X, sekitar tahun 1965 sampai 1980, yang sering disebut generasi mandiri. Setelah itu, generasi milenial, lahir antara 1981 sampai 1996, generasi yang akrab banget sama internet dan media sosial. Gen Z, nah itu mereka yang lahir setelah 1997 hingga 2012. Generasi ini lahir di dunia digital yang serba instan. Dan generasi Alpha, mereka yang lahir setelah 2013, generasi cilik yang diprediksi jadi generasi paling teknologi dalam sejarah. Gen Beta, nah generasi ini baru dimulai sekitar tahun 2025. Kita tunggu kejutan mereka.
4: Setiap generasi punya ceritanya sendiri.
3: Jadi, kamu generasi apa nih?
5: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
6: Dan Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: 94,4 FM Pro 1 dari Makassar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian acara Makassar siang ini, edisi Senin 8 Juni 2026. Ditemani saya Arvan Yusri di program Pengarus Utamaan Gender. Untuk hari ini kita akan membahas terkait perempuan dan seni mengatakan tidak demi kesehatan mental. Nah, kita sudah terhubung dengan narasumber yang kompeten kita di bidangnya. Di kesempatan siang ini ada Ibu Dr. Widya Stuti, SPSI, MSI, psikolog. Di kesempatan siang ini kita terhubung dengan beliau melalui telepon nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jelas dengar suara saya nih, Bu Dokter?
1: Jelas sekali, jelas
0: Alhamdulillah. Sekali. Gimana kabarnya, Ibu Dokter?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat dan insya Allah masih bahagia.
0: Oh, itu yang penting ya, Ibu Dokter. Harus bahagia. Oke. Menarik sekali saya dapat topik juga pagi ini soal perempuan dan seni mengatakan tidak, ya, demi kesehatan mental. Nah, apakah memang mungkin perkembangan zaman juga ini atau gimana gitu ya, sehingga boleh sekarang mengatakan tidak mungkin, atau kepakemnya seorang perempuan yang dari dulunya mungkin mengatakannya harusnya ya aja sekarang harus berani mengatakan tidak. Nah, dan apa sangkut pautnya dengan kesehatan mental, kita akan ulas. Pendengar, Anda bisa dengarkan di 94,4 FM melalui aplikasi RRI Digital, melalui kanal YouTube kita juga secara live nih ya. Oke, baik, Bu Dokter, mungkin yang pertama nih, perempuan dan seni mengatakan tidak ini apa sih hubungannya dengan kesehatan mental seseorang?
1: Baik, ya. Jadi kan biasanya gitu ya. Biasanya orang itu susah banget kalau mau bilang tidak.
0: Susah
1: jadi
0: bilang
1: apa-apa
0: tidak.
1: Apa-apa walaupun mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan. Atau mungkin berat hati. Biasanya kemudian orang merasa, ya sudah deh, mau diapami, biar mi. Akhirnya dia tidak bisa bilang tidak gitu. Akhirnya ya payoi aja semua apa yang kemudian diminta dari perempuan ini gitu ya. Nah, ending-endingnya karena ini kan akhirnya, karena seperti itu akhirnya makan hati dong. Artinya jadi mentalnya jadi gak sehat karena makan hati. Kan kayak gitu. Jadi saya kira hari ini itu topiknya menarik sekali tentang bagaimana sih seni mengatakan tidak supaya mental kita tetap sehat gitu. Ya, karena selama ini kayaknya susah gitu ya mau ngomong nanti menyakiti hati orang.
0: Betul.
1: Nanti gimana perasaannya orang kalau ditolak dan seterusnya dan seterusnya, pertimbangannya panjang banget, tapi dia tidak memperhitungkan bagaimana perasaan dirinya sendiri.
0: Nah, kenapa kalau ya mungkin saya agak sedikit mengambil angle kenapa perempuan nih, Dok, sering lebih sulit bilang tidak dibanding laki-laki nih? Apakah ini ada bawaan orok biologis, pendidikan atau tekanan sosial sendiri yang masuk tuh?
1: Karena mungkin begini ya, perempuan itu kan mainnya di perasaan. Jadi gitu ya, mungkin kalau laki-laki itu dia lebih ke kognisinya ya, mainnya di pikiran gitu ya. Kalau perempuan ini lebih di perasaan, jadi tingkat empatinya itu lebih tinggi, sehingga dia membayangkan gimana ya kalau ditolak, gimana ya kalau misalnya lawannya atau yang itu mengatakan tidak atas permintaannya. Jadi dia udah kasihan duluan tuh. Ending-endingnya akhirnya ya sudahlah, mengalahlah lagi dia, ayoilah lagi dia. Nah, ini yang akhirnya tapi di satu sisi dia tidak memperhitungkan bahwa itu sebetulnya menjadikan tekanan tersendiri untuk dirinya. Ini yang terjadinya seperti itu. Kenapa sih perempuan gitu ya? Karena itu tadi, perempuan itu lebih menggunakan perasaan dibanding pemikiran.
0: Rasanya nggak enak, rasanya
1: ya, lebih nggak enakan gitu perempuan dibanding laki-laki gitu. Kalau laki-laki kan mungkin kesannya agak lebih tegaan gitu ya kalau bahasa ini.
0: Oh, kalau laki ya. Tega ya. Oh, jadi wajar gitu ya kalau misalnya dapat sindiran, tega ya kamu, berarti itu laki-laki emang ya.
1: Karena kan dia enggak pakai rasa gitu ya. Jadi cenderungnya ya secara logika kalau permintaannya sulit dipenuhi ya bilang aja enggak bisa, kan kayak gitu selesai gitu. Kalau cowok kan biasanya kan kayak gitu. Beda dengan perempuan, dia akan membantu, diusahakan walaupun mungkin harus jatuh bangun setengah mati mengupayakan. Nah, kadang-kadang perempuan kayak gitu gitu.
0: Nah, ini kan juga mindset-nya nih, Dok, ya. Kalau kalimat ada mindset juga nih bahwa lo jangan gitu, perempuan baik itu harus ada apa, suka nurut, menjadi penolong gitu ya, nurut, ngalah, nggak enakan seperti yang dokter bilang tadi. Nah, seberapa besar sih sebenarnya poin ini ya bisa merusak kesehatan mental perempuan untuk jangka panjang?
1: Baik, iya. Ya, karena sebetulnya itu kan tuntutan ya, tuntutan sosial. Yang kadang-kadang, kalau sebetulnya sih tidak masalah juga selama, misalnya saja, diminta bantu kah, diminta apakah yang kita harus menjawab iya. Selama itu masih wajar, saya kira, ya lakukanlah, dibantulah gitu ya. Tetapi sometimes kan, orang-orang kadang-kadang nggak tahu diri nih, ini minta dibantuin tapi kelewatan nih.
0: Aduh.
1: Gitu ya, yang ini yang menurut saya perempuan sebenarnya, bukan cuma perempuan ya, siapa aja gitu ya. Kalau misalnya ini semua orang itu harus bisa bilang tidak gitu ya. Mungkin dengan cara yang lebih bisa diterima. Misalnya mohon maaf ya, kayaknya kali ini saya belum bisa bantu. Itu kan mungkin tidak langsungnya, enggak bisa, nggak mau aja, mungkin beda gitu ya,
0: nggak campur gitu ya, nggak urus.
1: Isinya apa, saya kira orang juga nggak akan tersinggung gitu ya.
0: Artinya dalam artian sini ya beranilah berkata tidak, tapi dengan yang baik begitu ya, Dok ya.
1: Iya betul, pakailah diksi yang bagus,
0: sama-sama
1: ya, sehingga orang yang ditolak itu merasa masih tetap merasa nyaman-nyaman aja gitu, walaupun mungkin kecewa, tetapi tidak kemudian sakit hati gitu.
0: Artinya juga di sini pengen ditekankan bahwa jangan terus berkorban deh mengatakan ya. Kalau ujung-ujungnya kamu sendiri yang sakit gitu ya. Berani nih.
1: Betul.
0: Tapi kan ibu mertua nanti bilang apa? Kakak ipar bilang apa? Kan gitu biasanya. Misalnya kalau dalam rumah tangga ya, Dok ya.
1: Iya
0: kayak gitu. Ntar aku dibilang apa nih? Enggak nur, enggak ini. Gimana dong? Aduh ya.
1: Iya, kadang-kadang pertimbangan seperti itu ya, itu yang kemudian membuat akhirnya kita mengalahkan kebutuhan kita. Bukan sebenarnya bukan ego ya, tetapi kebutuhannya kita sendiri yang harus kita korbankan. Cuman bahasanya kan tapi kan mau sampai kapan kan, jadi kan kayak gitu kalau baca tapi kan tadi. Ya, jadi menurut saya kembali lagi gitu ya, ada hal-hal yang kita boleh baik tetapi kita tidak boleh terlalu baik gitu ya. Jadi harus ada batas yang harus kita tegaskan gitu ya, baik itu di antara keluarga kita, teman kita gitu. Jadi ada batasannya gitu. Nah, kadang-kadang kita ini lupa tidak menetapkan batasan. Kalau ini sudah offside ya, mohon maaf ya, saya tidak bisa gitu. Itu saya kira perlu untuk kemudian kita lebih tegas untuk hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kita mengorbankan diri kita untuk seseorang yang mungkin belum tentu juga, kalau dia ada di posisi kita, dia mau berkorban.
0: Betul.
1: Tapi kita mengorbankan diri kita untuk dia.
0: Itu sih, belum menempatkan diri ke posisinya kita itu yang mau bilang tidak, gimana gitu. Pernah, mau gak tuh bertukar posisi gitu ya. Nah, Oke, mungkin ke dampak, ada gak dampak selain mental ke fisik juga nih, Dok? Misalnya, kalau itu terlalu lama dipendam ya, itu bisa gak nyebabin depresi atau psikosomatis atau gejala-gejala lainnya begitu, Dok?
1: Iya, jadi kadang-kadang kan kalau munculnya kan munculnya jadi psikosomatis biasanya ya. Kalau kita tekanan-tekanan yang apalagi namanya kita menekan diri gitu ya. Kemudian tidak bisa mengekspresikan apa yang kita pikirkan. Udah dibantuin katanya sebulan lah, kok sudah sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Pada saat kita beneran butuh, kok kita malah kayak yang, jadi kita yang kayak yang orang mau berutang sama dia gitu ya. Atau deh orang yang kita utangi melenggang dengan cantiknya pergi sana sini, dia lupa bahwa dia masih punya kewajiban sama kita gitu lah. Kok posting udah pergi ke Singapura belanja tas mewah misalnya aja, sementara hello utangnya 5 juta ke saya di mana dong gitu kan, misalnya aja kayak itu kan bikin kesel sebenarnya.
0: Terang-terangan banget sih Dok. Masalahnya itu persoalan umum banget itu.
1: Karena kadang-kadang orang kalau lagi butuh itu, mintanya kayak apa gitu ya, bermohon-mohon gitu. Pada saat udah dapat, lupa aja gitu.
0: Lupa dan pura-pura lupa nih Pak.
1: Ya itu dua itu. Nah kalau misalnya itu berkelanjutan, kita minta nggak bisa gitu. Akhirnya kan kita makan hati sendiri lah. Itu bisa saja munculnya nanti jadi psikosomatis. Salah satunya bisa saja dia di misalnya saja, aduh gimana ya caranya ya, kepikiran terus gitu ya. Itu bisa saja munculnya jadi, kan banyak penyakit-penyakit psikosomatis itu yang sebetulnya gangguannya gangguan psikologis gitu ya, tetapi munculnya pada gangguan fisik, kayak sakit mah misalnya saja, atau eksim misalnya saja, gatal-gatal di tangan, itu juga salah satu.
0: Itu ngaruh ke situ ya Dok ya?
1: Tergantung pada kekuatan si individu ini, dia lemahnya di mana, biasanya munculnya di bagian lemahnya dirinya gitu.
0: Nyerang ke situ ya Dok ya?
1: Bisa saja sampai seperti itu, karena kan kita tertekan gitu ya, misalnya saja minjemin ke orang uangnya suami yang mau dipakai untuk apa.
0: Nggak bilang saja. Ya, nggak bilang suami gitu.
1: Suaminya nanya gitu, gimana ya uangku di sini yang aku mau pakai beli ini, aduh tak pinjemin temenku ya kemarin gitu. Aduh. Nah takut juga sama suami, temennya ditagi-tagi nggak cuek-cuek aja, itu kan akhirnya tekanan di dirinya, dia yang harus bertanggung jawab. Nah ini yang kadang-kadang munculnya terus kemudian susah tidur, asmanya kumat misalnya.
0: Berarti ada benernya juga itu ya, ada beberapa kan di media memang saya tonton kayak gitu ya Dok ya. Ditahu kalau bagian pencernanya gini di ini lagi banyak tekanan pikiran ya Bu. Lagi banyak ini ya.
1: Betul. Jadi memang kadang-kadang kalau misalnya secara fisiknya tidak ditemukan ini gitu ya, biasanya ditanyain psikologisnya. Jadi kadang-kadang beberapa rekan dokter itu kalau misalnya ini, udah deh kamu pergi aja deh, ketemu psikolog saja dulu sana deh, karena kamu di secara fisiknya kamu nggak ketemu nih penyebabnya gitu. Jadi memang perlu kolaborasi yang baik itu sepertinya di antara para nakes ini.
0: Tapi kan ada juga sih bahwa bebannya juga perempuan ya. Misalnya di keluarga dalam kehidupan rumah tangga tidak menolak itu karena takut sering dicap nanti durhaka,
1: tidak mau membantu mertua,
0: egois ya. Tapi dengan dalih tadi saya pengen jaga batasan sehat mental saya, itu kan dipilih ngomong apa kamu. Ya kan ada beda ini loh ya, pemahaman bahwa saya harus berani ini karena saya pengen sehat mental dan sebagainya saya itu. Tapi kan di faktor lain ya, misalnya orang tua dulu kan ngomong apa kamu. Emang kodratnya kayak gitu, jangan minum. Nah, bisa menyebabkan juga nggak nih Dok, banyak yang merasa bersalah gitu ya, habis nolak atau habis nolak bantu ya, bilang tidak begitu ya, misalnya ada keluarga yang pengen dibantu banget tapi kita nggak berani nolak karena alasan A B C D itu dari suki. Ini ada muncul rasa bersalah yang menjadi batin juga tuh, apa bisa timbul bagi setiap perempuan yang yang berani bilang tidak itu juga Dok, atau gimana nih, tergantung orangnya kan?
1: Pada awalnya mungkin akan muncul gitu ya, apalagi selama ini dia payoi aja semua gitu ya. Jadi awal-awal kemudian menolak itu biasanya akan muncul, nggak apa-apa ya itu tadi aku bilang tidak ya, kira-kira gimana ya. Tetapi kembali lagi kita harus meneguhkan hati bahwasannya ya ini semua sebenarnya untuk kebaikan semua orang sih. Kalau saya pikir bukan cuma untuk kebaikan mental si perempuan sendiri gitu ya, tetapi sebetulnya juga untuk kebaikan semua orang gitu ya. Hmm. Dalam artian jangan kemudian orang gampang sih kalau sama dia pasti dia kasih sih.
0: Iya.
1: Minta saja, pinjam saja sama dia, enggak gitu dia enggak mungkin tuh dia tolak dia. Hmm. Baik gitu orangnya. Nah, ingin disebut baik itu juga kemudian bisa saja menjadi salah satu beban.
0: Hmm.
1: Karena ini mau sama siapa lagi saya kalau bukan minta tolong sama kamu. Misalnya saja itu kemudian seolah-olah wah kita harus jadi superhero nih. Hmm. Itu yang kemudian akan melunakkan hatinya kita dan kemudian mempermisif lagi. Tapi kembali lagi itu akan menjadi kurang sehat buat kita kalau kemudian di belakang hari janji tak sesuai dengan apa yang realitanya gitu. Hmm. Realitanya tak sesuai dengan janji. Jadi janji mutarawai.
0: Iya. jangan mau jaga image juga ya.
1: Iya, betul.
0: Saya enggak mau bilang gak begitu, nanti image saya rusak
1: dibilang,
0: gitu.
1: Dibilang jahat enggak apa-apa saya kira ya, tetapi kemudian dari situ kita bisa letakkan batasan gitu saya kira penting sehingga orang enggak mempermainkan kita atau menganggap kita remeh dengan karena.
0: Nah, enggak mudah sih Bu ya. Enggak mudah nih. Enggak mudah.
1: Betul.
0: Tapi mesti berani melangkahnya ya. Saat merasa mungkin sudah cukup membebani saya ya berani katakan tidak gitu ya. Nah,
1: betul.
0: Penting mungkin nih kita mengetahui bahwa ada

0: Orang yang terbiasa gitu kan pasti sudah tahu tuh, oh angle-nya ini nggak bisa saya di sini. Nah itu kan perlu pelatihan juga nih. Apakah butuh mentor juga nih kayak gini atau banyak-banyak diskus aja nih, Dok?
1: Enggak, kalau menurut saya begitu kita sudah menetapkan gitu ya batasan kita sampai di sini, nanti kita akan bisa belajar kok untuk ngadepin itu gitu ya. Dalam artian, okay, mungkin awalnya enggak enak, tetapi lama-lama kita juga akan bisa semakin tegaan gitu ya. Tergantung juga, makanya perlu catatan nih, oh yang ini bisa ditegain, oh yang ini batasnya sampai di sini, siap sampai di sini gitu. Sehingga, oh yang ini kalau ngomong sama dia harusnya pakai bilang, sorry ya, enggak bisa kak. Atau kalau yang ini, waduh mohon maaf ya, saya juga lagi banyak kebutuhan nih. Atau misalnya kalau dengan yang lain gitu ya, misalnya saya, sorry ya, no, ya selesai gitu ya. Atau maaf ya, enggak bisa kak, kamu aja kemarin harus diungkit lagi dosa masa lalunya, misalnya saja. Itu saya kira nanti setiap orang harus diperlakukan dengan cara yang berbeda. Tapi yang pasti kita tahu bagaimana menetapkan batasan yang itu masih membuat mental kita menjadi sehat, untuk kemudian tidak dipermainkan dalam tanda kutip oleh ya mohon maaf orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Karena dengan dianggap ah gampang sih, kalau duit itu gampang sih, bisa gitu dia baik gitu, nah, itu akan sebetulnya orang tidak menghargai kita.
0: Apalagi kalau ada juga tuh yang biasanya mengatakan jangan langsung ke istrinya gitu, ngomong dulu ke suaminya. Pasti dia nggak bisa nolak tuh. Ada aja ya itu Pak, ya udah ya. Aduh, itulah susahnya ya, ini dari segi angle-nya perempuan yang untuk sulit mengatakan tidak. Jadi dia agak-agak yang ngatain perempuan itu gampang ya, nolaknya nggak juga ya, banyak pertimbangan di dalam situ ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, konsekuensi nolak itu pasti ada, dicap sombong, dijauhi teman, ya, bahkan berantem, mungkin dimarahin oleh pasangan ya.
1: Iya.
0: Sebagai perempuan harus siap ya, mental nih.
1: Nggak mau bantu misalnya aja, iya. Kan kadang-kadang kayak gitu ya. Mm-mm. Gitu aja loh, masa kamu nggak bantu, kamu kok tega banget sih sama mama misalnya aja. Ya, tapi kan kembali lagi ya, kalau kamu mau bantu silakan bantu, tapi pakai uangmu bukan uangmu, kan kayak gitu, nggak apa-apa juga silakan.
0: Aduh.
1: Kalau saya kan gitu.
0: Mau saya dong, saya mau bilang iya, mau bilang tidak, saran saya gitu ya. Aduh.
1: Kalau mau bantu silakan, tapi ya pakailah uangmu sendiri, jangan uang saya. Iya. Misalnya kayak gitu, itu kan cukup bisa kita tidak menolak, kita tidak melarang orang membantu, tetapi jangan kita dilibatkan misalnya. Itu saya kira juga yang harus bisa kita lakukan.
0: Ya susah juga nih, ada perbandingan kita hidup di budaya Sulawesi Selatan itu, Dok ya. Ada istilah Sirina Pace, kalau di Bugis bilang Sirina Pace ya. Nilai-nilai ini yang bisa bikin perempuan itu sulit nolak, yang saya omongin tadi di awal ya. Nah, kalau dari sudut pandang psikolog ya, mungkin as a human ya, sebagai manusia sama aja gitu. Tapi gimana kita menyikapinya nih, Dok? Karena masing-masing keluarga biasanya ada yang berbeda tuh. Ada yang memegang teguh budaya itu ya, melihatnya sebagai budaya malu kalau bilang tidak. Gimana nih menurut Ibu Dokter nih?
1: Ya, jadi kalau menurut saya gitu ya, kita itu bantu boleh gitu ya. Tetapi kemudian ada batasan bantuan yang kita harus buat. Dalam artian begini, sekali dibantu okay. Dua kali dibantu okay. Tiga kali dibantu okay. Tapi mungkin untuk keempat dan seterusnya, saya pikir harusnya sudah stop gitu ya. Karena itu sebetulnya bukan cuma tidak menyehatkan diri kita sendiri, tetapi juga tidak menyehatkan orang yang kita bantu. Kenapa? Karena dia akan menjadi ketergantungan dengan kita. Kapan dia mandiri, kapan dia mau berusaha kalau selalu apa-apa kita yang bantu. Jadi menurut saya begitu. Itu harus ada batasan. Okay, batasannya sampai di sini. Mohon maaf ya, kali ini sepertinya kamu harus berusaha sendiri. Saya sudah nggak bisa bantu lagi. Itu mungkin perlu. Jadi kita juga tidak nyakitin orang, belum-belum kita bilang, oh, pokoknya nggak mau kak bantu kau. Bukan seperti itu gitu ya. Tetapi ada batasan yang saya bisa bantu tapi sampai batas ini, tidak bisa lebih dari itu. Itu

0: bisa saja. Jadi tergantung pada situasinya, tergantung pada seberapa kedekatan emosional kita dengan orang yang harus kita bantu dan seterusnya. Hmm, itu harus nah, kita intinya, fleksibel gitu ya.
1: Pandai-pandailah.
0: Iya.
1: Waduh, berat ini kasus berat ini. Iya, gampang bilangnya tidak, tapi yang efeknya itu, ya konsekuensinya itu.
0: Jadi kayak apa ya? Kayak beban moralnya itu yang memang kita harus siap juga, gitu ya. Makanya itu pun kalau kita menolak, kita mau bilang tidak, itu ya kita pakai bahasa yang cukup positif sehingga orang tidak sangat tersinggung gitu ya. Jadi saya kira akan cukup membantu dia juga. Dia juga orangnya nggak tersinggung karena nggak mau aja. Kalau kau pinjam uang, kau tidak kasih kembali. Kenapa mi pinjam terus? Itu pasti tersinggung orang dong gitu ya. Tapi kalau bilang mohon maaf ya, kali ini kayaknya saya nggak bisa bantu kamu. Itu mungkin akan berbeda. Apalagi namanya perasaannya orang yang ditolak.
1: Wah, jangan-jangan nanti dari perbincangan kita ini makin banyak calon-calon apa namanya, ibu rumah tangga yang enggan ini untuk saling bantu. Bukan itu ya, bukan itu tujuan kita Bu ya.
0: Bukan.
1: Tapi ini untuk bagaimana menjaga kesehatan mentalnya. Ada dipilah-pilah deh, yang mana nih perlu berani untuk bilang tidak, yang mana memang perlu ini sejauh kemampuan Anda itu tidak terbebani begitu dalam tanda kutipnya di sini ya, tidak mengganggu sampai ke mental Anda dan psikologi Anda. Karena kalau dibiarkan ini apa, memang banyak nih dok ditemukan mungkin dari dokter mungkin pernah menghadapi begitu beberapa orang yang konsul atau di faktanya pengen berbagi cerita terkait nggak berani bilang tidak ini.
0: Ya kadang-kadang kalau cerita mungkin tidak konsultasi ya, tetapi cerita lepas gitu ya antar temen gitu. Nih jengkel ku rasa, kenapa misalnya ini saya sudah ini, tapi endingnya kasihan sekali kak lagi ya sebenarnya. Ya sudah kan kasihan toh, ya sudah, jadi itu terima resikonya. Kalau saya sambil main-main saya bilang begitu. Jadi lain kali bilang saja nggak bisa bantu, mohon maaf kali ini nggak bisa bantu, begitu saja. Jadi akhirnya cuma sekali ya, lepas pun di belakang membantu, tapi di belakangnya ngomel-ngomel kan, jadi akhirnya kan juga nggak dapat pahalanya ya kali ya.
1: Waduh, pahalanya itu juga yang dipikirin ya.
0: Jadi bantu ya, tapi terpaksa kayak dirampok itu kan nggak seru juga gitu kan.
1: Aduh, ya. Jadi kita sudah bahas nih pendengar ya, soal mitos perempuan harus nurut itu, kemudian dampak dari berani bisa bilang tidak atau bisa bilang tidaknya itu untuk memulainya seperti apa, dan seni mengatakan tidaknya tadi secara elegan sudah diajarkan ini sama Ibu dokter nih ya. Nah, Bu Dok, mungkin di terakhir nih, pesannya nih kepada perempuan-perempuan di luar sana nih, ya bukan mau ngajak bilang semua-semuanya tidak ya, tapi ada momen untuk mengatakan tidak demi kesehatan mental kita. Nah, seperti apa nih dok yang bisa dipesankan kepada perempuan-perempuan di luar sana nih?
0: Baik, jadi begini, kita harus memilah gitu ya, apakah harus kita gitu ya yang membantu gitu. Kemudian kalau misalnya harus kita gitu ya, sebatas mana sih kita mau bantu dia gitu. Jadi istilahnya boleh bantu, tetapi tidak semua gitu. Kalau memang kita nggak mampu, ya bantulah sebatas kemampuan kita. Kalau itu memang sudah lewat dari batas kemampuan kita, mau tidak mau kita harus berani bilang, mengatakan tidak untuk itu. Jadi bisa saja misalnya saya bisa bantu, tapi bagiannya saya bisa bantu sekian. Kalau lebih dari itu, mohon maaf, sepertinya Anda harus cari bantuan di tempat yang lain. Itu mungkin orang akan juga tidak serta-merta kemudian marah sama kita, tetapi dia kemudian tahu, oh ini batasnya dia sampai di sini, ya. Atau kemudian bila perlu, ya nggak apa-apa juga deh, sekali-sekali boleh nggak kalau ditulis surat perjanjian misalnya saja. Kita kadang-kadang kan kayak gitu ya, misalnya ada orang pinjam, ya udah deh, nggak usah pakai surat-suratan. Kan kita jadi susah tuh mau mintanya gitu. Nah, yang pasti kita tahu cek dulu ini orang gampang apa enggak. Ada juga sih orang yang pinjam sama kita, mbak pinjam dulu uangnya, kasih, tapi mbak udah aku kembaliin, udah aku transfer ya. Kalau yang kayak gitu kan asik-asik aja, jadi saya pikir enggak masalah. Tetapi ada yang misalnya pinjam tapi lupa gitu, itu kan bikin ngeselin. Dan hal-hal yang seperti itu saya kira perlu ada catatan-catatan. Siapa yang perlu kita katakan tidak, kepada siapa kita masih bisa mengatakan iya. Untuk yang mengatakan tidak, ya, untuk pada orang-orang tertentu yang untuk kita harus bilang tidak, katakan dengan cara yang manis sehingga orang tidak menjadi tersinggung karena itu. Saya kira itu aja highlight-nya.
1: Baik. Terima kasih untuk pencerahannya di Pengarus Utama Gender kali ini. Menarik sekali, perempuan dan seni mengatakan tidak demi kesehatan mental, ya. Oleh Ibu Dr. Widya Suti, SPSI, MSI, psikolog klinis dan akademisi di Pengarus Utama Gender Pro 1. Terima kasih Bu Dokter, sehat selalu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita jumpa lagi, ya. Dan happy selalu, ya. Bahagia selalu. Baik, terima kasih Bu Dokter. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, pemirsa, Anda bisa tonton kembali pembahasan dari Bu Dr. Widya Suci kali ini di Pengarus Utama Gender melalui kanal Pro 1 RI Makassar di YouTube, ya. Saya Arman Yusri, rekan saya Isfa, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Perempuan Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
2: Makassar siang ini.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro3 untuk menyampaikan dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andilko Herjavec, Pazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
6: I definitely would have not won the tournament, so thank you very much.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje, keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing, Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu, Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evan Raplorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokuslah.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti kita takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to WKWKWK.
0: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak,
2: Mister aja tahu.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar merupakan sebuah kritik sosial yang tajam terhadap permasalahan lingkungan dan ketidakadilan sosial yang seringkali terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Terelie mengangkat isu penting tentang eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi besar yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Beberapa poin penting yang dapat dipetik dari novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar berbicara tentang sekelompok aktivis lingkungan yang gigih memperjuangkan hak-hak masyarakat yang termarginalisasi akibat eksploitasi perusahaan tambang. Mereka rela berkorban dan menghadapi berbagai rintangan demi mewujudkan keadilan. Terelie menggambarkan secara detail bagaimana aktivitas pertambangan dapat merusak lingkungan, menyebabkan penyakit, dan memicu konflik sosial. Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar mengajak pembaca untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan berani bersuara untuk kebenaran. Novel ini menginspirasi untuk tidak tinggal diam dan mengambil tindakan nyata dalam menghadapi ketidakadilan. Melalui novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar, Terelie menyindir sistem yang seringkali memihak kepada pihak yang berkuasa dan mengabaikan kepentingan masyarakat kecil. Hal ini menjadi cerminan dari realitas sosial yang seringkali kita temui. Pesan utamanya adalah pentingnya kita semua untuk memiliki keberanian dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Kita tidak boleh takut untuk bersuara dan melawan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Teruslah Bodoh Jangan Pintar adalah sebuah novel yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengunggah kesadaran kita akan pentingnya menjaga lingkungan dan memperjuangkan keadilan sosial. Novel yang mengajak kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih peduli terhadap sesama. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 1R di Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih ditemani saya juga Arfan Yusri di ruang dengar Anda tentunya. Di edisi awal pekan Anda ini, Senin 8 Juni 2026. Mungkin setiap hari Senin atau setiap awal pekan begitu ya. Boleh dikata hari sibuk. Nah, tapi jangan sampai lupa untuk memanfaatkan waktu istirahat, sholat, dan makannya ya. Untuk saat ini dimanapun Anda berada, tetap jaga kondisi tubuh yang mungkin cuaca juga cukup panas, ini juga mendorong orang dehidrasi dan sebagainya. Nah, biar kerjaannya lancar, tentunya asupan cairan tubuh dan juga makanan-makanan bergizi, nutrisi lainnya ini sangat membantu kita, baik itu konsen untuk bekerja, menyelesaikan tugas-tugas, ataupun juga menjalani aktivitas yang mungkin sampai malam nanti ya, butuh energi. Dan menemani Anda juga yang lagi kebetulan mungkin istirahat hari ini di Pro 1 di Makassar, kami hadir dengan ragam informasi dan musik menarik yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, mungkin teringat dengan lagu dari Naf ya, Kau Masih Kekasihku. Nah, itu dulu bentuk band yang hadir ini setelah Adi Hengkang dari band yang besarkan namanya dan milih meremake kembali karya-karyanya itu dengan label Adi. Kau Masih Kekasihku, kami hadirkan menyapa juga pendengar-pendengar kita yang memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Aduh, perut aku sakit banget ketawa.
2: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
1: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat senang-senang. Masa harus bisik-bisik sih?
2: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
1: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
2: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
1: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
2: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
1: Iya mbak, maaf ya. Saya nggak nyadar udah ganggu.
2: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
1: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
3: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah lebatnya hutan tropis di Sulawesi Selatan, terdapat sebuah kisah yang terjalin antara manusia dan alam. Ini adalah hutan adat Kajang, salah satu kawasan hutan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang mendalam. Sebuah hutan yang tidak hanya menjadi penopang kehidupan, tetapi juga simbol dari kekuatan spiritual yang menghubungkan masyarakat dengan bumi. Di balik pepohonan, sungai-sungai, dan hewan di dalam hutan, tersembunyi filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Kajang. Hutan ini, yang dikenal sebagai nafas bumi, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Kajang. Bagi mereka, hutan bukan sekedar sumber daya alam. Hutan adalah nafas, adalah hidup, tertuang dalam pesan leluhur yang dikenal dengan Pasang Rikajang. Masyarakat Kajang memegang teguh filosofi Talasa Kamasih-Masia atau hidup sederhana dan memperlakukan alam sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Sebelum memasuki kawasan adat Ammatoa di Kajang, kami harus melapor ke penjaga pintu masuk untuk menyampaikan tujuan kedatangan. Selain itu, kami sudah mempersiapkan diri menggunakan pakaian berwarna hitam atau gelap sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas nilai-nilai budaya masyarakat adat Kajang. Selain menggunakan pakaian hitam, tidak diperkenankan menggunakan alas kaki, apalagi membawa perangkat elektronik untuk merekam dan mendokumentasikan kegiatan masyarakat di dalam kawasan adat Ammatoa. Ketika memasuki kawasan adat Kajang Ammatoa, kaki bersentuhan langsung dengan tanah dan bebatuan sebagai simbol kedekatan dengan ibu. Semua berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Menghargai nilai yang dipercaya tersebut, kami menelusuri kehidupan masyarakat Ammatoa dengan menemui Ismail, orang yang dipercayakan pemuka adat Ammatoa di depan pintu kawasan. Dia pun menjelaskan bagaimana hutan dijaga sesuai dengan Pasang Rikajang.
1: Ada bahasa pasangnya tersendiri terkait persoalan urusan hutan, borong bahasa Kajangnya, yakni dengan bahasa lokal sini, jaga ilinoa lolomonena rupa tahu si orang ngamboronga punna nutak bangi kajuari boronga pada jinu panraki batang kalenu na tuhu senu nasabah yang jorauna kulengon tak bosi akak-akak na kajua kule nan rotumbusu jaga bumi beserta isinya manusia sekaligus hutan. Kalau kita menebang kayu di hutan, sama halnya kita merusaki diri sendiri sekaligus generasi akan datang. Karena dedaunan tersebut akan menentukan panas dinginnya sebuah kampung, akan memancing turunnya hujan, dan akar-akarnya terdapat menyimpang mata air.
0: Bagi masyarakat Kajang, hutan bukanlah milik manusia semata. Hutan adalah tempat yang dihormati, tempat yang dilindungi. Mereka meyakini bahwa menjaga hutan adalah bagian dari menjaga keseimbangan alam dan warisan leluhur mereka.

0: jaga bumi beserta isinya, manusia sekaligus hutan. Hutan ini adalah nikmatnya Tuhan yang diberikan oleh yang diberikan kepada kita semua. Dan kita yakini itu sudah cukup bagi kita semua. Makanya tanggung jawab secara kolektif.
1: Iya.
0: Dan jangan ada yang mau rusak, jangan ada yang rakus. Karena satu orang pun tidak cukup bagi mereka yang rakus. Bahkan orang Kajang itu kalau biasa ditanya, itu hutan siapa yang punya? Bahkan orang Kajang itu tidak pernah bilang kalau hutan ini adalah milikku. Dia adalah miliknya Turia Ratna. Ya. Cuma kesimpulannya ceritanya ini pemeliharaannya ada sama orang Kajang. Ya. Karena di lain sisi ya di sana kita hidup. Ya. Pertanian, perkebunan, ya utamanya sawah. Tentu ada air dibutuhkan dan kita garap itu sawah. Airnya mengalir dari hutan yang ada di Kajang. Ya. Itulah orang Kajang biasa menyimpulkan bahwa hutan itu tope nalinoa atau dia puisikan sebagai ibu. Bersawah contohnya tadi kan air yang mengalir itu ke sawah rata-rata sumbernya dari hutan. Ya luasnya itu 313 hektar. Ya, sampai sekarang masih mempunyai eksistensi. Makanya di Kajang itu kita dilarang menebang kayu, dilarang membakar lebah, ada aturan di sini, dilarang mengambil rotan, dan dilarang menangkap udang. Ya, tapi tanda petik, kalau dikonsumsi pribadi, ya bisa kita mengambil kayak udang atau rotan, kecuali untuk keperluan-keperluan umum di sini. Apalagi kalau sampai ada ritual-ritual itu kan udang itu harus ada. Rotan pada khususnya itu kan rata-rata dipakai di acara-acara adat. Utamanya pada saat ada upacara kematian. Keranda itu yang dipakai mengantar. Itu diikat, harus pengikatnya dari rotan. Iya. Menebang kayu itu tidak boleh. Dan boleh menebang kayu kecuali faktornya jelas. Semisal ada masyarakat adat Kajang yang sedang dilanda musibah. Contohnya rumahnya terbakar, ya boleh datang ke Amatoa, ketua adat di Kajang, untuk meminta kayu untuk bangun rumah kembali. Atau semisalkan kayak contoh beberapa bulan terakhir ini ada orang tua, ibu-ibu, tapi sudah lama meninggal suaminya, dan kita lihat rumahnya bisa dibilang sudah tidak layak pakai. Itu boleh kita fasilitasi lewat kayu di hutan. Itu yang pada khususnya. Pada umumnya kayu

0: bisa juga ditebang kalau keperluan acara adat, misal ada acara Pak Nganro, itu kan kita akan memasak di sana banyak-banyak, dan tentu kita memakai kayu bakar itu tidak sedikit, Ibu. Kita menebang kayu di hutan, peruntukannya untuk menjadi kayu bakar di acara-acara tersebut, acara-acara adat kami.
1: Setiap tahun, masyarakat Kajang mengadakan upacara adat di hutan. Upacara ini bukan hanya sebagai bentuk rasa syukur, tetapi juga sebagai cara untuk berkomunikasi dengan alam dan leluhur. Dalam setiap doa, mereka memohon agar hutan ini tetap terjaga, memberikan kehidupan yang berkelanjutan, dan tetap menjadi sumber daya bagi generasi mendatang. Bukan hanya bagi generasi dari masyarakat Kajang, tetapi ritual budaya tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dunia.
0: Ritual Andingingi itu dilangsungkan setiap kali setahun. Iya. Itu lain tak bukan untuk mendinginkan suasana alam ini, termasuk hutan. Iya, dijaga itu. Atau misalkan ada orang contohnya berkelahi sampai ada pertumpahan darah di tanah ini, di tanah Kajang, jangankan di hutan, di tanah wilayah pada umumnya ini, itu harus ada acaranya. Anyamburu namanya, Anyamburu bahasa Kajangnya. Itu acara dilangsungkan proses pensucian tanah kembali. Ya.
2: Itu dilakukan di hutan?
0: Di tempat kejadian. Iya. Kalau di hutan kejadian,
2: maka di situ dilakukan.
3: Tapi hampir semua aktivitas masyarakat Kajang dalam menghormati pasang-pasang ini itu dilakukan di hutan.
0: Hampir semua, karena hampir semua acara yang ada di Kajang itu ditempatkan di hutan. Terus orang Kajang selain manfaatnya tadi ada juga keperluan-keperluan acara ditempatkan di hutan, itulah sampai menjaga hutannya. Mungkin dipikir dengan sederhananya, kalau sudah tidak ada hutan, kita mau mengadakan ritual di mana lagi? Iya. Dan itu acara, iya, acara sangat penting bagi orang Kajang, ritual adat.
1: Demi menghargai dan menjaga keasrian hutan sebagai simbol kehidupan masyarakat Kajang, siapapun tidak diperkenankan memasuki kawasan hutan adat yang dikenal dengan nama Borong Karamaka atau hutan keramat tanpa seizin tetua adat Ammatoa.
0: Ada rotan, ada udang, bahkan ada ikan. Kalau pepohonan itu heterogen, kita punya hutan di sini.
2: Hampir semua ya?
0: Hampir semua tumbuhan ada. Iya.
2: Ada buah?
0: Ada buah utamanya. Dalam hutan, langsat.
2: Kalau buah-buahan dalam hutan boleh diambil?
0: Boleh diambil.
2: Oh, boleh?
0: Boleh diambil.
2: Itu dinikmati pribadi atau bisa dijual?
0: Kadang dinikmati pribadi. Dan dinikmati secara
2: keluarga.
0: Secara ya? Keluarga.
2: Hanya untuk masyarakat?
0: Iya. Yeah.
2: Gitu. Akan kok bisa kita sungai-sungai kecil ceritanya.
0: Iya, salah satunya ada sungai namanya Doro. Dia di Upuk Barat. Ada dari sungai Tulikeke. Iya, dan hampir semua sungai ada sana udang.
2: Iya. Sumbernya ikan udang ya?
0: Iya, ikan udang.
3: Tapi kalau ikan boleh diambil?
0: Termasuk tidak boleh.
3: Oh, tidak boleh. Iya. Pokoknya semua yang ada di situ, kecuali dengan syarat yang tadi.
0: Iya, dengan syarat yang tadi boleh.
3: Untuk kebutuhan sosial seluruh masyarakat.
0: Iya.
3: Khususnya untuk ritual.
0: Iya. Ada. Karena kalau ada ritual di sini kan terlibat semua. Yes, jadi ya, lauknya itu kita nikmati sama-sama.
3: Iya. Yeah. Tapi untuk konsumsi pribadi tidak.
0: Tidak. Tidak boleh. Tuh kalau ada yang macam-macam itu. Mungkin karena dia mau
3: coba-coba
0: konsumsi dengan pribadinya, mau coba-coba itu dendanya itu sampulon ruaria lah. Rupiahnya 12 juta.
3: Iya. Hitungannya 1 real di sini adalah 1 juta rupiah.
0: 1 real 1 juta. Sampulon ruaria lah 12. 12 real ceritanya ya 12 juta.
3: Jadi memang hukum adat yang berlaku di sini juga ketika kena dengan hutan dan sebagainya itu juga memang ada sanksi-sanksi sesuai dengan masalahnya gitu ya.
0: Iya.
3: Antaranya adalah menggunakan denda itu.
0: Denda itu, iya. Dan memang orang saling menghimbau satu dengan yang lain, iya. Si Painga ceritanya, si Painga ingat kilalang kampung. Jangan sampai ada yang keliru, sampai melanggar. Kan satu orang kadang ini yang melanggar, apalagi kalau keluarga. Ini kan misalkan persidangannya besok atau lusa kan harus dibayar. Bagaimana kalau misalkan tidak cukup kita punya nilai, pasti keluarga cek di situ patungan sampai cukup. Jari si Painga ingat tahu aku nih urusan penjagaan hutan, jangan sampai ada yang melanggar. Pamali.
3: Tapi pernah tuh miring begitu coba-coba?
0: Keliru. Ada juga, iya termasuk keliru sebenarnya. Orang itu dia yang sering menyampaikan, bahkan dianggap tokoh, orang tua. Tapi kenapa dia menangkap udang?
3: Dipalingui cerita.
0: Dipalingui. Dua ji masuk, dua ekor ji masuk. Ah, namanya tompong di sini.
3: Tompong itu lobster ya?
0: Iya, kayak jebakannya. Itu udang.
3: Okay.
0: Yang terbuat, terbuat iya. Terbuat dari bambu itu. Iya.
3: Dua ekor ji masuk.
0: Dua ekor ji masuk. Tapi mau diapa juga
3: ketahuan.
0: Itu?
3: Ketahuan.
0: Iya.
3: 12 real.
0: Sampulon 2 juta.
1: Hal serupa juga disampaikan Kepala Desa Tanah Tua, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Zulkarnain Aso, yang sekaligus adalah salah seorang dari struktur pemerintahan adat Ammatoa yang disebut sebagai Galak Lombok. Guna melestarikan norma-norma budaya adat Kajang, generasi penerus sejak kecil sudah diajak mengikuti berbagai rangkaian kegiatan keseharian, termasuk mengikuti kegiatan ritual di hutan dan diberi pesan-pesan leluhur dalam bertindak dan bersikap pada kegiatan tersebut.
4: Iya, dan dibekali juga karena kita ini punya prinsip bahwa apapun itu setiap kita mau keluar rumah jangan langsung pinjat tanah. Kita harus dulu persiapkan diri untuk mau beraktivitas atau mau kemana. Jadi ada istilahnya ya, DPI nanti sudah Anda siap dan ada yang memberikan petunjuk baru Anda melangkahkan kaki. Kemudian anak-anak juga setiap ada kegiatan-kegiatan adat, sebelum dia misalnya berada di lokasi yang pelaksanaan ritual-ritual, itu memang dibekali dulu sama orang tuanya bahwa kalau ada seperti ini ya di tempat acara jangan sembarang ini, jangan sembarang menegur, jangan juga misalnya buang air kecil, apalagi di hutan, jangan. Ya, meludah saja itu kita harus ini diajarkan anak-anak bahwa harus mapatabe. Ya, jangan langsung meludah. Ya. kita harus menghargai karena orang-orang tua menganggap bahwa di sekitaran kita ya kita adalah istilahnya makhluk gaib atau apa. Kemudian jangan sampai tanaman itu marah, alam itu marah, sehingga kita juga harus ini mempersiapkan diri. Tanah ini ibaratnya dia sebagai ibunya kita. Jadi mau bersentuhan dengan orang tua kita, dalam hal ini ibu kita, itu tidak ada penghubung, itu tidak ada pemisah atau tidak dilapisi dengan kain. Kenapa masyarakat adat dia lebih suka, termasuk utamanya orang-orang tua kita, dia tidak menggunakan alas kaki karena itu. Tapi dia juga mampu menjaga kesehatan bahwa setelah kita ini dia bersihkan juga. Karena kita lahir, kita berasal dari tanah dan kembali ke tanah juga. Sehingga tanah ini adalah kita sangat hargai.
1: Hutan adat Kajang lebih dari sekedar hutan. Ia adalah cermin dari kehidupan, kekuatan spiritual, dan hubungan tak terpisahkan antara manusia dan alam. Hutan ini adalah nafas bumi yang terus mengalir, memberikan kehidupan bagi mereka yang menjaga dan merawatnya. Pasang Ri Kajang adalah pedoman yang memastikan bahwa hutan ini akan terus hidup selamanya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di program Masa Tua RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Sudah menemani Anda dengan rekam musik dan paket dokumenter ya, tadi hadir menyapa ruang dengar Anda. Mudah-mudahan ini menginspirasi Anda semuanya juga ya, terkait dengan kekayaan budaya yang kita miliki di Sulawesi Selatan. Dan ragam informasi menarik lainnya juga nanti akan kami sajikan tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah dalam program Warta Berita ya di Prosada RRI Makassar. Nah, untuk saat ini pendengar, saya hadir juga lagi dengan informasi menarik lainnya tentunya dari media portal berita online kami rri.co.id.

media portal rri.co.id pendengar ya, yang akan kami hadirkan dulu ini di ruang dengar Anda tentunya. Ini terkait Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik 2 pejabat penting di Istana Kepresidenan Jakarta ya. Pada Senin 8 Juni 2026 sore, salah satunya adalah Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal. Said nantinya akan membantu Presiden dalam urusan ketenagakerjaan dan kesejahteraan para buruh. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pelantikan Said akan dilakukan bersamaan dengan pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN Nani S. Deyang. Direncanakan akan ada pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional karena beberapa waktu yang lalu Presiden melakukan pergantian pimpinan di BGN, ungkap Prasetyo pada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin 8 Juni 2026 ini. Prasetyo menjelaskan selain memimpin BGN, Presiden juga akan melantik Said untuk membantu pemerintah dalam isu ketenagakerjaan. Beliau akan diminta membantu Bapak Presiden terkait dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan para buruh. Menurutnya penunjukan Said merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo. Perihal ini akan menaruh perhatian terhadap persoalan para pekerja dan kesejahteraan buruh. Prasetyo mengungkapkan kedua pelantikan tersebut dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia bagian Barat di Istana Kepresidenan. Selain agenda kepelantikan, Presiden juga akan menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar negara sahabat pada hari yang sama. Nah, pendengar di manapun berada, masih menemani Anda tentunya menyapa juga pendengar-pendengar kita yang masih setia bersama kami di aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi. Kami sajikan dalam warta berita yang dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Harga kakao anjlok, petani di Kabupaten Sinjai menunda penjualan hasil panen. Distrik Makassar perkuat transparansi SPMB 2026 yang diintegrasikan dengan aplikasi Lontara Plus. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Harga kakao anjlok, petani di Kabupaten Sinjai menunda penjualan hasil panen. Laporan Ayunia Nindiati.
2: Petani kakao di Sinjai Tengah Hasbullah mengatakan, harga kakao sebelum Idul Adha berada di kisaran Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram, turun dibanding awal Mei yang sempat mencapai Rp45 hingga Rp55.000 per kilogram. Menurutnya, cuaca yang tidak menentu menyebabkan serangan hama meningkat, kadar air biji kakao tinggi, dan proses penjemuran terganggu sehingga kualitas hasil panen menurun. Hasbullah menambahkan, untuk menyiasati kondisi pasar yang belum bersahabat, ia memilih untuk menampung terlebih dahulu hasil panennya sambil terus memantau informasi perkembangan harga yang lebih menguntungkan.
3: Cuma kan ini harganya kayak menurun karena kan kualitasnya berkurang. Artinya tidak terlalu berisi nih, beda dengan sebelumnya itu karena kan panen-panen terakhir. Cuma kalau di Juni saya belum tahu pasti karena belum menjual. Ini kan pengaruh cuaca. Kenapa? Karena kan selalu hujan. Kalau misalnya selalu hujan, itu hama atau apa, kadar airnya tinggi, pengeringannya, akhirnya kan enggak cantik lagi warnanya, akhirnya hitam. Karena kan biasa ditampung, kalau harga rendah kita tampung dulu. Apalagi saat sekarang kan harga belum bersahabat, makanya saya tampung.
2: Sementara itu, petani kakao asal Bulupodo Ansar Yunus mengungkapkan, harga kakao sempat menyentuh Rp60.000 per kilogram pada pertengahan Mei lalu. Ansar menilai, musim hujan membuat harga cenderung stagnan dan biasanya baru mengalami perubahan saat memasuki musim kemarau. Ia juga memilih menjual hasil panennya kepada pengepul lokal karena menawarkan harga lebih tinggi dibanding pasar umum.
4: Ada pengumpul, nah itu yang paling tinggi harganya. Kita cari-cari yang aneh tadi. Kita bawa ke pasar, bahasa kan beda 5.000, 10.000 per kilonya. Kalau saya enggak, paling 30 kilo sekali jual, 50 kilo gitu.
2: Ansar Yunus berharap harga kakao kembali meningkat agar mampu mendongkrak pendapatan masyarakat.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menilai program sekolah model beramal dapat menjadi solusi pemerataan jumlah siswa di sekolah-sekolah. Laporan kembali Ayunia Nindiati.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone terus mendorong pemerataan jumlah peserta didik baru di seluruh sekolah melalui program sekolah model beramal atau akronim dari berkarakter, maju, dan unggul. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Bone Edi Saputrasya mengatakan program tersebut diharapkan mampu menghilangkan anggapan adanya sekolah favorit sehingga masyarakat tidak lagi harus menyekolahkan anaknya jauh dari tempat tinggal hanya karena mengejar sekolah tertentu. Menurutnya, jika kualitas fasilitas, tenaga pendidik, dan mutu pembelajaran di setiap sekolah semakin merata, maka siswa akan lebih memilih bersekolah di wilayah terdekat sehingga ketimpangan jumlah siswa antar sekolah dapat diminimalkan.
5: Nah, tapi kami berharap dengan adanya kemarin peluncuran sekolah model beramal ini menjadi pemantik di semua kecamatan untuk mengejar sekolah model beramal supaya pemerataan dari sisi fasilitas, dari sisi kriteria guru, nah ini yang harus kita kejar supaya mereka semua sama. Jadi dia tidak memilih lagi kemana dia mau bersekolah. Ya, padahal sebenarnya kalau kita branding semua sekolah ini menjadi sekolah yang baik, maka saya rasa tidak ada lagi pilihan-pilihan yang lain untuk tidak bersekolah di dekat rumah masing-masing.
2: Sekadar diketahui, pemerintah Kabupaten Bone sebelumnya telah meluncurkan program sekolah model beramal sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kecamatan. Pada tahap awal, program tersebut menargetkan 33 sekolah dasar dan sejumlah SMP sebagai percontohan, dengan fokus pada peningkatan kualitas guru, kepala sekolah, fasilitas, serta prestasi peserta didik agar tidak lagi muncul dikotomi sekolah favorit atau non-favorit.
0: Disdik Makassar perkuat transparansi SPMB 2026 yang diintegrasikan dengan aplikasi Lontara Plus. Laporan Edwin Masud.
6: Dinas Pendidikan Kota Makassar terus melakukan penyempurnaan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 dengan menghadirkan sistem digital Lontara Plus. Inovasi ini dihadirkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, dan kualitas layanan kepada masyarakat selama proses penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Haji Sulaiman mengatakan, pengembangan sistem dilakukan sebagai tindak lanjut dari berbagai evaluasi pelaksanaan penerimaan siswa pada tahun sebelumnya. Menurut Haji, sejumlah kekurangan yang ditemukan dalam proses penerimaan murid baru tahun lalu telah diperbaiki melalui sistem yang disesuaikan dengan ketentuan SPMB tersebut. Haji Sulaiman menjelaskan, kehadiran Lontara Plus memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses terkait proses penerimaan peserta didik baru. Sistem tersebut juga dirancang untuk mendukung pengelolaan data secara lebih terintegrasi dan akuntabel.
7: Ini sudah totaliti, ya, yang namanya sistem kan memang harus diperbaiki. Nah, ini dari tahun lalu pun juga kenapa kita membuat Lontara Plus ini terkait dengan SPMB. Banyak hal yang tahun lalu ini memang menjadi kekurangannya kami, ini diperbaiki lewat sistem Lontara Plus. Sehingga ini juga yang memungkinkan untuk transparansi secara jelas kepada masyarakat terkait dengan
6: Selain meningkatkan transparansi, Dinas Pendidikan Kota Makassar juga memastikan kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem tersebut. Para operator sekolah telah mendapatkan pendampingan dan pembekalan agar proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan selama tahapan pendaftaran berlangsung. Aci menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan SPMB menjadi bagian dari komitmen Pemkot Makassar untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih modern, transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
0: Orang tua siswa mengharapkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan dan adil. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
8: Menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027, sejumlah orang tua berharap proses seleksi berjalan lebih transparan dan bebas dari praktik yang merugikan siswa berprestasi. Salah seorang orang tua siswa, Abdul Rashid, menilai pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan SPMB. Menurutnya, selama ini masih sering muncul pemberitaan terkait adanya jalur-jalur tidak resmi yang diduga dimanfaatkan untuk memasukkan siswa ke sekolah favorit. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kesempatan bagi siswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Abdul Razis berharap seluruh proses penerimaan siswa baru dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga meminta pemerintah mengantisipasi berbagai potensi penyimpangan agar tidak terulang persoalan yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ia menegaskan siswa yang berprestasi harus memperoleh kesempatan yang sama untuk diterima di sekolah pilihan mereka tanpa adanya perlakuan khusus bagi pihak tertentu.
9: Harusnya pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Makassar ataupun Dinas Pendidikan Provinsi harus melihat secara jeli, karena selama ini kan yang namanya siswa-siswa yang lewat jendela itu masih sering kita dapatkan di pemberitaan-pemberitaan yang viral pada saat mau penerimaan siswa. Nah, kalau bisa saran saya hilangkanlah yang seperti itu, karena kasihan masih banyak siswa-siswa yang mau berprestasi tapi karena ada yang seperti itu akhirnya hilang harapannya untuk memasuki sekolah-sekolah favorit.
8: Karena itu ia meminta Dinas Pendidikan lebih jeli dan tegas dalam mengawasi setiap tahapan SPMB agar pelaksanaannya berjalan lancar, adil, dan cepat dipercaya oleh masyarakat.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Aparat gabungan dari Polsek Teluk Limpoe, Koramil, dan pemerintah desa menggerebek lokasi yang diduga menjadi arena judi sabung ayam. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
10: aparat gabungan dari Polsek Telulimpoe, Koramil, dan pemerintah desa menggerebek lokasi yang diduga menjadi arena judi sabung ayam di wilayah Gatungan, Desa Palawa, Kecamatan Telulimpoe, Kabupaten Bone kemarin. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, penggerebekan tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas perjudian di lokasi tersebut. Dikatakan, saat petugas tiba di tempat kejadian perkara, para pelaku diduga telah lebih dahulu meninggalkan lokasi sehingga tidak ditemukan aktivitas perjudian yang sedang berlangsung. Lanjut Rayandra, meski demikian, petugas menemukan sejumlah fasilitas yang diduga digunakan sebagai arena sabung ayam. Ia menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk praktik perjudian di wilayah hukum Polres Bone. Polres Bone berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk perjudian yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, setiap informasi dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan cepat dan profesional. Olehnya itu, dukungan masyarakat sangat penting dalam upaya memberantas penyakit masyarakat termasuk praktik perjudian yang masih ditemukan di sejumlah wilayah.
11: Penggerebekan tersebut dilakukan setelah pihak kami menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas perjudian di lokasi tersebut. Saat petugas tiba di tempat kejadian perkara, para pelaku diduga telah lebih dahulu meninggalkan lokasi sehingga tidak ditemukan aktivitas perjudian yang sedang berlangsung. Meski demikian, petugas menemukan sejumlah fasilitas yang diduga digunakan sebagai arena sabung ayam. Kami menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk praktik perjudian di wilayah hukum Polres Bone.
10: Rayandra menambahkan, partisipasi masyarakat sangat membantu tugas kepolisian. Jika menemukan atau mengetahui adanya aktivitas perjudian maupun tindak pidana lainnya, segera laporkan kepada pihak kepolisian.
0: Aparat kepolisian mengamankan pejamret siswi SMP yang viral, disampaikan Syarifuddin.
12: Tindak pidana penjamretan yang terjadi di Jalan Depasawi Luar Kecamatan Tamalate, Kota Makassar terhadap seorang siswi SMP terjadi April 2026 lalu. Salah satu pelakunya yang sempat buron lebih dari satu bulan akhirnya ditangkap polisi dua hari lalu. Pelaku lelaki TR 19 tahun yang merupakan eksekutor ditangkap tim gabungan Polsek Tamalate dan Resmopolda Sulawesi Selatan. Peristiwa penjamretan yang dilakukan oleh TR saat bersama rekannya, lelaki AR yang sudah terlebih dahulu ditangkap, menjamret korban saat sedang berjalan kaki pulang dari sekolah. Tiba-tiba dari belakang, pengendara sepeda motor merampas handphone korban yang sedang dipegang hingga korban terseret di jalanan. Kanit Reskrim Polsek Tamalate Ibtu Abdul Latif mengatakan, pihaknya melakukan penangkapan terhadap pelaku jamret lelaki TR berdasarkan laporan korban dan penyelidikan melalui rekaman CCTV saat kejadian.
13: Melakukan penjamretan terhadap korban yang dipilih secara acak, dan dalam hal ini korban ini seorang siswi SMP di wilayah Kota Makassar pada saat berjalan berangkat menuju ke sekolah.
12: Menurut Ibtu Abdul Latif, dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka penjamretan siswi SMP, lelaki TR mengakui perbuatannya bersama rekannya lelaki AR. Melakukan penjamretan dengan sasaran adalah pelajar di jalanan, diincar kedua pelaku secara acak yang sasarannya siswi yang berjalan kaki sedang memegang handphone.
0: PBVSI Bone akan membentuk kepengurusan hingga tingkat kecamatan. Laporan Suryani Arifin.
14: Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBPSI Kabupaten Bone Muslimin menargetkan pembentukan kepengurusan PBPSI di tingkat kecamatan. Upaya ini dilakukan demi memajukan olahraga voli di tingkat daerah. Meski demikian, fokus utama Muslimin ke depan adalah membenahi fasilitas lapangan voli untuk menarik minat para pemain di masing-masing wilayah. Untuk mewujudkan target tersebut, Muslimin berharap dukungan penuh dari seluruh elemen, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, hingga media massa. Menurutnya, PBPSI Bone tidak akan bisa berkembang dan maju tanpa adanya sinergi dan kerjasama yang kuat antar lini.
15: Mengajak, mencintai kalau boleh, dan kedepannya tentu saya akan dengan cara seperti itu, tentu bukan persoalan mudah. Tentu saya harus bagaimana, jangan hanya di kota yang melakukan, tapi dua hutan di kenyamatan itu harus terokinkan semua. Dan insya Allah ke depan mungkin saya akan bentuk-bentuk kepengurusan kenyamatan, dan yang terpenting adalah lapangan. Itu pengurusan
16: nanti ini mana supaya setiap yang ada di Kota Bandung ini ada kompetisi
14: politik. Tidak hanya membenahi internal organisasi, Muslimin juga bertekad menjadikan PBPSI Bone sebagai percontohan bagi kabupaten lain di Sulawesi Selatan.
17: Jadi pengambilan
18: informasi haji.

0: UMKM musiman di Asrama Haji Sudiang peroleh omset berlipat, disampaikan Sarifuddin.
1: Pengelola Asrama Haji Sudiang Makassar melalui koperasi unit pelaksana teknis UPT memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berjualan di area pelataran parkir Asrama Haji Sudiang. Setiap penyelenggaraan ibadah haji karena berpotensi jualan mereka dibeli jemaah dengan berbagai kebutuhan. Koperasi UPT Asrama Haji Sudiang bekerja sama dengan sekitar 20 UMKM untuk berjualan di dalam area Asrama Haji Sudiang pada musim haji 1447 Hijriah. Ketua Tim Pelaksana Kemenhaj Sulawesi Selatan, Haji Sakir Mok, mengatakan koperasi UPT Asrama Haji Sudiang Makassar memberikan kesempatan UMKM untuk berjualan di area asrama haji, mengingat jumlah jemaah haji embarkasi Makassar mencapai lebih dari 16.000 jemaah yang berangkat dan dipulangkan dari tanah suci usai menunaikan ibadah haji masuk Asrama Haji Sudiang, dapat berbelanja pada pedagang yang ada di Asrama Haji Sudiang. Berbagai jenis jualan pedagang yang diberdayakan, baik oleh-oleh jemaah haji maupun pakaian gamis dan keperluan kelengkapan ibadah haji lainnya, akan bertambah omset penjual yang diberdayakan.
2: Tiap tahun itu kami berdayakan warga-warga sekitar asrama haji untuk menjalankan UMKM-nya di asrama haji. Mereka di tiap tahun bekerja sama dengan koperasi untuk menghasilkan omset. Biasalah pakai itu adalah oleh-oleh jemaah haji. Jadi alhamdulillah omset mereka pasti akan bertambah.
1: Menurut Sakir Mok, berbagai jenis jualan UMKM di dalam asrama haji Sudiang, selain pakaian muslim, muslimah, kelengkapan salat, juga berbagai jenis aksesoris yang bisa menjadi oleh-oleh jemaah, hingga buah kurma yang juga banyak laku saat pemulangan jemaah haji, khususnya dijual di koperasi UPT Asrama Haji Sudiang.
0: 3.528 jemaah Debarkasi Makassar telah diterima PPIH Debarkasi Makassar. Berikut kita ikuti laporannya bersama reporter Kristianto dari Asrama Haji Sudiang, Makassar. Silakan rekan Kristianto.
3: Saudara pendengar, sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Makassar telah menerima kedatangan jemaah haji kelompok terbang 9 yang berasal dari gabungan jemaah haji asal Kabupaten Goa dan Bone dalam jumlah yang utuh. Ketua PPIH Debarkasi Makassar Haji Iqbal Ismail menerima tamu Allah di Aula Arafah dan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah yang diwakili asisten 1 Pemkab Goa untuk kembali ke kampung halaman mereka. Total jemaah haji yang telah kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sebanyak 3.528 jemaah hingga kloter 9. Sementara itu, saudara pendengar, jemaah haji yang meninggal di tanah suci sebanyak 26 orang dan satu sebelum keberangkatan, di mana satu orang dokter meninggal karena kekurangan imun, yang di mana sudah dikuburkan di tanah suci. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, rencana kloter 10 akan diterima oleh PPIH Debarkasi Makassar untuk diserah terimakan kepada pemerintah daerah. Dari Debarkasi Makassar, Kristianto Pro 3, kembali ke studio.
4: Jadi,
5: demikian informasi haji 1447 Hijriah Debarkasi.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga di App Store.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada, serta penonton setianya kami ya melalui akun TikTok RRI_Pro1Makassar ini ya. Menyapa ruang dengar Anda kembali di siang ini hingga jelang sore nanti di 100% Indonesia ya. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan masih ditemani saya Arfan tentunya di ruang dengar Anda. Anda bisa gabung nanti di 0821-3333-9440. Sembari kita punya topik ya untuk Anda komentari ya, seperti apa jawabannya dari Anda-Anda semua ini ya. Oke, yang menjadi topik kita adalah memilih objek wisata. Nah, biasanya kita kalau ini kan dekat-dekat musim liburan ya, tentunya sudah ada yang mau pergi ke mana begitu ya, ke objek wisata misalnya ya, pasti mikir dulu nih harganya yang murah atau biayanya, atau milih keamanan atau safety-nya.

0: pikirkan kalau Anda nih, pilih keamanannya tempat itu atau milih harga ya, biaya untuk berlibur ke sana murah apa enggak ini ya. Baik, kita sudah ada penelpon kita nih, ada Dimas ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya. Apa kabar, apa kabar ini? Kabar? Kita Bung iya. Kita iya, apa kabar? Ya. Lama kita menghilang.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Di mana posisi ini?
1: Sekarang ada di Bolangi.
0: Oh, balik lagi di Bolangi.
1: Iya, oh, nanti
0: istirahat dulu.
1: Baru Makassar.
0: Oh, oke deh. Dimas, iya. Kalau Dimas sendiri pertimbangannya mau memilih objek wisata itu karena keamanannya atau biayanya nih?
1: Ya, pastinya keamanannya.
0: Keamanannya.
1: Walaupun ini murah tapi belum tidak aman.
0: Jangan nih.
1: Berpikir dua kali dulu.
0: Berpikir dua kali, Di.
1: Iya.
0: Kalau soal keamanan kan banyak ya, misalnya lokasinya, aksesnya,
1: lokasi fotonya begitu,
0: parkir kendaraannya, biasa kita pikir seperti itu ya, aman tidak di situ, kemudian penginapan misalnya, aman tidak nih dengan barang-barang kita, begitu dan sebagainya, itu banyak hal yang dipikirkan. Jadi keamanannya yang dipikir nih kalau Dimas ya.
1: Iya, berpun mahal yang penting aman.
0: Itu cocok ya. iya. Biar mahal yang penting puas ki.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Puas. Ya, kepuasan pelanggan dari segi keamanan, kenyamanan semuanya kan sudah masuk.
1: Iya.
0: Cuma kan banyak mungkin kalau pikir ki, deh banyak ini kau, berapa ini kalau banyak ki begini?
1: Iya begitu.
0: Ya pilih yang murah-murah misalnya deh, tapi deh begitu Tommy. Perlu pengawasan misalnya ya, banyak perlu pengawasan lebih kalau bawa ke anak-anak atau bawa ke juga mungkin orang tua yang begitu rame crowded ya, biasa agak beresiko
1: yang ramah disabilitas begitu.
0: Nah betul, ada tidak aksesnya nih bagi ini itu begitu ya,
1: banyak toiletnya ya. Begitu
0: betul.
1: Tidak disediakan khusus lansia begitu, kursi roda
0: ya. Kalau kenapa-kenapa ada di tim anunya tidak di situ gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, jadi banyak yang perlu dipertimbangkan memang. Kalau sendiri Jeki ya urus dirimu sendiri ya, enggak masalah aja.
1: Bukan urus diri sendiri.
0: Oke. Kita punya lagu buku ini aku pinjam Iwan Fals. Berdua Tito Sumarsono terbujuk dari potret.
1: Iwan Fals.
0: Buku ini aku pinjam. Kapan kembalinya?
1: Nggak dikasih kembali.
0: Aduh, bukan pinjam namanya. Oke, sapanya buat siapa ini Dimas?
1: Sapanya buat yang pertama Bunda Sofi. Terus Kak Antri, Kak Esti, Nona Sherly, Kak Tika, Bu Rosjana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sinta Demio, Kak Uki, Kak Domina bersama Pak Ahmad Yani, Pak Rustan, Adi Putri, Sumit dan Lukmu, Pak Aldi, Pak Bobby, Pak Arjuna, Fadil dan Rizkanya, terus Pondatu, Asri Diwotu, siapa lagi ya
0: yuk?
1: Bang Ali, Dayasari, Aulia, siapa lagi? Ya semuanya saja, tanpa terkecuali.
0: Semuanya minta tanpa terkecuali.
1: Kita juga sehat selalu bersama keluarga.
0: Baik.
1: Pamit mak.
0: Hati-hati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Dimas di Bolangi ya. Kalau Dimas mau memilihnya, yang penting banyak yang dipikir ya. Aman, aksesnya biar mahal, yang penting puas katanya. Ada Mbak Tantri. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya,
0: banggakan
2: Indonesia.
0: Oke. Saya kira banggakan Pare-Pareta ya.
2: Pare-Pareku.
0: Apa kareba?
2: Alhamdulillah, Madece, tapi di sini lagi

0: panas.
1: Ih, sama aja Makassar sana panas sekali. Oh,
0: iya, okay. Sudah.
1: Oh iya, minta maaf ini Mbak Tantri, tadi saya yang telepon. Ya? Tadi saya yang coba hubungi begitu. Mbak Tantri karena
0: iya.
1: Sesuai
0: mungkin
1: laporan.
0: Mau dicek-cek.
1: Iya, kemarin yang soal laporan ini kan iya. Program Cafe Musik yang masih terkendala dengan
0: iya.
1: Ini. Kita tadi ada betul. Tim teknik tadi lagi ngecek. Nah, pengennya Mbak Tantri iya. Coba gitu, tapi enggak tahu kenapa enggak connect ya. Udah nanti sudah dikorek-korek tadi oleh teknisi. Mudah-mudahan malam minggu nanti lancar deh ya.
0: Iya, mudah-mudahan. Ah, okay. Mm-hmm. Biasanya kan kalau sudah
1: dibaca-baca,
0: diperiksa itu,
1: dilupai-lupai.
0: Iya, dibaca-baca ya sudah baik.
1: Ada sandronya tadi.
0: Iya, soalnya minggu lalu aduh.
1: Iya, minta maaf.
0: Saya cuma meraba-raba, enggak kedengaran
1: betul,
0: musiknya.
1: Betul, betul, betul. Tadi sudah dicoba. Ya. Mudah-mudahan nanti ya, coba. Nanti insya Allah ada tim yang dampingi nanti malam minggu ini.
0: Iya.
1: Baik. Mbak Tantri, memilih
0: biasanya kan selalu bagus.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Memilih objek wisata itu pilih aman, safety-nya atau harga murah?
0: Iya. Yeah.
1: Misalnya mau pergi liburan, aja. Misalnya mau pergi liburan toh, kita pasti pikir aman itu di situ atau karena harganya yang murah, bilang belakangan itu masalah aman tidaknya. Yang penting murah
0: yang
1: aja
0: penting
1: masuk.
0: Yang penting saya aman.
1: Amannya dulu.
0: Saya enggak mau pergi liburan. Nggak aman. Iya, soalnya kalau pergi liburan ini nggak aman ya. Kita juga nggak tenang, nggak ini. Apa banyak yang dipikir-pikir ya nanti ada apa-apanya atau bagaimana.
1: Iya. Jadi amannya dulu yang dipilih ya. Harga belakangan
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Harga nomor
0: iya,
1: dua.
0: Harga belakangan yang penting kita aman. Namanya mau pergi liburan, mau happy-happy ya.
1: Betul.
0: Kita harus ini aman.
1: Baik. Mbak Tantri, pilihan lagu. Buku ini aku pinjam dari Iwan Fals, terbujuk dari potret berdua Tito Sumarsono.
0: Iya, itu buku ini aku pinjam.
1: Berapa lama
0: kita mau pinjam buku ini?
1: Berapa lama kita mau pinjam?
0: Saya mau kasih tamat dulu ini bukunya, buku novelnya.
1: Aduh. Sapanya. Sapanya buat siapa?
0: Sapanya tadi ada Dimas. Apa masih di Makassar ini Dimas?
1: Iya, sudah balik katanya di Bolang.
0: Baru saya dengar suaranya ini Dimas.
1: Iya.
0: Oh, sudah di Bolang ya.
1: Iya, sudah balik.
0: Alhamdulillah. Iya, Dimas di Bolang ya sekarang ya. Alhamdulillah. Sudah kangen mungkin di kampungnya.
1: Iya.
0: Jadi pulang dulu. Terus ada Pak Sri di Botu, ada Sri Sinta, Ibu Ros Diana Yasir, ada Ina Kristalara, Bunda Sopi di BTM Pau-Pau, bagaimana kabarnya? Semoga sudah sehat.
1: Amin.
0: Terus ada Uki di Daya, ada Pak Abdullah Sewang, ada Pak Asri di Botu, ada Pak Ahmad Yanitasmu, sama Ibu Nurmina di Sopeng. Pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali. Oke, Bung Arfa, silakan dilanjut. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita langsung ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Udah keputus. Boleh coba kembali ya. 0821 33 33 9440. Halo. Udur. Lincah sekali tangannya nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuki.
2: Masuk main ini. Sandalku.
1: Aduh, sudah lepas infusnya?
2: Sudah nih, Bro.
1: Wah, mantap. Enggak, jangan lupa kontrol kembali ini.
2: Iya, betul, betul. Iya.
1: Atau apa pesannya dokter ini kah?
2: Pesannya dokter, dia katakan bahwa
1: dokter atau suster nih?
2: Dokter.
1: Oh, dokternya. Saya kira pesannya suster.
2: Iya.
1: Iya. Yeah. Jaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan.
1: Iya.
2: Dan bisa berobat jalan bisa juga.
1: Oh, berobat jalan nih. Iya, perhatikan waktu kontrolnya. Baik. Pak Abdullah Sewang. Kalau mau pergi liburan atau memilih objek wisata, pilih aman, keamanan atau safety-nya, atau karena harga murahnya?
2: Nyaman dan keamanannya.
1: Nyaman dan keamanan.
2: Iya.
1: Oke, okay. Kenapa?
2: Iya, kalau kita pergi bersama asal itu ya pasti kita cari yang enaknya, yang nyamannya, ya, dan keamanannya. Iya. Kalau yang seperti yang terjadi ini mana persis sama ini terjadi di Bulukumba ini dengan di mana itu di Sumatera itu. Dia naik di batu untuk memposting.
1: Iya.
2: Tiba-tiba ubat datang, karet. Ini semua ini
1: pelajaran juga ya.
2: Agak akibat ketelodaran mereka semua. Iya. Dan itu kalau kita terseret ke air itu ya awal-awalan itu ada kemungkinan bisa ditarik oleh hantu laut, iya, dan bisa ombak yang memang yang besar.
1: Iya, oke deh. Jadi pilih yang penting aman ya dan nyaman. Iya. Oke deh. Baik, Pak Bela Sewang. Buku ini aku pinjam Iwan Fals, Terbujuk dari Potret, Berdua dari Tito Sumarsono. Yang mana kita pilih?
2: Potret saja.
1: Potret, Terbujuk. Oke deh. Baik, menyapa Kidul buat siapa ini Pak Belas Ewang?
2: Buat Pak Gapur sama Pak Lupus, Arjuna.
1: Iya. Yeah.
2: Pak Din, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Isha, Dibone, Bunda Sopi, Santri, Nur Hikmah, Andrew Yusuf, Pak Wobi Akri di Wotu,
1: yeah.
2: Junedi Tiga di Sabang Al Jabar, Arpa di Silayar, Marni di Pasar Kota Bantaeng, Mustahan, Yuda, Ismail, sama Sidan Tio,
1: yeah.
2: Sama Rustam Parahara, semuanya tanpa kecuali.
1: Baik.
2: Iya, sehat selalu lanjut tugas ke.
1: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke WhatsApp, ada Ibu Sri Sinta di MU ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kariba? 100% Indonesia. Sri Sinta di MU. Iya. Kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Kalau Bu Sri Sinta ini mau berlibur, pilih objek wisatanya itu yang benar-benar aman atau yang penting murah nih harga tiketnya atau biayanya?
3: Yang tiketnya murah dan aman juga, Karpan.
1: Emang masih ada itu yang harganya murah dan aman?
3: Iya, ada yang di itu.
1: Masa sih? Oh. Pikirnya kan biasanya segini, iya. Kalau orang mau yang murah ya 50-50 keamanannya gitu ya. Oh, masih ada jadi.
3: Ada orang kenal di dalam.
1: Baik, orang dalam. Andalannya pakai orang dalam, mantap.
3: Iya, tetangga. Ya,
1: kalau bisa murah dan aman gitu ya. Oke deh.
3: Iya, aman.
1: Baik. Ikutan di lagu yang mana nih? One Fals, Buku Ini Aku Pinjam, Terbujuk dari Potret, atau Berdua dari Tito Sumarsono? One Fals. Menyapanya buat iya. Siapa?
3: Ada tadi Tantri, ada Dimas,
1: yeah.
3: Ada Waida Pakawati, terus ada Ibu, ada Bunda Sopi, Pak Arjuna,
1: yeah.
3: Terus ada Don Mompot, ada Opadin,
1: Opadin, ya.
3: Terus ada lagi siapa lagi? Rosinayatir, Samsa Maitar, terus ada Putri, Ian Endawan, ada Arfan Seraya, ada dan semua-semuanya yang lagi monitor, selamat
1: dan semua-semuanya mentor-mentor. Oke deh.
3: Dalam semua
1: kalian
3: sehat selalu.
1: Amin.
3: selalu dimudahkan rezeki segalanya, Kak. Iya,
1: amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta di MU. Selanjutnya di telepon sekarang. Halo.
4: Halo.
1: Assalamualaikum.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi.
4: Iya, masih di banyak pengantin di sini.
1: Sama di sini banyak. Mungkin memang musimnya ya.
4: Kalau tetangga pun hajatan begitu, tetangganya juga sibuk.
1: Iyalah, saling gotong royong. Namanya saling.
4: Suasananya kita yang di desa-desa.
1: Iya, tapi itulah, tapi itu enaknya kesyukurannya kalau di desa masih terbantu kita dengan. Kalau di kota mah harus sewa A, B, C dan sebagainya kan.
4: Penjil-penjil di sedekatnya tidak tutup semua tokonya. Bantu dari mulai, gitu kan?
1: Iya, saling bantu dulu.
4: Ini penerimaan, inilah ya, penerimaan per satu manual. ATM-nya sangat grafik di sini, waduh.
1: Per hari ini?
4: Sudah berapa hari begini?
1: Oh, gresek lagi, baik.
4: Gresek lagi.
1: Oke, kita.
4: Tadi pagi juga digital tidak bisa dipantau, waduh, tambah parah.
1: Oh iya, digital memang lagi trouble pusat, Pak. Lagi
4: itu saya bilang.
1: Errornya sistem di pusat. Tadi sudah saya tanyakan juga. Karena saya juga monitor pagi, ternyata nggak bisa. Saya tanyain IT-nya, bilang semua pusat, ya. Terpusat, ya. Ya, oke. Baik, Pak Aldi, kita nanti akan sampaikan ini soal penerimaan FM di Pinrang. Ya, pertanyaannya dulu nih. Memilih objek wisata nih, liburan. Pilih aman atau yang harga murah nih?
4: Wah, ya situ. Ya, dua-duanya.
1: Ya, dua-duanya. Kalau ada yang murah dan aman, kenapa tidak ya?
4: Ah, ya begitu. Seperti penjual ikan yang lewat ini, murah dan aman.
1: Begitu.
4: Oh, ini mudah-mudahan tetap cepat diantisipasi karena ini tidak lama lagi pilihan dunia. Banyak sekali bendera-bendera pinggir jalan itu bukan
1: siap.
4: bendera
1: negara ya. Piala Dunia sebentar lagi. Baik.
4: Iya.
1: Baik, Pak Aldi, ikutan di lagunya Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam.
4: Boleh.
1: Oke, menyapa dulu buat siapa?
4: Ya untuk Ayuda, Kerli, terus untuk Nurima Aljabar, Pak Hendro, Pak Dima, Pak Arjuna, Bu Anissa, Yani Senayan, Pak Dedi, Pak Yani, Bu Sinta, Pak Hida, Bu Dewi, Pak Hida, Hesti, terus untuk Rosjana, Mas Naska, Pak Taeng, Bobby, Nabil, Rosjana, Bu Nur, Pak Arustan, anak sekarang semuanya.
1: Iya.
4: Saya dari rumah tetangga itu ada biduan Mak Jowi.
1: Aduh, kayaknya enggak sabar nih Pak Aldi ya.
4: Ayo saya enggak kesana.
1: Oh, enggak kesana.
4: Nah ini sudah mau selesai. Sudah juga mau.
1: Oh, oke deh. Baik.
4: Oke.
1: Baik, terima kasih Pak Aldi. Nanti kami lanjutkan informasinya nih. Baik. Baik, kita ke mana lagi? Ke WhatsApp. Halo.
5: Halo,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Tika di Sabang.
5: Iya, apa kabar, Pak?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Kita iya.
5: Alhamdulillah baik juga.
1: Iya, tapi kenapa lemas Ki ini?
5: Baru bangun tidur.
1: Oh, baru bangun tidur.
5: Ini lagi musim hujan terus.
1: Iya, tuh enaknya hujan terus. Tadi bone juga hujan
5: enak,
1: terus.
5: Terus tapi cucian tidak kering-kering.
1: Oh, menumpuk. Oh, jadi. Ya. Anu kasih nyala kipas angin terus.
5: Ada.
1: Oke.
5: Sudah dingin malah pakai kipas angin.
1: Iya, maksudnya kejemurannya, jangan ke kita kejemurannya. Oke deh. Saya pertanyaannya dulu.
5: Biar kipas kayak gimana tidak kering juga.
1: Bisa. Memilih objek wisata ini yang aman atau harga yang murah?
5: Yang aman.
1: Pilih yang aman dulu.
5: Uang itu bisa dicari. Uang itu gampang dicari, tapi keamanan itu susah.
1: Oke. Baik. Keamanan nomor satu ya. Iya. Baik.
5: Apalagi kalau kita bawa anak-anak.
1: Betul,
5: kan?
1: betul. Iya, kalau mau ajak keluarga misalnya, mau pergi aja berenang, itu aman ya, itu kolamnya sesuai dengan ukuran jadinya anak-anak
5: mau pergi
1: tidak.
5: Happy-happy, tahu-taunya dapat apa-apa.
1: Nah itu, wah tidak diminta-minta, tapi diantisipasi dari awal.
5: Iya, ya. Tapi apapun itu, semoga mau tempat murah, mau yang apa, semoga semua aman.
1: Iya. Oke deh. Baik, ikutan di lagunya Iwan Fals. Buku ini aku pinjam, terbujuk potret atau
5: ikutan aja semua.
1: Ikutan saja. Wih, semuanya. Wah, oke. Sapaannya buat siapa ini, Mbak Tika?
5: Menyapa buat Pak Abdullah Sewang tadi, ada Kak Tantri, ada Kak Sinta juga. Ada Dimas, Bunda Sopi, sehat selalu. Ada juga Bu Anissa bareng Pak Hakim, ada Kak Sri Duwoto, Kak Rudi Bonbone, ada Pak Hidayat juga tadi, Kak Bobi Polman. Kak Esti, pokoknya semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
5: Selamat sore, kita semua sehat selalu.
1: Amin.
5: Buat Kak Atpan, lanjut tugas. Makasih Kak Atpan.
1: Yeah.
5: Eventnya belum nggak ada.
1: Iya iya iya betul. Palopo dan sekitarnya ya, baik.
5: Iya.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kita ke, kemana? Ini yang dayung telepon kalau sudah di hold. Ya, setidaknya nunggu sebentar lah daripada keputus ya. Cepat banget. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Junaidi.
6: Apa kareba?
1: Kareba baji-baji ji. Tekamah kita.
6: Alhamdulillah, singkong baji kareba.
1: Alhamdulillah. Panas-panas ini cuaca ini, Pak Junaidi.
6: Kalau panas-panas begini harus minum es ini.
1: Aduh, es kelapa.
6: Yes, kenapa
1: lah? Asal jangan batu es.
6: Ya.
1: Atau es batu lembe, di.
6: Cair itu kau.
1: Kalau lebih lamur gitu daripada batu es. Lama nih ditunggu mencair itu kalau batu nih?
6: Sana ini tayang, ketemu kan di.
1: Alhamdulillah. Kemarin kesi buntu lo.
6: Di kemarin dulu di pasar lete.
1: Di pasar lete.
6: Iya,
1: yes. Apa nakana? Apa nak bilang?
6: Nakana. Woi, baju kelonggar.
1: Masa? Alhamdulillah, banyak rezeki kita deh sayang.
6: Iya,
1: banyak rezeki kita deh sayang. Iya, aduh, mantap senior. Oke deh. Junaidi, kalau pilih objek wisata yang aman atau yang murah?
6: Yang murah
1: mana? Yang murah, mana mau tenang?
6: Jadi penting aman.
1: Oh, iya. Berarti murah dan aman, Di.
6: Ya.
1: Ya.
6: Gitu.
1: Nah, ya. Bali yang balak berarti murah dan aman.
6: Di Pantai Sari Mas aja.
1: Ya, jadi yang penting jangan kita terjung.
6: Iya. Atau di Pantai Murung kan.
1: Oh, iya bahaya tuh kalau di Pantai Murung kan lepas sangki. Ah, lupa kinaun di anu mah. Terjung ah.
6: Betul ya, terang ya,
1: kan. Oh. Baji-baji petiga lah, Di.
6: Iya. Oke, lanjut.
1: Ikutan di lagunya Iwan Fals atau potret?
6: Potret kemar saya.
1: Potret motor bujuk. Menyapa Kirong.
6: Pertama-tama tahu ada pada Pak Ulas Dewa.
1: Yeah.
6: Sembuh.
1: Wih, sembuh mi.
6: Sembuh kan?
1: Keluar minta ini.
6: Oke, alhamdulillah.
1: Cuma harus melapor ke sama dokter lagi.
6: Iya.
1: Rajin-rajin kontrol.
6: Ya, rajin-rajin minum obat. Udah sopi juga, udah sehat selalu.
1: Iya, amin, yang asing.
6: Ada Tantri di Pare-Pare, ada Batika, dan ada juga teman di Palopo Kota. Tapi maaf kapan dia open nih, tidak terapi.
1: Iya, kasihan. Pendengar-pendengar ini di Palopo lagi kehilangan siaran dulu ini. Pemancarnya kita belum dibenahi di sana.
6: Kebetulan kerpada, tak bilang ini radio aku mau apa? Kau simpan dulu nanti akan ada apa?
1: Simpan dulu. Tunggu dulu ya. Akan ada perbaikan harus ke sana dulu.
6: Iya harus sabar.
1: Iya. Kalau mau dengar dulu pakai era digital macam dulu.
6: Iya.
1: Siapa lagi?
6: Terus ada sama Basil Dewi di Pakarto. Ada Pak Adil Rizka.
1: Iya.
6: Ada Pak Adil Rizka Bali. Ini waktu jembatan Kembar. Terus ada tawa Mbak Sesinta yang ada di Ambiu. Semua ini karapan deh.
1: Iya.
6: Apa ini MMC dunia ini?
1: Iya, tunggu mi.
6: Nanti tidak sabar lo saya.
1: Pane ini bendera terung. Oke.
6: Iya, oh, siap. Ini bukan apa-apa,
1: Iya, yeah. Salamku sama Denta yang pernah sebentar kiseng.
7: Iya, oke Masku.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Junaidi ya di Makassar nih ya. Oke, saya hadir dulu dengan lagunya Iwan Fals ya dan juga Potret Terbujuk.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Sebentar ada rekan saya Irsan Saputra yang akan temani Anda. Masih melanjutkan kebersamaan Anda dengan kami di 100% Indonesia. Dan Anda bisa menyimak juga melalui akun TikTok RRI underscore Pro 1 Makassar. Jangan lupa untuk komen-komen juga di sana ya. Oke, 100% Indonesia masih akan lanjut. Kita langsung oper ya pemainnya kita kali ini ya. Ada Irsan Saputra. Jangan kemana-mana.

0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, setelah tadi rekan saya Arvan Yusri menemani Anda, sekarang waktunya Irsan yang duduk manis menemani Anda dalam 100% Indonesia untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita coba ngobrol sama pendengar-pendengar kita dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo,
1: assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bagaimana?
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana Karibata, sehat Ciki?
2: Alhamdulillah panas.
1: Alhamdulillah panas. Panas bagaimana di sana? Terang sekali mataharinya.
2: Mataharinya dong. Mm-mm.
1: Jadi panas-panas begitu, apa yang enak dibikin itu?
2: Ya, duduk-duduk.
1: Jadi Bu Andianisa di Bantaeng. Ya. Kalau kita pribadi ini lebih suka ke tempat wisata yang aman atau tempat wisata yang murah?
2: Murah saja.
1: Tempat
2: tempat aman.
1: Oh, ya. Jadi ya. Cari yang murah tapi tetap aman.
2: Iya.
1: Oh begitu. Iya, oh bisa gitu. Toh Inji juga. Iya. Kalau kita pergi liburan di mana biasa anu ini berlibur?
2: Ya, rumahnya Tante, oh. Jakarta.
1: Iya, benar juga sih ya. Itu aman sih ya, aman ya. Iya, rumah keluarga ya. Oh begitu. Iya. Jadi belikan tiket di sana karena menikah anaknya.
2: Iya. Iya, anak-anak 500, dua orang 1 juta.
1: Waktu itu, dulu.
2: Dulu
1: karena sekarang mahal sekali mi tiket.
2: Ya tahu mi itu berapa tiketnya.
1: Sekarang harga tiket Makassar ke Jakarta itu sudah 1 juta lebih mi.
2: Itu mi 2 juta, 2 orang.
1: Iya, lebih mi sekarang harganya. Lagunya siapa kuputarkan kini Bu Andianisa?
2: Lagu apa sih itu, Dek?
1: Saya bacakan Ki Lobi. Ada lagunya Kia Afi dengan Harus Sampai di Sini, ada Nabila Maharani Bila Nanti, ada Krisye Andai Aku Bisa, ada Miska dengan
2: Nanti.
1: Yang mana?
2: Pertama Nanti.
1: Oh, Bila Nanti. Iya. Oh, oke, okay. Resan siapkan. Nanti. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
2: Buat Bunda Sopi, Pak Abdul Dewan,
1: Sri,
2: Sri Sinta, Ibu Ros, siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Rizka,
1: Dimas,
2: siapa lagi? Ibu Nur, Pak Dani, siapa lagi itu? Ica
1: Ibone,
2: Ica Indah Sopin, Wanjato,
1: Noalam,
2: semuanya paling
1: ngedesan.
2: Oke
1: deh.
2: Buat Pak Kim, tunggu acara, buat Isa. Jangan comot-comot lah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi Anisa tadi baru saja bergabung dari Bantaeng. Berikutnya saya bergeser ke Sopeng nih pendengar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ahmad Yani.
3: Iya.
1: Bagaimana Kareba ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Pak Yani.
3: Cerah ceria di luar ini.
1: Oh aduh, menyala juga mataharinya Sopeng kayaknya hari ini ya.
3: Ya, cara-cara selia ini.
1: Iya. Nah, kemarin kan sudah libur cukup panjang juga. Kalau Pak Yani biasanya pilih tempat liburan itu yang aman atau yang murah?
3: Yang aman deh.
1: Yang aman.
3: Pasti yang aman.
1: Pasti cari yang aman. Kalau pilihan tadi Sopeng biasa langganan kemana kini? Kalau langganan sama keluarga?
3: Biasa ke Cipta.
1: Itu kolam renang ya?
3: Iya.
1: Kemana lagi?
3: Biasa juga ada anu lejak.
1: Oh iya, lejak juga itu enak ya karena berendam.
3: Iya. Iya, panas.
1: Iya, di air panas. Tapi jauh juga ya Leja dari Sopeng Kota ya Pak Yani ya?
3: Jauh.
1: Iya.
3: Ya, jauh juga.
1: Pernah Kak ke sana?
3: Buang kapan enggak tahu.
1: Pernah Kak ke sana? Ya ampun, mabuk Kak di jalan.
3: Jauh juga.
1: Karena jauh sekali.
3: Iya.
1: Oke Pak Yani, lagunya siapa diputarkan kini? Iya.
3: Lagunya Krisya, ada saya dengar.
1: Ada Krisya, andai aku bisa.
3: Iya, itu mah.
1: Iya, saya Krisya. Siapkan kini. Menyapa ki untuk siapa ini?
3: Iya, jumpa. Iya, yang baru lewat ada Andi Anissa, ada Dimas, ada Tika, ada Bobby, ada Bunda Dewi, ada Ibu Lina di Petrang, ada Asar, ada Pak Radi, Pak Arjuna, Pak Is, Pak Ding. Terus Diana Yasir, Yang Enrawa, Maimuna Ganing, Waida Matawati, Dina Kristalara, ada Nur Dimarus, ada Bunda Sofi, Nela M. Nur, ada Putri Puandatu.
1: Dan terakhir untuk
3: ada
1: siapa?
3: Ada Sherry Margareta, Asri Diwotu, Ali Hidayah, Nasri Nani Ansir,
1: sudah,
3: dan semua-semua di Instagram.
1: Banyak sekali.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Yani Tasmun ya, baru saja bergabung melalui line telepon bersama saya Irsan Saputra menemani Anda nih pendengar. Anda tentunya dapat berpartisipasi bareng kami melalui line telepon kami di 0821-3333-9440. Ada siapakah di ujung telepon lagi? Silahkan. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh, sangat boleh sekali ya. Baik itu di telepon WhatsApp atau mungkin di telepon biasanya kami nih pendengar. Telepon biasanya kami masih di nomor yang sama, Anda boleh gabung. Dan juga yang di TikTok, aku coba lihat-lihat yang di TikTok juga udah ada beberapa orang yang udah gabung. Makasih banyak untuk Anda yang sudah gabung bareng kami ya. Lain telepon kembali, kita coba gabung dulu deh. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini, di mana?
4: Dari Selayar ini, Kersan.
1: Bang Arfa.
4: Iya betul, 100.
1: Bagaimana kabarnya nih Bang Arfa?
4: Alhamdulillah, lagi-lagi buka baju, panas bang.
1: Lagi panas sekali ya.
4: Jangan kan, gak bisa dihitung panasnya ini bang.
1: Iya benar, lagi gerah banget itu kayaknya. Bang Arfa sendiri, kalau di Selayar itu ada tempat liburan gak sih?
4: Woi, banyak hiburan di sini bang.
1: Oh, ada apa aja itu kalau di sana?
4: Banyak teman-teman ini, teman-teman rekreasi begitu. Teman-teman.
1: Oh iya ya. Jadi lebih memilih tempat liburan atau tempat hiburan ini yang ini, yang murah.
4: Ya.
1: Atau yang aman. Yang
4: aman saja bang.
1: Yang aman, barang teman-teman itu udah aman ya.
4: Biar murah tapi kalau biasa ada kericuhan.
1: Oh iya benar juga ya. Cari yang aman berarti ya.
4: Aman ya.
1: Betul. Oke kalau begitu deh. Bang Arfa, lagunya siapa nih Irsan putarkan, Ki?
4: Apalagi tahu lagunya tadi itu?
1: Ada lagunya ini, Kia Avi dengan Harus Sampai di Sini. Ada juga lagunya Meiska, Keras Kepala. Ada Andaikan Kau Datang dari NMS Kamaleng. Terus itu aja. Andaikan Kau Datang Kembali. Oke deh, Irsan siapkan. Menyapa untuk siapa kali ini?
4: Menyapa dulu yang baru lewat ini dari Sopeng, teman. Amat Yani Tasmon, apa kabar?
1: Iya. Yeah.
4: Nur Amin Aim Nur. Rosdiana Yasir.
1: Iya, yeah, ada siapa lagi?
4: Pergi dulu di Pindrang, Mak.
1: Oh.
4: Aku sama Aldi.
1: Ke Pindrang dulu ya?
4: Iya, yeah. Baru ke Pak Mas Ambah. Ada Yuda dengan Tika di sana.
1: Iya. Yeah.
4: Pak Lupus di Mare-Mare. Baru kembali ke Makassar, ada Umar Bari Bunusia, ada Ibu Sumi, ada Pak Abdullah Sewang, semoga cepat sembuh.
1: Amin ya Robbal Alamin.
4: Junaidi di Nuri Baru, Pak Upadin, Pak Kapur di Manjaling, buat Bunda Ibu Sopi, semoga cepat sembuh.
1: Amin.
4: Ke Pari-Pari hampir kelupa tante dengan cari tahu di sana ada
1: juga.
4: Bulukumba, ada Ulandari.
1: Iya.
4: Putra Klana juga ada Pak Sama Erni, Iskan dengan Andira.
1: Oke deh.
4: Ini Bantai, hampir kelupa tahuan tadi sama Pak.
1: Terakhir mi berarti di
4: Ibu Samsia.
1: Oke deh.
4: Dengan Dewi di Takalar.
1: Iya, lengkap mi itu kalau gitu Bang Arfa.
4: Iya, buat kesan.
1: Iya.
4: Lanjut.
1: Sukses. Terima kasih banyak.
4: Pamit. Abi, mari, sabiati. Jalan-jalan.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Arfa yang udah gabung lewat line teleponnya kita nih pendengar ya. Baik pendengar Pulau Satu, dimanapun Anda berada, menjumpai Anda sekalian masih di 100% Indonesia. Untuk edisi hari ini di hari Senin ya. Di hari Senin, tepatnya 8 Juni 2026. Ada siapakah di ujung telepon sana? Ini kayaknya masih bisa satu penelpon lagi. Sebelum Irsan hadirkan kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Lagu yang udah dipilih tadi ada lagunya Nabila dengan Bila Nanti. Terus ada lagunya Krisya juga, Andai Aku Bisa. Ada lagunya NMS Kamaleng dengan Andaikan Kau Datang. Dan juga Kia Afi. Irsan siapkan untuk Anda nih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Baik pendengar, ini masih menanti telepon yang belum gabung. Oh, ada Kak Uki tadi yang lagi ada di daya. Udah gabung belum? Oh belum sempat gabung ya. Nanti bareng Irsan kalau gitu. Sama Ibu Rosdiana Yasir juga udah nelfon tadi tapi belum sempat nembus. Nanti kita akan dengerin bareng-bareng lagi deh suara-suaranya ya. Oke pendengar, bareng Irsan yang menemani Anda di sore hari ini pendengar, mendekati pukul 15 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau ngobrol tentang liburan, Anda tentunya punya beberapa pilihan. Ada yang aman atau mungkin pilih yang murah. Nah itu biasanya kontradiksi tuh pendengar, karena biasanya tempat wisata yang aman biasanya memang agak sedikit ada harga yang harus dibayarkan begitu. Uang retribusi masuknya, fasilitasnya dan sebagainya, itu biasanya memang ada biayanya sendiri. Tapi ada yang murah juga, tapi biasanya belum tentu aman gitu pendengar. Nah kira-kira Anda pilih yang mana? Ini Anda boleh bergabung ngobrol bareng kita di line telepon kami, WhatsApp juga boleh, 0821 3333 9440. WhatsAppnya masih tetap aktif ya, masih bisa dideringkan, silahkan. Tadi ada Ibu Rosdiana Yasir juga nih udah gabung. Terus ada tadi nih belum sempat nelfon tapi belum sempat Irsan angkat teleponnya. Ada Rahimuddin ya. Iya, terima kasih banyak juga Bang Rahim. Ini sepertinya bentrok tadi teleponnya sehingga berurutan untuk Anda. Oke, pendengar Pro 1, Irsan siap-siap dulu. Oh, Ibu Rosdiana udah masuk nih. Saya coba angkat Ibu Ros dulu ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana karebata ini?
5: Alhamdulillah, tertidur katanya.
1: Ini sebenarnya perasaan menelpon tadi, kenapa tiba-tiba tidak masuk min teleponnya? Bagaimana bagaimana Maros hari ini? Panas sekali juga, oh, iya. Kah?
5: Ya, panas juga.
1: Panas juga. Pantasan ketiduran, Ki, cari aman. Ibu Ros.
5: Dari pengantin.
1: Oh, pantasan capek, Ki, berarti. Kalau Ibu Ros sendiri lebih pilih tempat wisatanya itu aman atau tempat wisata yang murah?
5: Murah dan aman.
1: Murah. Oh, ya bisa juga sih ya. Boleh, tapi agak sulit carinya biasanya ya. Yang murah plus aman ya.
5: Itu di mana tuh, di pantai ya, kayak di Pantai Biru kan murah.
1: Yeah.
5: Di Pantai Poso kan mahal, nah sama aja.
1: Oh, ya begitu. Cuman kan biasanya fasilitasnya beda ya.
5: Lebih bagus kayaknya di Pantai Biru, banyak gasibon.
1: Oh. Baik-baik. Ibu Ros, lagunya siap. Lagunya tinggal ikutkan Mami nih, karena sudah 4 lagu tadi Irsan hadirkan.
5: Iya, buka juga pergi.
1: Oh, oke deh kalau begitu. Menyapa Miki dulu, ya, Tabe.
5: Untuk siapa-siapa di yang sudah masuk, enggak kedengar, Bella. Untuk siapa di Samsya Maisar, Wahida, Sinta DMU, Sri Dewi, Karsinoma, Macanita Asmo, Nurmina M. Nur, Uki, Tantri, Hesti, terus Chandra Majati, Nur, Nurdin, semuanya deh. Yeah. Lagi monitor, Bang Ito, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ini sebenarnya sudah waktunya Irsan menghadirkan kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Jangki sampai terlewat waktu asarta. Sekarang kami hadirkan untuk Anda.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Bila Nanti dari Nabila Maharani, baru saja Irsan hadirkan, mengantar kita kembali di 100% Indonesia. Masih ada beberapa lagu yang siap untuk kami putarkan untuk Anda pendengar. Ada lagunya NMS Kamaleng dengan Andaikan Kau Datang, dan juga satu pilihan lagu lainnya. Anda boleh gabung lewat line telepon. Nah, seperti Ibu Samsiah ini ada di Bantaeng, kita coba ngobrol dulu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Eksplisikan karya
0: Banggakan Indonesia. Bagaimana karya Bata ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana di Bantaeng?
1: Ya, tadi pagi sempat gerimis, sekarang lagi cerah.
0: Tadi pagi sempat gerimis, sekarang tidak ada tanda-tanda hujan lagi.
1: Tidak ada, cerah.
0: Berarti kita ini kalau di Bantaeng masuk ke daerah yang pegunungannya, yang dingin.
1: Pegunungan, iya.
0: Oh, yang banyak. Bukan itu yang banyak pohon duriannya?
1: Oh, tidak ada di sini.
0: Oh, jadi apa sih banyak di sana?
1: Yang banyak di sini pohon kemiri, cangke juga ada.
0: Oh, ada pohon kemiri. Oh, saya belum pernah lihat itu pohon kemiri, bagaimana bentuknya? Saya hanya tahu kemirinya, tapi saya tidak tahu bagaimana pohonnya.
1: Jalan-jalan di Bantaeng.
0: Udah kalau Japa Bangkeng ke sana deh.
1: Sama di jalan-jalan sampai di Bantaeng.
0: Jalan-jalan sampai di Bantaeng. Bu Samsia, kalau kita di sana biasa liburan tak kemana ini? Apakah tempatnya aman atau tempatnya murah di sana?
1: Apa ya? Kalau saya nggak pernah liburan.
0: Liburannya itu adalah menjual hasil cengkeh.
1: Iya, begitulah. Iya, begitu.
0: Hiburannya itu di menjual hasil kebun. Ibu Samsia, lagunya tinggal satu nih yang mau Ki pilih. Saya bacakan gitu loh, Di. Ada lagunya Blackout, Resiko Orang Cantik, ada Maharani dengan Kala Cinta Menggoda, ada Ari Lasso, Badai Pasti Berlalu. Astrid, Bila Kau Seorang Diri, dan lagunya Danar, Sebatas Formalitas. Mau Ki yang mana?
1: Lagunya Ari Lasso saja.
0: Ari Lasso saja, Di. Badai Pasti Berlalu. Oke, okay, Irsan siapkan. Salam-salam Ki dulu untuk siapa kali ini?
1: Oh iya, buat Eros Diana Yasir di Maros.
0: Terakhir untuk siapa?
1: Buat
0: semuanya masa jadi.
1: Iya.
0: Oke, kira gitu. Yeah. Terima kasih kalau gitu Bu Samsia. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ada Ibu Samsia tadi ya, baru bergabung lewat line telepon. Dan berikutnya kita coba warga Makassar lagi nih. Bagaimana sih Todo Puli hari ini? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Bagaimana kabarnya Bu Wahida hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Di wilayah Takali ini seperti apa cuaca?
2: Panas.
0: Terangnya Makassar di
2: panas.
0: Sana.
2: Panas.
0: Berapa hari ini, Di, kencangnya?
2: Iya, berapa hari ini?
0: Betul. Ibu Wahida.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau kita biasanya langganannya anak-anak, kalau mau pergi liburan, itu biasa di mana, Ki?
2: Paling ke Pantai Tanjung.
0: Oh. Itu kenapa dipilih? Apakah karena murah atau karena aman?
2: Karena maunya jiman di air laut.
0: Oh, my. Ih, kalau saya zaman-zaman dulu diajak pergi main di air laut tuh biasanya karena supaya tidak gatal-gatal, kik bedeng dan sebagainya. Betulkah itu?
2: Iya katanya, karena bapaknya rumahnya di pinggir laut, jadi dia bilangnya begitu juga.
0: Oh begitu, kalau
2: Katanya bagus air laut pakai mandi.
0: Betul, itu katanya buat terapi untuk kulit ya, buat tidak gampang gatal-gatal dan sebagainya. Ah ternyata seperti itu. Ibu Wahida lagunya tinggal bisa ikutan saja, enggak apa-apa Ji?
2: Iya enggak apa-apa ikutan nih.
0: Iya kalau begitu boleh sapa-sapa Ki dulu untuk siapa aja ini?
2: Yang tadi barusan lewat Kak Samsia Maeser, pasti tinggal tunggu pria idamannya karena sudah kering itu pasti cedekinnya. Terus lanjut buat tadi ada Koros Jana Yasir, ada tadi ada Pak Arpa, Pak Aldi, ada Pak Bobby, tadi ada Kak Nurmina juga ya. Ada Dimas, ada Pak Arjuna, Ibu Tantri, Kak Uli, Kak Sinta, Medical Team, Trio Paropo. Nggak pernah masuk Trio Paropo tau lah.
0: Iya.
2: Ada Kak Ade Putri.
0: Ramadan Pi biasa itu.
2: Terus buat Bunda Sopi, lekas pulih Bunda.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Iya dan semua pensmit. Tadi ada supply lagi yang
0: siapa ini?
2: Dari tadi tuh bapak yang baru keluar dari rumah sakit.
0: Pak Sewang.
2: Supply lagi? Iya Pak Sewang.
0: Oh ada masuk tadi. Amin amin amin amin amin.
2: Dan semua pensmit deh tanpa terkecuali. Okay. Selamat sore dan selamat bertugas Pak
0: Irfan. Iya terima kasih banyak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke Kak Uki ini. Ya mana nih teleponnya Kak Uki? Oh ini dia. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Halo Kak Uki, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kali ini laporannya dari Sopeng atau dari Dayak kali ini?
3: Dari Dayak ini.
0: Oh dari Dayak. Aduh selamat datang di panasnya Makassar.
3: Hai. Wow, terik sekali.
0: Terik sekali ya. Tapi berapa hari Mi di Makassar? Lama Mi?
3: Sudah 3 hari.
0: Oh 3 hari. Biasanya kalau pulang kampung ke Sopeng itu apa didatangi di sana?
3: Biasanya di kalau di Sopeng ada permandian sih di Leja.
0: Oh.
3: Dia ada permandian di Cita juga.
0: Itu Cita kayak kolam renang begitu ya?
3: Kolam renang.
0: Oh.
3: Dingin airnya di sana dingin.
0: Oh, kebalikannya Leja.
3: Iya.
0: Oke deh. Kak Uki lagunya tinggal ikutan aja enggak apa-apa ya.
3: Iya, enggak apa-apa deh, Juan.
0: Oke deh, menyapa Miki dulu untuk siapa ini, Tabe?
3: Yang baru lewat ada Wahida Martawati, ada Mbak Tantri, Sri Sinta, ada Tika, ada siapa lagi gitu ya?
0: Siapa lagi?
3: Ada Kak Nurmina bareng Kak Yani.

0: Panggatu, terus Gena Yasir, siapa lagi? Panggatu, Danur Alam, Cinta, Ati di Pangkep, ada yang warga Bone, ada Tante Hasna, ada yang Putri Bone, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
1: Oh iya.
0: Buat Ade Irsa, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Uki yang ada di Dayak tadi baru bergabung ya. Terima kasih banyak buat pendengar-pendengar Prosatu yang udah bergabung lewat line telepon atau WhatsApp juga. Terima kasih banyak. Berikutnya tepat jam 4 sore ada UMKM Bicara. Kami kedatangan narasumber yang insya Allah akan ngobrol bareng kita tentang UMKM-nya. Ini ada yang pernah makan seblak atau suka makan seblak? Nah. Cocok nih. Bersama dengan owner Seblak Nerbi. Bersama dengan Bang Nityasar Nasar. Aduh ketutup tadi nih mana nih. Nasar Mana SH. Yang akan menemani Irsan ngobrol-ngobrol nih seputar tentang Seblak Nerbi. Peluang bisnis kuliner kekinian. Seperti apa serunya? Nanti kita ngobrol deh bersama dengan narasumber kita. Anda boleh loh mendengarkan line telepon kami di 0821-3333-9440. Mendengar perjumpaan kita di 100% Indonesia pun Irsan cukupkan sampai di sini. Dan berikutnya rangkaian informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Irsan Saputra sampai jam 8 malam nanti.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Bareng Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kita di hari Senin ini. Dan pendengar, seperti biasa tiap hari Senin jam 4 sore kami hadirkan narasumber untuk Anda mengobrol seputar tentang UMKM Bicara. Dan kali ini hadir bersama saya ada Kak Niti yang sudah hadir jauh-jauh bareng Irsan untuk ngobrol banyak seputar tentang seblak nirbi dan peluang bisnis kuliner kekinian bersama dengan Bang Nityasa Narasnama SH, tapi panggilnya Niti aja katanya. Halo Kak Niti.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore semuanya.
0: Kak Niti gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Kak Niti makasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bisa mengedukasi nih masyarakat bahwa sebenarnya siapa aja bisa memulai berbisnis dan juga menjalankan bisnisnya.
1: Iya Kak.
0: Ngobrol tentang seblak nirbi. Nah, sebelum saya ngobrol tentang seblak nirbi, saya pengen tahu, boleh dijelasin sedikit nggak seblak nirbi itu apa? Mungkin yang buat teman-teman kita di luar sana yang belum tahu nih.
1: Jadi seblak nirbi itu awal mulanya saya sebenarnya punya pacar waktu itu.
0: Oh, waktu iya, itu.
1: Tapi sekarang sudah jadi istri.
0: Yeay!
1: Sekarang sudah jadi istri. Saya pertama kali coba seblak adalah di suatu tempat di Kota Makassar. Tapi menurut lidah saya itu kurang Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Menurut lidah saya kurang. Nah kebetulannya saya istri saya sekarang itu orang Sunda.
0: Ya. Identik nih, autentik banget lidahnya.
1: Identik banget. Jadi saya tanya lah, kita bisa tidak bikin yang lebih enak dari ini? Ya, katanya bisa. Ya sudah, jadi saya cari-cari referensi seblak itu kayak apa dan lain bahan-bahannya apa saja. Ya sudah Kak, dengan bismillah dan keyakinan semua bisa terjadi. Cuman sebulan aja Kak, kurang lebih dari waktu persiapan sampai opening.
0: Sebulan aja?
1: Sebulan.
0: Dari persiapan sampai opening?
1: Iya Kak.
0: Wow, cukup fast banget.
1: Iya.
0: Nah itu apa yang pertama akhirnya membuat yakin seorang Kak Niti bersama dengan istri?
1: Sebenarnya saya kan ciri khasnya orang Makassar itu kan suka pedas Kak.
0: Setuju.
1: Ya,
0: setuju.
1: Suka pedas. Yeah. Suka pedas. Nah, seblak itu juga identiknya dengan pedas dan kekuatan aroma kencurnya Kak.
0: Iya.
1: Iya. Nah, jadi sebenarnya basicnya sebenarnya sama orang Sunda dengan orang Makassar Kak. Sama-sama suka pedas juga. Nah jadi semua itu apa ya, saya bahkan semuruh hampir 90% Kak toppingnya itu semua dari Jawa. Iya, semua dari Jawa Kak. Wow. Kita kirim ke sini. Cuman ya kayak bahan-bahan kayak semacam sukinya aja yang kita beli di sini, semua kayak cuanki, kerupuk-kerupuknya saja kita bawa semua dari Jawa.
0: Wow.
1: Iya.
0: Jadi kalau bilang autentik, ini bisa dibilang autentik.
1: Autentik Kak.
0: Karena lidah orang Sunda nih yang buat
1: lidah
0: nih.
1: Lidah orang Sunda. Dan fun fact-nya juga, kita kan kadang tanya pelanggan-pelanggan kita, kakak tinggalnya di mana, asalnya dari mana. Rata-rata semua ada yang tinggalnya dari Barombong Kak. Coba datang ke seblak nirbi untuk coba. Iya, bahkan
0: dari Barombong.
1: Dari Barombong Kak. Ada juga dari Sudiang, dari Maros. Iya. Datang ke seblak nirbi dan alhamdulillah repeat order terus Kak datang.
0: Aduh keren banget. Nah dalam satu bulan R&D-nya itu gimana? Boleh diceritain gak sih? Karena kan pasti satu kali coba gak bisa, belum tentu jadi. Dalam satu kali coba, berapa kali nih percobaan sampai akhirnya menemukan ini lidah paling pas, autentiknya ada, lidah Makassar masih masuk.
1: Kita test food itu Kak cuman kayaknya 3-4 kali Kak.
0: 3-4 kali?
1: Iya, itu pun kebetulan kan istri saya sekarang di samping sebelah rumahnya itu kan tinggal bibinya juga kan asli orang Sunda.
0: Orang Sunda juga.
1: Ya, jadi dites lah sama dia. Oh ya sudah enak. Oh ini yang kurang. Ah, kita coba lagi. Akhirnya sudah Kak. Dalam sebulan itu persiapan bahan, uji coba semua sampai dan lain sampai akhirnya opening.
0: Masya Allah, secepat yeah. itu semuanya. Yeah. Secepat itu.
1: Yeah. Yeah.
0: Padahal awalnya iseng-iseng aja berarti.
1: Iseng-iseng aja kak, cuman makan, kurang puas, akhirnya buka. Coba buka.
0: Dan another gitu. Level tidak puas yeah, ini ya.
1: Tidak puas.
0: Tidak puas akhirnya yeah. bisa biar lebih enak yeah, dari
1: iya,
0: ini.
1: Kak. Alhamdulillah kak.
0: Nah, itu tahun berapa pertama kali tercetus idenya?
1: Di tahun 2025 kak, kan Seblak Nerbi itu opening 28 April 2025. Yeah. Saya itu makan, coba seblak pertama kali itu sekitar di bulan puasanya kak, mungkin sekitar bulan Februari.
0: Iya Februari Maret ya kurang lebih Ramadan saat itu.
1: Setelah itu sudah
0: buat sendiri.
1: Buat sendiri.
0: Wow.
1: Iya.
0: Nah, keberanian apa ya? Karena kan kalau kita memulai bisnis itu kan biasanya, normalnya ya, normalnya orang gitu kan, banyak pertimbangannya dulu dan sebagainya. Seorang Kak Niti langsung dalam satu bulan bismillah.
1: Iya.
0: Itu gimana tuh Kak Nit?
1: Karena sebenarnya basic utama saya, pekerjaan saya itu adalah seorang lawyer, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oke, okay, lawyer.
0: Lawyer ke pedagang sebelah kan agak jauh.
1: Iya. Iya, Kak. Dan berbanding terbalik, Kak. Iya. Iya. Ya, seperti itu. Nah, kita kan di khususnya di pendidikan, khususnya di pekerjaan kan lawyer dituntut untuk bagaimana yakin, harus yakin.
0: Iya, ya. Benar-benar ya.
1: Harus yakin kalau misalkan kau mau dapat sesuatu, kau harus yakin. Itu saja kuncinya kak sebenarnya. Jadi pokoknya tidak perlu ada yang orang lain bilang, bisa kok kak lebih enak dari itu rasanya kak atau apa. Tidak perlu. Yang penting kita yakin, kita bismillah. Karena setiap orang kan itu punya keyakinan dari dalam hatinya setuju. Sendiri kak.
0: Iya, betul, betul.
1: Itu yang kita pokoknya tidak boleh dengar orang dan pokoknya maju saja terus kak.
0: Berarti bisa dibilang saat itu kayak panggilan hati nih?
1: Iya. Seperti itu kak.
0: Wah.
1: Iya. Seandainya pun misalkan istri saya waktu itu waktu pertama kali saya tanya tidak bisa bikin lebih enak dari ini, istri saya jawab tidak. Ya mungkin tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Nirbi.
0: Iya, nirbi.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar ini ya panggilan alam benar.
1: Panggilan
0: ya?
1: Alam kak. Iya seperti itu.
0: Kayak semuanya gayung bersambut.
1: Iya.
0: Cobanya cepat, terus bahan-bahannya mudah dan sebagainya.
1: Iya,
0: nah, untuk R&D dan akhirnya menemukan barang apa sih lagi?
1: Topping-toppingnya
0: yang tepat dan sebagainya.
1: Iya.
0: Itu dalam satu bulan semua itu.
1: Iya, Kak.
0: Ih, jagonya tuh. Iya.
1: Kita kan dituntut untuk apa di balik lagi Kak, ke basic saya, risetnya harus pasti cepat.
0: Iya, benar ya,
1: ya,
0: setuju.
1: Ya,
0: lawyer
1: itu.
0: Kan analisisnya harus kuat.
1: Iya, seperti itu, Kak. Jadi saya tinggal lihat topping-topping seblak apa aja sih ini yang ada dalam seblak. Jadi kita hitung-hitung itu ada sekitar hampir kurang lebih 40 topping kak.
0: 40 topping?
1: Iya.
0: Dan itu dihadirkan semua di seblak Nirbi?
1: Iya.
0: Ih keren.
1: Iya kak.
0: Luar biasa banget. Dan dalam satu bulan bisa jadi.
1: Iya kak, betul.
0: Menemukan suppliernya gimana nih Kak Niti?
1: Supplier itu kita sebenarnya bukan cap-cip sih kak, cuman lebih ke di sini jual ini, jadi kita order jual ini, kita order seperti itu kak.
0: Itu ada R&D juga nak kak, di karena kan kadang ya kita tidak cocok sama produknya A, produk B ternyata lebih cocok.
1: Yeah.
0: Itu ada kayak gitu juga.
1: Ada kak.
0: Okay.
1: Ada. Jadi selain faktor rasa, kalau misalkan rasanya kurang kan kita mau bagaimana kepuasan pelanggan itu yang nomor satu kak.
0: Iya. Setuju. Yeah. Setuju. Yeah.
1: Jadi kalau misalkan kita rasa kurang, kita ganti lagi seperti itu, iya. Pokoknya bagaimana caranya menemukan stok bahan baku itu yang pas.
0: Berarti kurang lebih dalam udah setahun nih.
1: Iya.
0: Iya benar. Kemarin. 2025 ya, udah setahun. Kurang lebih setahun.
1: Iya.
0: Dan itu sampai sekarang masih positif.
1: Iya, alhamdulillah kak.
0: Di mana bukanya Seblak Nerbi?
1: Seblak Nerbi itu sebenarnya bukanya di halaman rumah saya di kak sebenarnya. Iya di teras itu. Jadi teras itu saya rombak sedemikian rupa, lebih tepatnya kan di garasi rumah kak.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kita bikinkan tempat di situ, di lokasinya di Jalan Batuaraya 14.
0: Batuaraya 14.
1: Iya. Yeah.
0: Batuaraya 14 berarti di sekitar
1: kanal di kantor Camat Panakukang kak, depannya itu, seberang itu.
0: Nah, kan kalau biasanya nih ada beberapa orang mempercayai bahwa kalau buka usaha itu kan pilih wilayahnya penting ya.
1: Iya.
0: Katanya harus lihat wilayahnya nomor satu dan sebagainya, kelas-kelasnya.
1: Iya.
0: Tapi ini Batuaraya 14.
1: Iya.
0: Yang kalau kita bilang kayak tidak terlalu, kayak perlu dicari lah.
1: Iya.
0: Kalau orang mau perlu dicari lah.
1: Iya.
0: kenapa akhirnya dipilih di situ, terus bertahan loh 1 tahun dan itu masih orang repeat order.
1: Iya.
0: Ini jampi-jampi apa?
1: Sebenarnya nggak ada sih kak, cuman seperti ini, di sekitar situ sebenarnya di daerah sekitar Abdesir sebenarnya ada.
0: Iya benar.
1: Ada. Saya kan juga riset-riset lihat, oh di sini ada jual, iya, di sini ada jual seblak.
0: Oh.
1: Ya. Tapi balik lagi karena kita cuma kan ini awal mulanya kita yakin dan mau coba. Iya. Nanti selanjutnya alhamdulillah kalau semisal berkembang ya mungkin kita akan siapkan tempat yang lebih proper misalkan. Jadi kita coba dulu di rumah dan alhamdulillahnya
0: terdengar.
1: Iya.
0: Wah,
1: banyak kak.
0: Keren banget. Iya. Padahal kalau daerah-daerah Batua kan sebenarnya banyak ruko-ruko juga.
1: Banyak
0: kan, banyak ruko-ruko di sana. Iya. Sebenarnya kalau mau dipilih bisa-bisa aja.
1: Bisa.
0: Tapi karena tadi keyakinannya ini keren. Emang beda kalau lawyer ya, karena emang udah udah teliti, analisisnya udah kuat, udah tahu apa yang harus dilakukan, langkahnya seperti apa. Dan tinggal bismillah jalan.
1: Bismillah jalan, kak.
0: Luar seperti biasa. Itu. Gimana mempromosikannya saat itu? Karena kan tidak ucuk-ucuk langsung dapat customer.
1: Betul kak, jadi di awal-awal buka itu kita cuman manfaatkan sosial media, ada Instagram dan TikToknya Seblak Nerbi. Awal-awal kan itu ya hal yang wajar lah kalau misalkan orang belum pada tahu.
0: Setuju.
1: Iya. Jadi di awal-awal buka itu cuman paling kolega-kolega, teman-teman sekitar yang kita manfaatkan sosial pribadi kita juga, promosi. Nah sampai pada akhirnya kita endorse lah kak.
0: Iya,
1: endorse lah ke beberapa influencer. Nah di situ kita mulai Seblak Nerbi mulai banyak yang kenal lah kak.
0: Udah mulai lebih tersebar lah informasinya.
1: Iya.
0: Dan dari situ mulai naik lah namanya.
1: Iya, mulai naik. Iya.
0: Wah keren banget. Apa yang membuat akhirnya? Tadi kan sempat disebutkan sama kak Niti bahwa sebenarnya ada beberapa penjual seblak juga yang tidak terlalu jauh dari dari Seblak Nerbi.
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya Seblak Nerbi hadir di tengah adanya persaingan itu, terus juga apa yang membuat akhirnya saya beda nih dari yang lain?
1: Balik lagi kak, biasa kita tanya ke customer atau bahkan mungkin customer yang sampaikan langsung ke kita sendiri, kak semalam misalkan kak ya, kak semalam saya habis dari seblak ini kak, tapi kurasa kurang, mau tak coba dulu seblak tak? Nah, bila iya kak, silakan. Toh semoga kakak suka, toh dengan pelayanan, dengan rasa yang kami hadirkan. Nah, tapi beberapa hari kemudian dia datang lagi kak, nggak ada samanya seblak tak kak?
0: Oh,
1: iya seperti itu. Bahkan ada orang yang memang asalnya dari Bandung, sudah berapa kali kak datang ke Seblak Nerbi untuk order, dia nggak
0: tidak menemukan pilihan, rasa yang tepat di lidahnya
1: dia nggak punya pilihan penjual seblak yang lain selain Seblak Nerbi.
0: Wah keren banget. Konsep Seblak Nerbi gimana sih? Kalau saya kan biasanya seblak kan ada beberapa versi ya. Ada yang langsung udah datang jadi, ada yang diolah sendiri dan sebagainya. Kalau Seblak Nerbi ambil konsep yang seperti apa?
1: Seblak Nerbi menghadirkan konsep prasmanan sih kak.
0: Iya,
1: konsep prasmanan. Jadi orang bisa menentukan level pedasnya seperti apa, tataran kencurnya kayak gimana, karena kadang rata-ratanya sih kak, penjual seblak itu dia mencampurkan langsung bumbunya dengan kencurnya.
0: Iya benar.
1: Iya. Padahal kan kadang ada orang yang enggak.
0: Setuju saya.
1: Iya. Enggak suka dengan kencur sih kak.
0: Iya.
1: Seperti itu. Makanya di awal memang kita develop. Oh iya. Kita harus pisahkan kencurnya dengan bumbunya.
0: Wah gitu kepikiran.
1: Ya.
0: Sampai sekarang Irsan yang bikin gak cocok makan seblak. Benar katanya Kak Niti. Ya. Karena saya pernah makan itu nendang banget kencurnya. Mungkin kurang cocok kalau untuk saya orang Sulawesi yang jarang saya rasa kencur. Masih rasa kayak nendang banget kencurnya. Ternyata saya gak terlalu suka kencurnya. Tapi kuahnya enak sebenarnya.
1: Iya kuahnya enak.
0: Cuman rasa kencurnya itu yang saya gak cocok. Dan di tempatnya itu ada solusinya.
1: Iya. Di Seblak Nerbi bisa kak. Jadi mulai dari tataran kencurnya tidak pakai bisa 1/4 sendok, setengah sendok atau normal 1 sendok, bahkan sampai strong.
0: Oh.
1: Iya. Seperti itu.
0: Wah berarti memang benar-benar menyesuaikan.
1: Iya kak, menyesuaikan lidah.
0: Terus topping-toppingnya gimana tuh kak?
1: Ya topping-toppingnya itu bervariasi sih kak. Ada semacam cuanki. Cuanki kan ada cuanki lidah, ada cuanki tahu. Kerupuk varian kerupuk itu ada sekitar mungkin 5 sampai 6 sih kak. Ada siomay, ada pilus, ya.
0: Oh rame.
1: Ya, ada kwetiau.
0: Total sekarang ada berapa topping yang bisa dipilih oleh customer?
1: Mungkin sekitar 40 sih kak.
0: 40?
1: Iya, 40 topping.
0: Dalam satu tahun itu udah 40?
1: Iya kak.
0: Wah, iya. Luar puas seperti banget orang datang di sana ya berarti, iya, ya? Kayak lagi pengen banyak bakso-baksonya, ambil bakso lebih banyak.
1: Iya, seperti itu kak. Ya.
0: Berapaan sih kira-kira range-nya?
1: Range harga mulai dari 1000-an sih kak.
0: Seblak 1000 rupiah?
1: Iya, toppingnya mulai harga 1000.
0: 1000 rupiah bisa? Ya,
1: bisa kak.
0: Wah.
1: Iya, jadi kita nggak menentukan, kalau misalkan kita menentukan bilang isiannya ini, kadang nanti ada orang yang, saya nggak suka ininya, airnya nggak dimakan, mau basir sih kan?
0: Setuju,
1: ya,
0: setuju.
1: Mau basir. Jadi kita siapkan wadah saja, siapkan wadah, siapkan capitan, mereka nanti customer yang akan pilih-pilih toppingnya mau apa, kuahnya
0: sesuai
1: mau apa,
0: seleranya.
1: Ya, sesuai dengan seleranya sih kak.
0: Jadi ya, kalau misalnya ada orang alergi A, alergi B ya tinggal dipilih aja.
1: Iya, betul kak.
0: Sesuai dengan apa yang bisa kita makan.
1: Iya, dan kita transparan kak. Label harga ada di setiap produk. Iya, label harga.
0: Oh berarti nggak digetok dong?
1: Iya, enggak kak.
0: Kan ada ya kasus yang kemarin gitu, yang sempat viral tahun lalu kak ya, dua tahun lalu.
1: Iya kak.
0: Yang katanya tiba-tiba mahal banget dibayar. Yeah.
1: Jadi customer terkadang juga ada beberapa customer yang hitung mungkin dia
0: hitung
1: bawa
0: manual,
1: uang,
0: ya
1: hitung manual, dia bawa uang pas kan kak, dia hitung ini. Oh iya, cukup dengan uang yang dia bawa sudah bayar kasir pas.
0: Pas.
1: Iya.
0: Oh ini menarik nih, Ren tidak main getok aja.
1: Iya enggak kak. Dan kita siapkan struk kak untuk pembeliannya.
0: Jadi nggak main kucing dalam karung karena kan banyak yang gitu ya, yang pakai topping-topping, ambil pas giliran dihitung loh, kok banyak?
1: Iya, seperti itu kak.
0: Fair banget nih, fair banget. Nah terus dengan konsep yang demikian, kalau kadang kan kita kalau misalnya berkuah kan kadang kita pengen, aduh pengen kak yang agak asem-asem ini, pengen kak ini yang benar-benar ngenyeblak banget, pengen kak yang agak sederhana. Itu bisa di adjust nggak sih masalah kuahnya, atau mungkin ada pilihan-pilihan ini nggak sih kuah
1: bisa,
0: juga
1: kak,
0: sih?
1: Bisa, jadi di dalam kartu pesanan itu semua kan customer bisa menentukan kuahnya apa, level pedasnya, maksudnya sambelnya seberapa banyak, kencurnya, bahkan catatan itu dia bisa semisal mau nyemek kak.
0: Iya.
1: Iya, mau nyemek boleh, mau agak asin boleh, mau yang asin sekali juga boleh.
0: Jadi bisa dibilang ini semi-semi made by order?
1: Iya.
0: Wah.
1: Iya kak, jadi pokoknya pesanan seblak itu dimasak pada saat ada orderan.
0: Iya.
1: Iya, jadi disajikan fresh kak kepada
0: fresh
1: customer.
0: Semuanya. Iya. Iya, karena kalau misalnya bisa dipilih-pilih kayak begitu, berarti tidak bisa anu jadi.
1: Tidak bisa kak.
0: Harus diracik semua dari
1: awal. Iya kak, iya.
0: Ih keren.
1: Seperti itu.
0: Aduh bebe-bebe kak kurasa. Oke, mendengar kita ngobrol lebih banyak nih sama sebelah kenal. Saya sudah membayangkan ya bagaimana kalau cuaca lagi enak begitu, dingin-dingin, seblak dengan kita pilih sendiri. Aduh enak banget kayaknya. Nanti kita ngobrol, kita istirahat sejenak dulu ya kan itu ya. Saya putar 1-2 lagu pendengar. Anda boleh gabung lewat line telepon di 0821 3333 9440.

0: satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
3: Makassar sore ini.

0: Bareng Irsan Saputra lagi nih pendengar menemani Anda. Masih bareng Kaniti nih menemani kita, owner dari Seblak Nerbi. Nah, ngomong-ngomong tentang Seblak Nerbi nih Kaniti, kenapa namanya Nerbi? Itu kayak media sosial nih. Iya. Kenapa sih akhirnya namanya Nerbi? Kenapa tidak ambil unsur Makassar? Kenapa akhirnya British banget ini istilahnya nih?
1: Sebenarnya tercetus nama Seblak Nerbi itu istri saya sih kak yang punya ide pertama kali. Mm-hmm.

0: cuman saya dan istri saya merasa dekat, tapi customer-customerku juga merasa dekat sama Nerby. Seperti itu.
1: Oh, filosofinya yeah. itu. Nerby itu ya itu dekat, sekitar yeah. ya.
0: Iya, yeah, sekitar.
1: Ada di sekitar yeah. kita. Yang Irsan penasaran, saya baru ngeh, ternyata yeah. Seblak Nerby terbentuk sebelum Anda menikah berarti.
0: Iya. Yeah.
1: Masih pacaran yang tadi.
0: Masih pacaran itu, Kak. Iya.
1: Keren banget ya.
0: Masih pacaran.
1: Baru pas status pacaran belum ada ngomong serius sebelumnya belum ada.
0: Belum ada, Kak. Belum ada.
1: Berani juga yeah. Anda ya.
0: Jadi kalau boleh cerita sedikit.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Iya. Jadi saya punya pemikiran kayak gini, Kak.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau semisal saya bawa pacarku ini ke mamaku, toh dengan cara perkenalkan, "Mak, ini pacarku." Mm. Hal biasa sekali, Kak.
1: Iya sih.
0: Hal biasa sekali.
1: Betul. Gitu. Semua orang bisa.
0: Semua orang bisa, Kak.
1: Betul.
0: Iya. Maksudnya enggak adalah kebanggaan diri, tak. Iya.
1: Mm,
0: Tapi kalau misalkan saya buka usaha, saya buka usaha, terus orang tuaku sendiri lihat, "Ih, ini orang pintar masak. Ini orang pintar usaha." Belum, mamaku belum tahu, bilang, "Oh, ternyata anakku ini pacaran, ini dengan ini si perempuan ini."
1: Iya.
0: Dia sudah bisa langsung kagum, Kak.
1: Oh,
0: iya.
1: Bagus tuh masuk-masuknya
0: iya,
1: kan?
0: Jadi saya perkenalkannya dengan cara itu, Kak. Iya.
1: Bagus tuh masuk-masuknya iya. Kak Niti nih.
0: Seperti itu, Kak.
1: Dan saat itu respon orang tua bagaimana?
0: Alhamdulillah, Kak. Baik. Terus Seblak Nerby itu mungkin sekitar berjalan sekitar 8 bulan saja, Kak. Dari bulan April sampai bulan Desember.
1: Iya. Yeah.
0: Sudah kita lamaran.
1: Iya. Keren banget. Yeah. Jadi awal dikenalnya ini istri tak saat ini sama orang tua saat itu adalah rekan bisnis.
0: Iya, yeah, Kak.
1: Rekan seperti bisnis itu, dulu. Yeah. Bagus juga nih strateginya. Yeah. Boleh saya catat nanti nih.
0: Seperti itu, Kak.
1: Oke. Okay. Kaniti, Seblak yang dipilih terus juga perjalanan untuk membentuk rasa dari Nerby sendiri. Bagaimana menjaga itu hingga kurang lebih 1 tahun berjalan? Dan customer masih banyak repeat order.
0: Iya.
1: Karena kan banyak nih semakin besar namanya, rasa yang kita kenal di awal itu sering berubah.
0: Iya, Kak.
1: Itu gimana menjaga itu?
0: Sebenarnya dari kualitas bahan baku sih, Kak, yang utama.
1: Oke.
0: Okay. Iya, dari kualitas bahan baku. Pokoknya kita setiap mau memilih bahan baku itu kita pilih bahan baku yang berkualitas, yang terbaik biar customer juga merasa puas, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Walaupun kadang ada harga bahan baku kan naik turun.
1: Setuju.
0: Harga bahan baku naik turun.
1: Terasa banget ini ya.
0: Apalagi dengan pergerakan dolar sekarang.
1: Iya, udah 18 plus ya.
0: Dengan pergerakan dolar kan pasti harga bahan baku akan semakin meningkat.
1: Mm-mm.
0: Tapi persepsinya kita enggak mau, walaupun harga bahan baku naik, kita enggak mau merubah harga yang terlalu berlebihan.
1: Mm-mm.
0: Kita tetap mau memberikan yang terbaik untuk customer-customernya Seblak Nerby.
1: Oke. Okay. Untuk konsistensi rasa selain, kan ada orang bilang katanya beda tangan beda rasa.
0: Iya, Kak.
1: Nah itu menjaga itu gimana tuh? Kan atau sampai sekarang masih sang istri yang meracik semuanya?
0: Masih sang istri dan dibantu juga dengan adik adik kandung, iya.
1: Wah, emang beda benar ya?
0: Iya.
1: Beda tangan beda rasa itu benar terjadi gak sih? Versinya Seblak Nerby gimana? Apakah mungkin pernah istri mungkin lagi kurang sehat dan iya. sebagainya?
0: Kalau misalkan di tempat-tempat lain beda tangan beda rasa, ya mungkin. Kak. Cuman kalau di Seblak Nerby, alhamdulillah sampai saat ini saya kan juga pas dalam seminggu itu kan juga pasti saya coba kata. Alhamdulillah rasanya masih sama dari awal sampai hari ini.
1: Wah, konsisten ya. Berarti ya. Itu tadi kualitas bahannya yang memang sudah dijaga dari awal.
0: Kak, betul.
1: Sehingga siapapun yang meracik sudah punya. Berarti sudah punya dong resep ya, benar-benar kayak berapa gram ininya.
0: Iya, Kak. Sudah. Oh. Sudah punya, kita punya SOP tataran-tataran khususnya, Kak.
1: Nah, itu tuh yang akhirnya membuat rasanya konsisten.
0: Iya, Kak.
1: Karena tidak main, kan kadang ada yang ambil-ambil saja.
0: Iya, iya, Kak.
1: Ah, iya, keren-keren banget. Nah ini yang saya suka nih, karena kadang saya sudah suka suatu tempat, giliran bulan berikutnya datang kok agak beda.
0: Iya.
1: Karena itu tuh ternyata di Seblak Nerby udah dipertahankan dari.
0: Iya, Kak, sudah dipertahankan.
1: Membangun Seblak Nerby itu kan tentunya kan bergerak ya.
0: Iya, Kak.
1: Dari 1 bulan langsung kita gas.
0: Iya.
1: Itu kan bergerak perlahan-lahan ya.
0: Iya, Kak.
1: Nah itu membangunnya gimana sih? Mencari tim yang cocok. Terus mencari akhirnya topping yang cocok.
0: Iya.
1: Mencari juga akhirnya strategi-strategi yang cocok. Salah satunya membuat SOP-nya.

0: itu siapa yang memprakarsai semua itu?
1: Saya dan sang istri sih, Kak.
0: Oh, ya, saya semuanya sang, dirembukkan.
1: Iya, dirembukkan, didiskusikan sama-sama, Kak. Mm-mm. Bahkan awal mula kita test food itu,
0: yeah,
1: untuk develop rasa yang pas, kita diskusi bilang, oh rasa-rasa apa sih, Kak, yang mesti kita nanti di sebelah Nirbi.
0: Mm-mm.
1: Jadi kita ada 4 pilihan kuah, Kak. Ya, ada 4 pilihan kuah.
0: Aku suka nasi yang begini-begini.
1: Ya, ada 4 pilihan kuah. Semua, terkadang orang tanya, apa yang best seller, Kak?
0: Iya.
1: Semua rata-rata saya lihat, Kak, di catatanku, semua kuah sama lakunya, Kak.
0: Wah.
1: Iya. Semua kuah
0: dan
1: sama
0: semua
1: lakunya.
0: Semua itu kita racik sendiri.
1: Iya, Kak. Racik sendiri.
0: Ih, kerennya.
1: Iya.
0: Ada kuahnya, kuah apa aja yang ada?
1: Kuahnya ada 4 macam, Kak. Ada original,
0: tom yam,
1: creamy dan asam manis.
0: Creamy dan asam manis. Aduh. Yeah. Banyak-banyak aku suka ini kayaknya. Kayaknya saya habis 50 ribu deh kalau saya kesana deh.
1: Boleh, boleh.
0: Nah, kalau misalnya saya kan tinggalnya di Sudiang nih, agak jauh kalau misalnya mungkin mau ke Abdesir ya tadi ya.
1: Batu Araya,
0: di Batu Araya 14.
1: Yeah.
0: Di Batu Araya 14 kan agak jauh dari Sudiang.
1: Yeah.
0: Ada ini enggak sih, udah ada tempat e-commerce mungkin, atau mungkin udah ada jasa-jasa online lainnya untuk bisa lebih mudah lagi?
1: Udah, Kak. Jadi kita tersedia di GrabFood, ShopeeFood,
0: yeah,
1: GoFood, dan kita juga terima pesan online tak melalui WhatsApp.
0: Oh, bisa juga.
1: Ya, bisa.
0: Menerima gak sih kalau misalnya, kan kalau kita cocok, saya yakin tidak 1-2 orang cocok terus mau bikin acara arisan kah dan sebagainya. Selbak Nerbi ready gak for that?
1: Ready, Kak.
0: Bisa.
1: Ready, iya.
0: Udah pernah melayani juga?
1: Sudah pernah melayani, Kak. Arisan, ya. Pertemuan-pertemuan pegawai-pegawai.
0: Iya, benar. Ya. Oh, boleh begitu ya?
1: Ya, boleh, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nanti tinggal kontak admin Seblak Nerbi saja.
0: Kalau sosial media Seblak Nerbi di mana?
1: Di IG dan TikTok, at seblak.nerbi.
0: Di at seblak.nerbi. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Seblak.nerbi ya.
1: Iya, untuk WhatsApp adminnya.
0: Ya, ada di mana?
1: Ada di 0899 258 0798.
0: 0798. Ya. Oke deh. Udah ada versi, kan zaman sekarang udah banyak yang frozen ya.
1: Iya.
0: Itu Seblak.nerbi juga udah sampai ke sana atau seperti apa?
1: Sebenarnya belum sih, Kak, cuman masih ada orang-orang terdekat. Pernah kita waktu itu kirim frozen, Kak, ke Bone.
0: Oh.
1: Iya, ke Bone. Mungkin kan kita bahan bakunya fresh, Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Fresh. Jadi kita semacam sutitan itu kita sajikan di dalam freezer. Ya, takutnya kalau misalkan perjalanannya agak jauh, mungkin takutnya rusak.
0: Betul.
1: Atau apa. Karena kita kan tanpa pengawet. Iya, jadi kita masih, kalau misalkan mau bawa sendiri boleh, cuman mungkin dalam estimasi yang dekat-dekat, Kak. Seperti itu.
0: Bagaimana kita jaga itu kualitas bahan baku, tak? Kan ini dari Jawa ya?
1: Iya.
0: Tentunya kan bukan hal yang mudah nih.
1: Iya, Kak.
0: Mana belum lagi harga naik,
1: iya,
0: belum lagi
1: ongkos kirim yang mahal.
0: Iya. Solar lagi susah, iya, ya kan? Itu gimana untuk menjaga kualitasnya?
1: Kita percayakan kepada beberapa supplier, Kak. Ya, jadi semisal ada supplier kerupuk, ada supplier cuanki, supplier siomay dan pilus, itu kita kerjasama. Nah, kita pastikan sebelum mereka kirim barangnya kepada kami, pastikan rasanya dan kualitasnya itu tetap seperti yang semula lah.
0: Wah. Ya,
1: kita pastikan itu, Kak.
0: Berarti memang ketat tentang itunya ya?
1: Iya, ketat, Kak.
0: Ketat tentang itunya. Nah, selama kurang lebih setahun berjalan Seblak Nerbi, udah ada gak sih review-review dari customer-customer setia? Terus juga target pasarnya sebenarnya, kan kalau kita ngomong Seblak biasanya kan wanita-wanita, cewek-cewek, kalau image-nya ya biasanya cewek-cewek yang suka makan Seblak.
1: Yeah.
0: Ini apakah memang targetnya hanya cewek-cewek aja atau justru ternyata di luar ekspektasi nih?
1: Sebenarnya target pasarnya Seblak Nerbi itu, Kak, beberapa, Kak. Ada anak sekolahan.
0: Oh,
1: iya,
0: benar.
1: Anak sekolahan, mulai dari anak SMP, anak SMA, kadang pulang sekolah masih paten sekolah, Kak, datang makan Seblak.
0: Iya, benar juga ya.
1: Iya, karyawan-karyawan, pegawai, pegawai-pegawai kantoran, Kak, kadang makan siang datang ke Seblak Nerbi. Bahkan keluarga-keluarga juga banyak yang datang, Kak, bawa anak, bawa mamanya, bawa neneknya. Iya kak, Madan the Seblak Nerbi.
0: Akhirnya bisa jadi family resto food begitu berarti.
1: Iya.
0: Udah bisa makan di tempat belum?
1: Ready kak.
0: Udah ready ya?
1: Ready makan di tempat dari awal kita buka, mm-hmm. sampai hari ini makan di tempat boleh.
0: Wah, iya. Seru-seru banget. Iya. Jadi walaupun sebenarnya target pasarnya itu awalnya ya untuk anak sekolah ya. Dan karyawan-karyawan, tapi ternyata makin hari makin meluas ya.
1: Iya, Kak.
0: Keluarga juga boleh datang dan sebagainya.
1: Enggak ada batasan, Kak.
0: Apa komentar atau mungkin apa ya kita bilang ya? Testimoni dari customer yang mungkin sampai sekarang melekat banget dan merasa bahwa kayak Kak Niti kayak untung saya berani memulai dulu.
1: Iya. Testimoni dari customer itu Kak yang paling saya ingat. Ada beberapa customer yang asalnya dari Bandung, mm-hmm. dari Jawa Barat.
0: Iya.
1: Kerja di sini. Dia kan selalu makan seblak di sana, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Di Jawa. Dia coba seblak, beberapa seblak di Makassar. Belum ada yang pas dengan lidahnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, akhirnya dia coba di Seblak Nerbi. Akhirnya katanya, Kak, sama persis rasanya apa yang saya makan di Bandung. Iya, seperti itu.
0: Jadi ada kayak rasa kebanggaan tersendiri.
1: Ya? Ada rasa kebanggaan, mungkin rasa flashback juga kan Kak.
0: Mm-hmm.
1: Ya, seperti itu.
0: Padahal dulu hanya modal bismillah lah ceritanya ya.
1: Bismillah dan keyakinan.
0: Bismillah dan keyakinan. Ya. Dan alhamdulillah udah bisa dapat verified dari lidah Bandung sendiri.
1: Iya Kak.
0: Aduh keren banget. Nah, seberapa besar akhirnya pengaruh media sosial dari Seblak Nerbi ini?
1: Pengaruh media sosial itu sangat luas Kak ya, mm-hmm. sangat besar dibanding kita misalkan promosi di media konvensional. Lebih baik dan lebih worth it lah Kak, mm-hmm. kalau kita promosi di media sosial, mm-hmm. harganya lebih terjangkau lah.
0: Lebih masuk akal berarti semuanya
1: lebih masuk akal.
0: Dan itu langsung keep in touch sama customer, langsung ketemu langsung.
1: Iya.
0: Wow, menarik. Berapa lama yang dibutuhkan Seblak Nerbi? Kan tadi 1 bulan kita bangun jalan.
1: Iya.
0: Berapa lama yang dibutuhkan Seblak Nerbi sampai akhirnya merasa bahwa kayak sudah dikenal mikir sama orang?
1: Mungkin jalan 2-3 bulan sih Kak.
0: Oh cepet banget.
1: Cepat Kak.
0: Insya Allah.
1: Iya cepat. Jadi di bulan pertama itu kita lihat potensi. Oh orang banyak belum pada tahu Seblak Nerbi. Masuk di bulan kedua kita beranikan diri untuk coba kita endorse.
0: Iya. Mm-hmm.
1: Endorse ke influencer. Mm-hmm. Akhirnya influencernya juga kan lagi kebetulan lagi naik daun Kak. Iya lagi naik daun. Sudah alhamdulillah dapat komentar positif dari netizen, dari orang-orang yang pada penasaran bagaimana rasanya sih Seblak Nerbi itu. Dia coba dan akhirnya alhamdulillah
0: naik.
1: Iya
0: alhamdulillah luar biasa. Tantangan apa yang dihadapi kurang lebih setahun ini?
1: Tantangan itu di harga bahan baku sih Kak.
0: Waduh.
1: Iya harga bahan baku sebenarnya itu yang paling utama. Iya. Apalagi kita kan kirim dari Jawa, rata-rata bahan bakunya. Mm. Jadi harga dan ongkos kirimnya itu Kak. Iya.
0: Nah kalau sekarang lagi sering banget dibicarakan di media sosial, ini halal gak sih? Atau no pork, no lard aja gak sih? Kalau Seblak Nerbi gimana?
1: Alhamdulillah kita sudah bersertifikasi halal Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Iya alhamdulillah kita sudah bersertifikasi halal. Semua juga sudah bisa lihat di sorotan Instagram Seblak Nerbi.
0: Udah ada di sana
1: sertifikatnya
0: semuanya. Wah lengkap. Wih langsung di sertifikat dong ya. Bukan hanya logo-logo aja
1: bukan. Sertifikat dan nomor sertifikatnya sudah tertera jelas.
0: Nah itu penting banget kan banyak yang hanya pakai logo-logo aja ya. Wah Seblak Nerbi berani juga. Secara ngerti hukum mendengar ya. Boleh ownernya ngerti hukum jadi memang udah tahu apa yang harus dilakukan.
1: Betul Kak.
0: Nah jika ada nih pendengar-pendengar kita di luar sana pengen mencoba memulai usahanya dari seorang Kak Niti sendiri, apa yang bisa mungkin disampaikan kepada orang lain di luar sana yang baru ingin memulai juga?
1: Sebenarnya yang penting kita bismillah saja dulu. Ya kita bismillah saja dulu, keyakinan dan modal kita gak usah berpikir modal saya cuma segini. Saya bisa tidak kira-kira. Pokoknya kita bismillah, yakin, manfaatkan modal yang ada. Sudah, kita maju.
0: Wah. Iya. Hanya seperti itu.
1: Hanya seperti itu.
0: Karena kalau kita tidak melangkah maju, tidak akan ditahu.
1: Iya, Kak. Kalau kita melangkah maju, satu tadi kita akan pasti mundur ke depan. Atau kita hanya jalan di tempat saja.
0: Nah, mending seperti itu ya.
1: Mending kita
0: mending
1: maju.
0: Mending sekalian kita maju. Ya, kalau gagal kita mundur. Kalau sukses kita sama-sama jalan.
1: Iya, Kak. Seperti itu.
0: Karena tidak akan ketahuan nih kalau kita tidak akan mulai.
1: Iya, Kak. Betul.
0: Aduh, setuju banget. Keren banget nih anak-anak. usia berapa sih sekarang?
1: Usia sekarang jalan 29, Kak.
0: Masih muda banget memulai semuanya.
1: Iya, masih.
0: Keren. Nah, sekarang kalau kita ngomong tentang, kan Makassar kota kuliner ya?
1: Iya, Kak.
0: Itu terkenal banget sama kuliner-kulinernya. Iya. Akhirnya Soblek Nerbi dengan kurang lebih setahun ini, boleh kasih gambaran kasar nggak sih? Kalau misalnya berbisnis di Makassar dengan kuliner ini, itu masih worth it atau enggak menurut seorang owner Soblek Nerbi?
1: Sebenarnya masih worth it, Kak.
0: Masih worth it?
1: Masih worth it.
0: Bahkan dengan naiknya harga sekarang?
1: Iya, masih worth it. Yang penting kita tahu apa sih yang lagi dibutuhkan pasar sekarang.
0: Nah,
1: inovasi, itu yang terus kita kembangkan. Mm-mm. Inovasi, dan jangan, walaupun kita jual produk yang sama, tapi kalau misalkan ada yang berbeda dari kita, dan orang beranggapan, oh ini jadi pembedanya dan ini yang enak, pasti akan orang akan pilih kita, Kak.
0: Okay. Iya,
1: seperti itu.
0: Berarti emang harus berani ya?
1: Iya, harus berani saja.
0: Harus berani. Tapi memang bisnis di Makassar masih oke lah.
1: Masih oke, Kak.
0: Masih oke.
1: Masih oke.
0: Warga Makassar dengan, ini kan seblak dari luar ya?
1: Iya.
0: Dari Bandung ya? Bahkan kuliner yang cukup asing untuk beberapa orang pun masih worth it untuk di Makassar.
1: Iya, masih worth it, Kak.
0: Nah, gitu pendengar. Jadi Anda sebenarnya boleh mencoba bisnis Anda. Jadi selama ini yang merasa bahwa kurang modal dan sebagainya, Kak Niti ini mulai dari garasi rumah.
1: Iya, Kak.
0: Memulai bahkan sampai sekarang masih di garasi rumah. Iya, Kak. Dan itu hal yang masih berjalan kurang lebih sudah setahun sekarang.
1: Iya, Kak. Alhamdulillah.
0: Wah, luar biasa banget. Kedepan udah punya ide lagi gak sih untuk Nerbi kedepannya? Untuk Soblek Nerbi?
1: Paling kita akan inovasi menu baru lagi, Kak. Ya, kita coba develop menu baru lagi. Mudah-mudahan bisa cepat rampung. Terus kita sajikan kepada customer-nya Soblek Nerbi.
0: Wah, ini apakah kuah baru atau jenis yang berbeda akhirnya nanti?
1: Nantilah, Kak.
0: Oke, pantau terus sosial medianya. Sosial medianya di @seblak.nerbi. Jadi pantau terus sosial medianya IG atau mungkin TikTok, nanti pasti akan dilihat. Belum boleh di-spill dulu nih ya, pendengar ya. Sabar, sabar. Pokoknya pantau-pantau aja. Terakhir deh, ini Kak Niti. Karena udah gak kerasa, udah hampir sejam kita ngobrol ya. Hanya modal dua lagu tadi, istirahat sejenak. Apa harapannya sebagai seorang owner di Sulawesi Selatan secara umum, Makassar secara khususnya, untuk bisnis yang ada di Makassar, apa harapan tak? Dan bagaimana ke depan rencana dari Nerbi untuk bisa lebih besar lagi?
1: Sebenarnya harapanku itu, Kak, bagaimana pemerintah, pemerintah kota, provinsi maupun pusat perhatikan UMKM-UMKM ini. Nah, berdayakan UMKM jadi bisa lebih berkembang lagi, Kak. Entah itu pasokan dana atau apa dan semacamnya. Itu sih, Kak, ya menurut saya. Karena orang terkendalanya sebenarnya itu, walaupun dia punya keyakinan, tapi terkendalanya kadang di modal.
0: Di modal itu tadi ya.
1: Bagaimana caranya pemerintah, dan apalagi pemerintah berusaha untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Nah, UMKM berdiri kan pasti akan menciptakan lapangan pekerjaan, Kak.
0: Setuju.
1: Iya, karena UMKM ini kan pasti gak bisa berjalan sendiri, Kak. Iya, gak bisa berjalan sendiri. Jadi, bantulah untuk bagaimana UMKM diberdayakan, Kak. Iya.
0: Baik itu. Deh, kalau begitu. Kandite, thank you banget.
1: Iya, Kak.
0: Sama-sama. Hadir. Seorang anak muda yang berani banget melangkah. Satu bulan yang awalnya hanya iseng-iseng, challenge pacar sendiri, ternyata bagus hasilnya. Dan berjalan sampai sekarang. Sukses-sukses, Ki.
1: Amin,
0: Kak.
1: Ya,
0: jadi, sukses, sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin tahu sebelah tentang Soblek Nerbi, boleh kepo Instagram dan juga TikToknya di @seblak.nerbi. Atau mungkin kalau pengen pesan online juga boleh di 0899-258-0798.
1: Iya, Kak.
0: Nah, jadi gitu ya pendengar ya. Kak, terima kasih banyak Kak Niti udah ngajarin Irsan kembali tentang bagaimana memulai bisnisnya. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol, nanti ada menu-menu baru lagi, nanti mungkin kita cerita-cerita lagi deh
1: boleh,
0: pendengar
1: boleh,
0: ya.
1: Kak, boleh.
0: Kita pamit undur diri kalau gitu Kak Niti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar sore ini.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang, mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi

Pendengar, sesaat lagi tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dari Gema Sari Pati Maju, liputan berita Skor Wheel Nusantara 4 langsung dari RRI Kendari. Menantikan waktu untuk berkomunikasi bersama dengan rekan-rekan kami di sana menemani Anda.

untuk Anda. Edisi Senin 8 Juni 2026 langsung dari studio Programa 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Gema Saripati Maju sore hari ini kita awali dari RRI Kendari. Balai Wilayah Sungai BBS Sulawesi 4 Kendari menargetkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu tuntas di tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.

0: yang diperkirakan mencapai 700 meter. Menurutnya, pembangunan tanggul pengendalian banjir di Sungai Wanggu sebenarnya telah dilakukan sejak 2014 lalu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BWS Sulawesi 4 Kendari sepanjang 30 meter. Namun, banjir yang sempat menggenangi sejumlah kawasan di Kota Kendari beberapa waktu lalu disebut dipicu oleh masih adanya titik tanggul yang belum rampung dibangun, khususnya di sekitar jembatan Kelurahan Lepo-Lepo. Selain menyambung tanggul yang belum terhubung, BWS juga berencana meninggikan sejumlah bagian tanggul yang dinilai masih rendah. Tanggul yang akan dibangun nantinya memiliki tinggi sekitar 3 meter.
1: Kurang lebih tingginya kurang lebih 3 meter, panjangnya tadi totalnya sekitar 700 meter. Kurang lebih ya, kurang lebih. Jadi kemarin itu ada satu titik di jembatan sekitar Lepo-Lepo itu, ini belum tuntas dibangun. Waktu itu mau kita selesaikan terkait dengan lahan. Nah, dari situlah banjir ini kemudian menggenangi kawasan yang ada di bypass, begitu ya. Kita bagi menjadi 4 titik atau zona begitu. Nah, itulah yang menjadi penanganan kita secara struktur. Kemudian ada juga yang perlu kita tinggikan, karena walaupun dipasang tanggul ternyata masih rendah. Nah, ini yang kita lakukan peninggian. Nah, terkait dengan ini kami sudah insya Allah akan memprogramkan tahun ini kita tuntaskan tanggul itu. Hanya memang ini butuh kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, terutama mengenai lahan. Lahan ini harapannya nanti bisa disiapkan oleh pemerintah daerah begitu, sehingga kami akan melaksanakan konstruksinya saja begitu.
0: Lebih lanjut, Harliansah menyebutkan dua titik utama yang menjadi fokus pengerjaan berada di muara Sungai Wanggu, wilayah Lepo-Lepo, serta di sisi kanan sungai yang berdekatan dengan jembatan. Selain itu, pembangunan tanggul membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait penyediaan lahan dan relokasi warga terdampak.
2: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Ampana bersama Yuni Syafira. Selamat sore Yuni.
3: Baik, selamat sore.
2: Ya, Yuni, informasi dari RRI Ampana, silahkan.
3: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Rutan Poso gagalkan upaya penyelundupan diduga sabu melalui botol sampo. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
4: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso menggagalkan upaya penyelundupan diduga narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam botol sampo dan hendak masuk melalui layanan penitipan barang pada Jumat 5 Juni 2026. Upaya penyelundupan tersebut terungkap saat petugas pelayanan pintu utama melakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang titipan sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Dalam pemeriksaan itu, petugas menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan di dalam botol sampo. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan dan Kepala Rutan Kelas 2P Poso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pembongkaran, petugas menemukan satu paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Kepala Rutan Kelas 2P Poso Nasir mengatakan, barang bukti tersebut selanjutnya diamankan dan pihaknya segera berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Poso untuk penanganan lebih lanjut.
5: Upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Poso berhasil digagalkan oleh petugas. Peristiwa ini terungkap sekitar pukul 11.58 WITA ketika petugas pelayanan pintu utama P2U melaksanakan pemeriksaan barang titipan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan di dalam sebuah botol sampo. Kebersalahan ini merupakan bukti bahwa seluruh jajaran Rutan Poso menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan tanggung jawab. Hal ini juga menjadi implementasi nyata dari ikrar dan komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas, zona haliner, handphone, penguatan liar, dan narkoba yang telah kami deklarasikan.
4: Ia menambahkan seluruh jajaran Rutan Poso akan terus memperkuat deteksi dini, meningkatkan pengawasan terhadap layanan kunjungan maupun penitipan barang, serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum guna mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam rutan. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga telah mengamankan seorang warga binaan yang diduga terkait dengan upaya penyelundupan tersebut untuk dimintai keterangan guna mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, kondisi rutan kelas 2B Poso tetap aman dan kondusif. Sementara itu, proses penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pendalaman dan pengembangan lebih lanjut. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana, kembali ke rekan di RRI Kendari.
2: Terima kasih dari RRI Ampana bersama Yuni Safira. Ya, pendengar dan juga pemirsa, dari RRI Ampana kita menuju ke RRI Bone bersama Eni Adnan. Assalamualaikum, selamat sore.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana ya kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah, Kendari hujan. Bone aman?
6: Sama, hujan juga.
2: Oke. Baik, informasi dari Bone, Eni silakan.
6: Baik, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menilai program sekolah model beramal dapat menjadi solusi pemerataan jumlah siswa. Selengkapnya dilaporkan Ayu Nian Indiati.
7: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone terus mendorong pemerataan jumlah peserta didik baru di seluruh sekolah melalui program Sekolah Model Beramal atau akronim dari Berkarakter, Maju, dan Unggul. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Bone Edi Saputra Syam mengatakan, program tersebut diharapkan mampu menghilangkan anggapan adanya sekolah favorit, sehingga masyarakat tidak lagi harus menyekolahkan anaknya jauh dari tempat tinggal hanya karena mengejar sekolah tertentu. Menurutnya, jika kualitas fasilitas, tenaga pendidik, dan mutu pembelajaran di setiap sekolah semakin merata, maka siswa akan lebih memilih bersekolah di wilayah terdekat sehingga ketimpangan jumlah siswa antar sekolah dapat diminimalkan.
8: Nah, tapi kami berharap dengan adanya kemarin peluncuran sekolah model beramal ini menjadi pemantik di semua kecamatan untuk mengejar sekolah model beramal supaya pemerataan dari sisi fasilitas, dari sisi kriteria guru, ini yang harus kita kejar supaya mereka semua sama. Jadi dia tidak memilih lagi kemana dia mau bersekolah. Ya, padahal sebenarnya kalau kita branding semua sekolah ini menjadi sekolah yang baik, maka saya rasa tidak ada lagi pilihan-pilihan yang lain untuk tidak bersekolah di dekat masing-masing.
7: Sekadar diketahui, pemerintah Kabupaten Bone sebelumnya telah meluncurkan program sekolah model beramal sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kecamatan. Pada tahap awal, program tersebut menargetkan 33 sekolah dasar dan sejumlah SMP sebagai percontohan, dengan fokus pada peningkatan kualitas guru, kepala sekolah, fasilitas, serta prestasi peserta didik agar tidak lagi muncul dikotomi sekolah favorit atau non-favorit.
6: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Sofi.
2: Terima kasih Eni Adnan langsung dari RRI Bone. Dari Bone selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama Siti Hardianti. Selamat sore Yanti.
9: Selamat sore rekan Sofi.
2: Informasi dari RRI Bau-Bau.
9: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau selama operasi Patuh Anoa, Satlantas Polres Bau-Bau. Bakal tindak tegas pengendara di bawah umur dan nalpot racing hingga balapan liar. Informasi terkait hal itu dilaporkan oleh Ode Nurniani.
10: Satlantas Polres Bau-Bau akan menggelar operasi Patuh Anoa selama 14 hari mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Selantas Polres Bau-Bau Ibtu Burhanuddin mengatakan, operasi Patuh Anoa 2026 merupakan tindak lanjut dari instruksi Korlantas Polri yang difokuskan pada peningkatan disiplin pengendara di jalan raya. Tujuan operasi ini kata kasat untuk meningkatkan kedisiplinan para pengendara serta menekan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban, baik luka berat maupun meninggal dunia, serta mendorong para pengguna jalan untuk patuh terhadap aturan lalu lintas. Ia menyebutkan, yang menjadi sasaran utama operasi ini seperti penggunaan knalpot brong melawan arus, kendaraan over dimension atau overload, berkendara di bawah pengaruh alkohol, pengendara di bawah umur, serta balap liar. Menurut Burhanuddin, pengendara di bawah umur masih menjadi perhatian karena kerap ditemukan berkendara terutama saat jam sekolah.
11: Yang paling parah juga, paling rawan yaitu berkendara dipengaruhi dengan alkohol. Kemudian fenomena juga sering terjadi itu terkait masalah pengendara di bawah umur. Nah, ugal-ugalan termasuk balap liar. Balap liar itu menjadi atensi pimpinan. Atensi pimpinan dalam hal ini Bapak Dirlantas maupun Pak Kapolres Bogor.
10: Kasat menjelaskan sebagian besar kecelakaan lalu lintas di Kota Bau-Bau disebabkan oleh faktor kesalahan manusia atau human error, seperti tidak tertibur lalu lintas dan berkendara meski belum cukup umur. Dalam pelaksanaannya, Operasi Batu Anu ada 26 mengedepankan kegiatan preemptif, preventif, dan penegakan hukum, serta juga akan melakukan penindakan melalui tilang manual dan tilang elektronik menggunakan perangkat handheld. Khusus pelanggaran menggunakan knalpot brong, kendaraan yang ditahan hanya dapat diambil setelah pemilik mengikuti proses persidangan dan menggantikan knalpot sesuai dengan standar. Melalui operasi ini, Polres Bogor berharap kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kota Bau-Bau. Wani Nuliani, Raport TRI Bau-Bau, melaporkan.
9: Demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Kendari.
2: Terima kasih untuk RRI Bau-Bau bersama tim sudah hadirkan informasi bersama rekan Siti Nur Hardianti. Dari RRI Bau-Bau kita menuju ke RRI Palu bersama Maria Ima Culata. Selamat sore, Irma.
12: Ya, selamat sore Sofi.
2: Ya, ke informasi dari RRI Palu, silahkan.
12: Baik, terima kasih. Dari Palu, pendengar Dinas Perhubungan Kota Palu melakukan penyesuaian terhadap sejumlah rambu lalu lintas untuk menunjang penerapan skema arus lalu lintas baru di Jembatan Palu 1 dan 3. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
13: Selama pelaksanaan uji coba pembukaan dua jalur di Jembatan Palu 1 dan Jembatan Palu 3, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan telah menyiapkan skema rekayasa arus lalu lintas baru untuk masyarakat. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan di Sub Kota Palu Yani Sofyan Tibo menjelaskan, pihaknya melakukan sejumlah penyesuaian rambu lalu lintas berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan menjelang penerapan rekayasa lalu lintas baru tersebut. Ia menyebut beberapa rambu lalu lintas baru telah dipasang untuk membantu pengendara memahami perubahan arus kendaraan di sejumlah ruas jalan. Hal itu dilakukan sebagai respons masih adanya masyarakat yang belum mengetahui perubahan pola lalu lintas yang mulai diterapkan, karena sebelumnya sejumlah kawasan tersebut masih menggunakan sistem satu arah.
14: Ternyata ada beberapa perubahan, termasuk tambahan, itu kayak seperti di Jalan Patimura itu, papan tambahan kita ganti, semua kendaraan itu bisa belok kiri langsung. Kemudian di Pramuka, yang tadinya ada rambu perboden untuk satu arah kita buka, itu kemudian di Patung Kuda, kita pindahkan posisi perboden yang ada ke dalam supaya bisa terlihat oleh pengguna jalan, masyarakat. Itu kita pindahkan, kemudian ada beberapa tambahan rambu, seperti rambu perintah di Jalan Undata 2 karena disitu ada penyempitan, termasuk di Jalan Diponegoro akan ditambahkan khusus kendaraan bisa belok kiri langsung.
13: Ya, dimengaskan di Sub Kota Palu berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi bertahap terhadap penerapan skema baru arus lalu lintas tersebut. Melalui penerapan skema arus lalu lintas baru ini, diharapkan mampu mengurai kepadatan arus lalu lintas yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Palu.
12: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi masa depan maju untuk edisi hari ini. Kami bertugas saya Maria Ima Culata bersama Anjas Kurniawan. Terima kasih, selamat sore. Dan sampai jumpa kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari. Sofi.
2: Terima kasih rekan-rekan di RRI Palu bersama Maria Ima Culata.
15: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Masih bersama RRI Kendari dalam sajian informasi berita gemas Saripati Maju. Pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama Mega Pika. Assalamualaikum, Mega Pika.
16: Baik, selamat sore rekan-rekan Sofi.
2: Ya, informasi dari RRI Mamuju, Mega silakan.
16: Baik, berikir kami hadirkan untuk Anda wawancara bersama Sekda Sulawesi Barat Jumda Mana terkait dengan rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan PT Sarana Multi-Infrastruktur dalam rangka mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah. Informasi ini disampaikan Marhadi Umar.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana terkait rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI dalam rangka mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal.
18: Ya, rapat koordinasi hari ini adalah tindak lanjut ya dari hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim dari PT SMI ya terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang kita rencanakan dan kita merencanakan pinjaman dari SMI. Ya, kenapa kita melakukan pinjaman? Karena memang kebutuhan infrastruktur kita ini masih sangat penting. Tapi di sisi lain memang kita mengalami keterbatasan fiskal dengan pemotongan dana transfer yang sebesar 330 miliar untuk tahun 2026 ini. Oleh sebab itu kita ingin melakukan pinjaman. Dan ini prosesnya sudah sejak November dan juga sudah disepakati bersama-sama DPRD ya bahwa kita untuk belanja di tahun 2026 ini kita membutuhkan pinjaman ya sebesar kurang lebih sekitar 200 miliar. Nah, kita tadi berharap ya hasil peninjauan lapangan tadi sudah disampaikan dia hanya meminta dokumen-dokumen. Misalnya jalan itu asetnya, mana dokumen asetnya, kemudian amdalnya, kemudian apakah dia beririsan dengan kawasan hutan dan lain sebagainya, itu persyaratan-persyaratan termasuk berkaitan dengan perhitungan-perhitungan administrasi berkaitan dengan keuangan. Ya, saya berharap tadi sama tim hari ini kita selesaikan, jadi saya minta apa yang ditemukan di lapangan segera dikonfirmasi, yang bisa dijawab selesai, yang membutuhkan dokumen disiapkan, dan saya minta tidak lama harus kita selesai di satu minggu ini. Saya tadi minta juga sama teman-teman dari PT SMI untuk dilaporkan ke pusat, ke induknya bahwa sumber ini sangat membutuhkan ya, tapi kalau lewat tenggat waktunya juga menjadi sia-sia, kita meminjam kemudian kita tidak bisa laksanakan. Ini kan sudah bulan Juni, kami berharap bulan Juli sudah bisa cair agar proses tender dan lain sebagainya itu sudah bisa kita laksanakan karena sudah ada kepastian. Kita takut kita sudah melakukan tender, kemudian ada pemenang, kemudian anggarannya tidak ada. Ya, sehingga kita menunggu kepastian dulu, ada anggarannya, transfernya, baru kita melakukan tender. Karena ini bulan Juni, kita harap bulan Juli selesai. Karena itu 40 hari prosesnya, masalah tendernya. Kemudian butuh pekerjaan sekitar 3-4 bulan. Nah, ini yang kita, sehingga mudah-mudahan tadi saya minta kita kooperatif kerjasama ya, apa yang bisa kita segera siapkan kita siapkan, kalau memang tidak bisa kita tunda satu minggu ke depan untuk bisa melengkapi, dan kami juga berharap dukungan dari PT SMI. Iya harus rampung karena pembiayaan di tahun ini tidak bisa menyeberang ya, kalau menyeberang berarti kita menyeberang lagi masalah, tapi kita tidak berharap itu, kita harap tuntas. Ini tadi kita berharap kebijakan dari PT SMI. Nah, tapi mereka bilang kami ini tim juga, ya sudah tolong dilaporkan ke tim pusat ya untuk merealisasi lebih cepat ya.
17: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Ujung. Kita kembali ke Sofi di Kendari.
2: Terima kasih rekan-rekan di RRI Mamuju bersama Mega Pika. Dari RRI Mamuju, pendengar kita menuju ke RRI Toli. Toli, di sana ada Meike Bahtiar. Selamat sore, Meike. Selamat sore rekan-rekan Sofi. Baik, informasi dari RRI Toli-Toli sore hari ini, silakan.
19: Baik, terima kasih.
2: Pendengar informasi dari Kota Cengkeh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang pasca gempa bumi yang melanda wilayah selatan Filipina. Berdasarkan pantauan TV dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Fisika BMKG, peringatan dini tsunami untuk wilayah Kabupaten Buol kini resmi dicabut. Renaldi melaporkan.
20: Menurut penuturan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min Buol Jasman, situasi di madrasah sempat mencekam ketika gempa memicu kepanikan luar biasa hingga membuat seluruh siswa di lantai 2 dan lantai dasar berhamburan ketakutan menyelamatkan diri ke lapangan terbuka. Jasman menjelaskan bahwa 8 kelas yang berada di lantai 2 langsung kosong seketika karena para siswa langsung berlarian keluar, disusul oleh sekitar 10 kelas dari lantai bawah yang bergerak cepat menuju area yang sama hingga membuat lapangan sekolah penuh sesak oleh para siswa. Ia menambahkan, tidak berselang lama setelah guncangan muncul peringatan bahwa wilayah Buol masuk dalam status siaga. Demi keselamatan, pihak sekolah langsung mengambil keputusan cepat untuk memulangkan seluruh siswa.
21: 8 sekolah ini langsung tahambur alam di Buol. Semua tetap kore. Nah, dalam beberapa detik kan ada jeda, ada peringatan bahwa di Buol itu siaga. Dengan itu saya langsung mengambil kesimpulan siswa harus dipulangkan. Alhamdulillah, respon orang tua langsung kita kirim WA guru dan dibel orang tuanya. Alhamdulillah hasilnya hilang. Ya. Dan semua anak-anak, orang tua jemput respon yang luar biasa dan anaknya sudah dikembalikan.
20: Kronologi kepanikan di dalam kelas juga diceritakan oleh Kepala TU Madrasah Tsanawiyah MTs Negeri 1 Biau, Arifana. Setelah situasi sempat mereda beberapa menit, para siswa sempat diminta untuk kembali naik ke ruang kelas. Namun tak lama kemudian, guncangan ketiga kembali terjadi dan memicu teriakan histeris dari para siswa. Beruntung, kepala sekolah mengonfirmasi bahwa kondisi seluruh siswa dan guru dalam keadaan aman. Ujian sekolah di madrasah tersebut juga dilaporkan telah selesai, sehingga aktivitas di sekolah saat ini hanya menyisakan pembelajaran remedial bagi sebagian siswa.
22: Di situ memang sudah agak lama, kemudian orang tua sudah mulai berdaya tangan, tidak banyak juga atau tidak sedikit juga yang melalui handphone menanyakan WA, Bu gimana Bu anak-anak aman? Alhamdulillah aman. Bu, bolehkah saya jemput anak saya? Nah, jadi kebijakan kami, silakan Bu kalau mau dijemput anaknya. Insyaallah pembelajaran akan dilanjutkan lagi besok.
20: Kedua pihak madrasah tersebut mengimbau kepada para orang tua yang sudah menjemput anak-anak mereka untuk tetap tenang, mengawasi anak-anak di rumah dan tidak termakan kepanikan yang berlebihan.
2: Iya, baik. Demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari. Terima kasih Maya Kebahtiar dan juga rekan-rekan di RRI Toli-Toli. Saudara pendengar dan juga pemirsa, menutup perjumpaan kita di Gemah Saripati Maju sore hari ini, kita menuju ke RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra. Selamat sore, assalamualaikum.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sofi.
2: Irsan, langsung informasinya dari RRI Makassar.
23: Baik, feature news dari RRI Makassar. Pengelola Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar memberdayakan UMKM pada musim pemberangkatan ibadah haji. Disampaikan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin.
24: Jemaah Haji masuk asrama Haji Sudiang Makassar setiap musim pemberangkatan dan pulangan jemaah haji. Pengelola asrama Haji Sudiang Makassar melalui koperasi unit pelaksana teknis UPT memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berjualan di area pelataran parkir asrama Haji Sudiang setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji karena berpotensi jualan mereka dibeli jemaah haji berbagai kebutuhan. Koperasi UPT Asrama Haji Sudiang Makassar bekerja sama dengan sekitar 20 UMKM untuk berjualan di dalam area Asrama Haji Sudiang pada musim haji 1447 Hijriah. Ketua Tim Pelaksana Kemenhaj Sulsel Haji Sakir Mok mengatakan, koperasi UPT Asrama Haji Sudiang Makassar memberikan kesempatan UMKM untuk berjualan di area Asrama Haji. Mengingat jumlah jemaah haji embarkasi Makassar mencapai lebih dari 16.000 jemaah yang diberangkatkan dan dipulangkan dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji dapat berbelanja pada pedagang yang ada di asrama Haji Sudiang. Berbagai jenis jualan pedagang yang diberdayakan baik oleh-oleh jemaah haji maupun pakaian gamis dan keperluan kelengkapan ibadah haji lainnya.
25: Mereka musim haji dan pemulang musim haji tahun ini, bagaimana pemberdayaan UMKM?
26: Tahun ini kami berdayakan ada sekitar 20-an UMKM.
0: UKM yang memang langsung dikoordinasikan seluruh Kongres Asrama Haji Makassar. Dan adapun itu, ini sudah dari tahun 2016 semenjak Asrama Haji ini berdiri. Tiap tahun itu kami berdayakan warga-warga sekitar Asrama Haji untuk menjalankan UMKM-nya di Asrama Haji ini.
25: Artinya mereka ini memiliki peluang untuk menghasilkan omset di khusus untuk musimnya?
0: Iya, betul. Mereka di tiap tahun bekerja sama dengan koperasi untuk menghasilkan omset di untuk menyukseskan musim haji.
1: Salah seorang penjual Ibu Mariamah yang diberikan kesempatan pihak Asrama Haji Sudiang untuk menjual kebutuhan kelengkapan jemaah haji dan pakaian muslim lainnya serta aksesoris muslimah, salah satu pedagang yang dipercaya pihak UPT Asrama Haji Sudiang untuk berjualan. Ibu Mariamah yang sehari-harinya membuka usaha toko kelengkapan

0: mereka juga.
1: Salah satu lapak penjual perlengkapan muslim, Toko Sukma, yang juga sudah bertahun-tahun menjual di asrama Haji Sudiang, setiap penyelenggaraan ibadah haji juga berkesempatan memperoleh keuntungan penjualan di asrama haji tahun ini. Alim pemilik toko mengungkapkan, hanya menjual pada musim haji saja. Menjual pakaian muslim saat penyelenggaraan manasik di masjid-masjid hingga menjajakan jualannya di asrama haji setiap pemberangkatan dan pengulangan jemaah haji. Ali menyatakan penjualan barang dagangannya memberikan keuntungan setiap penyelenggaraan ibadah haji di asrama haji.
0: Menjual di luar di mana, Pak?
2: Khusus jemaah haji kalau ada jemaah haji.
0: Jadi ini musim jemaah haji baru kita menjual di sini, Pak? Menjual di sini, Pak. Omsetnya banyak kalau musim haji ya?
1: Selain penjual pakaian kelengkapan muslim dan muslimah, aksesoris oleh-oleh jemaah haji, pedagang penjual campuran juga diberikan kesempatan pihak pengelola asrama haji Sudiang untuk berjualan. Rata-rata pedagang campuran yang bertempat tinggal di sekitar asrama haji Sudiang, mereka berkesempatan mendapat keuntungan saat jemaah haji transit di asrama haji, baik transit pada pemberangkatan maupun jemaah haji transit di asrama haji saat pengulangan dari tanah suci, khususnya jemaah haji dari daerah luar Sulawesi Selatan, yakni jemaah haji daerah Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara, dan jemaah haji Sulawesi Barat.

0: Baik, demikianlah rangkaian news feature yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Sophie yang ada di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan-rekan di RRI Makassar bersama Irsan Saputra.

0: Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta. Untuk tiket penerbangan domestik dan internasional, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi

0: aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Pendengar Puasa Satu dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7 hingga 10.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu peninggalan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.
1: Makassar sore ini.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
0: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
1: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
2: Makassar sore ini.
3: Relax time. Perusahaan RRI.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon, yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa kreatif

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dengar menemani Anda di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Irsan hadirkan untuk Anda, ini ada informasi publik untuk Anda dengarkan.
1: Info Publik Pro 1.
0: Informasi publik kami hadirkan untuk Anda dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, ditujukan kepada Sakir bin Konci. Tempat dan tanggal lahir Bangkeng Batu, 25 Mei 1986, beragama Islam. Pekerjaan sopir, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di lingkungan Bujulu RT2 RW1 Kelurahan Bonto Parang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Kamis 18 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mega Utami binti Muh Yunus S sebagai penggugat melawan Sakir bin Konci sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Informasi publik berikutnya masih dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa yang ditujukan kepada Rusli bin Harapi. Tempat dan tanggal lahir Bone, 24 Agustus 1977, beragama Islam. Pekerjaan pengusaha, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Trikora Taman Ria, Kabupaten Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurfitasari binti Mahyudin Denggasing sebagai tergugat melawan Rusli bin Harapi sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Masih dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa yang ditujukan kepada Ahmad Habibi Telageni bin Ramli Telageni. Tempat dan tanggal lahir Biak, 7 Desember 1986, beragama Islam. Pekerjaan buruh harian lepas. Pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Bonto Biraeng, Desa Panakukang, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Senin 22 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Erna Yanti binti Ahmad sebagai penggugat melawan Ahmad Habibi Telageni bin Ramli Telageni sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Masih dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, surat pemanggilan sidang yang ditujukan kepada Deng Nompo Bintara Dengitung. Tempat dan tanggal lahir Menyioi, 31 Desember 1979, beragama Islam. Pekerjaan buruh harian, pendidikan sekolah dasar. Tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Bontomanai RT1 RW1 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Selasa 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurlia binti Jumadeng Manggung sebagai penggugat melawan Den Nompo Bintara Dengitung sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Pendengar, demikianlah informasi publik yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
1: Info Publik Pro 1.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Cek fakta Pro 1 RRI, beredar sebuah unggahan di media sosial Treat yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Telkom Indonesia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Proses rekrutmen PT Telkom Indonesia hanya dapat dilakukan melalui laman resmi careers.telkom.co.id dan diketahui belum ada lowongan kerja yang sedang dibuka. Jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya karena informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Makassar sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali bertugas menemani Anda di malam hari ini. Melanjutkan perjumpaan-perjumpaan kita pendengar mulai dari jam 3 sore hingga sekarang menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Di Kipra, Sulawesi Selatan dengan topik kenaikan nilai tukar petani Sulawesi Selatan. Bersama dengan Bapak Muhammad Saripudin, STPMSI, beliau Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TP Habun Sulawesi Selatan yang saat ini tengah bergabung bersama kami di ruang virtual Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya,
1: apakah
0: Pak Kabit?
1: Suara saya bagus?
0: Alhamdulillah terdengar dengan baik, Pak Kabit.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Kabit? Sehat-sehat, Jiki?
1: Alhamdulillah, berkat doa dari teman-teman para pemirsa RRI yang kami hormati.
0: Masya Allah. Baik, Pak Kabit, membahas seputar tentang kenaikan nilai tukar petani Sulawesi Selatan. Nah, topik ini kita angkat. Ini maksudnya seperti apa? Nilai tukar apa yang dimaksud dalam topik kita kali ini, Pak Kabit? Tabe, silahkan.
1: Ya, baik. Para pendengar RRI dimanapun berada, nilai tukar rupiah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh BPS untuk mengukur tingkat daya beli dan kesejahteraan petani di di pedesaan lah, katakanlah sebagai tempat berkumpulnya atau domisili para petani. NTP ini atau nilai tukar petani ini menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dibandingkan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi ataupun biaya produksi yang digunakan oleh petani untuk memproduksi produk pertanian yang diusahakannya. Semakin tinggi NTP, maka itu merupakan indikator semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. Oleh karena itu, NTP ini bisa dikategorikan dalam tiga kategori, yaitu yang pertama NTP dengan nilai di atas 100 yang menyatakan bahwa petani mengalami surplus. Artinya daya beli petani meningkat karena kenaikan harga jual produk pertaniannya lebih besar daripada kenaikan harga atau barang jasa yang mereka harus bayarkan. Yang kedua adalah NTP atau nilai tanam petani yang nilainya 100 atau petani mengalami impas. Artinya kenaikan harga yang diterima oleh petani berbanding lurus dengan kenaikan harga yang harus dibayar oleh petani. Yang ketiga adalah nilai tukar petani yang kurang dari 100 atau petani mengalami defisit, yaitu daya beli petani yang menurun karena harga yang harus mereka bayar lebih tinggi daripada harga jual dari hasil pertanian mereka. Nilai tukar petani di Sulawesi Selatan pada bulan Mei 2026 ini tercatat 118,30, artinya lebih dari 100. Berarti petani kita daya belinya meningkat. Ini mengalami kenaikan sebesar 2,41% bila dibanding dengan nilai tukar petani pada bulan April 2026 sebesar 115,52. Artinya mengalami kenaikan sebesar 2,75%, sementara nilai beli naik 0,34%. Kenaikan ini hampir di semua komoditi pertanian, yaitu untuk yang tertinggi menyumbang nilai tukar petani itu adalah tanaman perkebunan rakyat dengan peningkatan sebesar 10,50%. Hal ini disebabkan oleh naiknya harga jual komoditi unggulan seperti karet dan kakao biji di pasaran. Kemudian subsektor hortikultura yang meningkat 6,28% berkat lonjakan harga pada komoditi yang bernilai ekonomis tinggi seperti bawang merah, cabai rawit, dan tomat. Kemudian untuk indeks harga yang diterima petani oleh subsektor tanaman pangan itu hanya naik sebesar 0,66%. Sementara subsektor perkebunan hanya naik 0,70%. Sedangkan untuk subsektor peternakan itu turun sebesar 2,09%. Jadi secara kumulatif Mei ini naik secara dibanding dengan April itu 2,75%. Saya kira sementara itu, Pak.
0: Baik,
1: Pak. Ada yang respon dari para pendengar RRI.
0: Baik. Baik, Pak Kabit. Ini menarik. Nah, Pak Kabit, bagaimana akhirnya menentukan nilai NTP itu sendiri?
1: Anunya kurang apa?
0: Kurang terdengar suara saya, Pak Kabit?
1: Iya, kurang keras.
0: Oh, baik. Iya. Iya, gimana dengan sekarang, Pak Kabit? Apakah sudah cukup terdengar?
1: Iya. Alhamdulillah sudah.
0: Oh, baik. Sudah iya. Lumayan. Nah, baik. Nah, Pak Kabit, NTP sendiri atau nilai tukar petani. Nah, ini bagaimana menemukan nilainya ini? Bagaimana menentukan bahwa sekarang sudah NTP-nya ini lebih besar dari 100 begitu, Pak Kabit?
1: Iya. Sebenarnya ini adalah perhitungan dari BPS. Kami pun di Dinas Pertanian ini secara khusus belum mengetahui persis bagaimana BPS itu menghitung nilai tukar petani. Tetapi secara sederhana kami mungkin bisa sampaikan bahwa ketika petani itu menerima hasil yang lebih apa namanya yang lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan, itu artinya NTP-nya lebih dari 100.
0: Ah, begitu.
1: Dan itu menandakan bahwa petani tersebut menerima harga yang layak bagi komoditi-komoditi yang dihasilkannya.
0: Baik, berarti bisa disimpulkan dengan petani saat ini dari dengan subsektor yang sudah disebutkan sebelumnya, sebagian besar mengalami kenaikan kecuali tadi subsektor peternakan yang ada penurunan. Jadi sampai saat ini berarti petani alhamdulillah memiliki penghasilan yang jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya ini, Pak Kabit.
1: Iya, kalau berdasarkan data dari BPS dibanding kemarin di bulan April itu memang ada kenaikan dari NTP pada umumnya. Itu sebesar 2,75%. Saya kira angka ini memberikan indikasi kepada kita bahwa petani kita di Sulawesi Selatan ini mendapatkan pendapatan yang layak untuk usaha taninya, dan itu nilainya lebih besar dibanding dengan pengeluaran yang dia keluarkan untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya termasuk sarana produksi untuk pertanian mereka.
0: Baik. Nah, Pak Kabit, untuk menjaga nilai ini tetap stabil, nilai NTP tetap bisa di atas 100, adakah cara-cara yang memang sudah dilakukan oleh dinas sendiri untuk bisa menjaga hal ini tetap stabil di atas 100 atau bahkan lebih tinggi lagi di bulan berikutnya?
1: Saya kira untuk menjaga nilai tukar petani ini di atas 100, paling tidak kita bisa mengupayakan bagaimana pengeluaran petani untuk membiayai usaha taninya itu semakin kurang. Saya kira di pemerintah Provinsi Selatan dengan adanya bantuan seperti benih gratis di program kegiatan mandiri benih, itu bisa mengurangi biaya produksi dari petani itu, sehingga biaya pengeluaran untuk pembelian benih padi mereka itu bisa dikurangi atau bahkan bisa tidak ada lagi biaya untuk pengeluaran pembelian benih karena adanya program mandiri benih tersebut.
0: Baik. Nah, ini yang menarik, mandiri benih termasuk ini berarti sektor persawahan atau padi juga termasuk di dalamnya, Pak Kabit?
1: Terutama padi.
0: Terutama padi. Nah, ini menarik, Pak Kabit. Beberapa waktu lalu saya lihat di media sosial, ini banyak dari anak-anak petani yang ikut berkomentar, katanya di tahun ini, tepatnya beberapa tahun terakhir ini mereka cukup mengapresiasi karena tingginya harga gabah dan mereka akhirnya bisa merasakan hasil kerja keras mereka dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan bahkan ada yang berkomentar, tahun ini alhamdulillah kami bisa panennya 2 kali. Nah, ini karena mandiri benih ini berarti juga nih, Pak Kabit?
1: Saya kira salah satunya dari mandiri benih. Tetapi ketika kita berbicara bahwa keluarga petani kita sudah bisa panen sampai 2 kali, itu adalah salah satu bagian dari program Presiden kita Prabowo mengenai swasembada pangan yang diterjemahkan oleh Kementerian Pertanian dengan menyiapkan sarana yang bisa membantu petani kita untuk bertanam 2 kali, seperti penyediaan irigasi, pengadaan genja atau singkat, kemudian adanya bantuan-bantuan berupa alat-alat pertanian yang bisa mempercepat petani kita untuk mengelola lahan, mempercepat mereka dalam hal panen, sehingga waktu yang tersedia untuk bercocok tanam 2 kali bisa lebih besar dengan ketersediaan air, karena waktu setiap kali periode tanam sampai panen itu menjadi lebih singkat.
0: Berarti program mandiri benih sendiri ini tidak berdiri sendiri, tetapi adanya program-program tadi yang saling bahu membahu sehingga bisa menghasilkan ini tadi. Begitu ya, Pak Kabit ya?
1: Iya, betul. Jadi program dari Bapak Presiden kita dalam rangka mewujudkan swasembada pangan itu didukung oleh Provinsi Sulawesi Selatan, salah satunya dengan program mandiri benih. Saya kira hal ini memang saling mendukung, dan saya rasa benih, apalagi untuk padi ya, kalau kita berbicara mengenai padi, benih itu menurut ahli bahwa 35% hasil dari padi itu ditentukan oleh penggunaan benih bermutu dan berlabel.
0: Wah, 35% ya pengaruhnya ya, Pak Kabit? Yeah. Itu sangat besar sekali untuk bisa mempengaruhi semuanya. Nah, Pak Kabit, bagaimana dengan Sulawesi Selatan sendiri nih, Pak Kabit? Dengan banyaknya isu cuaca, terus juga isu air dan sebagainya yang ada di Sulawesi Selatan, bagaimana perkembangan terupdate terbaru dari pertanian kita, Pak Kabit?
1: Sulawesi Selatan untuk tahun 2026 ini sampai dengan Juni, saya tidak hafal persis angkanya, tetapi menurut data statistik itu kita sudah di, kalau tidak salah, sudah di 1,8 juta ton setara beras. Nah, itu berarti kita perkirakan sampai dengan akhir tahun 2026 ini ya, di angka 3,2 ke atas.
0: 3,2 juta ton ya sampai akhir tahun, Pak Kabit ya?
1: Iya.
0: Iya. Iya, Pak Kabit. Iya, suaranya agak terputus nih Pak Kabit, Tabe.
1: Iya, iya.
0: Boleh diulang Pak Kabit, silahkan.
1: Sulsel ini menurut angka BPS sampai dengan Juni, mau maaf saya tidak hafal persis angkanya, tapi itu sudah di angka sekitar 1,8 juta ton.
0: Iya. Yeah.
1: Sehingga kita perkirakan insya Allah sampai dengan akhir 2026 ini mungkin kita ya kita harapkan di atas 3,2-3,3 ya. Ya mudah-mudahan sampai bisa 3,5 karena pertanaman kita sepertinya ada pertumbuhan di atas 10%.
0: Baik. Nah, Pak Kabit, kalau dari Kementerian Pertanian sendiri atau dari pemerintah pusat, ini target Sulawesi Selatan berapa juta ton dalam di tahun 2026 ini?
1: Untuk tahun 2026 kalau tidak salah kita ditargetkan 3,5 juta ton setara beras.
0: 3,5 juta ton.
1: Iya.
0: Baik. Dan ini masih positif bisa diraih, Pak ya?
1: Saya kira dengan beberapa bantuan-bantuan apa berupa peralatan, bantuan benih, dengan dukungan cuaca yang meskipun menurut BMKG terjadi El Nino,
0: iya.
1: Tapi kenyataannya di lapangan kita masih lihat sekarang masih banyak hujan di pesisir barat ini.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi kami di dinas masih optimis akan target-target dan mudah-mudahan kalau Tuhan meridai ya mungkin kita bahkan bisa melewati target tersebut.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Pak Kabit, apa saja sih yang sebenarnya sering mempengaruhi faktor, kita kembali ke topik nih Pak Kabit ya, tentang NTP tadi. Apa saja sih yang akhirnya paling sering mempengaruhi harga suatu komoditi itu bisa stabil atau tidak dari sektor teknis pertanian sendiri Pak Kabit Tabe?
1: Yang pertama adalah mungkin di sektor manapun juga ini akan terjadi adalah ketika ada perubahan supply dan demand. Ada perubahan antara berapa sih kebutuhan dibanding dengan ketersediaan barang itu. Saya kira dengan upaya pemerintah seperti penetapan HPP, penetapan HET, harga eceran tertinggi, semua itu diharapkan bisa menstabilkan harga-harga apakah itu harga sarana produksi maupun harga daripada hasil produksi dari pertanian.
0: Nah, Pak Kabit, bagaimana dengan ketersediaan dari itu tadi alat-alat yang mendukung atau bahan yang mendukung agar hasil tani tetap maksimal seperti pupuk, irigasi dan sebagainya. Apakah masih ada program-program yang sampai sekarang masih berjalan nih, Pak Kabit?
1: Untuk sekarang ini semua program-program yang arahnya mensupport atau mendukung program swasembada panen itu terus berjalan. Apakah itu melalui pemerintah pusat dan juga di backup oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kemampuan yang ada di APBD. Untuk pemerintah pusat, selain penyediaan alat dan mesin-mesin pertanian, pemerintah pusat juga mencanangkan program untuk penambahan areal sawah atau adanya cita sawah di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan.
0: Baik, untuk cetak sawah sendiri Pak, targetnya di tahun ini itu akan buka berapa banyak lahan sawah baru Pak?
1: Kalau tidak salah itu ditargetkan 8.000 sekian hektar. Sekarang sudah tercapai menurut yang saya dengar kemarin itu sudah di angka 3.000-an lebih.
0: Oh. Dan tentunya dengan naiknya meningkatnya sawah yang ada di Sulawesi Selatan, tentunya dapat meningkatkan hasil panen yang ada juga dalam secara keseluruhan.
1: Iya, dengan penambahan luas areal sawah ini berarti kan menambah luas areal tanam dan sekaligus menambah luas areal panen yang pada akhirnya akan menambah produksi padi kita atau beras kita di Sulawesi Selatan. Makanya seperti tadi kami sampaikan, kami optimis dengan target-target yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian.
0: Baik. Nah, Pak Kabid, untuk cetak sawah sendiri ini targetnya apakah tanah tidur atau lahan tidur milik pemerintah atau milik masyarakat, atau justru ada pengalih fungsian lahan seperti mungkin yang dulunya rawa akhirnya dimanfaatkan menjadi sawah dan sebagainya, Pak Kabid?
1: Untuk percetakan sawah ini memang di lahan-lahan tidur yang dimiliki oleh masyarakat. Istilahnya ini cita sawah rakyat. Cita sawah rakyat yang dibantu oleh pemerintah, tetapi lahannya itu adalah lahan milik rakyat yang bersyarat untuk dicetak menjadi sawah. Sedangkan untuk rawa sendiri ada program dari kementerian itu namanya OPLA, optimalisasi lahan rawa, OPLA rawa namanya. Ini juga untuk bagaimana lahan rawa itu yang dulunya tidak bisa ditanami padi karena terendam, dibuatkan bagaimana air di rawa itu bisa diatur sehingga cocok untuk pertanaman padi.
0: Baik. Sampai saat ini, Pak, kabupaten kota mana di Sulawesi Selatan yang cukup berpotensi dengan cetak sawah rakyat ini?
1: Kalau tidak salah yang terluas itu di daerah Lura ya, ada di Lu Utara, Lu Timur, Lu sendiri, kemudian ada juga di Wajo, ada kalau tidak salah Sidrap, dan ada juga di Kabupaten Goa.
0: Baik, nah Pak, berdasarkan data NTP yang disebutkan tadi kan ada beberapa subkomoditi yang cukup menjanjikan juga selain padi. Nah, bagaimana pemerintah memperhatikan itu? Karena ini kan kita kemarin swasembada pangan fokusnya banyak ke padi. Bagaimana dengan komoditi-komoditi lain nih, Pak Tabe?
1: Saya kira komoditi-komoditi lain tidak kalah mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Sekarang ini selain mempertahankan swasembada padi, kita juga berupaya untuk swasembada jagung. Karena jagung juga ini akan berimbas pada komoditi tertentu seperti peternakan, ayam, sehingga oleh pemerintah pusat jagung juga ini mendapatkan perhatian. Kemudian untuk hortikultura yang mendapatkan perhatian banyak itu adalah komoditi-komoditi yang terutama bisa menyebabkan terjadinya inflasi seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit. Nah, kemudian yang sekarang ini untuk sektor perkebunan, kegiatan pengembangan yang banyak mendapatkan perhatian pemerintah pusat dan Kementerian Pertanian di Sulawesi Selatan itu adalah kakao, kemudian kopi, kelapa, cengkeh dan pala. Semua ini diupayakan bahwa ke depan komoditi-komoditi ini bisa kita swasembada dan bahkan bisa menjadi komoditi ekspor yang akan mendapatkan devisa bagi negara Republik Indonesia.
0: Wah, itu cukup banyak juga ini ya potensi yang kita punya di Sulawesi Selatan yang dapat difokuskan ini. Apakah selain padi tadi ada target-target tertentu juga, Pak, dari pemerintah pusat seperti tadi ada kakao dan juga jagung mungkin, atau itu tidak terlalu ditekankan dari pihak pemerintah pusat?
1: Sebenarnya semua komoditi ini ada target-target.
0: Ada target-targetnya, Pak, ya.
1: Pusat, tapi kami mohon maaf. Ya, kami mohon maaf karena kebetulan kami tidak siap dengan bahannya itu. Karena kebetulan kami memang hanya di bidang tanaman pangan.
0: Iya, sehingga tidak apa-apa, Pak.
1: Bidang-bidang yang lain itu kami belum sempat
0: mempelajari datanya gitu, Pak.
1: Iya.
0: Baik. Ya. Tidak apa-apa, Pak. Terakhir nih, Pak, karena sudah kurang lebih 30 menit dialog kita. Apa yang ingin mungkin disampaikan seputar tentang topik kita ini, bahwa kenaikan nilai tukar petani Sulawesi Selatan? Silahkan, Pak Kabid.
1: Baik, saya kira terakhir kami sebagai narasumber ini dari Dinas TPU mengharapkan bahwa petani-petani kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha taninya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dan arahan dari pembina kita di lapangan, terutama dari penyuluh pertanian lapangan, bimbingan dari dinas-dinas pertanian atau dinas yang membawahi pertanian seperti dinas perkebunan, dinas peternakan, sehingga apa yang kita harapkan bahwa NTP petani kita ini senantiasa meningkat selalu.
0: Amin.
1: Yang berarti bahwa kesejahteraan selalu meningkat.
0: Amin.
1: Saya kira itu barangkali yang terakhir yang kami sampaikan kepada pendengar kita. Mudah-mudahan para petani kita lebih sejahtera ke depannya.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, demikianlah tadi dialog kita bersama dengan Bapak Muhammad Syaripuddin STPMSI, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TP Habun Sulawesi Selatan dalam Kipra Sulsel Kenaikan Nilai Tukar Petani Sulawesi Selatan. Pak Kabid, terima kasih banyak atas waktu tak. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: see it.
1: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kami hadirkan kembali untuk Anda informasi publik Pro 1 RRI Makassar.
1: Info publik Pro 1.
0: Informasi publik Pro 1 RRI Makassar berbentuk surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Maros yang ditujukan kepada Yardi bin Latif. Beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Dusun Sambueja Tanah Lompoa RT 5, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Senin 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros, Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Hikmah binti Haso sebagai penggugat melawan Yardi bin Latif sebagai tergugat. Informasi berikutnya pendengar, masih dari Pengadilan Agama Maros yang ditujukan kepada Rahmawati binti Makmur, tempat dan tanggal lahir Makassar 14 Januari 2002, beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Moncong Loe Lapara RT 2 RW 1, Desa Moncong Loe Lapara, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros, Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Rudi R. bin Rahman sebagai pemohon melawan Rahmawati binti Makmur sebagai termohon. Surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Negeri Makassar yang ditujukan kepada Yohanes Palayukan sehubungan dengan gugatan perdata didaftar pada 16 November 2023 pada Pengadilan Negeri Makassar, maka diminta kepada Yohanes Palayukan beralamat di Jalan Kesejahteraan Timur nomor 73 BTP Ujung Pandang Sulawesi Selatan. Dahulu beralamat di sini, sekarang tidak diketahui telah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaan para ahli waris. Supaya ia dan mereka datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar beralamat Jalan RA Kartini nomor 18/23 Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2025 pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar dan atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti di dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 225/PDT.G/2026/PN.MKS dalam perkara antara Siti Maimunah sebagai penggugat lawan Yohanes Palayukan DKK sebagai tergugat. Masih dari Pengadilan Negeri Makassar yang ditujukan kepada Nur Cahaya Bonga sehubungan dengan gugatan perdata didaftar pada tanggal 16 November 2023 pada Pengadilan Negeri Makassar, maka diminta kepada Nur Cahaya Bonga beralamat di Jalan Tanjung Raya 4 nomor 89 Ujung Pandang Sulawesi Selatan, dahulu beralamat di sini, sekarang diketahui telah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaan para ahli waris. Supaya ia atau mereka datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar beralamat Jalan RA Kartini nomor 18/23 Makassar pada hari Kamis 25 Juni 2025 pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan antara dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar dan atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti di dalam pemeriksaan perkara perdata perdata gugatan nomor 225/PDT.G/2026/PN.MKS dalam perkara perdata antara Siti Maimunah melawan Siti Maimunah sebagai penggugat lawan Yohanes Paluyukan DKK sebagai tergugat. Pendengar, demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
1: Info Publik Pro 1.
2: Makassar sore ini.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perjumpaan kita di Makassar sore ini dari jam 3 sore tadi sampai menjelang pukul 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya ada rekan saya lainnya yang menemani Anda sampai jam 12 malam nanti dalam Makassar malam ini. Saya Irsan Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepat pukul 20 kami hadirkan updatean informasi untuk Anda dalam Warta Berita di Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
1: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
3: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
4: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu. Artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
3: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelolanya tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
3: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
0: Akibatnya Orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut, menurutnya, membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
0: Ini juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program integrasi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jali Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Kuji Raharjo. Yang benar dikatakan Kuji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan yang ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, saat itu dalam ketiga dari Media Center Haji, terus mengundara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BPH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohingya.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantu 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Duma itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Silukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang berjumlah 453 dan kembali 351 yang tadi wafat menjalankan di sana dan yang tadi yang sempat yang sudah masuk. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Kristi, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
25: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
0: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
25: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
2: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
3: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
2: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
25: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 94,4 FM dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Setelah tadi kami sudah menghadirkan untuk Anda Warta Berita Pro 3 RRI dan selanjutnya pendengar kami akan menghadirkan seperti biasa program Santapan Rohani dan kali ini membahas topik memperoleh harta dengan dusta sama dengan mencari maut dan sebuah kita akan mendengarkan tentunya sebuah pesan yang mengajak kita untuk senantiasa mengedepankan kejujuran, integritas dan kerja keras dalam mencari nafkah karena berkat yang sejati lahir dari jalan yang benar. Untuk itu, pendengar mari kita simak bersama Santapan Rohani kali ini yang akan disampaikan seperti biasa oleh Bapak Pendeta Sebastianus Bas dan kepada Bapak Pendeta kami persilahkan. Silahkan Pak Pendeta.
1: Terima kasih. Jadi baik. Puji Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam Santapan Rohani Kristen bersama saya Sebastian dan rekan-rekan yang

kapal kami yang baik, juru selamat kami yang hidup. Saat ini kami akan belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Kami mohon Tuhan, urapi kami dengan Roh yang kudus, sehingga pelajaran firman yang kami belajar malam hari ini untuk kami menjalani hidup ini, untuk takut akan Engkau apapun yang terjadi Tuhan. Terima kasih. Kami percaya firman yang akan kami belajar malam hari ini menjadi bagian dalam hidup kami untuk menjalani hidup ini. Selamat Tuhan Yesus memberikan kesempatan buat kami. Berkati alat-alat yang ada di studio. Berkati juga kebenaran firman-Mu saat ini. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik, puji nama Tuhan Yesus, warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bersama. Tuhan pakai Raja Salomo untuk mengingatkan kita semua umat Tuhan, yang kita temukan di dalam Amsal 21 ayat yang ke-6 yang bunyinya demikian. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Saya ulangi lagi. Memperoleh harta dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Di pasal 20, penulis yang sama juga, ayat 17 bunyinya demikian. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Itu dia. Saya ulangi lagi. Amsal 20 ayat 17. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, kita masing-masing Tuhan berikan kita talenta masing-masing, pekerjaan apapun yang dikerjakan, sesuai dengan Roma 8 ayat 28 yang bunyinya demikian. Allah turut bekerja dalam segala perkara dan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu orang yang taat kepada firman Tuhan, mencari sesuatu dengan benar. Jangan suka tipu-tipu, apalagi menyusahkan banyak orang. Itu dia. Kita tidak sadar bahwa itu bukan merusak diri kita sendiri, tapi rumah tangga kita, keluarga kita tidak bisa menikmati karena itu hasil tipuan. Pekerjaan apapun yang dikerjakan, dengar baik, dengan keluar keringat kita sendiri, sebagaimana Paulus nasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya pekerjaan apapun yang kita kerjakan itu, artinya kita kerja dengan jerih payah kita, dengan barang yang halal, tidak menipu, tidak merusak. Sebab itu efeknya bukan hanya diri kita sendiri, tapi buat kita, buat keluarga kita akan mengalami itu. Kita akan renungkan dan kita hayati bersama. Sebagai warga Kristiani, pekerjaan apapun yang kita kerjakan, mensyukuri. Mungkin engkau hanya maaf saja bekerja di buru-buru kasar, klinik sipil. Asal kita kerja dengan takut akan Tuhan. Untuk apa kita mungkin duduk di tempat yang mewah, tapi kita lakukan hal yang curang? Ini adalah kebencian bagi Tuhan Yesus kita sendiri. Akibat dosa dan kejahatan kita lah Yesus Tuhan yang kita sembah harus menanggung di atas kayu salib. Harus kita rasa takut dan hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bukan hanya terjadi dalam gereja, tapi dalam tindak tanduk kita sehari-hari. Penulis yang sama, yaitu Amsal pasal 6, saya bacakan. Mulai ayat yang ke-16 bunyinya begini. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Mata sombong, lidah dusta, itu dia, suka dusta. Kalau engkau jual barang-barang yang baik, bilang baik. Jangan barang yang baik, kau bilang jelek. Jangan yang jelek, kau bilang jelek. Itu kan penipuan. Timbangannya juga harus tepat bagi orang Kristen. Kadang-kadang timbangan itu mungkin tidak sampai 1 kilo, kau bilang 1 kilo. Itu kan penipuan itu, makan barang yang tidak benar. Itu bukan hanya

0: kita sendiri, itu akan merusak rumah tangga kita. Saya ulangi lagi. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Mata sombong, lidah dusta, itu dia. Tangan yang menumpahkan darah. Orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana yang jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta, ini dia. Yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara, itu dia. Kalau iya, kita katakan iya, tidak, kedekatan tidak. Lebih daripada itu, asalnya dari sejahat, kata Tuhan Yesus, kalau perhatikan di Injil Matius pasal 5 itu. Warga Kristiani ini dikasih liber, bukan kita sok suci. Hal semacam itu bukan hanya untuk diri kita, maaf saja. Rumah tangga kita, keluarga kita juga jadi korban kalau kita lakukan hal yang semacam itu. Di bagian yang lain, penulis yang sama, Amsal 15 ayat 27 bunyinya demikian. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, itu dia. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Jadi kalau kau makan barang-barang suap, ya maaf saja, ini buat warga Kristiani, engkau harus jaksa, pengacara, hakim, polisi, pejabat apapun, orang Kristen, jangan kau makan suap. Itu akan dibutakan mata rohanimu, bahkan bisa buta betul. Ada ayatnya itu. Loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Rumah tangga tidak akan nyaman. Kayak neraka mini, karena kau makan barang-barang gelap semua. Apalagi kalau kata benda itu orang-orang yang kecil, mereka yang kesian, hidupnya sederhana, kau rampok lagi haknya lagi itu. Mari warga Kristiani, bukan kita sok kita lebih baik, tidak. Harusnya kita belajar, tahu bedakan ini haknya orang lain. Loba akan keuntungan, mengacaukan rumah tangga, bukan hanya kita sendiri. Itu satu problem buat kita, hasil tipuan yang gelap itu. Masuk di dalam memang kau rasa enak, tapi akhirnya jadi kelitir, itu bukan jadi berkat, jadi malah petaka. Warga Kristiani dikasih diberkati Tuhan. Begitu juga dalam rumah tangga kita, kita membangun rumah. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita ambil bahan bangunan, orang punya dalam bentuk apapun, kecuali kalau itu sisanya, kita minta izin, jangan suka nyolong. Di bagian yang lain, Tuhan pakai juga Habakuk pasal 2. Mulai ayat 9, saya bacakan bunyi demikian. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, dengar baik. Untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Ayat 10. Engkau telah merancangkan celaka, celah bagi rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Perhatikan ayat 11. Ini kita renungkan baik-baik ya. Sebab batu berseru, itu dia, batu berseru, seru dari tembok, dan balok juga menjerap dari rangka-rangka rumah. Itu dia. Mari, kita tidak sadar. Seandainya batu itu bisa, saya ada di sini. Tapi barang nyolong, barang curian. Balok-balok juga, pintu-pintu juga bisa demikian. Ya, saya minta maaf, punya pengalaman juga waktu yang lalu. Sebelum jadi hamba Tuhan, maaf. Kami kebetulan tinggal di penaikan yang sudah cukup lama. Waktu itu Kodam belum di sini, masih Sibang dulu. Jadi pembongkaran di asrama Sibang itu kita kenal baik dengan teman-teman berapa di situ. Kami naik berapa. Ambil seng, ya seng betul-betul. Tapi karena sudah dapat izin. Seng yang paling bagus punya itu seng apa 27 atau 28 yang paling tebal sudah. sudah kasih turun di bawah orang curi. Kita juga ya pihak curi, orang punya pintu balok juga. Aduh, setelah saya jadi hamba Tuhan mengerti, saya bilang, Tuhan bagaimana caranya ini, kan dulu saya tidak ngerti. Ya Tuhan ampuni, maaf ya, yang kita harus jujur. Ini hal yang serius buat kita. Itu balok itu beres, saya ada di sini barang curian. Mungkin bukan hanya bukan ambil maaf saja balok itu, tapi barang curian. Kalau korupsi, itu sama dengan memperkosa hak orang lain, apalagi dia orang kecil. Ngeri loh, serius buat kita. Memang gampang-gampang susah. Mari kita sebagai warga Kristiani, kita bersyukur hal-hal ini, hal yang serius, tapi kita kerjakan dengan potensi kita, dengan jujur, jangan menyusahkan orang lain. Kedual barang-barang yang tidak bagus, jangan kau bilang barang bagus, tipu-tipu orang. Lalu kita pendeta ini takut tegur orang, apalagi kalau mereka yang punya duit banyak, kita takut nanti tidak dapat hampaunya. Ini perlu kita sadar. Memang ini gampang susah. Kita renungkan dan evaluasi kembali. Amsal 11 itu juga bilang timbangan itu harus tepat. Kalau kita jual untung ya boleh, kalau tidak untung ya untuk apa buat jual, tapi jangan nipu. Barang yang jelek kau bilang barang bagus, itu kan menipu. Ya salah satunya keluarga saya juga, untuk dia cepat bertobat. Orang kau beli hasil maaf saja, timbangan yang bisa timbang itu misalnya ukuran 100 kilo dia bisa main, cuma tinggal 7 kilo, jadi dia suruh tipu 30 kilo, itu tidak benar. Itu bukan hanya diri kita, keluarga kita jadi rusak. Itu makan barang haram namanya. Memang tidak gampang, tapi mari kita perlu belajar untuk memperbaiki. Kalau waktu-waktu lalu kita lakukan karena tidak mengerti, kita minta ampun sama Tuhan, itu pengalaman yang saya alami lalu karena saya belum mengerti, apalagi belum mau bilang firman Tuhan. Jadi mari, apapun sedikit kita lakukan dan takut akan Tuhan. Ya, Kristus yang kita sembah, dia rela menyerahkan nyawanya karena kasihnya akan kita. Kalau kita melakukan hal semacam itu, sama saja kita menyalibkan Tuhan itu berulang-ulang. Kalau iya, katakan iya, tidak katakan tidak. Jangan suka tipu-tipu. Yang lebih jelas lagi kalau kita lihat di Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44 bunyinya demikian, Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Perhatikan baik-baik. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Itu dia. Ya, ini evaluasi buat kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus ajak saya dan saudara, kalau kita berdoa, kita sebut Bapa kami yang ada di surga, berarti kita status kita sebagai anak. Tapi anak kalau kita suka nyolong orang punya barang, ya nanti kita sama saja itu. Iblisnya yang menjadi bapamu. Kalau ia bilang iya, tidak bilang tidak, jangan sudah. Salah kita masih nipu lagi, bersumpah lagi. Yakobus 5 itu. Ini persoalan buat, kalau kita sudah buat kesalahan, kita akui dengan jujur, sudah nyolong orang punya barang, ya memang kita jauh lebih bagus daripada kita harus manipulasi lagi, apalagi pakai lagi pengacara orang Kristen juga, dia juga mau supaya dapat uang, tapi dia tipu gitu. Itu kan susah. Kebetulan yang diharapi orang kecil, orang yang tidak punya apa-apa, ini lebih berat hukumannya, dengar baik. Mari kita bekerja dengan jujur. Memang tidak gampang susah. Hal yang kecil, tapi hal yang kecil itu merusak hubungan kita. Tidak bisa menikmati. Kalau haknya orang lain, kan kita suka tipu-tipu. Itu dia. Contohnya saja, misalnya, kau duduk di keuangan. Bayar orang punya uang dia menghayat kalau you. Bayar yang betul. Jangan kau ada uang kecil, kau bilang tidak ada uang kecil. Ya, bayangkan saja. Kalau 10 orang potong 10 ribu, 100 orang berapa itu? Itu kan suka tipu-tipu. Kelihatannya sedikit, tapi hal yang itu merusak loh. Kalau orang itu terima, maaf saja, lalu dia berikan dengan sukarela, dengan senang, ya puji Tuhan terima. Tapi jangan kita suka tipu-tipu. Ada uang kecil, kita bilang tidak ada uang kecil. Ini kalau 10 orang berapa memang itu? Itu hal yang kecil. Tuhan Yesus ajar kita setia dalam perkara kecil. Bahkan maaf saja, sebenarnya mamon ini menjadi satu tantangan buat kita. Kita mengabdi kepada Tuhan kita atau kepada mamon. Dengan uang itu, ayat mengatakan, akar segala kejahatan. Orang bisa menghalalkan segala cara. Kita semua butuh uang, tapi bukan uang segala-galanya. Warga Kristen ini dikasih dan diberkati Tuhan. Kita juga bukan orang yang baik, orang yang tadinya rusak. Saya ingat betul dulu kalau waktu Natal, maaf saja, kita bukan begitu selesai dosa. Orang punya hewan kita curi. Kita siksa lagi, mati tidak mati, bahkan dia hidup-hidup. Ini kan tidak benar. Itu masuk dalam bukan jadi berkat, menjadi malapetaka. Benar. Tapi bersyukur. Tidak ada kata terlambat. Bertobat saat ini. Kembali kita sadar. Bahwa hal-hal itu kita tidak bisa manipulasi. Kita mungkin bisa bohong di hadapan manusia dengan baik. Tapi tidak bisa kita bohong di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia maha melihat dan maha tahu. Amsal 15 itu mengatakan mata Tuhan itu tertuju segala tempat dengan baik. Mengawasi yang jahat dan yang baik setiap saat. Kita tidak bisa menipu. Kita yang bisa takut bohong ini atas rendah yang lihat. Oh, maaf saja, sorry. Atasan kita manusia biasa. Tapi kita punya Tuhan itu maha melihat. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang perlu kita renovasi. Kita perlu perbaiki kembali sikap hidup kita. Hal-hal yang lalu kita lebuat itu karena kita tidak mengerti, ya, masih ada dapat pengampunan. Tapi kalau kita sudah mengerti lalu kita lakukan, ini berbahaya sekali. Warga Kristen yang dikasih ini berkat, kan? Yesus Tuhan yang kita sembah, tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Tapi rela mengorbankan nyawanya karena kasihnya akan kita. Dia menanggung dosa dan kejahatan kita. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia berikan firman buat kita. Dia utus Roh-Nya yang kudus. Menunggal di dalam hidup kita untuk menjalani hidup ini. Tahu bedakan yang mana benar, yang salah, yang mana haknya orang lain. Apalagi kalau haknya itu orang kecil, dengar baik. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau yang bukan milik kita, mari kita mau perbaiki. Pertobatan kita waktu kita masih hidup, bukan sudah mati baru didoakan oleh pendeta. Tidak ada ayat yang ada kita begitu. Kita bersyukur juga melalui RRI, kita dapat pelajaran baik hari Minggu, juga hari Senin seperti ini. Ini khususnya buat warga Kristiani. Kiranya ini memotivasi kita untuk menjalani hidup ini. Takut akan Tuhan dan melakukan hal yang kelihatannya sedikit. Tapi dikatakan lagi yang sedikit itu merusak adonan. Merusak hubungan kita dengan Allah. Dan itu akan menjadi rusak hubungan kita dengan keluarga kita. Tidak bisa menikmati itu karena itu barang-barang bukan barang yang benar. Barang tipu-tipuan. Menjadi kelikir itu bukan menjadi penyakit. Menjadi malapetaka. Ini hal yang serius buat kita. Kalau itu takdir orang lain, jangan kita suka manipulasi. Nah, iblis itu bapak pembohong. Padahal kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Kita adalah anak-anaknya. Kalau kita suka bohong itu, kita sudah dengar tadi. Iblis itu adalah bapak pendusta. Dia suka mendustai kita. Kalau ia bilang iya, tidak bilang tidak. Jangan bersumpah lagi, ini itu lagi. Tidak boleh. Kiranya ini menolong dan memotivasi kita semua. Waktu yang singkat kita boleh belajar. Memang agaknya keras, tapi itu lebih bagus. Ya. Orang dagang jangan suka tipu-tipu. Ya, kita hamba Tuhan takut beritakan nanti, ya. Kita tidak dapat. Tidak dapat hampaunya. Ini kan repot, kita bukan hamba uang. Memang kita semua butuh uang, tapi itu juga bisa menjadi malapetaka. Kiranya ini menolong dan memotivasi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam ini kami boleh mendapat pelajaran lagi Tuhan. Hal yang akan merugikan diri kami dan keluarga rumah tangga kami. Mampukan kami untuk tahu bedakan yang mana benar, yang mana salah. Yang mana haknya orang lain, yang mana bukan haknya kami. Terima kasih, biarlah kebenaran firman-Mu malam hari ini menolong kami untuk menjalani hidup hari-hari kami yang mendatang. Kami berdoa secara khusus buat RRI seluruh Indonesia. Tuhan memakai sarana ini menjadi saluran berkat secara khusus RRI Kota Makassar. Tuhan memberkati pimpinan dan kru yang bekerja siang dan malam. Berita-berita yang disampaikan, baik berita sekuler juga berita rohani seperti malam hari ini. Memberkati pimpinan, memberkati anak-anak yang Tuhan karuniakan. Mereka punya masa depan. Dan biarlah kami, bangsa Indonesia, kami bersatu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jauhkan kami daripada niat-niat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Kepala Daerah, para Camat, Lurah, Kepala Desa, RT dan RW, tiga angkatan bersenjata darat, lautan, udara, dan kepolisian. Berikan mereka kekuatan secara ekstra dalam menjalankan tugas mereka. Berikan bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, berikan mereka kekuatan. Bangsa kami adalah bangsa yang sungguh mencintai, mengasihi Allah kami dan mengasihi umat ciptaan-Mu. Kirim dan utuslah pasukan malaikat-Mu untuk menjaga dan mengawali bangsa kami. Jauhkan kami daripada niat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasih Allah melanda dalam hidup kami, umat manusia yang Engkau ciptakan di bawah kolong langit ini. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus, gembala kami yang baik. Juru selamat kami yang hidup, firman yang memerdekakan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin, amin. Baik, puji nama Tuhan Yesus. Saya kembalikan ke studio. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta Sebastianus Bas untuk pesan-pesan rohani yang telah dibagikan tentunya bagi umat Kristiani dengan tema memperoleh harta dengan dusta sama dengan mencari maut. Dan untuk Anda pendengar RRI khususnya umat Kristiani yang ingin menyimak kembali tayangan ulangnya, silakan Anda boleh mengaksesnya melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dan silakan pendengar boleh di-subscribe channel YouTube kami, nyalakan lonceng notifikasinya, dan Anda bisa mengikuti berbagai program menarik dan informatif lainnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sebastianus Bas. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar malam ini. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: yang suram di desa. Pagi itu, desa kecil di tepi sungai terlihat berbeda. Tidak ada suara anak-anak berangkat sekolah. Tidak ada pedagang menyeberangi sungai. Semua orang berdiri di tepi sungai dengan wajah cemas. Jembatan kayu yang selama puluhan tahun menjadi penghubung desa kini hilang, dihanyutkan banjir tadi malam.
1: Saudara-saudara, warga yang saya cintai, saya tahu ini bukan kabar yang mudah bagi kita, tapi kita harus menerima kenyataan. Jembatan desa kita sudah tidak ada lagi.
2: Tapi Pak Hasan, kalau jembatan itu tidak ada, anak-anak tidak bisa sekolah. Mereka harus menyeberang ke kota setiap hari.
3: Sekolah lagi. Kita bahkan belum tahu bagaimana cara membeli beras minggu depan. Kenapa Bu Sari malah mikir sekolah dulu?
2: Pendidikan tetap penting, Doni.
3: Penting bagi orang kota mungkin. Tapi bagi kita hanya desa kecil yang dilupakan semua orang, Bu.
1: Saya tahu, Bu Sari. Itu juga yang membuat saya sangat khawatir.
2: Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Desa kita kan lumayan terpencil.
3: Ah, ya udah. Tinggal kita tunggu saja bantuan pemerintah. Gak usah pikir macam-macam lah.
4: Maaf kalau saya terlambat.
1: Raka, kamu dari sungai?
4: Iya, Pak. Saya sudah melihat langsung, sisa jembatan hampir tidak ada.
2: Apakah masih bisa diperbaiki?
4: Kalau menunggu bantuan pemerintah, mungkin lama. Tapi kalau kita bekerja sama, kita bisa membangun jembatan darurat.
3: Perbaiki dengan apa? Memangnya kita punya alat dan biaya? Atau mau perbaiki pakai harapan doang?
4: Aduh, jangan bicara begitu, Don. Walau tanpa alat lengkap, kita masih punya tenaga yang cukup, kan?
3: Tenaga saja tidak cukup.
4: Ya, kalau semua orang menyerah sebelum mencoba, maka tidak ada yang namanya perubahan. Kita tidak boleh pasrah pada keadaan.
3: Bang Raka, abang tahu nggak? Ini nggak semudah kata-kata kamu, loh. Desa kita baru aja terkena bencana. Dan kita masyarakat miskin. Mau bangun pakai apa?
4: Iya, itu sebabnya, Don. Dari bencana ini, kita harus kompak. Ya, daripada menunggu bantuan, lebih baik kita sendiri yang bergerak.
3: Ah, abang aja yang gerak. Aku nggak sudi.
0: Suasana pun menjadi tegang. Di satu sisi, ada harapan. Di sisi lain, ada keputusasaan dalam menghadapi situasi sulit itu. Di tepi sungai, Raka dan Sari berdiri memandang arus sungai yang masih sangat kuat.
2: Raka, menurutmu kita benar-benar bisa membangun jembatan?
4: Saya tidak tahu pasti. Jembatan itu urat nadi kehidupan masyarakat desa kita, kan? Kalau terputus, maka putuslah kehidupan kita.
2: Lalu, kenapa kamu begitu yakin untuk membangun kembali jembatan itu?
4: Ya, karena kalau kita tidak yakin, tidak ada yang akan bergerak.
5: Anak muda, kalian sedang ngapain di situ?
2: Ada Nenek Aminah.
4: Nenek sejak kapan di sini?
5: Sejak dulu, Nak. Sejak kalian belum lahir bahkan. Nenek sudah di desa ini. Desa ini menyimpan banyak sumber daya. Alamnya, sawahnya, hutannya, sungainya. Sungguh indah dan kaya.
4: Nek, sekarang desa kita sedang dalam masalah besar. Jembatannya hanyut di bawah banjir.
5: Dulu, desa ini pernah lebih buruk dari sekarang.
2: Benarkah, Nek?
5: Dulu, banjir pernah menghancurkan semuanya. Sawah, irigasi, rumah warga. Tapi orang-orang waktu itu tidak saling menyalahkan. Mereka bekerja sama, mereka saling menguatkan.
4: Sekarang orang mulai kehilangan semangat dan lebih mementingkan diri sendiri, Nek.
5: Maka kalian harus menjadi orang yang menyalakan kembali semangat itu. Kalau tidak, bencana lain akan datang lebih parah dari ini.
0: Malam hari tiba, warga kembali berkumpul di balai desa. Namun diskusi berubah menjadi perdebatan.
1: Saudara-saudara, saya sudah putuskan. Kita ini akan bangun kembali jembatan dengan sumber daya seadanya. Besok pagi, kita akan mulai bangun kembali jembatan itu.
3: Saya tidak ikut.
1: Kenapa?
3: Karena itu sia-sia. Warga desa ini sangat sedikit, dan kita terbatas dalam banyak hal.
4: Tidak akan sia-sia kalau kita semua bekerja, Don.
3: Ah, kamu terlalu naif, Bang.
2: Doni, kamu jangan bicara begitu.
3: Maaf, ayah saya lagi sakit. Dia butuh obat dari kota. Kalau saya ikut membangun jembatan yang belum tentu selesai, ayah saya bisa mati.
1: Kami semua juga punya masalah sendiri, Doni. Tapi ini demi kemaslahatan semua warga.
3: Tapi ini keluarga saya.
4: Ya, justru karena itu, Don, kita harus membangun jembatan secepatnya biar ayah kamu bisa dibawa ke rumah sakit.
3: Enggak, saya akan menyeberang sendiri besok pagi dengan rakit.
2: Jangan gila kamu, Don. Sungai itu sangat berbahaya, arusnya sangat deras.
3: Saya enggak peduli.
0: Pagi berikutnya, Doni benar-benar mencoba menyeberangi sungai dengan rakit kecilnya, membawa ayahnya yang sedang sakit.
2: Doni, kembali kamu! Jangan gegabah!
3: Enggak, saya harus pergi sekarang. Ayah saya butuh obat segera.
4: Doni, jangan lanjutkan, Don.
3: Maaf, saya nggak bisa. Saya akan pergi. Jangan larang saya. Astagfirullah, saya tidak menyangka. Arusnya kuat sekali. Tolong, tolong. Ayah saya hampir tenggelam. Tolong kami.
6: Ya Allah, rakit Doni terbalik. Sorry, beritahu warga untuk membawa perahu kayu dari balai desa ke sini. Saya akan coba selamatkan Doni dan ayahnya itu.
3: Tolong, tolong.
6: Doni, tenangkan dirimu. Jangan panik. Kita akan coba menepi dan berpegangan ke dahan pohon yang di pinggir sungai itu. Jangan lawan arus ya. Pegang tangan saya. Pegang tangan ayahmu, Don.
0: Setelah berenang dan menepi, sesaat kemudian pun perahu dari balai desa datang.
2: Reka, tarik tangan ayah Doni. Cepat, cepat.
0: Dengan susah payah, Raka menarik Doni dan ayahnya ke tepi sungai dengan bantuan perahu kayu yang baru datang. Mereka pun akhirnya terselamatkan.
3: Kenapa kamu menyelamatkan saya?
4: Ya karena kamu bagian dari desa ini, Don.
3: Saya hampir mati. Saya memang bodoh sekali.
2: Sudahlah, Don. Makanya kamu jangan melawan masalah sendirian. Kita hadapi sama-sama, ya?
0: Hari itu semuanya berubah. Doni yang dulu keras kepala kini ikut bekerja sama bersama warga membangun jembatan.
3: Raka, maafkan saya.
4: Tidak perlu, Don. Yang penting sekarang kita bekerja sama aja.
1: Lihat itu, tiang pertama sudah berdiri.
2: Anak-anak pasti senang bisa sekolah lagi.
5: Lihatlah gotong royong. Itulah kekuatan desa ini dalam melewati berbagai masalah.
0: Namun perjuangan belum selesai. Hujan kembali turun dan hampir merusak jembatan yang sedang dibangun.
6: Tiang jembatan goyah itu.
2: Kayunya tidak kuat.
3: Apa kita akan gagal?
4: Oh tidak, pegang tali itu.
3: Baik.
2: Iya, saya bantu dari sini.
0: Di tengah hujan deras dan angin kencang, mereka tetap bekerja menunjukkan kekompakan. Beberapa hari kemudian, jembatan darurat pun akhirnya berdiri.
1: Alhamdulillah, akhirnya selesai.
2: Ini bukan hanya jembatan, ini masa depan desa.
3: Ternyata begini ya rasanya bekerja sama. Dan saya telah keliru selama ini. Saya terlalu egois.
4: Nggak ada yang salah di sini, Don.
3: Ternyata tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian.
5: Anak-anak, ingatlah satu hal.
2: Apa itu, Nek?
5: Jembatan paling kuat di dunia bukan jembatan kayu atau batu, tapi dari rasa kemanusiaan.
0: Dan akhirnya, di desa kecil itu, di atas sungai yang dulu memisahkan mereka, kini berdiri sebuah jembatan yang dibangun dengan harapan, keberanian, dan kepedulian manusia terhadap sesamanya. Demikian mini drama radio berjudul Jembatan Harapan, produksi LPP RRI Lhokseumawe. diperankan oleh Zulfikri sebagai Raka, Nur Ainun sebagai Sari, Ridwan Zul sebagai Pak Hasan, Edi Syaputra sebagai Doni, Anissa Kanian sebagai Nenek Aminah, Nanda Feriana sebagai narator. Terima kasih sudah mendengarkan.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
2: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
1: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
2: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
1: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
2: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
3: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
5: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun anda berada. Menyapa ruang dengar anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan teman saya Arman mendengar untuk Indonesia di sesi ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami.

0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idam Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
2: Selamat malam Pak Malik.
1: Saya panggilnya siapa Pak?
2: Pak Madi aja.
1: Pak Madi.
2: Madi.
1: Oke, Pak Madi, boleh. Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
2: Sehat-sehat selalu.
1: Baik.
2: Kita sembahyang.
1: Terima kasih sembahyang. Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina SE. Beliau merupakan Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar. Oke, saya panggilnya Pak Madi. Pak Made Dina. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Madi ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya, kemudian pertar ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu.
2: Baik ya, baik. Terima kasih Pak Malik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami bersama rekan kami Pak Made Dina ini hadir di RRI untuk apa ya, untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya. Ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya. Dan bahkan baru lahir mungkin ya. Saya masih di Bali dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah itu pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya Ujung, masih Makassar mungkin ya, masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah apa namanya yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah tadinya di asrama Armed yang pertama kali sekitar tahun, akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini kalau ada warga yang sakit mereka tengok, kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan mereka komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda, kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya apa namanya sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang, mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar hanya tidak berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Malik ininya perkembangan sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
1: Baik, dan ya, eksis sampai sekarang.
2: Eksis ya, sampai sekarang.
1: Bagi khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di ya, Makassar.
2: Betul. Baik. Warga Hindu, warga Bali.
1: Warga ya, Bali yang warga tinggal Bali di Makassar.
2: Yang di Makassar okay, ya.
1: Disingkatnya BHDM.
2: BHDM.
1: Oke.
2: Okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Oke. Okay. Jadi ya, untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
2: Iya, kedukaan, kesukaan. Kan misalkan kesukaan itu misalkan ada warga yang anaknya menikah,
1: yeah,
2: nah gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
1: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan nah, keagamaan,
2: termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, nah untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan. Nah, ada yang menari kan, kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa, kalau kami itu dengan cara menari. Nah disinilah inilah gininya apa namanya ketuanya. Kalau ya, dulu sebelum dia ya, saya ketuanya. Nah, karena saya naik saya ke Banjar ya, nah jadi saya limpahkan ke dia jadi di bawahnya gitu.
1: Oh.
2: Jadi apa namanya dia khusus mengurusin seni. Hmm. Nah ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
1: Baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa Pak Madi?
2: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Hasa Mitra yeah, aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu.
1: Yeah.
2: Jadi kita ini sama-sama di swasta.

0: menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
1: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis kalau berbanjar gitu kan, kumpulan sederetan gitu. Nah, kata Banjar, Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah, itu merupakan kumpulan di situ. Nah, untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta, ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta, justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali, wah di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu. Nah, jadi tujuannya hanya suka duka, ngurusin kalau ada warga yang meninggal kita kumpulin gitu. Nah, kita kumpul. Nah, kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena apa namanya? Kena cas gitu ya. Bayar 75.000 kalau di kita itu. Yang lainnya anggotanya. Jadi kayak arisan gitu. Jadi kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri.
0: Nah, gitu. Kekeluargaannya ini luar biasa begitu Pak.
1: Kekeluargaannya betul saat ini.
0: Kalau ada Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madedani Makassar?
1: Madedina.
0: Oh, Madedina. Sejak kapan Pak?
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami. Ya. Pak Madi dulu kalau beliau ketua sanggar, sekarang sudah ketua banyar, ya kami ketua sanggarnya.
0: Okay, ya. Meneruskan begitu.
2: Meneruskan estafet kepemimpinan beliau Pak Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Made ya. Tahun 93-an mungkin. Kalau kami itu bulan, kurang lebih bulan Juni lah 93 sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini ya, kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di mana Sanggar Seni, Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali, karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banjar, melibatkan juga Sanggar Gita dalam hal mendukung terutama keseniannya, yang dalam hal ini seni sakral. Karena kalau ada upacara peodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakral-sakral ya, tari barong ya, itu jadi
1: banyak sekali tari-tari sakral.
2: Banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali. Yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah, itulah yang selama ini selalu

0: mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya, seperti itu.
1: Baik. Nah, nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar, Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya. Baik. Kita kembali sesaat lagi.
2: Saya Cina.
3: Saya pribumi.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
7: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Entah ini saya Indonesia.
6: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SS, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar dan aktivitas rutin dan program kerjanya. Ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Imade Dina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik, Pak Madi mungkin bisa menjelaskan ini seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik, ya, makasih ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode, hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade. Yang dimiliki oleh apa saja asetnya? Satu, pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung pesraman. Kalau di muslim menyebutnya pesantren, kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya, nah, yang hadir tuh Banjar. Komunitasnya kan biasanya dikumpulin gitu, ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes, Kapolrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya, tentu saja kan Pak Kapolres, pemerintah Kota Makassar tentu kan sangat berkepentingan juga dengan komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya agar istilahnya membuat ketertiban, keamanan dan lain sebagainya terlebih terjaga. Nah, kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya kan, tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita. Dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum ada di sini ya. swastika namanya. Ya. Tambah kayak Nazi. Hmm. Gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Hmm. Jadi itu namanya Trihita Karana. Harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan kalau ada hari hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini. Seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyan kayak hari ini. Jadi kami persembahyan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu. Mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sangkarnya. Nah, tinggal ini
2: budayanya.
1: Di budayanya yang kita dukung gitu. Seperti itu.
0: Oh, jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
2: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hari ini, contoh misalkan
1: ulang tahun
2: Kota Makassar, kita adakan parade budaya.
1: Parade budaya.
2: Maka diundanglah peguyubannya. Peguyubannya itu diwakili oleh sangkar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur,
1: Barong,
2: tari Barong itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
0: Ini ada yang komentar katanya di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
1: Sangat bisa. Bahkan saya sendiri sering nari.
0: Perform juga Pak ya.
1: Saya pernah menari di Benteng Rotterdam. Menari di sana, tariannya topeng. Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
2: Lumayan besar penonton
1: gitu. Jadi kalau mau menonton ya ketika ada parade budaya gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ ketika ada hari raya.
0: Oh, bisa juga, Pak.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Ketika ada hari raya ya datang ke sana. Biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret. Ini pun ada ya.
2: Ada kegiatan juga.
1: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya. Ada yang ini jepret-jepret apa gitu ya, boleh gitu. Kita enggak melarang. Satu saja syaratnya bagi yang wanita ya tidak boleh pas lagi datang bulan masuk. Nah, itu enggak boleh. Karena kan kita tempat itu disakralkan gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu.
2: Iya.
1: Itu sih Pak Malik.
0: Oke. Okay. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali? Kemudian juga yang ditanyakan, wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
1: Nah, gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 KK. Yang tercatat. Tetapi yang tidak tercatat masih banyak. Gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang.
2: Besar.
1: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400. Gitu. Nah, kalau sampai 3 gelombang kan sudah seribuan ini ya. Bahkan kalau upacara di pantai, kalau pas hari raya Nyepi kan biasanya kita persembayangan di pinggir pantai ya. Itu yang hadir tuh kira-kira 5.000-an itu. Yang hadir. Nah, itu diurus oleh Banjar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus. Jadi di luar anggota tidak. Tapi kalau persembayangan harus semua, karena untuk sarana upacaranya, mengatur jadwalnya dan lain sebagainya, mengatur apa namanya kegiatan itu Banjar, Pecalang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi anggota? Apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib? Dihimbau untuk wajib, tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar. Sebab kalau tidak menjadi warga Banjar, lalu terjadi kedukaan, ya pengurus Banjar hanya bisa berdoa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa tanganin gitu. Karena kan ada anggaran dasarnya. Jadi kalau tidak menjadi warga Banjar ya tidak diapa-apa, tidak ini. Jadi ya mungkin keluarganya yang ngurus gitu. Tapi kalau masuk pengurus Banjar wajib menanganin gitu, menangani sampai dengan ini gitu ya. Gitu.
0: Cara bergabungnya bagaimana, Pak?
1: Cara bergabungnya simpel aja, cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya, rayon Cendrawasih, rayon Artako, rayon Makassar Selatan, rayon Sudiang, rayon ini, rayon Biringkanaya, Tamblan Rea, rayon Todopoli. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di pura gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan. Itu aja.
0: Baik.
1: Setelah itu ya sudah menjadi anggota Banjar dan ikut kegiatan. Itu aja intinya.
0: Itu dia pendengar, sudah terjawab ya untuk komentar yang Anda sampaikan. Jadi silakan bisa bergabung, termasuk juga yang mau menyaksikan begitu penampilan sanggar yang dipimpin oleh Pak Imada Dina, boleh ya. Untuk siap. Umum juga boleh, termasuk di Pura juga boleh, Pak.
1: Di Pura ya. Boleh.
0: Baik. Nah, bagaimana kemudian Banjar Hindu Dharma Makassar ini di tengah modernisasi, kemudian generasi muda yang sibuk begitu, memastikan bahwa generasi berikutnya nih tetap terlibat, tertarik dan merasa bagian dari komunitas ini. Tapi sebentar dijawab Pak ya di segmen akhir. Kalau Pak Smadi nih di tengah modernisasi saat ini dan generasi muda yang sibuk, bagaimana kemudian tetap membuat generasi muda tertarik dan mau ikut bergabung? Silakan Pak. Banyak sudah hadir juga Pak Madadina.
2: Terima kasih Pak.
0: Dan pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang obrolan kita hari ini di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang kendaraan dan di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini di Makassar. Malam ini Pro 1 RRI Makassar, apa kabar Anda semuanya? Dan tidak terasa malam ini sudah menunjukkan pukul 22 ya, lebih 12 menit. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 mungkin sedang menikmati waktu istirahat setelah seharian ini beraktivitas ya. Ada yang masih bekerja malam hari ini, atau ada yang sedang menyelesaikan tugas, atau menemani anak belajar, atau mungkin lagi santai-santai ya di teras rumah menikmati secangkir kopi hangat. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dan semoga lagu-lagu mancanegara malam hari ini bisa menemani Anda. Saya ke penelpon, ada dari Tantri di Parepare. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Kak Tantri, ya, lagi apa malam hari ini?
1: Ya, lagi ini, lagi baring-baring.
0: Baring-baring. Oh, jadi sudah posisi ya, telentang.
1: Sambil dengar-dengar lagu.
0: Sambil dengar-dengar lagu.
1: Dengar-dengar lagu.
0: Oke, siap-siap sebelum tidur ya.
1: Lagunya apa nanti ini, Bu Idam?
0: Kita iya, lagunya betul. Malam hari ini ada lagunya Bee Gees dengan I Start a Joke. Kemudian ada lagunya Whitney Houston dengan One Moment in Time. Ada Air Supply.
1: Iya, itu.
0: Now and
1: One Moment.
0: One Moment in Time. Kirim salam buat siapa malam hari ini?
1: Kirim salam buat ini ada
0: Hesti. Bagus di telepon, bagus di telepon toh.
1: Iya, bagus ini. Di makanya saya coba.
0: Yeah.
1: Beberapa hari yang lalu kan kalau di WA itu kayak mendengung saja, enggak ada suaranya penyiar didengar.
0: Iya.
1: Yeah. Saya juga tidak dengar suara rata. Hmm. Jadi ini malam ya udah bagus.
0: Bagus ya. Oke. Okay.
1: Lanjut. Biasanya kan saya cuma yeah, teleponnya di telepon biasa. Hmm. Ini alhamdulillah ini udah bagus ini. Saya dengar ini.
0: Oke.
1: Okay. Iya, oke. Okay. Lagunya
0: lanjut
1: juga buat
0: siapa?
1: Sewa.
0: Iya. Yeah.
1: Ye. Yeah.
0: Lagunya lanjut buat siapa?
1: Buat Pak Sri Diwotu, ada Ibu Nurmina, sama Pak Ahmad Yani Tasmun, ada Tika di Sabang.
0: Yeah.
1: Ada Pak Asri di Wotu.
0: Yeah.
1: Ada Bang Anwar, ada Opadin, ada Pak Gapur, ada Sri Sinta.
0: Yeah.
1: Ada Ibu Samsia Mahesar, terus ada Ibu Nina Kristal Lara, ada yeah, Ibu Rosdiana, ada Dimas di Bolangi, terus siapa ini? Halo Jiko, monitor ya Jiko. Iya, tembus juga, jangan cuma monitor saja. Iya, enggak susah sih nembusnya. Oke, Bung Idam.
0: Yeah.
1: Pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin tanpa terkecuali. Iya, Hesti sudah disapa tadi. Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.
1: Yeah.
0: Ada Tantri di Parepare. Saya ke penelpon selanjutnya. Ada Dimas di Bolangi. Halo Dimas.
2: Ya halo, selamat malam. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
2: Iya, apa Dimas, kabar Kak Idam?
0: Kabarku?
2: Iya. Yeah.
0: Atau kabar yang di sampingku?
2: Siapa di samping tak?
0: Ada. Dia. Cewek? Bukan.
2: Cowok?
0: Bukan.
2: Sosok yang enggak tersentuh kakinya di lantai?
0: Ada di tempat tak, di samping tak.
2: Hah?
0: Ada di samping
2: oh,
0: tak.
2: Oh ini
0: itu. Iya.
2: Ini, saya, nah, ini.
0: Kenapa?
2: Pakai baju putih.
0: pakai baju putih. Ah, luar biasa ya. Silakan dengan imajinasi Anda sendiri. Dimas, apa kabar Dimas?
2: Alhamdulillah sehat. Ini lagi.
0: Ada yang cari Ki.
2: Siapa?
0: 7 tahun yang lalu kayaknya. Dia bertanya. Mana siapa? Itu katanya Dimas, dia bilang.
2: Siapa?
0: Siapa, Di? Pokoknya adalah tempo hari. Jadi saya penasaran. Jadi saya bilang enggak penting, Ji. Deh.
2: Iya, Dek. Penting tong itu kenapa cari kakaknya.
0: Dari siapa mana itu? Kita tahu, Dimas? Enggak tahu siapa tempo hari. Ada yang bertanya, mana beda Dimas? Enggak ada suaranya, dia bilang. Karena di sini memang ada RRI ini. Kalau 2 hari saja enggak ada, pendengar saling mencari begitu ya.
2: Iya. Karena kalau di Makassar itu jarang monitor, karena kalau capek dari menjual. Ini nih, enggak monitor nih.
0: Oh, begitu.
2: Kan jadi sekarang pulang kampung. Monitor terus.
0: Oh, begitu. Kan bisa gitu, maksudnya sambil dagang, sambil usaha, sambil monitor.
2: Kan jualan kok di pinggir jalan. Jangan sampai menelpon ada yang tarik HP.
0: Oh, taruh di saku, tak baru pakai ke headset.
2: Nih deh, enggak didengar ke orang kalau mau beli.
0: Satu mo headsetnya.
2: Lompat dulu.
0: Oke. Iya. Mau kita dengar lagu apa?
2: Apa yang ada?
0: Yang ada malam hari ini ada lagunya Whitney Houston, One Moment in Time. Kemudian ada lagunya Air Supply dengan Now and Forever. Ada lagunya ya, Celine saja. Dion dengan All by Myself. Air Supply. Oke. Okay. Air apa?
2: Ya. Air Supply.
0: Oke. Okay. Saya kira air apa deh tadi kita bilang. Oke, saya kira air sumur pendengaranku. Kirim salam buat siapa nih, Mas?
2: Yang baru lewat tadi, Kak Tantri. Salam sehat selalu. Terus Bunda Sofi, Kak Tika, Kak Hesti, Nona Sirli, Pak Arjuna, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sinta, Demiu, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Bang Ali, Pak Arjuna, Junaidi, Bunda Lina, Bunda Tu, Asri Diwatu, dan Nompo. Terus Lesari, Aulia. Siapa lagi? Pak Rustan, Adi Putri, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke,
2: kita lanjut.
0: Terima kasih, sama-sama.
2: Mudah-mudahan bisa ketemu sebelum masuk sekolah.
0: Sebelum masuk surga. Oke, okay. Amin. Terima kasih, okay. Dimas.
2: Lanjut tugas. Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Dimas, sudah bergabung. Saya ke tempatnya Uki di Daya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar Kak Uki?
3: Alhamdulillah baik.
0: Lagi apa Ki malam hari ini?
3: Halo.
0: Lagi apa Ki malam ini Kak Uki? Santai-santai, tidur-tidur. Masih kerja lagi apa?
3: Lagi di pembaringan.
0: Oh, pembaringan. Oke. Sambil tidur-tidur mau dengar lagu apa, Ki?
3: Lagunya apa, Dam?
0: Lagunya Whitney Houston, One Moment in Time. Ada Air Supply, Now and Forever.
3: Itu mah tadi yang pertama.
0: Yang pertama. Oke, nanti diputarkan lagunya. Kirim salam buat siapa?
3: Yang baru lewat ada Dek Dimas di Bolangi, ada Dek Fadil, ada Mbak Tantri juga di Pare, ada Hesti, ada Kak Yanita Smon di Sopem bareng Kak Nurmina, ada Bunda Sophie, Nina Kristalara, Samsha Meister, Kariko, Yan Hendrawan, Pondatu, Wahida Martawati, Rustam Prahara, warga Bone ada Tante Hasna, Dara Biru, Mayang Putri Bone ada Ana Ati, Pak Bobby, Pak Aldi, Pak Asri juga di Wotu, siapa lagi ya, ada Pak Gapur. Dan semua-semuanya Mian lagi monitor buat Ade Ida. Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya. Ada Hesti, ada Yani Tasmun. Yang mana dulu nih? Silakan, boleh diulang kembali ya di 08213333394040. Buat yang masih ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Silakan, boleh dicoba lagi pendengar 08213333944. Oh, kita ke telepon dulu, tahu. Halo, assalamualaikum. Halo, ruang rindu.
4: Ruang rindu. Ruang rindu berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dari siapa, Ki? Di mana?
4: Yusuf dari Polman.
0: Dari Yusuf di Polman. Yusuf di Polman, mau kita dengar lagu apa?
4: Ikutan saja lagunya teman-teman.
0: Ikutan saja lagunya teman-teman. Oke.
4: Susah pilih.
0: Kirim salam buat siapa, Ki?
4: Iya, terima kasih. Pertama Pak Abdullah Sewan di Paisal 17. Apa kabar Pak? Sudah sehat lagi sekarang? Saya dengar dari acara ada masuk di rumah sakit.
0: Iya.
4: Tabung waktu.
0: Terus?
4: Semoga itu rutin kita minum obat. Dan kedua Ibu Andi Anissa di Bantai enggak?
0: Iya.
4: Atau di Duri ente kan? Saya mampu. Satu di Pintang.
0: Iya.
4: Ini masih di Bulangi.
0: Iya.
4: Di Kota Madia Pare-Pare. Bu Samsia.
0: Iya.
4: Dan terakhir saja di Bone. Dan semuanya saja pendekarnya RRI tanpa terkejar.
0: Oke.
4: Dan untuk penyiar Kak Idam gak ini?
0: Iya.
4: Oh Idam, terima kasih waktu yang diberikan.
0: Sama-sama.
4: Dan kembali pada Pak Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, silakan, kami masih tunggu di 08213333944040. Kak Yani Tasmun, boleh dicoba lagi sama Kak Hesti. Saya ke penelpon. Halo, assalamualaikum.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
5: Rindu. Memori lewat lagu.
0: Bung, dari ya. Siapa di mana? Oh, Bobby di Polman. Okay. Bobby di Polman. Sudah di tempat tidur nih Bobby?
5: Belum.
0: Belum.
5: Masih monitor nih.
0: Masih monitor sambil duduk-duduk.
5: Iya. Duduk-duduk ini.
0: Oke. Mau ki dengar lagu apa, Bobby?
5: Tadi ada saya dengar Bee Gees.
0: Iya.
5: Ya, itu saja.
0: Oke, okay, Bee Gees ya nanti diputarkan lagunya.
5: Iya.
0: Kirim salam buat siapa, Ki?
5: Oke, menyapa buat Anja Nisa bersama Pak Hakim, ada Pak Bila Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica Indah Tika Yuda Ina, ada Bunda Sofi, Samsya Mahesar, Rosdiana Yasir, Indah Serta Lara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Buan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Opading, Daya Sari, Rustam Prahara, Ahmad Yani Tasmun, Nurmina M. Nur, Ibu Wahida, Ibu Sumi, Auki, Aldi Hidayat, bersama ada juga Sherly Margareta dan semuanya, tanpa terkecuali. Oke, Bung Ida, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan saya ke Sopeng, ada Ahmad Yani Tasmun di sana. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
6: Dan saya ke Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Amah antri Ki Amah ya setelah Kak Yani. Waalaikumsalam.
6: Iya. Iya. Ruang rindu.
0: Ruang
6: bagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Bagaimana sia info siaran RRI malam hari ini dan suara teleponnya?
6: Bagus.
0: Bagus.
6: Bagus, jernih mi.
0: Jernih mi.
6: Iya, bagus.
0: Tidak kayak suara apa?
6: Enggak ada mi.
0: Enggak ada mi.
6: Gresek-gresek apa enggak?
0: Gresek-gresek.
6: Iya, bagus, jernih.
0: Gergaji ya.
6: Besar suaranya bumi dam.
0: Suara gergaji, suara senso.
6: Didengar di HP. Enggak. Bagus mi.
0: Bagus mi ya. Oke, mungkin dengan lagu apa ya, kayak ini?
6: Besar mi.
0: Besar mi.
6: Aduh. Iya, besar. Lagunya Deloitte.
0: Deloitte. Ih, enggak monitor ki ini berarti ya. Pak Yani. Enggak monitor kita.
6: Iya.
0: Enggak monitor ya. Ki.
6: Ba monitor.
0: Oh, monitor. Kita lagu mancanegara.
6: Iya. Oh, sekarang ada tadi Deloitte.
0: Ada.
6: Oi.
0: Yang ada Celine Dion, All By Myself.
6: Ya, Celine Dion apa?
0: Celine Dion ya.
6: Celine Dion.
0: Kirim salam buat ya. Siapa?
6: Ya, yang baru lewat. Ada Uki.
0: Yeah.
6: Ada Dimas. Ada Asar di Bone. Ada Rosiana Yasir. Ada Bobby. Ada Asri di Wotu.
0: Yeah.
6: Ada Ali Daya. Ada Country sama Esti, Bunda Sopi. Ada Ama, yeah. Ada Pablo Rain di Kaltim juga, ada Putri Pondatu, Nur Dimarus, Ati Pangkep,
0: yeah.
6: Uli Ape, ada Rico dan semua-semuanya. Bumi Dam,
0: yeah.
6: Makasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung untuk Ahmad Yani Tasmun yang ada di Sopeng. Ama Mahrita di mana lagi tempo hari? Di bukan di Kota Baru, bukan di Banjarmasin, tapi di Batu Licin kayaknya. Saya ke Hesti dulu, dalam baik Hesti Amah Mariati. Halo Hesti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah.
7: Yes.
0: Apa kabar tak?
7: Ruang rindu.
0: Ruang,
7: yeah.
0: Ruang
7: kabar rindu.
0: Kabar baik ya.
7: Ruang bambang rindu lewat lagu, lewat memori.
0: Kita,
7: lewat memori, lewat lagu.
0: Kita sering adakah kalau acara temu fans?
7: Jarang.
0: Jarang.
7: Iya.
0: Kenapa?
7: Lagi sibuk.
0: Oh, lagi sibuk. Kapan-kapan kalau ada acara iya. Temu fans datang Kina?
7: Insyaallah.
0: Oke. Okay.
7: Iya.
0: Mau Ki dengar lagu apa?
7: Ikut sama saja di lagunya.
0: Lagunya siapa?
7: Lagu apa nih itu?
0: Kan? Ada lagunya Whitney Houston dengan One Moment in Time, ada yang Celine Dion All By Myself.
7: Yang pertama.
0: Tama. Oke, okay, nanti diputarkan ke lagunya.
7: Iya.
0: Kirim salam buat siapa? Iya. Yeah.
7: Bobby di Polman, Ahmad Yani Tasmun, Kak Tantri di Pare-Pare.
0: Iya. Yeah.
7: Ada Asri di Wotu, ada Uki, ada Tika di Saban, ada Dimas, buat semuanya mi, Kaidam.
0: Iya.
7: Buat Kaidam, semoga sehat selalu bareng keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu. Wah, saya ke tempatnya Amah Mariati yang ada di, kita tanya langsung ya, soalnya saya lupa ada di mana. Ada di tan apa begitu? Tanjungka, Tangerangka atau apa? Mana mi Amah? Halo Amah, assalamualaikum. Mana ki Amah? Halo. Assalamualaikum.
8: Halo, Assalamualaikum.
0: Oh, di tanah.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di tanah Grogol.
8: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
8: Apa kabar Kak Ida?
0: Alhamdulillah sehat. Di mana lagi tempat tak sekarang? Tanah apa?
8: Lagi di Tanah Priuk.
0: Tanah Priuk?
8: Di Tanah Grogot,
0: iya. Oh, Tanah Grogot.
8: Saya ini gini Kak Ida.
0: Kenapa?
8: Saya ini tinggal di desa gitu ya, di desanya. Uh-uh. Itu di Kabupaten Pasir itu kabupatennya itu Tanah Grogot itu. Iya. Saya tinggal di desanya.
0: Namanya Kabupaten Pasir.
8: Pasir.
0: Tanah Grogot.
8: Iya, Pasir. Iya, pakai E.
0: Tanah Grogot.
8: Ya, Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Itu dekat dari mana? Kalau dari Balikpapan atau Samarinda?
8: Balikpapan jauh.
0: Oh, Balikpapan jauh.
8: 5 jam ke Balikpapan, iya.
0: Oh, jauh.
8: Iya, dekat-dekat Penajam ya.
0: Oh, dekat IKN.
8: Iya.
0: Kalau IKN berapa jam?
8: Kalau dibandingkan ke Balikpapan masih dekat ke Penajam, ke Idam.
0: Berapa?
8: Kalau ke Penajam itu ya sekitar dari Grogot itu ya mungkin 2 jaman ya. Oh, kalau saya jam. Tidak salah ya Kak Idam.
0: Kalau
8: ya.
0: Saya jalan kaki dari IKN ke situ?
8: Ya saya tidak tahu itu berapa puluh jam itu. Tapi kalau dari Tanah Grogot ke Balikpapan itu 5 jam. Iya, jauh Balikpapan.
0: 5 jam. Oh, kalau jalan
8: dari tempat saya lagi ini, saya di kampungnya ini Kak Idam, dari kampungnya itu ke Tanah Grogot itu kurang lebih 4 jam. Iya, karena dia masuk Kabupaten Pasir jadi iya.
0: Tapi bagus RRI didengarkan di situ.
8: Bagus Kak Idam ya. Okay. Saya mendengarkan lewat RRI.
0: Ih, menangis Bianata cepat Miki. Lah mungkin lagu apa? Mengamu ini nanti.
8: Lagunya ini
0: apa?
8: No End Forever.
0: Oke. Okay. Kirim salam buat
8: no
0: siapa?
8: No End Forever itu. Ya, kirim salamnya buat Pak Yanita Smun tadi, makasih sapaannya. Ada juga Bunda Sofi, Kak Rosdiana Yasri Maros, ada Kak Samsyameter di Bantaeng, ada Kak Maimuna Ganing di Jano Ponto, Kak Wahida Martawati, ada Mbak Sinta di MU, ada Fadil, Barbuna, ada Dimas, sekeknya Dimas, enggak nasa apa kak. Pokoknya semuanya aja tanpa terkecuali. Kak Idam, sehat selalu, makasih.
0: Iya, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amah di mana dia? Silakan yang mau gabung lewat telepon. Saya kembali terima. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dari siapa di mana?
9: Dari Asri di Wotu Luwu Timur.
0: Asri di Wotu Luwu Timur.
9: Iya, betul sekali.
0: Kalau waktu jam-jam segini sudah sepi?
9: Iya, karena ini saya itu di dalam lorong.
0: Oh, jadi jarang orang lalu-lalang?
9: Iya, jarang kalau jam-jam begini.
0: Oh, oke. Okay. Toko-toko tutup nih, warung makan?
9: Iya. Oh. Ya kalau war masih buka ini kalau di kalau saya ini kan jauh dari lorong. Iya.
0: Oh.
9: Ada 2 kilo.
0: Wih, jauh.
9: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, Moki nikmati lagu apa malam hari ini?
9: Ikut tadi di lagunya yang
0: di request. Oke, siap, nanti diputarkan Ki lagunya. Kirim salam buat siapa Ki?
9: Ya, yeah, kirim salam yang baru lewat ada Ama di Kota Baru, salam kenal dari Asri di Wotu.
0: Iya. Yeah.
9: Ada Esti di Pare, ada Bobby di Polman bersama Layasari, ada Pak Endro juga di sana, ada Bang Sidan, ada apa Ibu Bunda Sopi di Pau-Pau, ada Pak Dula Sewan, ada Samsia Maisar, ada Ina Kristalara, ada Usdiana Yasir, ada lagi buat di Dendrekang, ada Aulia Dendrekang, Anto juga Dendrekang. Mm-hmm. Ada Tantri di Pare, ada Nurinta di Tekalar,
0: yeah.
9: Bung Bati di Pindrang bersama Nur Alam, ada Opading juga,
0: mm-hmm.
9: Ada di tetangga, mm-hmm. Ini ada Ika bersama Yuda,
0: yeah.
9: Nari buat semuanya tanpa terkesan.
0: Okay.
9: Dan, yeah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyapa buat warga Kota Jakarta ya. Ada Kak Lia alias Kak Ria alias Kak Sabariah Nuhung ya. Beliau sekarang jadi orang Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang kayaknya juga ya, Bandung juga. Oke Kak Ria ya, yang lagi ada di mana sekarang Kak Ria ya? Katanya Kak Ria malam hari ini monitor dan sampaikan informasi jernih siaran. Terima kasih Kak Ria. Katanya boleh ikutan kah? Tidak boleh. Titip salam buat kru yang siaran. Memori waktu jadi fans RRI. Oh pernah. Bukannya Kak Ria selalu yang di elu-elukan gitu sama fans. Oh ternyata Kak Ria juga pernah jadi fans.

0: Okay. Baiklah, terima kasih buat Kak Ria ya. Semoga menyenangkan Kak Ria. Kak Ria lagi menikmati cuti, alhamdulillah ya. Dan semoga menyenangkan di Depok, terus di Bogor, terus di mana lagi Kak Ria? Alun-alun Kota Bogor, Masjid Agung Kota Bogor, terus juga di upacara penutupan Latsarmil Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang 1 tahun ajaran 2026. Wow. Terus juga salam buat di Medan Merdeka Barat. Wih, serunya ketemu sama siapa nih? Kak Ande. Terus juga wih, saya saja ngiri ya, belum pernah ke situ. Baiklah pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang masih ingin bergabung masih boleh, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam.
0: Iya, Pak Abdullah ini.
1: Iya.
0: Masih di rumah sakit, Pak Abdullah?
1: Sudah keluar nih rumah sakit.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kita rasa-rasa sekarang, Pak Abdullah?
1: Iya, masih terasa ini.
0: Oh, masih lemas kita rasa?
1: Masih.
0: Kenapa kita keluar, Pak Abdullah?
1: Karena sudah di sini, jalan sedikit.
0: Tapi masih dibantu.
1: Saya pakai bantu tongkat.
0: Tapi dibanding dari sebelumnya, sebelum masuk ke rumah sakit, enakan mini.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Kita doakan pendengar ya, semoga Pak Abdullah sehat-sehat. Banyak yang ada juga yang tadi bertanya, semoga katanya sehat-sehat Pak Abdullah. Oke, Pak Abdullah Sewang, mau kirim salam buat siapa Pak Abdullah?
1: Buat Pak Gapur,
0: yeah.
1: Pak Rufus,
0: yeah.
1: Pak Juna,
0: yeah.
1: Pak Padin, Anissa Hakim,
0: yeah.
1: Anwar, Pendatu, Indah Ica,
0: yeah.
1: Bunda Sofi, Santri, Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Pak Bobi Asri di Wotu, Junedi Tika di Sabang,
0: yeah.
1: Arpa di Silayar, Ismail Yuda,
0: yeah.
1: Aljabar, semua macam siapa di Bantaeng,
0: yeah.
1: Sama sama Hiba di Bantaeng, sama Nurintan di Takalar,
0: yeah.
1: Sama Ibu Dewi di Takalar, iya, sama Mustahang, semuanya nih tanpa kecuali buat Bumi dan selalu lanjut tugas ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Cepat sembuh Pak Abdullah Sewang ya. Kita doakan pendengar, termasuk untuk Anda yang mungkin lagi kurang sehat, Ki, yang sedang istirahat di rumah atau lagi rawat inap, Ki, atau mungkin ada yang lagi temani keluarganya yang sakit di rumah sakit. Semoga lekas sembuh, bisa sehat kembali seperti biasa ya. Jangan lupa buat Pak Sewang dan buat yang lagi sakit, cukup istirahat, cukup minum air putihnya dan konsumsi makanan yang bergizi ya. Sama jangan lupa tentunya obat yang sudah diresepkan sama dokter ya. Dan yang terpenting, tetap semangat, tetap berpikir positif begitu ya. Hindari stres, karena proses pemulihan butuh hati yang tenang ya, dan pikiran yang positif tentunya. Saya juga menyapa buat yang lagi ulang tahun hari ini di tanggal 8 Juni 2026. Selamat ulang tahun, Ki. Semoga doa dan harap doa-doa baiklah ya, semoga bisa terwujud tahun ini. Dan buat yang lagi menikmati cutinya, selamat menikmati waktu istirahatnya ya. Mudah-mudahan cutinya benar-benar jadi kesempatan untuk menyegarkan pikiran, menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang tersayang ya, atau sekedar menikmati waktu santai tanpa terburu-buru

sama rutinitas pekerjaan. Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar, dan untuk semua tadi yang sudah bergabung, terima kasih, termasuk juga buat Kak Ria Nuhung yang lagi monitor Pro 1 RRI Makassar. Kak Ria suka sekali lagunya Whitney Houston, One Moment in Time.

0: Ayah, besok hari terakhir pembayaran study tour. Jika tidak membayar, aku tidak bisa ikut. Dan nilaiku pasti tidak akan sama dengan teman-teman yang lain.
1: Memangnya berapa pembayarannya, nak?
0: Totalnya 500 ribu ya. Tapi itu sudah termasuk transportasi, makan, dan penginapan selama di sana ya.
1: Ah, 500 ribu? Mahal sekali biayanya, nak. Kamu belajar apa dari kegiatan itu?
0: Kami akan mengunjungi museum, melakukan workshop sejarah, dan bertemu langsung dengan para ahli di sana. Ini brosurnya ya.
1: Kamu yakin tidak hanya jalan-jalan di sana?
0: Yakin ya, aku sudah belajar dan mempersiapkan diri untuk study tour ini. Kegiatan ini penting karena tidak diajarkan dalam kelas. Dan kesempatan ini sangat langka.
2: Berpikiran terbuka dan bekerja sama dapat menyelesaikan masalah tanpa konflik.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Peringat Pro 1, tidak terasa kebersamaan kita malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, sudah berada di penghujung kebersamaan. Dan terima kasih untuk Anda semuanya pendengar yang sudah bergabung ya. Terima kasih buat yang sudah request lagu, yang sudah kirim salam, berbagi cerita, dan juga menyapa malam hari ini. Dan kita terima penelpon yang masih ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Iya, dari siapa Ki, di mana?
1: Gafur Manjaling.
0: Gafur di Manjaling. Silakan Gafur, mau kirim salam buat siapa?
1: Abdurasi Wang Pesat 11.
0: Iya.
1: Antri di Pare. Bukit di Shopping.
0: Iya.
1: Istri di Pare-Pare juga. Bogi di Polman.
0: Iya.
1: Siapa? Dalasir.
0: Oke, siap. Terima kasih. Ikutan Miki.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Gafur yang ada di Manjaling. Dan terima kasih pendengar untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan Pro 1 malam hari ini. Mungkin dari rumah, dari tempat kerja, atau dalam perjalanan, atau Anda yang sedang beristirahat sambil monitor Pro 1 era di Makassar ya. Baiklah, saya terima penelpon yang terakhir. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana?
2: Pak Lupus nih, mari.
0: Pak Lupus, penelpon terakhir. Kirim salam buat siapa, Pak Lupus?
2: Ya. Ikutan saja.
0: Ikutan saja.
2: Ya.
0: Iya, kirim salam tak ikutan juga.
2: Ada Pak Bunda Sewang, ada
0: Tati,
2: ada Tika, ada Astri Tiwa tuh, ada Pak Gafur, ada Arfani Selayar, semuanya.
0: Oke. Siap.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung buat Pak Gafur di Manjaling, Pak Lupus juga ya. Terima kasih pendengar. Selamat beristirahat semuanya. Idam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidup Setia.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Desi habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang menguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selamat menikmati istirahat Anda. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa Anda melalui FM 94,4. Untuk edisi siar hari ini Selasa 9 Juni 2026 dengan rangkaian program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari kawasan liburan nomor 3 Makassar, saya Arfan Isri, mengudara untuk Indonesia. Menyapa ruang dengar Anda di FM 94,4, di AM dan juga melalui live streaming melalui aplikasi RRI Digital, rri.co.id ya. Dimanapun itu dapat Anda dengarkan ya. Mudah-mudahan pagi ini semoga semuanya tidak kurang suatu apapun dan selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat. Pagi ini semoga doa-doa kita juga dijawab Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dilapangkan rezeki kita semua. Amin. Menemani Anda tentunya di zona religi pagi, kita awali dengan pengajian dan terjemahan Quran, pembacaan surah Al-Ankabut oleh Zainal Esaki dan Andi Ampilan. Membacakan surah Al-Ankabut dan juga terjemahannya ya. Insya Allah juga sebentar pukul 5.30 kita akan hadir kembali dalam dialog Mutiara Pagi edisi Selasa ini. Tetap bersama kami.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godang setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar ketamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Rule 1. Kanal informasi dan inspirasi. Rule 1.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dialog mutiara pagi ini kita akan hadir bersama narasumber kita setiap Selasa, yaitu Ibu Profesor Dr. Haja Rahmi Damis MA di ruang dengar Anda. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita pagi ini yang akan membahas terkait ada perbicaraan di media sosial ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sasa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar ini Ibu Sasa?
2: Alhamdulillah.
1: Jumpa lagi di Dialog Mutiara pagi ini. Dan untuk Anda pendengar sebentar bisa menyimak beberapa menit dulu ke depan ya, penjelasan atau mungkin terkait topik kita pagi hari ini. Dan Anda bisa nanti bergabung di 082133339440, baik di line telepon ataupun juga di WhatsAppnya kami. Baik Ibu Sasa, silakan, mungkin bisa beberapa menit ke depan dulu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya menurunkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita memiliki kekuatan dan sekaligus kemampuan dalam melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah dan sekaligus Khalifah Fil'ar. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang minaz zulumati ilan nur. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sekarang ini berada ya di era ataukah masa digital, semuanya serba ya instan, ya cepat sekali dalam menerima ataukah dalam menyampaikan suatu konten atau apapun ya di media sosial, dan seluruh dunia itu dapat menyaksikan. Karena itulah maka tentunya sesungguhnya bermedia sosial itu sangatlah bagus sekali. Karena ini merupakan suatu sarana kita dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran, menyampaikan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itulah di dalam kita menyampaikan sesuatu hal. Karena sesungguhnya ya di media sosial itu sama halnya sebenarnya jika kita berbicara dengan sesama umat manusia, ya itu tanpa kecuali. Maka dari itulah kita harus tetap memperhatikan adab-adab ataukah etika yang telah merupakan pedoman kita yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kita menyampaikan sesuatu hal, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kita, wa qulu linnasi husna. Itu bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah. Berbicaralah kamu kepada semua manusia dengan baik. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atau menggunakan kata linnas. Linnas yang berarti semua manusia tanpa kecuali. Apakah itu anak-anak, apakah itu orang dewasa, ataukah orang tua? Dari sisi agama, apakah itu seagama ataukah ya berbeda agama, berbeda suku ataupun bangsa. Tapi yang dimaksudkan di sini semuanya, semua umat manusia. Bagaimana caranya? Itu adalah husna. Husna oleh Pak Quraisy Shihab dikatakan bukanlah hanya sekedar baik, tetapi baik dan menyenangkan lawan bicara. Jadi ini yang harus kita pegang, ini yang harus kita praktekkan. Bagaimana dalam menyampaikan konten-konten di media sosial itu haruslah menyenangkan semua umat manusia. Kita harus tahu bahwa yang akan membaca, yang akan mendengarkan itu bukan cuman satu aliran, tetapi beraneka ragam aliran. Karena itulah mari kita bijaksana. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran juga ditegaskan udhulah sebilirat bikabil hikmah, ya ajaklah ya, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan sangat bijaksana. Bijaksana itu menyenangkan, bukan menyenangkan diri kita, bukan menyenangkan satu kelompok, tapi semua orang. Wal mau'izatil hasanah, ataukah dengan petunjuk-petunjuk yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jika itu pun kita ya harus berselisih, harus berdiskusi, maka berdiskusilah dengan menyenangkan, bukan saling merendahkan, bukan saling menjelek-jelekkan. Apalagi ya mengklaim orang salah, sayalah yang benar. Biarkanlah ya Tuhan menilai, yang semuanya itu nawaitu kita, niat kita adalah menyampaikan nasihat. Nah, karena itulah nasihat itu haruslah menyenangkan, menggembirakan. Sangatlah bijaksana kita di dalam menyampaikan pesan-pesan apapun bentuknya kepada umat manusia ataukah kepada masyarakat. Ini yang paling utama diperhatikan dalam bermedia sosial, menyampaikan konten-konten yang harus kita upload ataukah kita unggah di setiap saat. Nah, jika hal itu memang kita tidak lakukan, maka praktekkanlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka katakanlah

kita sebagai orang Bugis, diam adalah emas dan bicara itu adalah perak. Karena apa yang keluar dari ucapan-ucapan kita itu bukan lagi milik kita. Karena itu berpikirlah di dalam mengetik atau kamu mau mengungkapkan sesuatu yang akan diunggah di media sosial. Yakin dan pastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu menyenangkan semua orang. Jika itu, lebih baiklah kita jadi penikmat ya media sosial, membaca, menyaring ya, dan menyeleksi yang mana yang benar, itulah yang kita ambil, yang salah. Mari kita melupakan semuanya supaya tidak mengganggu hati dan pikiran kita. Dan senantiasalah kita berpikiran yang positif. Kita mendapatkan suatu postingan-postingan yang mungkin menyinggung perasaan, maka katakanlah dalam hati kita bahwa orang yang mengunggah sebelum itu adalah belum memahami apa yang dimaksudkan sesungguhnya. Tapi jika dia memahami, pastilah tidak mengatakan yang demikian. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Jika kita ingin membalas, maka perhatikanlah agama kita ya, menekankan menolak atau berdasarkan pada kaidah usul, menolak mudarat diutamakan daripada mengambil manfaat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jika apa yang kita mau kemukakan, jika kita ingin menyanggah sesuatu atau membantah sesuatu, pastikanlah bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita mau upload itu tidak akan menimbulkan mudarat. Yang ada adalah manfaat yang dirasakan oleh semua umat, bahkan semua makhluk yang ada. Nah, ini supaya media-media yang kita gunakan itu bisa bermanfaat, bisa menyejukkan. Nah, jangan sampai segala ya masalah itu berasal dari kita. Ini yang harus kita perhatikan ya di dalam bermedia sosial ya, termasuk konten-konten yang kita akan upload. Yakinkanlah bahwa yang pertama, nyawa itu kita, itu adalah bukan karena mau dipuji ya, apalagi mau dikenal, tapi yakinlah bahwa kita hanyalah menyampaikan. Karena jika, terutama jika kita mengupload foto itu, pastikanlah bahwa foto itu bukanlah untuk pamer, tetapi ini adalah merupakan untuk dakwah, memperkenalkan sesuatu bahwa di sini ada kejadian yang bisa bermanfaat atau ada kegiatan yang bisa bermanfaat untuk umat. Maka marilah kita, jika ada kesempatan, kita mengunjungi ataukah membuka ya kegiatan-kegiatan itu agar supaya kita bisa mendapatkan manfaat. Itu yang harus kita wujudkan, harus yang kita lakukan di dalam bermedia sosial, agar supaya tujuan sebenarnya itu adalah untuk kemaslahatan bersama. Ya, bukan, sekali lagi, bukan untuk pribadi, bukan untuk golongan, tetapi semuanya menyenangkan umat manusia. Apakah itu segolongan ataukah ya sealiran ataupun tidak. Maka dari itu, janganlah mengungkapkan ataukah menjelek-jelekkan pihak yang bukan aliran kita atau segolongan dengan kita. Tapi usahakanlah

0: mari kita menyenangkan sesama penikmat media sosial. Saya kira itu yang merupakan pengantar dalam dialog kita pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sementara saya diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saatnya Anda bisa memanfaatkan line interaktif di kesempatan pagi hari ini. Kita bersama dengan Ibu Profesor Dr. Hajah Rahmida Miss MA di ruang dengar Anda. Kayak gini kita berbicara soal adab, berbicara di media sosial ya. Ini sangat penting ya, Ibu Sasa ya. Kalau tadi saya kutip bahwa ibaratnya berbicara di media sosial itu sama halnya kita mengucapkan dari lidahnya kita ini ya. Jari yang mesti dikontrol dengan baik dan juga bagaimana efeknya atau dampaknya itu bisa sangat berbahaya. Bukan hanya di zaman sekarang, tapi memang di agama kita juga mengajarkan hal itu. Nah, kita undang pendengar kita, silakan di 0821-3333-9440 bagi Anda pendengar yang dimanapun saat ini bisa monitor siarannya Pro 1 RRI Makassar. Kita undang untuk bergabung di WhatsApp juga boleh ya, di 0821-3333-9440. Untuk saat ini ya, bisa gunakan WhatsApp juga nih. Okay. Baik, sudah ada yang bergabung ya? Oke. Okay. Oh, mohon maaf ini. Mungkin bisa bergabung melalui telepon WhatsApp ya. Ya. Mungkin bisa menggunakan telepon WhatsApp pagi ini karena di ujung telepon ini ada Ibu Ustazah ya. Ada Ibu Prof di kesempatan pagi ini ya. Jadi lainnya nih bisa gabung di WhatsApp. Ya, nelponnya bisa pakai WhatsApp boleh atau mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp, nanti kami bacakan ya. Untuk line interaktif ini dibagi dulu ya ke WhatsApp boleh, karena line teleponnya lagi kepake nih sama Ibu Ustazah. Takutnya nanti keputus satunya ya. Baik, yang bergabung silakan di WhatsApp boleh. Tadi siapa nih yang ingin gabung? Oke. Baik, sembari kita tunggu ya, jangan lupa kalau ketik pertanyaannya atau mungkin mengirimkan pertanyaannya seputar topik kita pagi ini, itu jangan lupa ketik dari siapa dan di mana gitu ya, biar kita bisa akomodir begitu ya untuk pertanyaannya. Baik, ini menarik sekali Bu Sasa ya, berbicara di media sosial ya. Nah, mungkin saat ini segala umur lah boleh dikatakan cenderung bermain media sosial. Entah itu juga mungkin kita bisa memanfaatkan media sosial ini dengan mengisi syiar-syiar agama ya. Tapi itu juga kita harus saring begitu ya Ibu Sasa ya.
0: Iya, betul.
1: Kadang kita menjadikan media sosial itu sebagai ruang debat. Apa yang kita tahu pengen ini justru berdebatnya di media sosial gitu ya. Apalagi kalau terkait agama. Nah, ini bagaimana fenomena seperti ini Ibu Sasa kalau kita lihat ini?
0: Saya kira ya seperti kita senantiasa ya haruslah berpedoman kepada landasan agama kita, Al-Quran dan Hadis. Itu sudah ditegaskan, wajadiluhum billati hiya ahsan. Jika kita pun mau berdebat ya, maka berdebatlah atau kita dengan menyenangkan menggunakan kata ihsan di situ ya. Bukan sekedar baik, tapi menyenangkan semua pihak yang kita lawan gitu. Jadi antara satu dengan yang lain, maka marilah kita menyenangkan, saling menyenangkan di situ. Ya, jangan sampai memojokkan atau mempermalukan lawan. Itu yang sesungguhnya kurang etika ya, kurang etika, kurang bermoral kalau kita mempermalukan orang. Tapi bagaimana kita mengungkapkan ya suatu kata-kata yang kira-kira ya orang itu tidak merasa tersinggung. Itu yang sebenarnya. Itulah sebabnya makanya dalam Al-Quran ada qaulan ma'rufa, qaulan layinan, ya qaulan baliga. Ini pilihan-pilihan sebenarnya itu kita menyusahkan orangnya. Kalau kita yang diajak berdebat dengan orang-orang yang lembut, maka gunakanlah kata-kata yang itu qaulan layinan, yang lembut. Bicaralah dengan perasaan. Nah, jika persoalan kita bahas sudah dikenal oleh masyarakat, maka itulah gunakanlah kata-kata atau istilah-istilah yang bisa dikenal oleh masyarakat. Itulah petunjuk qaulan ma'rufa. Nah, jika dan yang sangat terpenting, kita harus mengetahui dengan siapa kita berdebat, dengan siapa kita berdiskusi. Ya, kan itu. Supaya apa? Kita harus komunikatif. Itulah dimaksudkan dengan qaulan baligha, ya. Komunikatif, jangan ya kita memandang diri kita begitu hebat. Dan yang sangat mulia itu jika kita mampu menurunkan ego kita dan mengakui jika memang itu adalah suatu kebenaran yang valid berdasarkan tuntunan ajaran agama kita, ya. Maka itulah kita harus terbuka menerima itu. Tetapi yang misalnya kurang tepat, ya, maka itu jangan kita salahkan. Kita tetap mengatakan itu belum memahami. Nah, makanya di dalam berdebat itu kita harus melihat semua pendapat ulama, ya. Itu kan, dan harus kita lihat, ya, selama namanya penafsiran, ya ini yang harus kita pahami. Ya, namanya penafsiran suatu teks, maka itu kan penafsiran itu kan pendapat para ulama atau para mufassir dengan pendekatan yang beraneka ragam. Maka dari itu jika terjadi perbedaan, pahamilah bahwa perbedaan itu karena kita berbeda pendekatan, berbeda ya kacamata kita melihat sesuatu itu. Maka dari itulah kalau demikian itu terjadi, maka janganlah kita mengklaim kebenaran karena itu perbedaan. Karena yang terjadi sekarang ini, satu sisi ada memahami secara teks, ada yang memahami secara konteks, maka otomatis pastilah itu berbeda. Nah, perbedaan ini ada klaim kebenaran, padahal kan cara pandang kita melihat sesuatu itu kan berbeda. Ini yang harus kita pahami dalam berdialog, dalam berdiskusi apapun, ya. Apapun masalahnya, masalah agama ataupun masalah sosial ataupun yang lainnya. Maka jika kita ingin fair, ya, maka satukanlah dulu persepsi kita melihat sesuatu itu. Itulah yang harus kita pahami supaya ya jangan timbul masalah, ya, masalah di dalam masyarakat dan terutama membingungkan, ya. Ya, masyarakat-masyarakat awam, kasihan, ya, kalau kita orang-orang yang berpendidikan, orang tahu masalah, ya bisa ya menimbulkan masalah. Saya kira gitu.
1: Iya, setidaknya memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan kebaikan itu jauh lebih baik,
0: iya,
1: ya, Ustaz Zahid.
0: Betul, iya. Ya.
1: Apalagi kalau sebagai syiar agama, ya memang itu. Tapi kalaupun mungkin terjadi perdebatan, ya, mungkin seperti apa yang diajarkan bahwa hindari ya perdebatan, ya, karena Rasulullah sangat sangat banyak dengan perdebatan itu.
0: Iya, betul. Kalau baik, memang harus kita berdebat, maka itu tadi
1: jangan di media sosial
0: kita dan yang terbaik, ya, itu yang harus kita pahami. Karena di dalam memahami itu, saya katakan memahami kan ini pemahaman, maka terjadilah cara pandang kita berbeda, maka terjadilah pemahaman yang berbeda. Maka praktek-praktek pun juga keagamaan itu juga terlihat ada yang berbeda. Tetapi itu bukanlah menyangkut persoalan yang pokok. Persoalan yang pokok nggak ada perbedaan. Akidah dan ibadah nggak ada perbedaan. Semua kita Allah hanya yang Esa, ya. Ibadah sholat kita jumlahnya ya dengan rakaat dan ya bilangannya itu nggak ada perbedaan. Yang lain-lainnya itu adalah masalah puria inilah ya yang harus kita pahami ya dengan baik dan bijaksana dalam menilai ya perbedaan-perbedaan itu yang harus kita coba ya memahami itu dan menekankan. Janganlah ya, selama kau katakan, kalau saya ya, selama itu adalah pandangan ulama, karena ulama besar ya apalagi mazhab empat itu nggak mungkin lah mau menyesatkan umat, itu yakin itu. Nah kita ini yang hanya mengikuti satu saja itu ya pastilah akan ya janganlah kita ekstrem ya, karena mereka empat mazhab itu ya tokoh-tokoh ulama-ulama besar itu tidak ada yang menjelek-jelekkan, hanya kita lah biasanya lah yang sudah berbeda, karena ya itulah ekstremnya di dalam apa ya mengikuti satu pendapat. Nah maka itu untuk menyejukkan, marilah kita jadi rahmatan lil alamin ya. Itu yang harus kita wujudkan di dalam bersosial media ini ya, sehingga konten-konten ini bisa menyejukkan umat. Itu yang harus lahir sebenarnya. Nah ini saya melihat ya di media sosial sangat luar biasa, banyak sekali menimbulkan masalah-masalah ya keumatan. Kasihan masyarakat awam.
1: Baik.
0: Itu ini yang perlu diperhatikan ya.
1: Baik. Kira begitu. Iya, kalau waktu juga ini membatasi kita, mungkin ditutup dengan doa dari Ibu Hasa, apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat untuk kita semua atau bisa diaplikasikan nih mulai hari ini kalau bisa ya. Tambah dari Ibu Hasa.
0: Ingat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyatukan hati dan pikiran bermunajat kepadanya. Ilaina anta maqsudina waridaka matlubina. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridamu serta cinta dan rida orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang membalikkan hati, membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu, dalam menjalankan segala perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kehilapan dan kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Profesor Dr. Hajah Rahmi Damis untuk waktu dan ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Saya Arvan yang bertugas dan rekan Iqbal pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Karena tidak semua program bisa tercover.
2: Tentu selama ini kan yang namanya siswa-siswa yang lewat jendela itu masih sering kita dapatkan.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Kadis PMD Sulawesi Selatan ingatkan penggunaan dana desa tetap mengedepankan program prioritas. Orang tua siswa harapkan SPMB 2026 berjalan transparan dan adil. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arfan Yusri. Kepala Dinas PMD Sulawesi Selatan ingatkan penggunaan dana desa tetap mengedepankan program prioritas. Laporan II Nur Fahreni.
4: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi dana desa telah mencapai 57% dari Rp724 miliar. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PMD Sulsel Muhammad Saleh. Menurutnya, realisasi dana desa tahun ini sampai minggu ini dapat angka 57% atau Rp413 miliar. Lebih jauh ia menyebutkan di tahun ini berdasarkan Permendes nomor 8 tahun 2025 ada 8 program prioritas utama untuk penggunaan dana desa. Di antaranya adalah pengentasan kemiskinan, ketahanan iklim, dan desa tangguh bencana, kemudian terkait dengan peningkatan infrastruktur desa dan pengembangan BUMDes dan ekonomi desa. Ia berharap di tahun ini penyerapan dana desa lebih maksimal sesuai dengan yang telah direncanakan dalam musyawarah RKPD desa masing-masing APBD desa. Kendati jumlah dana desa mengalami penurunan, namun diharapkan pemanfaatannya tetap mengedepankan program prioritas pembangunan.
1: Memang kita harus sadari bahwa tahun ini ada penurunan. Tentu dengan penurunan ini tidak semua tidak semua program bisa tercover. Tentu harus ada melakukan penyesuaian-penyesuaian efisiensi, karena dengan menurunnya pagu dana desa di masing-masing desa ini tentu tidak bisa lagi sama dengan tahun-tahun sebelumnya, lebih memprioritaskan kepada infrastruktur dasar, karena masih banyak prioritas yang lain yang harus kita lakukan, khususnya terkait dengan bagaimana meningkatkan ekonomi desa.
4: Terkait perkembangan BUMDes, Saleh mengaku jika memang ada BUMDes yang berkembang cukup bagus dan mampu beroperasi dalam meningkatkan ekonomi di desa.
3: Orang tua siswa harapkan SPMB 2026 berjalan transparan dan adil. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
5: Menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027, sejumlah orang tua berharap proses seleksi berjalan lebih transparan dan bebas dari praktik yang merugikan siswa berprestasi. Salah seorang orang tua siswa, Abdul Rasid, menilai pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan SPMB. Menurutnya, selama ini masih sering muncul pemberitaan terkait adanya jalur-jalur tidak resmi yang diduga dimanfaatkan untuk memasukkan siswa ke sekolah favorit. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kesempatan bagi siswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Abdul Razis berharap seluruh proses penerimaan siswa baru dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga meminta pemerintah mengantisipasi berbagai potensi penyimpangan agar tidak terulang persoalan yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ia menegaskan, siswa yang berprestasi harus memperoleh kesempatan yang sama untuk diterima di sekolah pilihan mereka tanpa adanya perlakuan khusus bagi pihak tertentu.
6: Harusnya pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Makassar ataupun Dinas Pendidikan Provinsi, harus melihat secara jeli. Karena selama ini kan yang namanya siswa-siswa yang lewat jendela itu masih sering kita dapatkan di pemberitaan-pemberitaan yang viral pada saat mau penerimaan siswa. Nah, kalau bisa, saran saya, hilangkanlah yang seperti itu, karena kasihan masih banyak siswa-siswa yang mau berprestasi, tapi karena ada yang seperti itu, akhirnya hilang harapannya untuk memasuki sekolah-sekolah favorit.
5: Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan lebih jeli dan tegas dalam mengawasi setiap tahapan SPMB agar pelaksanaannya berjalan lancar, adil, dan cepat dipercaya oleh masyarakat.
3: Harapan terhadap SPMB 2026 berlangsung adil dan transparan akan dibahas dalam wawancara sorotan berita dipandu Rahmadani.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Samsul Ardi.
8: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, sistem penerimaan murid baru ini sedang berlangsung saat ini ya. Dan ini banyak juga pertanyaan, karena sekarang kan ini beberapa tahun belakangan ini kita sudah memulai sistem penerimaan murid baru dengan sistem digital. Nah, apakah sistem ini bisa mengurangi tingkat kecurangan dalam SPMB, Pak Ardi?
8: Saya kira memang tujuan diciptakannya aplikasi ini memang untuk tujuan itu. Artinya membuat sistem penerimaan murid baru itu menjadi transparan, kemudian jelas, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya.
7: Baik. Nah, ini kan biasanya juga sekarang kan ada beberapa sistem yang digunakan untuk penerimaan murid baru. Ada sistem zonasi, terus afirmasi gitu. Nah, ini yang sistem zonasi ini yang banyak kemudian di banyak terjadi kemungkinan kecurangan seperti itu. Nah, apakah Anda melihat bahwa memang sistem zonasi ini berpotensi untuk tingkat kecurangannya itu tinggi, Pak Ardi?
8: Saya kira selama dimulainya sistem SPMB ini, kami juga selalu memperhatikan dan selalu mengikuti perkembangannya. Sistem ini selalu diperbaharui dan diupdate secara terus-menerus, sehingga mampu meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalamnya. Seperti misalnya jalur zonasi. Dulu itu ada istilah karena kan zonasi berdasarkan kartu keluarga.
7: Iya.
8: Nah, di awal-awal kan banyak orang pakai cara memindahkan satu tahun sebelum PPDB atau SPMB, mereka memindahkan kakak anaknya ke kakak menumpang sama kakak keluarganya yang dekat dari lingkungan sekolah yang mau dituju.
7: Baik.
8: Nah, di saat ini kan sudah tidak berlaku lagi. Semua mahasiswa baru yang tercatat dalam kartu keluarga sebagai family lain itu akan otomatis tertolak. Jadi yang jelas ini kan sudah meminimalisir tingkat kecurangan seperti itu, sehingga kecurangan-kecurangan seperti itu tidak terjadi lagi. Kemudian betul-betul aplikasi ini secara otomatis akan menolak kalau lokasi atau zonasi siswa itu tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Misalnya zona 1 0-3 kilo, zona 2 3-10 kilo. Nah, ketika anak itu mendaftar, terdeteksi bahwa jaraknya di atas 3 kilo, maka otomatis tidak bisa mendaftar di tahap 1. Dia harus mendaftar di tahap 2. Di seperti itu.
7: Baik, nah ini bagaimana pihak sekolah juga mengetahui bahwa anak ini ternyata menumpang misalnya di rumah keluarga dengan telah mengubah kakaknya atau seperti itu, Pak?
8: Itu kan akan terdeteksi karena kan sistem kependudukan kan jelas bahwa begitu mereka mendaftar jelas dari terintegrasi dari apalagi namanya akte kelahiran sampai seterusnya. Jelas akan pada kakak itu di bagian samping keterangan, kalau memang bukan anaknya akan tertulis di situ family lain. Jadi itu yang menjadi patokan kita. Kapan family lain itu, otomatis juga sistem itu akan bisa membaca karena terintegrasi dengan sistem kependudukan.
7: Iya. Nah, sebenarnya sistem zonasi ini apakah memang cukup baik untuk pemerataan pendidikan di Sulawesi Selatan seperti itu, Pak?
8: Saya kira ini kan memang minimalisir. Misalnya seperti ini, terjadi kejadian-kejadian, ada anak-anak yang rumahnya di pagar sekolah. Sementara dia sekolahnya di sekolah lain karena tidak terakomodir, mungkin karena sekolah itu sekolah unggulan, sekolah apa dan sebagainya. Nah, dengan sistem zonasi ini, itu kan anak-anak yang pagar rumahnya bersebelahan dengan sekolah, otomatis akan sekolah di sekolah itu. Ini kan juga membantu orang tua untuk meminimalisir biaya, apalagi dengan kondisi keuangan. Artinya, banyak orang-orang tua siswa mungkin ya mungkin sebagian besar mampu tetapi sebagian kecil juga tidak mampu. Yeah. Sehingga selalu pilihan utamanya itu adalah sekolah terdekat. Dengan adanya adaptasi sistem zonasi ini jelas sangat-sangat membantu. Kemudian sistem SPMB ini kan juga memang ada aturan dari kementerian bahwa seperti ini mekanismenya. Nah, kita di provinsi itu dijabarkan lagi dalam juknis yang lebih terinci. Sehingga lebih meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam persoalan PPDB. Kemudian nah, kan ada lagi juga namanya verifikasi. Verifikasi. Yeah. Anak-anak yang sudah mendaftar dengan menunjuk bahwa lokasi rumahnya di sini, itu kan akan diverifikasi oleh admin. Baik. Bahkan kalau memang mengkhawatirkan, itu akan dikunjungi. Seperti itu.
7: Nah, yang menarik sebenarnya, mengapa masih ada tingkat kecurangan seperti itu? Padahal kan ini kan sudah sistem zonasi ya, yang terdekat itu sudah bisa masuk misalnya mungkin ya, di sekolah. Kalau di Makassar itu ada SMA 17 ya. Nah, kalau dari ya, sistem zonasi itu mengapa masih ada kecurangan? Apakah ada keinginan dari orang tua siswa untuk selalu mau masukkan anak-anaknya itu ke sekolah-sekolah yang dulunya itu adalah sekolah unggulan, Pak? Apakah itu salah satu tingkat kecurangan, penyebab dari tingkat kecurangan tersebut?
8: Sebenarnya kalau kecurangan-kecurangan seperti yang pengalaman kami, sebenarnya minim sekali terjadi kecurangan-kecurangan seperti itu. Anggaplah memang animo orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang terbaik. Itu memang banyak orang tua mungkin ya, dalam tanda kutip, yang menempuh segala cara supaya anaknya masuk di sekolah itu. Tapi dengan adanya sistem SPMB ini, hal-hal mungkin yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk melakukan kecurangan itu bisa tereliminasi atau tereliminir. Karena memang tujuannya aplikasi itu tadi untuk membantu mengarahkan. Nah, mungkin apalagi namanya muncul isu-isu bahwa ada kecurangan dan sebagainya mungkin akibat dari ketidakpahaman sebagian masyarakat terkait mekanisme daripada SPMB ini, karena kalau paham mungkin tidak terjadi seperti itu. Yang kami biasa lakukan adalah membantu anak-anak untuk mengarahkan di dalam proses pemilihan jalur, karena kan seperti ini kejadiannya, ada anak-anak yang rumahnya mungkin hanya 100 meter dari sekolah. Nah, dia mau pilih jalur zonasi. Sementara dia juga termasuk ke dalam bisa mengikuti jalur afirmasi karena orang tidak mampu. Nah, jalur afirmasi ini kan jarang terpenuhi kuotanya. Biasanya kalau dari 100 mungkin cuma 80. Nah, sehingga panitia itu kadang kami mengarahkan untuk ikut jalur afirmasi saja. Berikanlah kepada yang lain yang rumahnya mungkin sedikit agak jauh. Mm-hmm. Supaya bisa memenuhi kuota itu. Sementara afirmasi kan tidak pernah terpenuhi. Jadi kita arahkan anak itu supaya mudah masuk di sekolah itu dengan melalui jalur yang benar. Nah, itu yang biasa kita lakukan.
7: Ya. Baik, terima kasih.
8: Mungkin yang ditafsirkan sebagai satu kecurangan. Padahal bukan sebenarnya.
7: Baik. Iya. Terima kasih Pak Ardi atas waktunya bersama dengan hari ini, kesempatan hari ini ya. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fraksi PKS DPRD Makassar soroti kesiapan pemerintah hadapi SPMB 2026. Informasinya bersama Hairudin Ibrahim.
5: Menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPRD Kota Makassar meminta pemerintah Kota Makassar mempersiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Ketua Komisi J Aswar Rasmin mengatakan, pemerintah daerah harus memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan yang layak, khususnya pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Menurutnya, jumlah lulusan sekolah dasar setiap tahun masih lebih besar dibandingkan kapasitas SMP negeri yang tersedia. Kondisi ini berpotensi menyebabkan banyak siswa tidak tertampung pada proses penerimaan murid baru. Aswar menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada proses seleksi, tetapi juga harus menyiapkan solusi bagi siswa yang tidak lolos di sekolah negeri. Salah satu opsi yang dinilai dapat dilakukan adalah memperkuat kerjasama dengan sekolah swasta, termasuk memberikan bantuan pembiayaan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan atau menyewa gedung sekolah swasta maupun fasilitas umum yang layak digunakan sebagai ruang belajar tambahan.
9: Dan yang paling penting juga adalah ketersediaan tempat, ya, serta ada solusi bagi orang yang tidak lolos. Karena kewajiban pemerintah apalagi pemerintah daerah itu menyediakan sekolah untuk sampai tingkatan SMP, ya kan? Itu harusnya tugas kita, bukan ada, ya ini tugas perintah undang-undang, harusnya ada solusi. Kalau ada yang tidak lolos di satu sekolah, apa solusinya? Ya kan, apakah bisa dibantu misalkan dicarikan sekolah yang representatif atau dicarikan sekolah swasta yang dibantu pembayarannya oleh pemerintah daerah.
10: Aswar berharap seluruh langkah tersebut dapat segera dipersiapkan agar pelaksanaan SPMB 2026 berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan bagi siswa maupun orang tua.
3: Pakar pendidikan ingatkan ancaman pungli dalam sistem penerimaan murid baru SPMB. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
11: Praktik pungutan liar, pungli dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB dinilai masih berpotensi terjadi meski proses seleksi telah dilakukan secara digital. Pakar pendidikan Dr. Fitriani Rahman mengatakan digitalisasi memang meningkatkan transparansi, namun belum sepenuhnya menutup celah penyimpangan yang dipengaruhi faktor manusia. Menurutnya tingginya persaingan untuk masuk sekolah favorit menjadi salah satu pemicu utama munculnya praktik pungli, terutama ketika jumlah pendaftar jauh melebihi kuota yang tersedia. Fitriani menegaskan, praktik pungli tidak hanya merugikan calon peserta didik yang memenuhi syarat, tetapi juga menceredai prinsip keadilan dalam pendidikan dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan siswa. Meski demikian, ia mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dan dinas pendidikan dalam memperkuat transparansi SPMB melalui sistem digital, keterbukaan informasi, serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat.
12: Beberapa upaya yang dibuka dengan akses-akses layanan oleh pemerintah, misalnya dengan beberapa jalur penerimaan, sebenarnya adalah upaya pemerintah untuk membuka ruang kesempatan kepada masyarakat untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Tetapi kalaupun memang tidak lulus, ya tentu diharapkan jangan kemudian masyarakat kita ini berupaya dengan langkah-langkah yang memaksakan tanda kutip dengan cara-cara yang sebenarnya tidak benar begitu.
11: Pakar pendidikan itu juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya berfokus pada sekolah negeri karena banyak sekolah swasta yang kini memiliki kualitas pendidikan yang mampu bersaing dengan sekolah favorit. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Bulog Sulsel Bar komitmen stabilkan harga beras meski pasokan mulai berkurang. Laporan Iin Nurfareni.
4: Pimpinan Perumbulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Fahru Rosi, menjelaskan beberapa penyebab kenaikan beras diantaranya supply dan demand. Menurutnya, dari hasil pemantauan yang dilakukan bersama dengan sejumlah stakeholder di pasar Pak Baeng-Baeng untuk beras premium mengalami kenaikan disebabkan beberapa faktor. Di antaranya puncak panen yang telah berakhir, secara permintaan dan penawaran hukum ekonomi berlaku, di mana ketika penawaran atau pasokan berkurang karena panen yang hampir selesai dan permintaan beras tetap kecenderungan beras mengalami kenaikan. Selain itu, faktor eksternal lainnya diantaranya kantong plastik serta adanya isu kelangkaan BBM yang sempat menjadi viral. Namun demikian, secara umum Bulog bersama stakeholder lainnya tetap melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga beras diantaranya program SPHP dan bantuan-bantuan lainnya.
13: Tapi intinya dari Bulog kami saat ini terus melakukan upaya dan beberapa dari stakeholder untuk mengantisipasinya dengan melakukan penyaluran atau stabilisasi melalui kegiatan SPHP dan bantuan.
4: Kabulok menambahkan, jika ingin mendapatkan produk-produk lotu dengan harga HEP, masyarakat dipersilakan untuk datang langsung ke RPK-RPK yang dimiliki oleh Bulog, dan mengingatkan kepada masyarakat, jangan ada kepanikan akibat kenaikan yang terjadi di sejumlah komoditi.
3: Pemkot Makassar tengah mengkaji sistem PJLP berdasarkan beban kerja. Laporan Edwin Masud.
14: Pemerintah Kota Makassar tidak hanya mengkaji sistem tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap sistem pengupahan pegawai jasa lainnya perorangan atau PJLP dengan menggandeng lembaga administrasi negara. Kajian ini bertujuan menciptakan sistem penghasilan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan beban kerja masing-masing tenaga kerja. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa selama ini penghasilan PJLP cenderung bersifat seragam. Kedepan, pemerintah Kota Makassar menginginkan adanya klasifikasi yang mempertimbangkan tingkat pekerjaan, risiko kerja serta tanggung jawab yang diemban setiap PJLP. Menurut Munafri, Keberadaan PJLP sejak awal dirancang sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendukung pemerintah pasca berakhirnya skema tenaga honorer.
15: Itu dikaji juga dari LAN juga, nah itu juga lagi berproses mudah-mudahan. Jadi gini, PJLP ini kan punya batasan-batasan, sehingga dari awal sudah dibuat barrier bahwa PJLP ini adalah bagian daripada bagaimana salah satu alternatif untuk menyelesaikan persoalan Laskar Pelangi yang pernah ada. Nah, dibuatlah ini perjanjian jasa perorangan. Nah, inilah yang menjadi acuannya kita untuk memastikan bagaimana load pekerjaannya, bagaimana tingkat pekerjaannya, apakah semuanya harus sama. Dan ini akhirnya muncul klasifikasi-klasifikasi yang akan menentukan nilai dan besaran apa yang akan menjadi salary mereka.
14: Pemkot Makassar berharap hasil kajian bersama LAN RI dapat menjadi dasar penyusunan sistem pengupahan PJLP yang lebih terukur dan berkeadilan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh perangkat daerah.
3: Melemahnya rupiah terhadap dolar tidak menyurutkan masyarakat membeli emas.
16: Dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, harga emas juga mengalami penurunan harga yang cukup signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Dengan menurunnya harga emas, masyarakat memanfaatkan untuk membeli emas, khususnya emas batangan. Regional Manager PT Pegadaian Galeri 24 Makassar, Faisal Fares Masandi mengatakan, saat terjadi penurunan harga menjadi momentum yang baik bagi masyarakat untuk menabung dan membeli emas. Menurut Faisal, saat ini masyarakat banyak yang membeli emas dengan gramasi kecil dari 1 gram hingga 10 gram.
17: Artinya kan indikatornya tuh banyak Pak, naik turun. Saya juga nggak berani bilang kok dalam beberapa hari ini bakal turun atau naik. Tapi kalau dari data month to month-nya atau lebih pasti year to year-nya, itu bakal pasti tetap naik, cenderung naik dia. Misalnya dia tuh 2025 kemarin kan dia per 31 Desember itu kan menyentuh 29 ya, 28-29 juta per gramnya gitu kan ya, dan sekarang kan terbilang nak turun tapi kan kecil juga. Secara average per tahun kemungkinan kan akan naik terus tuh Pak. Nah tapi kalau untuk day to day nya, nah ini nggak bisa kita pastikan prediksinya. Pasti naik turun seperti saat ini, dengan kestabilan saat ini itu bakal naik turun.
16: Untuk harga emas sendiri, Faisal tidak bisa memastikan harga emas akan mengalami kenaikan ataupun penurunan harga. Hanya saja, dengan melihat data setahun terakhir dan perbandingan year on year, harga emas tetap mengalami peningkatan.
3: Jemaah Haji Kloter 9 tiba di Makassar, diingatkan menjadi teladan di tengah masyarakat. Selanjutnya, reporter Kristianto melaporkan.
11: Sebanyak 393 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar pada Senin pagi sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah. Kloter ini merupakan gabungan jemaah asal Kabupaten Goa dan Kabupaten Bone yang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Suasana haru dan syukur mewarnai kedatangan para tamu Allah tersebut setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju tanah air. Dalam prosesi penerimaan jemaah, Ketua PPH Debarkasi Makassar Haji Iqbal Ismail mengingatkan para jemaah agar menjaga kemabruran haji melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai ibadah yang telah diperoleh selama di tanah suci. Menurutnya, gelar haji tidak sekadar menjadi identitas, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian sosial, semangat berbagi, serta menjadi teladan dalam mengajak masyarakat kepada kebaikan.
18: Makanya Kementerian Haji dan Umrah, salah satu kunci sukses yang diprogramkan adalah sukses peradaban dan keadaban. Dengan Bapak Ibu kembali ke tengah-tengah lingkungan, Bapak Ibu sebagai suri teladan di sekitar kita masing-masing.
11: Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, Haji Muhammad Yamin yang mewakili pemerintah Kabupaten Bone secara resmi menerima kepulangan jemaah haji Kloter 9 Debarkasi Makassar. Ia berharap seluruh jemaah dapat mempertahankan kemabruran hajinya dan mengimplementasikan nilai-nilai ibadah yang diperoleh selama berada di Tanah Suci. Selain meningkatkan kualitas ibadah pribadi, para jemaah juga diharapkan mampu memperkuat kepedulian sosial serta berkontribusi dalam membangun kehidupan keagamaan yang lebih baik di lingkungan masing-masing.
19: Wah, jemaah.
11: Sebanyak 393 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar pada
19: kepekaan Sofia dalam membangun Boni ke depan, insya Allah akan Boni menjadi lebih baik.
11: Kedatangan kloter 9 menambah jumlah jemaah yang telah kembali ke tanah air melalui Debarkasi Makassar menjadi 3.528 orang. Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar hingga saat ini terus berlangsung dengan lancar berkat dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengamat soroti rangkap jabatan Ketua KONI dan anggota DPRD.
5: Polemik kepemimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kembali menjadi sorotan pemerhati olahraga Zulkifli Him kepada media kemarin Senin 8 Juni 2026 tersebut mempertanyakan rangkap jabatan Ketua KONI yang juga berstatus sebagai anggota DPRD. Menurut Zulkifli, aturan yang berlaku telah mengatur bahwa anggota legislatif tidak seharusnya merangkap jabatan pada lembaga menggunakan anggaran pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Yang menegaskan kritik yang disampaikannya bukan ditujukan kepada pribadi Ismail, melainkan terkait kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, Zulkifli juga menyoroti alokasi anggaran sebesar 15 miliar rupiah untuk KONI Makassar. Ia pun mempertanyakan proses penganggaran tersebut dan meminta agar seluruh mekanisme pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka dan transparan. Mantan anggota DPRD Makassar periode 2009 hingga 2014 itu menilai rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika berkaitan dengan pembahasan dan pengawasan anggaran daerah. Karena itu, ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat memberikan penjelasan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
20: Jadi itu kan sudah jelas nih, Ismail anggota DPR, dia merebut Ketua KONI. Tata tertib DPR sudah jelas menyatakan bahwa seorang anggota DPR tidak bisa merangkap jabatan yang memakai anggaran APBD dan APBN. Jadi kalau dari kritis saya, bukan karena Ismailnya, karena Ketua KONI-nya DPR-nya, bukan karena Ismail. Itu melanggar aturan. Dan kalau pelanggaran, apalagi kalau kita seorang anggota DPR, ya apa salahnya kalau kami di salah satu?
5: Zulkifli juga mendorong agar pejabat yang merangkap jabatan mempertimbangkan memilih salah satu posisi demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpinnya. Demikian Harudin Murai melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan juga App Store.

0: informasi cuaca. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya bersama BPMKG wilayah 4 Makassar pagi ini. Ada Mbak Rahmi yang bertugas pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat pagi Kak.
0: Apa kabar Mbak Rahmi?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Seperti apa nih pantauan BPMKG wilayah 4 Makassar untuk cuaca di Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk pendengar Pro 1 pagi ini, silakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami dari BBMKG Wilayah 4 Makassar akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Selatan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Yang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sulawesi Selatan, kecuali Berawan di wilayah Baru, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Makassar, Parepare, dan Takalar. Pada malam hari umumnya wilayah Sulawesi Selatan diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Endrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, dan Toraja Utara, serta hujan sedang di wilayah Tanah Toraja. Dini hari umumnya wilayah Sulawesi Selatan cerah berawan, diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Endrekang, dan Wajo. Suhu udara berkisar 20 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 69 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 9 hingga 36 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Mbak Rahmi dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Demikian pendengar, informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya bersama BPMKG Wilayah 4 Makassar telah kami hadirkan untuk Anda.
2: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Baik pendengar, kami hadirkan dulu informasi media dari media portal berita online kami rri.co.id. Dari informasi luar negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama KJRI Davao terus memantau perkembangan situasi pasca gempa bumi tektonik yang mengguncang wilayah Mindanao Selatan Filipina. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 hingga 7,8 skala Richter tersebut terjadi Senin 8 Juni 2026 pagi waktu setempat. Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri, gempa terjadi pukul 7:37 waktu setempat dengan epicentrum berada di sekitar 13 km barat daya General Santos City, Sorangani, Mindanao Selatan. Hingga saat ini otoritas Indonesia masih terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kondisi WNI yang berada di wilayah terdampak. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KJRI Davao terus memantau gempa bumi tektonik di epicentrum sekitar 13 km barat daya General Santos City, Sangani, Mindanao Selatan, Filipina. Ini diungkapkan oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamida, dalam keterangan tertulisnya. Henny menyatakan sejauh ini belum terdapat informasi

0: masih mengenai WNI maupun pekerja migran Indonesia yang terdampak akibat gempa tersebut. Pemerintah menghimbau seluruh WNI dan PMI di Filipina untuk tetap waspada serta terus mengikuti perkembangan informasi dari otoritas setempat. Kita hadirkan informasi dari dalam negeri, pendengar. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya melepas delegasi Indonesia menuju Young Lions Competition di Cannes Lions 2026 Prancis, di mana ajang bergensi tersebut berlangsung 22 hingga 26 Juni 2026 yang mempertemukan talenta kreatif muda terbaik dari berbagai negara. Delegasi Indonesia tahun ini diwakili oleh Kurnia Latif Maulani, senior copywriter, dan Muhammad Dafa, art director dari Alfa Maleo. Keduanya terpilih setelah mengalahkan 86 finalis dari berbagai daerah dalam seleksi Young Lions Indonesia yang diselenggarakan GCM Group sebagai pemegang lisensi Cannes Lions di Indonesia. Rifki Harsya menilai keikutsertaan delegasi Indonesia di Cannes Lions ini membuktikan bahwa daya saing global, menurutnya, talenta kreatif nasional punya kemampuan, kualitas, dan potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional. Itu beberapa informasi yang dapat Anda baca ya di media portal berita kami, rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, bagi pendengar yang pagi hari ini tengah mempersiapkan atau mungkin sudah berangkat begitu ya ke tempat tujuannya masing-masing untuk siap beraktivitas ya di kesempatan edisi hari ini, mudah-mudahan tetap berhati-hati dalam berkendara ini ya, karena kami coba untuk mengupdate informasi pantauan arus lalu lintas pagi ini dari CCTV Diskominfo Makassar, namun belum terupdate ini ya hingga saat ini. Saya berharap Anda bisa mengecek mungkin sebelumnya kondisi kendaraan Anda, surat-surat dan kelengkapan kendaraan Anda dipastikan dalam kondisi baik ya. Berkendara menggunakan safety belt, menggunakan helm, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan, dan tentunya dengan harapan semoga selamat sampai di tujuan.
1: Ah, macet lagi.
2: Eh, jangan diklakson, Ron.
1: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
2: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
1: Masa sih?
2: Iyalah, denger ya, jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
3: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
1: Apaan sih klakson-klakson?
2: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami, dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung, di mana saja siaran kami dapat Anda akses ya. Selamat pagi di edisi hari ini Selasa, tepatnya 9 Juni 2026. Saya Arfan Yusri menyapa Anda di rangkaian acara Makassar Menyapa Pagi. Dan Anda bisa bergabung nanti menyampaikan opini dan komentar Anda melalui line telepon di 0821-33-33-9440. Nah, pagi hari ini kita membahas terkait SPMB 2026. Akankah bebas praktik curang? Banyak hal yang atau banyak khalayak yang menginginkan SPMB, termasuk orang tua ya, besar harapan bahwa SPMB 2026 tidak seperti yang lalu-lalu ya. Artinya tidak ada lagi kecurangan dan bisa diakses dengan mudah kepada seluruh siswa untuk mendapatkan sekolah, dapat bersekolah di sekolah favorit atau mungkin sekolah negeri ya. Dan pendengar, ini menjadi perhatian tentunya, bagaimana pandangan atau komentar Anda terkait SPMB 2026, akankah bebas praktik curang? Nanti Anda bisa sampaikan melalui 0821-33-33-9440. Nah, untuk awal kebersamaan kita hadirkan dulu kembali informasinya terkait SPMB 2026 ini. Informasi akan disampaikan kembali oleh reporter Kristianto.
2: Praktik pungutan liar, pungli dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB dinilai masih berpotensi terjadi meski proses seleksi telah dilakukan secara digital. Pakar pendidikan Dr. Fitriani Rahman mengatakan digitalisasi memang meningkatkan transparansi, namun belum sepenuhnya menutup celah penyimpangan yang dipengaruhi faktor manusia. Menurutnya, tingginya persaingan untuk masuk sekolah favorit menjadi salah satu pemicu utama munculnya praktik pungli, terutama ketika jumlah daftar jauh melebihi kuota yang tersedia. Fitriani menegaskan, praktik pungli tidak hanya merugikan calon peserta didik yang memenuhi syarat, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan siswa. Meski demikian, ia mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dan dinas pendidikan dalam memperkuat transparansi SPMB melalui sistem digital, keterbukaan informasi, serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat.
3: Beberapa upaya yang dibuka dengan akses-akses layanan oleh pemerintah, misalnya dengan beberapa jalur penerimaan, sebenarnya adalah upaya pemerintah untuk membuka ruang kesempatan kepada masyarakat untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Tetapi kalaupun memang tidak lulus, ya tentu diharapkan jangan kemudian masyarakat kita ini berupaya dengan langkah-langkah yang memaksakan, tanda kutip, dengan cara-cara yang sebenarnya tidak benar begitu.
2: Pakar pendidikan itu juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya berfokus pada sekolah negeri, karena banyak sekolah swasta yang kini memiliki kualitas pendidikan yang mampu bersaing dengan sekolah favorit. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, itu dia informasinya ya, terkait bagaimana SPMB 2026 ini akan kebebas praktik curang, termasuk mungkin pungli di dalamnya. Ya, seperti kita ketahui juga bahwa ada beberapa sistem tentunya dalam SPMB yang membuat terbatasnya kuota ya, karena ada beberapa jalur begitu ya, ada jalur domisili ya, kemudian jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi, serta jalur mutasi ya. Jalur domisili ini prioritas anak yang rumahnya dekat sekolah menggunakan data KK. Nah, ini juga biasanya rawan kecurangan ya, karena beberapa pengalaman ya, di mana letak posisi rumah ini masih ada yang siswa yang jauh justru keterima, sementara yang dekat dari lokasi itu tidak keterima atau tidak lolos jalur domisili. Nah, ini yang disayangkan ya, dicurigai juga bahwa ada praktik-praktik curang di penerimaan sistem ini. Kemudian jalur afirmasi untuk keluarga yang kurang mampu desil 1 hingga 2, kelompok rentan, bentuk keadilan sosial ini banyak yang pengen masuk namun mungkin kuotanya sangat terbatas ya. Kemudian jalur prestasi ya, akademik pakai nilai rapor, tes kemampuan, ini memang ya wajar-wajar masih ada ininya ya. Kemudian jalur mutasi ya, anak yang orang tuanya pindah tugas itu. Nah, yang sering bermasalah ini adalah jalur domisili dan juga jalur afirmasi. Kalau afirmasi masalah kuotanya mungkin ya, ketersediaan bangku atau mungkin ini karena lebih besar biasanya diambilkan ke jalur domisili, begitu banyak peminatnya. Nah, Anda bisa bergabung, seperti apa opini komentar Anda pendengar terkait SPMB 2026 ini, akankah bebas praktik curang menurut Anda? Boleh bergabung sekarang, ada Pak Jono di Makassar nih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
4: Alhamdulillah, Bapak semua.
1: Alhamdulillah.
4: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, syukurillah.
4: Iya.
1: Sehat ini.
4: Sudah masuk.
1: Apa ini masuk?
4: Lewat domisili atau lewat apa?
1: Oh. Masuk domisili.
4: Domisili. Itu bagus.
1: Domisili walaupun harus ngotot sedikit.
4: Iya.
1: Oke, ya, namanya sistem manusia yang buat ya.
4: Iya.
1: Ada aja celah.
4: Sebenarnya sistem itu bagus.
1: Tapi
4: yang tidak bagus itu yang biasa menjalankannya.
1: Ah,
4: itu.
1: Benar.
4: Iya kan? Iya.
1: Tapi mau diapa, karena biasanya ada faktor
4: iya,
1: penekannya juga dari atas.
4: Sebenarnya.
1: Ada tekanannya juga dari atas. Susah.
4: Iya. Petugasnya apa namanya yang tidak jujur. Dari orang tua juga biasa memaksa. Gitulah. Maka terjadi kecurangan.
1: Iya. Apalagi sudah
4: karena
1: ada, sudah ada
4: juga orang tua tidak mau menerima kenyataan, ya kan, seperti itu.
1: Baik. Dia
4: memaksakan kehendak dari segala cara jadi dilakukan.
1: Jadi kalau ditanya SPMB 2026 akankah bebas praktik curang dengan beberapa modifikasi sistem penerimaan tahun ini, masih menurut
4: saya
1: Anda ya?
4: Saya kira masih saja seperti
1: ada biasa. Saja jalannya gitu.
4: Ya ada saja celah itu, ada saja itu lubang walaupun lubangnya sekecil lubang semut atau lubang jarum. Itu akan di situ dimanfaatkan lah.
1: Tapi kalau Pak Jono tidak mengalami ini?
4: Saya anak ini di SMK dia
1: Bandang.
4: Lewat jalur akademik
1: di Bandang.
4: Iya, di Bandang, jalan Bandang.
1: Oh, lewat jalur akademik prestasi berarti ya?
4: Iya,
1: di prestasi
4: akademik itu. Jadi daripada lewat domisili lagi, tapi karena memang nilainya memungkinkan ya lewat itu saja.
1: Iya.
4: Yeah. Dan alhamdulillah terimalah.
1: Ya, mungkin kalau untuk jalur prestasi akademik atau mutasi itu ya enggak masalah ya. Apa jadinya?
4: Iya.
1: Karena memang itu ada bukti nilai ya.
4: Iya, kalau akademik
1: pindah tugas dari orang tua
4: itu lebih jujur lah.
1: Lebih jujur di situ. Agak sulit dipermainkan di situ ya, karena
4: iya,
1: data asli kan, ya.
4: Data asli ya, sesuai dengan nilai.
1: Iya.
4: Ya kan? Jadi
1: walaupun memang ada ranking, perankingan.
4: Ya, dari kan, ya betul.
1: Misalnya jatah bangku 100 gitu ya.
4: Iya.
1: Begitu banyak yang masuk kan pasti nilai-nilainya itu di ranking dulu nih. Oh, Anda di
4: urutan
1: ke begini mungkin. Itu enggak bisa dipungkiri.
4: Jadi saya kira ke yang orang tua kalau memang nilai anak tak bagus, pilih jalur akademik saja. Ya kan? Mungkin di situ salah satunya yang paling jujur itu ya di jalur akademik. Ya kan, kalau jujurnya saya tidak jamin apakah dia jujur atau tidak. Karena pengalaman. Kan ada 4 jalur, apa namanya?
1: Iya.
4: Ada sonasi.
1: Domisili sonasi ya. Itu.
4: Domisili sonasi.
1: Afirmasi.
4: Ada afirmasi.
1: Untuk keluarga
4: prestasi,
1: kurang mampu itu.
4: Iya,
1: prestasi.
4: Apa gimana gitu.
1: Dan mutasi.
4: Mutasi ada 4 kan?
1: Iya, mutasi itu biasanya orang pindah
4: tetapi
1: tugas orang tua.
4: Tetapi ketika sekolah anak-anak, ada yang tambahan itu, jalurnya itu.
1: Jendela.
4: Jalur tambahan namanya. Oh iya.
1: Jendela.
4: Bisa pengalaman ini, Ron.
1: Iya.
4: Terutama di SMP itu. Itu ada, kenapa ada lagi jalur tambahan? Apa maksudnya jalur tambahan? Ya kan? Karena memang kalau kita saat itu verifikasi, sebenarnya kita perhatikan, terutama jalur SMP ya, itu tidak sampai 100% sudah stop di situ. Apa maksudnya itu? Itu saya pengalaman itu waktu anak saya masuk SMP kan.
1: Oh, jadi artinya begini. Begitu. Ya, misalnya kuotanya 250 gitu ya.
4: Iya.
1: Baru 200 sudah stop.
4: Ya, sudah stop, belum bisa sampai 100% sudah stop.
1: Oh,
4: itu.
1: Oh, oke.
4: Okay. Iya. Dan saya pernah datang ke Wanu pada pertama saya petikan absennya itu. Kan ada situ, oh ini anak ini jalur ini so, apa namanya domisili,
1: yeah.
4: Ini afirmasi ini. Ini ada juga jalur tambahan.
1: Terdata ya, memang langsung tercatat di situ ya jalur tambahan.
4: Iya, tercatat di situ di absennya itu. Jalur tambahan, jadi apa maksudnya jalur tambahan ini? Jadi ini di sinilah orang
1: dengan bisa syarat apa itu kalau itu. Jalur tambahan?
4: Saya enggak tahu juga. Jadi apa maksudnya ya? Apakah memang lewat jendela atau apa? Dan apalagi dari jalur tambahan kan sekarang yang kita kenal kan empat, ya kan? Domisili, apa namanya, afirmasi, prestasi,
1: mutasi.
4: Mutasi. Kenapa tidak seperti jalur tambahan seperti itu?
1: Berarti lima ya?
4: Iya, jadi misalnya lima. Jadi memang sebenarnya sistem bagus sebenarnya kalau kita jalankan secara benar, jujur dan benar. Tetapi ya yang merusak itu ya orang-orang yang ada di situ, yang melaksanakan sistem itu, ditambah lagi pengawasan yang tidak ketat. Itu yang ini sebenarnya biar kita merubah sebenarnya apa-apa yang di dalamnya. Kalau kita tidak, orang yang melaksanakan tidak jujur, sama saja sebenarnya. Tanya dulu orang tua juga terlalu memaksakan anaknya kan masuk di sekolah tertentu. Jadi segala cara dilakukan, ditempuh dilakukan itu.
1: Nah dilemanya jadi, sekarang adalah bahwa ya ya sebagian besar mungkin orang tua yang tanda kutip gini ya Pak Jono yang tidak mampu ya berharap bisa terakomodir di sekolah terdekat. Dekat rumahnya di negeri tidak ini, tahu tidak tahu mengurus betul. Bagaimana sistemnya ini kan ini pasrah saja tuh biasanya.
4: Iya ada memang salah satu persis sebenarnya begini domisili kan
1: ya.
4: Dia kira lebih dekat dari sekolah itu otomatis akan diterima. Perlu kita ingat domisili tapi di juga itu adalah akademiknya. Diringking juga di situ nah diringking juga di situ
1: iya poinnya.
4: Ringkin juga di situ. Kan saya berapa kali pengalaman
1: iya,
4: itu
1: betul, anak betul, saya betul, itu masih SMP. Betul. Saya ingat itu.
4: Jadi ringkin juga itu walaupun Anda dekat, tapi kalau nilai anak Anda jelek, pasti nilainya kan tersingkir juga. Karena itu diringkin-ringkin terus itu akan kita lihat itu apa namanya bergeser-bergeser terus itu. Yang tinggi itu yang naik ke atas, yang rendahnya makin ke bawah ki. Akhirnya terlempar. Jadi begini. Jadi itu orang tua, dan kira bilang dekat sekolah rumah, tapi kita biarkan anak kita tidak belajar. Kan itu perlu. Kita harus perlu itu dekat rumah, harus juga dibandingkan dengan belajar dengan baik. Karena bukan hanya dekat rumah, apa namanya, dekatnya sekolah rumah kita dinilai, tetapi juga itu faktor akademinya juga, kan di-ranking juga itu. Jadi banyak yang salah paham sekarang, selama ini bahwa, kenapa anak saya dekat dari sekolah, tidak diterima.
1: Yeah.
4: Kita periksa bu itu anota itu nilai akademik anak tak itu. Baru kita sesuai kami di situ pak. Karena itu transparan sekali di situ nilai.
1: Jadi yang sarannya Pak itu. Jono nih mengingatkan ya, mending perbaiki prestasi atau nilai ya.
4: Ya nilai.
1: Karena itu lebih agak.
4: Karena apapun anunya itu
1: mudahlah jalannya.
4: Domisili, walaupun Anda dekat dari jaraknya mungkin 1 meter satu langkah. Tapi kalau nilai anak Anda jelek, pasti tidak akan diterima juga. Karena itu domisili itu selain dekat dari rumah juga akan prestasi karena itu di ranking itu. Di ranking juga nilai itu. Karena seberapa kali anak saya sudah 3 kali ada mas anak saya di SMP dulu, begitu semua terus. Jadi ada nih karena selain dari dekat dari rumah juga itu ya akademi juga dinilai itu. Jadi jangan salah paham. Mentah-mentah kita dekat dari rumah, rumah dari sekolah, baru kita biarkan anak kita tidak belajar dengan baik. Itu makanya harus diperbaiki prestasi anak-anak itu akademik, terutama akademiknya itu.
1: Nilai akademik ini harus disiapkan.
4: Nilai akademiknya itu. Jadi itu kalau anak-anak walaupun jaraknya dari sekolah tapi kalau nilai akademiknya tinggi, itu juga tersaring, terjaring itu. Jadi jangan salah paham selama ini bahwa pasti anak saya diterima ini di sekolah ini. Tunggu dulu, kita lihat dulu nilai anak kita apakah dia mampu bersaing atau tidak secara akademik. Jadi itu, ini semuanya tidak pernah dijelaskan oleh dinas pendidikan sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di praktiknya, ya begitu memang kenyataannya. Selain dari dekat anu domisilinya, ya juga itu nilai akademiknya. Gitu.
1: Okay.
4: Jadi supaya ini orang tua tidak banyak salah paham ya selama ini.
1: Yeah.
4: Jadi yang kita lagi salahkan, kenapa nasibnya begini? Protes ke sekolah, ke proses. Kita tanya dulu prestasinya ada tak secara akademik, bagaimana? Bagus kan nilainya? Kalau kita kan ada transparan seperti itu, Arfan, kan?
1: Yeah.
4: Itu nilai di situ yang diterima.
1: Yeah.
4: Kita boleh protes kalau ada nilai yang ada di situ yang mungkin lebih rendah daripada anak Anda dan misalnya mungkin lebih jauh daripada Anda, bisa langsung protes bahwa ini kenapa ini lolos, anak saya tidak lolos. Ya kan? Secara akademik, tapi selama ini terdapat saya temukan seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini apa namanya, ini pemerintah, selain kita memperbaiki atau apa sistem yang ada, Pak, ini memang perlu di pengawasan yang ketat lah.
1: Yeah.
4: Seperti itu, supaya ini kecurangan-kecurangan yang selama ini yang terjadi bisa diminimalisir lah, ya kan? Seperti itu.
1: Baik.
4: Karena seperti itu tadi katakan, sebaik apapun namanya sistem, kalau kita menjalankan secara jujur sama saja.
1: Baik.
4: Harus jujur dan tegas lah.
1: Baik, terima kasih, Pak Jono.
4: Oke, lanjut tugas saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Jono. Di belakang Pak Jono boleh gabung lagi, silakan di 082133339440 ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Hendro.
5: Alhamdulillah tetap Pak Hendro.
1: Tetap Pak Hendro, masih Pak Hendro. Oke. Menanggapi topik kita, SPMB 2026 akankah bebas praktik curang, Pak Hendro?
5: Tujuan sistem itu dibuat untuk apa? Sistem itu buat tujuannya untuk apa? Tujuan itu untuk memperbaiki. Nah, pertanyaannya kemudian selama ini sistem dibuat ini apakah sudah baik atau tidak? Kalau tujuannya untuk perbaikan, pasti sudah baik dari dulu. Sejak awal ini dibentuk. Tapi faktanya di lapangan justru itu dibuat untuk menjadikan ada transaksi. Kalau logisnya begitu, selalu ada celah yang mereka buat sendiri, aturan dibuat untuk itu. Nah, makanya ketika ada seperti ini, penerimaan-penerimaan siswa di sekolah itu yang terjadi adalah conflict of interest. Selalu ada negosiasi. Tujuannya untuk apa? Ya sudah, ujung-ujungnya duit. Dengan segala hormat minta maaf. Nah, kalau yang tidak seperti itu, yang kan tidak kena. Tapi perilaku-perilaku curang seperti ini yang sering terjadi.
1: Rahasia umum ya, Pak Hendro ya?
5: Ya.
1: Rahasia umum?
5: Bukan lagi rahasia umum.
1: Bukan ada lagi kata rahasia ya. Sudah umum ya.
5: Bahkan jangankan sebelum lulus anak-anak itu sudah orang tuanya sudah mulai mendekati kepala sekolahnya, ke orang-orang tertentu di sekolah itu. Itu belum lulus loh. Saya punya kemanakan ini, saya punya anak ini, saya punya ini. Itu kan sudah mulai terjadi di situ. Itu kan sudah ada pembicaraan dari awal. Kalau kita mau fair, mau jujur, caranya hilangkan itu. Kalau kita misalnya jalur
1: domisili misalnya
5: apa, sunasi. Nah, harusnya kan tidak ada yang tidak diterima. Jalur yang terdekat dari rumah itu harusnya tidak ada yang tidak terima. Keliru kalau ada yang tidak diterima. Bahkan menerima orang dari luar itu justru yang keliru. Nah, kalau berlaku semua di tempat-tempat, berlaku semua seperti itu, tidak ada yang menerima untuk jalur, terasa semua sekolah akan tunggu, semua sekolah akan terisi. Justru lucunya, ada sekolah yang banyak peminatnya, justru itu berlimpah murid, sementara ada sekolah yang kayak nanti ada pasien yang mau direhab, baru kembali terisi. Maksudnya, nanti bermasalah di sekolah tersebut, baru pindah lagi ke sekolah itu. jadi kayak pembuangan, kayak saya pembuangan sampah begitu.
1: Baik, istilahnya ya, istilahnya memang dari dulu kayak gitu ya, sekolah pembuangan gitu ya.
5: Ada sekolah yang menunggu nanti anak-anak banyak nakal,
1: tunggu
5: akhirnya jadi persoalan di sekolah tersebut. Mau tidak mau ya sudah dipindahkan. Nah, ada tempat penampungannya juga loh. Ditampung di sekolah ini. Artinya ketika ini aturan betul-betul ditaati dan dilaksanakan di ambasar, artinya bagus ini sistem. Tapi bukan berarti juga ya selalu dibuatkan celah untuk menjadi sebuah bahan perbincangan. Tapi itulah republik ini. Artinya apalagi kalau anak-anak yang sebetulnya masih dalam tanda kutip minta maaf bahwa tidak mampu lantas tidak diterima, ah itu biadab, itu tidak manusiawi. Dan kita selalu menilai dari apa namanya nilai. Nah, kesuksesan seorang pendidik itu ada pada ketika muridnya dia berhasil. Berarti kalau murid itu tidak berhasil, nilainya tidak baik, berarti dipertanyakan kualitas pendidik dan kualitas anak didiknya, kualitas pendidik dan kualitas pendidikan. Kenapa diloloskan kalau seperti ini? Bagaimana metode mengajarnya, memberikan pemahaman tentang pendidikan ketika dia tidak sama dengan yang lain? Nah, kalau yang diterima orang-orang yang sudah baik, sudah sekolah mana saja mau. Tapi kan tujuannya untuk memperbaiki dunia pendidikan itu ada pada, disandarkan pada orang-orang yang punya kapital sebagai pendidik. Nah, orang tua juga ikut membantu dalam hal ini. Tapi ketika anak didik tidak punya kemampuan, tidak setara dengan yang lain, pertanyaannya pertama pada kualitas pendidik, kualitas pendidikan, kualitas pendidik, dan kualitas anak didik sendiri, apakah anak didik ini mau dididik atau tidak. Nah, itulah yang sering terjadi. Nah, sering terjadi ketika tidak mau ini, ya sudah mulai malas, apa semua ada masalah, akhirnya dipindahkan ke tempat lain. Padahal berarti banyak sekolah kok yang kosong, tapi tidak mau ke situ, nanti ada masalah. Baru nantilah, baru kita pindah. Terasa itu artinya jalur ini jalur yang bagus, tapi pertama yang harus kita perhatikan itu adalah kualitas pendidik, itu penting. Kemudian kualitas pendidikan itu juga harus sangat penting, faktor pendukung. Karena terkadang dalam sebuah sekolah di tempat anak-anak mendidik itu fasilitas sangat diharapkan juga. Fasilitas pendidikan itu sangat penting. Makanya anak-anak atau orang tua murid itu enggan juga membawa ke sini karena fasilitasnya kurang. Terkadang menjadi ujian, menjadi anak-anak pandang-pandang orang tua itu fasilitasnya kurang. Tapi ketika pemerintah memperbaiki semua fasilitas yang ada di sekolah-sekolah tersebut, baik swasta maupun negeri, terasa jangan ada perbedaan lah. Karena kewajiban pemerintah jelas teratur dalam undang-undang. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: Baik.
5: Itu penting, melindungi fakir miskin. Jadi kalau ada orang miskin kasihan yang tidak diterima, berarti itu sudah melanggar undang-undang.
1: Baik.
5: Karena dia tidak mencerdaskan dan tidak melindungi fakir miskin, bahkan lebih menyengsarakan masyarakat. Terasa itu. Makasih.
1: Baik. Terima kasih kembali Pak Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro sudah bergabung dari Polman. Baik, kita break sejenak pendengar untuk lewatkan dulu informasi yang mau kami hadirkan dulu nih di ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, kita akan kembali lagi.
6: Kesempatan terbaik tahun ini, Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. Makassar pagi ini.
4: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, termasuk pemirsa kita nih di akun live TikToknya kami RRI underscore Pro 1 Makassar, bisa komen juga di situ. Seperti apa opini atau komentar Anda juga nih. Di SPMB 2026 ini akan bebas praktik curang. Kita buka kembali line telepon maupun juga WhatsApp, boleh gabung silakan di 082133339440. Tadi sudah ada Pak Jono dan juga Pak Hendro. Kalau Pak Jono mengatakan ya, ini aneh ya, karena masih ada di antara empat ini masih ada ternyata sistem penerimaan jalur lain begitu ya. Kemudian ada Pak Hendro, sistem ini dibangun kan sebenarnya untuk transparansi dan sebagainya, tapi bukan lagi menjadi rahasia umum setiap penerimaan siswa selalu ada praktik-praktik curang atau di luar sistem yang ada, dan itu sudah umum, bukan lagi rahasia. Dan boleh gabung lagi silakan di 082133339440. SPMB 2026 kita berbincangnya ini akan kebebas praktik curang ya, di mana pemerintah Kota Makassar sendiri juga sudah mengintegrasikan dengan aplikasi Lontara Plus ya, kepada masyarakat agar bagaimana sistem penerimaan siswa baru ini transparan ya. Dan seperti apa komentar atau opini Anda, silakan disampaikan. Tadi masih banyak ya yang pengen gabung, tapi kita tadi sempat break sejenak. Nah, kita buka kembali ini yang ingin bergabung di belakang Pak Hendro atau Pak Jono ya, yang ada di wilayah Makassar dan sekitarnya, yang lagi monitor kita mungkin lagi mobile begitu ya, bisa di 082133339440 ya, boleh gabung sekarang ya, mumpung teleponnya lagi adem ayam ini. Atau mungkin lagi berkendara nih, hati-hati ya, jangan sampai mengganggu arus lalu lintas lainnya ya. Baik, mungkin biasanya ada Pak Niko Beni nih lagi berkendara, mudah-mudahan lagi monitor ini Pak Niko, atau Pak Abdul Sewang, atau siapa nih yang ada. Oke, sudah ada nih penelpon kita. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh, Pak Aldi di
5: ya, masih di sini
4: Pinrang ya.
5: Suaranya di telepon ya.
4: Kecil ya?
5: Iya.
4: Baik. Baik, Pak Aldi, menanggapi topik kita dulu nih, SPMB 2026 akan kebebas praktik curang.
5: Ya. Sepertinya yang walaupun sudah online ya, yang namanya kecurangan selalu ada. Terbukti ketika ada pendekar seperti ini, selalu saja ada orang tua murid, orang tua siswa itu, calon siswa dan apa orang tua selalu mengeluh, saya begini, saya begitu ya. Jadi menurut saya sih selalu ya, tidak bisa dipungkiri karena itu seperti ini sudah ada, sudah membudaya ya. Dan mengurus apapun ya, termasuk yang ini selalu ada kecurangan yang tidak bisa terhindari. Nanti setelah ada tindakan baru dibenahi. Jadi menurut saya walaupun
4: ada tindakan baru dibenahi, tapi kan penerimaan ya, sudah berlangsung, sudah selesai.
5: Iya. Paling misalnya kalau kita agak sedikit mengeras ya, kenapa begini? Karena ini kan sudah peraturannya Bu Pak ya begitu. Ya. Pelayanan manapun selalu ada begitu ya. Apalagi kalau ada dari bilang sistem ini bagian di sini keluarganya selalu ada begitu, selalu, dan itu tidak bisa dipungkiri walaupun ya online kan memang itu sudah peraturan mungkin ya. Pendekar online yang namanya nepotisme atau kecurangan atau apapun bentuknya selalu ada di tempat itu, dimanapun menurut saya pelayanan mana apapun selalu ada. Jadi ya sebenarnya online itu kan memudahkan, ya memudahkan. Namun ketika sudah bersentuhan langsung, ya kita selalu ada keluhan di situ. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begitu ya? Jadi kalau menurut saya online memudahkan, namun ketika bersentuhan langsung dengan yang berwenang atau di pelayanan itu selalu ada keluhan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi di Pangapara Lembang Pindrang. Sudah bergabung Pak Aldi, kita ke pendengar kita mungkin yang ada di seputaran Kota Makassar. Ini bagi mungkin khususnya bagi orang tua murid yang tengah mengikuti proses penerimaan SPMB 2026 ini ya. Boleh kita dengar nih opini atau komentar Anda terkait SPMB 2026 ini, akankah bebas praktik curang? Seperti apa komentarnya? Silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Junedi.
2: Sehat ya, Ki?
4: Alhamdulillah.
2: Napa lelahnya pada hari ini?
4: Hah?
2: Tidak semangat ini.
4: Semangat, Jik. Masalah beta kita yang tayang. Pak Junedi, komentar ta seperti apa ini? SPMB 2026 akankah bebas praktik curang menurut ta Pak Junedi?
2: Ini. Kalau menurut saya ini, apalagi kalau ini anak sekolah kita ini harus kalau apa dari kampung-kampung karpang itu?
4: Iya,
2: jangan tidak usah pakai online dari kampung-kampung itu. Karena itu orang tua kita dari kampung-kampung itu sebagian itu kayaknya yang menurut saya tidak bisa kalau online, apalagi kalau orang-orang tua dulu kayak memakai itu tidak bisa. Kalau masalah itu online, jadi juga harus ada mediasi, daftar langsung. Apalagi itu dari kampung-kampung itu banyak orang-orang tua dulu ke Arpan. Jadi kalau menurut saya ini pemerintah juga kita termasuk yang ada di Kolosok itu juga dari daerah Goa. Sebenarnya sangat banyak di rumah, tetapi itu pemikirannya orang-orang dulu itu tidak memungkinkan. Kalau menurut saya juga kesempatan itu anak-anaknya yang bisa meminta trek matanya itu cucu nak melantar itu biasa juga orang lain tidak bergerak. Ini tidak bergerak. Jadi kalau menurut saya karpang ini sangat-sangat bagus kalau misalnya ada mediasi yang ada juga mendaftar langsung karpang kalau misalnya masuk sekolah.
4: Pengennya dia akomodir juga ini secara manual ya?
2: Iya, manual.
4: Baik.
2: Saja karpang.
4: Yep.
2: Saya ke.
4: Iya. Selangkuh.
2: Berapa?
4: Selangkuh mami.

0: Ya. Nah, silakan yang ingin lagi di belakangnya Pak Junaidi tadi, silakan di 0821-3333-9440. Terkait SPMB 2026 ini akankah bebas praktik curang? Silakan yang mau menggunakan WhatsApp juga boleh, ya. Bisa mengirimkan juga, tapi jangan lupa kalau yang mengirimkan komentarnya di WhatsApp itu tinggalkan nama, ya, dari mana dan siapa gitu ya, biar jelas. Kemudian bisa juga menggunakan telepon kami di WhatsApp ini. Boleh gabung, silakan. Kita masih tersisa 15 menit ke depan, ini masih cukup panjang. Banyak hal tentunya yang bisa kita sampaikan begitu ya. Ini demi perbaikan sistem penerimaan SPMB 2026 seperti apa yang di amanakan bahwa semua masyarakat, ya, anak-anak kita ini berhak menyam pendidikan. Maksudnya mungkin pendidikan negeri gitu ya. Namun kalau melihat juga sebenarnya keterbatasan dari sekolah negeri sebenarnya ini di, yang tidak bertambah, daya tampung semakin dikit, sementara peminat itu cukup luar biasa, ya. Kalau dari data yang pernah saya tahun lalu begitu ya, satu sekolah jatah hanya sekian ratus, namun peminatnya sampai ribuan. Nah, ini tentunya menjadi pertimbangan, ya. Kemana nih sebagiannya nanti kalau nggak lulus? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Arpan.
0: Selamat pagi Pak Kahrudin Beta.
1: Iya, dari itu di Kabupaten Jeneponto.
0: Iya, mantap. Sehat?
1: Kurang sehat ini, Bung.
0: Waduh, mudah-mudahan cepat sehat ini Pak Kahrudin.
1: Iya, sudah ada 10 hari ini.
0: Aduh.
1: Lidah saya sebelah kiri sakit, Bung.
0: Waduh, harus diperiksakan itu. Baik.
1: Itu biar saya ngomong ini lain.
0: Oh, iya, baik. Seperti apa komentarnya nih Pak Kahrudin Beta? SPMB 2026, akankah bebas praktik curang?
1: Iya. Praktik curang sistem penerimaan murid baru 2026 itu sudah pasti ada.
0: Sudah pasti ada?
1: Sudah pasti ada. Baik curang pihak sekolah maupun curang pihak murid atau pendaftar. Sistem dijalankan manusia itu benar. Manusia dijalankan sistem itu salah. Kalau saya Bung Irfan,
0: iya.
1: Saya lebih baik dia lulus asalkan benar, daripada saya lulus salah juga. Nah, begitu saya punya satu prinsip, satu segmen dari saya,
0: yeah.
1: Sistem jalan dengan uang itu praktek buaya darat. Karena itu banyak buaya darat yang mati sistem mereka tidak jalan, paling tidak mereka kabur. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki Pak Kahrudin Beta, ya. Oke, masih akan ada katanya nih, ya. Karena di balik sistem pasti tetap ada jalan begitu yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi, Cikgu.
2: Pagi, Cikgu.
0: Karibu Ibu Indah di Sopeng.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
2: Di tanggal 12 ya pendaftaran mulai.
0: Iya.
2: 12 Mei, 12 Juni, sampai 20 berapa ya? Sekarang di ini SPMB di.
0: Iya.
2: Itu perlu kalau mau dicegah praktik seperti itu harus diadakan itu pencegahan terpadu, Kak, toh? Di sekolah-sekolah supaya tidak ada praktik-praktik itu, karena kan kayak tahun lalu banyak saya dapat, saya banyak saya dengar ada orang ini jatahnya sekian satu sekolah, ya kan, itu jatahnya sekian satu sekolah, ya. Jadi mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi praktik-praktik seperti itu, ada jatah-jatah, dan memang itu SPMB
0: jatah
2: itu.
0: Apa ini Pak Ibu Indah, maksudnya jatah jumlah siswa atau jatah dari luar atau gimana?
2: Jatah dari luar, umpama kan dari dewan.
0: Oh, ya, gitu.
2: Anggotanya, ya kan? Makanya itu di ada di salah satu, tapi enggak usah diomong, yeah. Itu. Saya tanya, Anu Fulmi kotanya. Pada

0: setelah ini ada yang masuk ini dari itu, ya kan. Jadi mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi praktek seperti itu dan betul-betul itu diterapkan itu daftar online dari setiap sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, ya kan. Namanya SPMB. Dan murni-murni itu daftarnya itu lulus dan tidak ada bantuan dari manapun, ya. Tapi itu syaratnya itu harus ada pengawasan terpadu dari pihak-pihak terkait, dari dinas pendidikan kota ataupun provinsi, Kak. Karena kalau tidak akan ada itu, karena itu kan operator itu kan dikendalikan oleh manusia, ya kan. Bukan otomatis semua itu tempat itu atau online atau apa internet itu kan dikendalikan oleh manusia, bisa saja di setting atau di apa kan, ya kan. Dan yang seharusnya lulus tidak lulus, ya kan, karena adanya hal-hal seperti itu. Sudah ada ini lama di salah satu sekolah diterima kan, pengak delapan rombel kan. Delapan rombel itu kan ceritanya rombongan
1: belajar
0: kelompok, ya kan. Dalam satu rombel kan 32, ya kan. Diterima kan sekian, padahal pendaftarnya ini peminatnya itu 400, berarti kan lebih. Nah, di situ mi ada lagi muncul kecurangan-kecurangan. Kalau ada mi orang dalam, terus ada mi yang punya ini bucu-bucu, nah bilang orang Makassar, ya kan, macu-macu, nah bilang orang ini, akan bisa saja, ya kan. Jadi di sini perlu diterapkan itu pengawasan terpadu dari pihak dinas pendidikan kota ataupun provinsi, supaya tidak ada lagi praktik-praktik seperti itu kayak tahun lalu, Kak. Banyak marakan, banyak yang mau di demo, banyak yang ini karena adanya kecurangan-kecurangan seperti itu. Dan mudah-mudahan tahun ini betul-betul itu diterapkan yang namanya SPMB tahun 2026-2027 itu online, ya kan. Dan yang domisilinya dekat-dekat rumah itu, zonasinya itu cepat-cepat mendekat, lengkapi itu perlengkapan tak, mulai dari KTP, kakak, ijazahnya anak tak, surat tanda kelulusannya kak, itu yang cepat kita, karena yang ditamakan itu kan zonasi domisili kak toh. Sekarang 30%-nya itu baru namanya jalur prestasi, dan yang 20% itu ada ya kayak kita pindah kerja, anak tak ikut, itu namanya jalur itu kak toh, 20%. Jadi mutasi. Kan 100% itu ya mutasi. Jadi ya 50% itu zonasi atau dekat-dekat sekolah itu. Jadi cepat ki mendaftar yang dekat-dekat sekolahnya rumah tak, jadi supaya lulus ki. Jangan ki juga Pangan rumah tak di jalan itu di Murane, mau ki mendaftar di daerah Panam pun tidak masuk zonasi itu. Jelas ni tidak lulus ki, ya kan. Jadi mungkin seperti itu juga pendapatku.
1: Baik.
0: Dan mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi
1: Amin.
0: Karena kan diterapkan itu kata dari kota dan provinsi, kak, tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Dan kapan didapat tanggung sendiri akibatnya. Oke kan, selalu sukses terus. RRI juga prosesnya tetap jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Ahmad Tarjuna ini. Assalamualaikum.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuki.
2: Pertama-tama saya ucapkan dulu, alhamdulillah kan hari ini RRI tidak seperti lagi biasanya ya.
1: Apanya itu?
2: Mudah-mudahan begini terus.
1: Alhamdulillah ya, ya, ya. Amin.
2: Kemarin kita sudah anu sama hal RRI ya.
1: Iya.
2: Jadi tak jempol ini RRI. Mudah-mudahan begini terus nih.
1: Iya. Pak Ahmad Tarjuna, komentar tak? Iya. SPMB 2026 akan bebas praktik curang.
2: Agak susah ini mengharapkan kalau mau.
1: Agak susah. Agak susah atau memang susah?
2: Bukan susah, tapi agak susah.
1: Agak susah.
2: Iya. Karena ini pekerjaan kan gimana ya, saling membutuhkan juga.
1: Iya.
2: Di dunia ini kan tidak ada orang tidak butuh uang, pengharapan ya.
1: Iya.
2: Cuma ya kita kedepankan ya aturan dari dinas pendidikan lah. Ya. Anak-anak diutamakan, anak dituntut harus belajar lah. Berprestasi supaya bisa memilih sekolah. Jangan sekolah memilih anak-anak, tapi anak-anak memilih sekolah, Bung Arfan ya. Jadi masalah zonasi ya selesai, bisa ditempuh lah, karena dengan adanya prestasi ya. Ya kalau sekali lagi kalau mau dihilangkan itu agak susah, Bung Arfan, karena apa ya, orang tua juga ya, dan yang punya uang ya mau juga, dan yeah, yeah. sementara mau diberi juga ya lebih mau juga. Jadi gak susah lah ya, cuma dikurangi salah bisa lah. Ya, dibilang telepon sebelumnya bahwa bukan lagi rahasia umum,
1: yeah.
2: tapi sudah apa ya,
1: sudah umum nih. Bukan rahasia ya, tapi umum nih. Umum yang terjadi setiap kali. Baik.
2: Anak-anak kita ini regenerasi harapan harus sekolah.
1: Iya.
2: Nggak ada kata-kata tidak sekolah. Ada sekolah rakyat kalau tidak mampu. Iya. Iya. Mungkin demikian dulu Bung Arpan.
1: Ya, terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, terima kasih untuk pendengar-pendengar kita ini sudah bergabung, berbagai opini dan komentar telah kami terima. Dan sebentar kita akan bahas lebih lanjut ya bersama narasumber terkait di bidangnya di pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Prozator di Makassar. Dan terima kasih juga yang sudah tonton melalui live streaming atau juga melalui live TikTok kita ya di RRI underscore Pro 1 Makassar. Terima kasih ya partisipasinya pagi hari ini. Dan tepat pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 menyampaikan Warta Berita. Selepas itu nanti kita akan lanjutkan Makassar Pagi. Saya Arfan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan salah satu